0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi 4 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, yakni Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sanjaya. 2 mahasiswa Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat terkena luka tembak akibat insiden peluru nyasar. Ganda putri Siti Fadia dan Amalia Cahaya Pratiwi masuk dalam babak 16 besar dalam turnamen badminton Indonesia Open 2026. Mengambil kertas untuk mengikuti ujian kenaikan kelas, kaki seorang siswi SMP di Kota Jambi justru terperosok saluran drainase di depan kelasnya. Selain itu, niat hati untuk membawa kucing peliharaan ke klinik hewan, seorang wanita pengemudi sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur justru berujung tercebur ke dalam sungai.
1: Di Kota Jambi justru mendapatkan ujian lain dengan kaki yang terperosok ke saluran drainase di depan kelasnya. Kejadian ini bermula saat siswi tersebut hendak mengambil kertas ujian di keluar kelas. Saat melangkah di atas sekat besi penutup drainase, kakinya malah masuk di antara sekat dan tersangkut. Meski guru dan temannya sempat berupaya mengeluarkan kaki sang siswi, namun upaya tersebut sia-sia. Sempat cemas dan mengeluh karena sakit, pihak sekolah pun meminta bantuan damkar. Petugas damkar dari Pleton 1 Mako yang datang pun langsung bertindak. Kaki siswi tersebut berhasil dievakuasi 5 menit kemudian.
2: Ananda tadi yang telah terjepit di got dan sudah diselamatkan dengan cepat sehingga anak tersebut sudah mengikuti ujian kembali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak-Bapak Damkar Kota Jambi.
1: Hari kurang baik juga menimpa seorang pengendara sepeda motor wanita di Surabaya, Jawa Timur. Ia terpaksa harus berurusan dengan petugas damkar lantaran tercebur ke sungai sedalam 2 meter. Kejadian yang terjadi pada Rabu ini bermula saat wanita yang sedang membawa kucingnya ke klinik hewan dengan sepeda motor ini kaget ketika hewan peliharaannya melompat dari motor saat melintas di tepi sungai. Hal ini diduga membuat pemotor wanita tersebut hilang kendali dan tercebur. Ia dan motornya pun dibantu petugas damkar dan BPBD agar keluar dari kali tersebut dengan cara ditarik dengan tali. Akibat insiden ini, wanita pengendara sepeda motor bernama Mariati ini alami luka-luka di beberapa bagian tubuh dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.
3: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Ludwig Pusung menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
4: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang

0: tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
1: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Setelah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang untuk mengisi posisi tersebut. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji di dekat Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026.

0: Gizi gratis di Pati, Jawa Tengah menabrak rumah joglo pada Rabu siang. Sementara itu, mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
1: Mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sundoluhur 3 Pati menabrak rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang tersebut membuat warga gempar karena menimbulkan suara benturan cukup keras. Peristiwa terjadi setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi di sekolah. Kepala SPPG hendak memarkirkan mobil yang posisinya berada di tengah jalan. Diduga salah menginjak pedal gas, mobil kemudian meluncur kencang, lalu menabrak rumah yang posisinya berhadapan dengan bangunan SPPG.
2: Nah, parkir kemudian di tengah jalan, mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana, gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini langsung pas tengahnya.
3: Terus kondisinya gimana Pak rumahnya?
2: Aman kalau untuk korban nggak ada, itu bapaknya kan selamat duduk di situ.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak SPPG sepakat untuk memberikan uang ganti rugi, namun enggan memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Pasca kejadian, pengelola SPPG Sundoluhur 3 berencana meminjam armada dari unit lain. Mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, kawasan Ganias, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa sore. Para korban langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk diberikan penanganan medis.
4: Bapak lagi di mana posisi tadi?
5: Di rumah.
4: Terus pas lihat ke sini kondisinya gimana?
5: Di sini, lihat si bapak itu juga.
4: Tergeletak.
5: Saya nggak mau apa-apa dulu si bapak itu.
4: Berapa orang, Pak, yang tergeletak kelihatan?
5: Satu, di sini. Itu rokoknya segera itu masih berantak di sini.
1: Total korban yang berada di mobil pickup tersebut sebanyak 16 orang. Belasan ibu-ibu tersebut dalam perjalanan dari arah Wado menuju Sumedang Kota untuk menjenguk kerabat yang dirawat di rumah sakit Pakuwon. Sementara balita penumpang sepeda motor meninggal di lokasi kejadian. Dari 16 penumpang, 5 korban luka dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sumedang untuk ditangani lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan 2 orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, 2 orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
6: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya 1 orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
7: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
6: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan Unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai 2 orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
8: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersama

0: Cuman juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
1: Saat ini, kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo, Padang. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di tanah suci, seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji dekat asrama haji. Dan boneka unta menjadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cindera mata bagi keluarga dan kerabat mereka.
1: Toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di tanah suci, namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di tanah air.
2: Buat keponakan sama cucu,
3: oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
2: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk lengkap ini.
3: Beli berapa boneka nih, Bu?
2: Kalau nggak merata kan ada yang nggak diberikan, supaya rata, dilengkapi di sini.
3: Beli berapa dari sana, Bu?
2: Di sana cuma 3.
3: Nah, di sini beli berapa?
2: 4.
3: Beli 4 lagi, ya?
1: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
4: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
3: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
4: Kalau yang kecil 120, kalau yang besar itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
1: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cindera mata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi dari dunia olahraga. Turnamen Badminton Indonesia Open 2026 memasuki hari kedua, babak 32 besar di Istora Senayan Jakarta pada Rabu siang. Hasil optimal diraih sektor ganda putri lewat Siti Fadia dan Amalia Cahaya Pratiwi. Laga sengit terjadi di sektor ganda putri yang mempertemukan wakil tuan rumah Siti Fadia Amalia Cahaya Pratiwi melawan Baek Hana dan Yi So-hee dari Korea Selatan. Melawan ranking 3 dunia dengan head-to-head 1-1, Fadia dan Tiwi tampil agresif hingga memaksa rubber game. Di set penentu, ganda putri yang baru dipasangkan pada Januari lalu ini akhirnya mampu memenangkan pertandingan 21-13, 17-21, dan 21-14. Dengan hasil ini, Fadia Tiwi melaju ke babak 16 besar.
5: Kita bermain fokus poin by poin, walaupun tadi setiap tiga kita sudah ketinggalan, tapi kita nggak menyerah, kita cari cara bagaimana untuk mengambil kembali poin dan fokus untuk poin berikutnya.
6: Kita siapa tadi?
7: Ya pastinya pertandingan kali ini tidak mudah, pertandingan cukup tough juga karena kita ini pertemuan ketiga kita. Terus juga terakhir kan kita ada modal lemah ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ya kunci kemenangan kita komunikasi dan saling percaya.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.dc.

digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Informasi berikutnya, museum mini dengan koleksi pesawat tempur, kapal perang, dan tank kini dibuka bagi para pelajar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.

0: Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 meresmikan Museum Dharma Matra. Museum ini memberikan edukasi tentang sejarah hingga fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1.
1: Museum Dharma Matra resmi beroperasi di Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Pulau Dompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada Rabu. Museum memiliki koleksi sejarah terbentuknya Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 yang sebelumnya dikenal dengan Komando Wilayah Pertahanan atau Kowilhan pada 1965 hingga 1969. Di museum mini ini juga terdapat koleksi berbagai alat utama sistem senjata seperti pesawat tempur taktis, kapal perang, tank tempur utama, dan lainnya. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Letjen TNI Kunto Arifibowo mengatakan, museum ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin berkunjung ke sini, terutama bagi para pelajar. Menurutnya, museum ini dibangun sebagai sarana pelestarian sejarah sekaligus media komunikasi bagi generasi muda mengenai perjalanan organisasi pertahanan di Indonesia.
2: Kita mencoba membangun wahana media komunikasi lingkungan kita dengan sekitar, juga dengan wilayah dan secara internalnya. Jadi kita utamakan memang dari aspek pembinaan personil ya. Karena dari aspek itu, kemudian kedua arsip-arsipnya kita sendiri, kemudian tiga dari seni. Ini sejarah yang terhimpun tadi secara simbolisnya dengan adanya sejarah.
1: Selain itu, museum ini juga memberikan informasi secara digital kepada para pengunjung sehingga mudah diakses dan dipahami. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
0: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan. Informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kobaran api melalap garasi dan kendaraan di kawasan permukiman distrik Podilsky. Ledakan juga memicu gumpalan asap tebal yang menyelimuti area pemukiman penduduk. Di tengah kepulan asap, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Mereka terlihat menyirami kendaraan yang terbakar dan menyisir puing-puing di samping bangunan yang rusak. Tim penyelamat terus bekerja memastikan tidak ada korban yang masih terperangkap. Pihak berwenang menyatakan serangan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam serangan yang terutama menargetkan ibu kota Kiev.

0: Ini adalah ujian kita.
1: Duka mendalam masih menyelimuti puluhan ibu-ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu siang. Saat mengikuti layanan psikososial, isak tangis mereka seketika pecah saat petugas rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD DKI Jakarta memberikan terapi. Beban berat karena kehilangan tempat tinggal membuat dada mereka sesak. Air mata yang tumpah dalam sesi hipnoterapi ini menjadi puncak pelepasan trauma yang selama ini terpendam di pengungsian. Hanya dalam hitungan menit, air mata kesedihan itu berubah menjadi tawa dan senyum bahagia. Usai menangis, emosi para mama ini langsung diaduk dengan alunan musik. Mereka pun diajak bernyanyi dan berjoget ria oleh petugas agar beban trauma pun seolah sirna dan berganti dengan keceriaan.
2: Membantu banget, dari kesedihan direlaksasi sampai rasa haru jadi plong. Ya, gara-gara di relaksasi ya mas, terapi tadi yang membantu banget buat korban-korban kebakaran. Dari ngapnya dada yang kemarin ini merasa segitu rasanya, ya jadi ngerasa kayak beban itu terlepas.
1: Tak hanya mama, layanan psikososial ini juga menyasar anak-anak korban kebakaran. Pihak BPBD DKI Jakarta menyatakan trauma healing ini sengaja dilakukan agar masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak larut dalam kesedihan dan bisa kembali bangkit untuk memulai kehidupan yang normal. Sementara itu, petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan lebih dari 300 rumah warga di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, petugas juga mengambil sejumlah sampel dari salah satu rumah yang diduga menjadi titik awal kobaran api. Lebih lanjut, tim Puslapfor juga memeriksa kondisi fisik bangunan dan mengambil sampel lainnya dari lokasi, di mana sampel-sampel ini nantinya akan diuji secara laboratorium untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Hingga Rabu, garis polisi masih terpasang di area TKP guna menjaga kesterilan lokasi selama proses penyelidikan berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Rizky Harisnanda.
4: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Ya, kita lanjutkan informasi Good Morning pagi ini dari dunia kampus tanah air yang dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta.
1: Sementara di Universitas Negeri Padang, ada dua orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
2: Kepanikan terjadi.

0: sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
1: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan, bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
0: Saat ini, kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Reksodo Wiryo, Padang. Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
2: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
0: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan Unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, seorang ibu menggendong jenazah putrinya menuju rumah duka di Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah akibat tidak ada ambulans yang mau mengangkut.
4: Ya, sementara itu di Sleman, Yogyakarta, ada seorang balita meninggal dunia diduga akibat malapraktik petugas medis di RSUD Prambanan.
5: Sebuah video amatir merekam momen memilukan di Desa Peling Seasa, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah pada 1 Juni 2026. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak seorang ibu menggendong jenazah putrinya yang berusia 3 tahun menuju rumah duka di Desa Sosom dengan membonceng sepeda motor lantaran tidak tersedianya ambulans. Warga yang merekam kejadian tersebut mengungkapkan kekecewaannya lantaran ambulans milik fasilitas kesehatan setempat sebenarnya terparkir di lokasi, namun pihak pengelola menolak memuat jenazah dengan alasan regulasi operasional.
6: Saya pengen tahu rumah sakit tuh ngomongnya apa.
5: Seorang anak perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balita tersebut diduga menjadi korban malapraktik yang dilakukan tenaga medis setempat. Anastasia Niken Purwandari, sang ibu, menceritakan peristiwa itu bermula pada 27 April lalu. Saat itu, ia ke RSUD Prambanan untuk memeriksakan lingkar kepala anaknya yang berada di garis merah. Atas saran dokter, putrinya dilakukan CT scan untuk mengetahui kondisi kepala anaknya. Putrinya sempat disuntik bius 3 kali melalui selang infus sebelum dilakukan CT scan. Namun beberapa jam kemudian, anaknya muntah dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal saat datang ke rumah sakit, anaknya dalam kondisi sehat dan ceria serta tidak mengalami sakit apapun.
6: Bermain anak, dia masih di situ, masih mainan, masih lihat-lihat buku, masih gitu. Terus dia di ruang radiologi pun dia juga masih makan makanan, dikasih makanan orang itu juga dia masih dimakan, masih lihat HP, lihat TV, itu dia masih aktivitas seperti biasa. Pas waktu dipasang alat infusnya itu yang buat suntikan itu, dia masih tetap nggak takut. Dia perubahannya itu ada setelah dia tuh masuk CT scan baru semuanya.
7: Setelah CT scan itu langsung
6: baru setelah itu dia udah biasa.
5: Pasca kejadian, orang tua korban didampingi kuasa hukum melaporkan kasus tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melaporkan Direktur RSUD Prambanan dan seorang dokter dengan dugaan kelalaian medis. Polisi masih terus berupaya mengumpulkan alat bukti atas dugaan kasus ini.
8: Masih dalam penyelidik ya, LP-nya sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses penyelidikan.
9: Sudah ada saksi yang diperiksa mungkin?
8: Pastinya ada.

0: ya. Statusnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut update-nya.
1: Hingga kini belum ada keterangan resmi dari RSUD Prambanan maupun Pemkab Sleman terkait kasus tersebut. Sementara perkara hukumnya masih ditangani penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur tercebur ke dalam sungai.
3: Ya, sementara itu di Solo, Jawa Tengah, berniat menggendong temannya yang sakit, ada seorang mahasiswi yang justru terperosok hingga kakinya terjepit di sela besi penutup selokan.
1: Berniat menggendong teman yang kakinya sakit, Ica, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Solo, Jawa Tengah, justru terperosok dan terjepit di sela-sela besi penutup selokan. Petugas Damkar Kota Solo yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Menggunakan tang hidrolis, petugas meregangkan celah besi sehingga kaki Ica bisa dikeluarkan.
4: Aku itu mau ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang, gendong dong, ya udah, saya turun. Celup, karena kaki saya kecil, masuk ke dalam sela-sela itu.
1: Beruntung, Ica tak mengalami luka serius di kakinya dan lecet ringan. Maksud Hati membawa kucing peliharaannya ke klinik hewan, Mariati justru tercebur ke dalam sungai sedalam 2 meter di kawasan Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi. Kejadian berawal saat kucing yang dibawa berkendara tiba-tiba melompat saat sepeda motor yang dikendarai Mariati melintasi di tepi sungai. Pengemudi oleng hingga tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dan BPBD mengevakuasi korban.
5: Tim kami dari pos Pakis, TVRI itu segera meluncur ke sana. Dan memang betul ada orang tersebut di situ. Korbannya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit BDH. Terus sepeda motornya kami bantu angkat, pakai manual saja dengan ditarik pakai tali.
1: Akibat kejadian ini, Mariati mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.
3: Ada-ada saja nih jemaah haji yang menaati sekaligus menyiasati aturan bagasi saat akan pulang ke tanah air.
2: Iya nih, jadi sebagian jemaah memakai pakaiannya sampai 5 lapis supaya nggak over bagasi. Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
4: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
5: Pada habbatu sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Konflik Timur Tengah dan nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang terus melemah membuat sejumlah barang-barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga.
9: Namun tidak hanya kebutuhan pangan, kondisi ini juga berdampak pada industri otomotif, di mana harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli kendaraan ikut terkerek naik.
8: Konflik Timur Tengah, rupiah melemah lalu berujung sejumlah harga naik. Itulah kondisi ekonomi saat ini. Hingga Rabu 3 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian mendekati Rp18.000 per dolar. Meski tidak seperti krisis pada tahun 1998, namun dampak rupiah melemah perlahan mempengaruhi setiap pundi masyarakat di negeri ini. Harga naik dimulai dari sejumlah bahan pangan seperti beras, minyak goreng, tahu tempe hingga sayur mayur. Agar semua terpenuhi, warga pun melakukan siasat seperti menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
3: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah.
8: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang di beberapa daerah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam lantaran harga plastik yang melonjak.
10: Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor. Secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon mengalami juga kenaikan.
8: Melemahnya nilai tukar rupiah juga memicu sejumlah kenaikan harga produk industri termasuk suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban baik impor maupun lokal mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar

0: Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
1: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20.000. Terus untuk yang impor juga sama bang, sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama.
0: Kenaikan harga suku cadang terjadi sejak awal Mei, membuat omset penjualan menurun hingga 12% lantaran jumlah pembeli yang menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Gara-gara viral, jemaah haji penasaran dan mengantri untuk mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekkah, Arab Saudi.
1: Ya, sementara itu ada juga nih rombongan jemaah haji Indonesia yang juga punya cara unik demi menaati peraturan bagasi pesawat saat akan pulang dari tanah suci. Jadi sebagian jemaah ini ada yang mengenakan pakaian sampai 5 lapis.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji rela mengantri untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja antriannya sampai ke tangga bawah, padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrian juga. Dan untuk masuk ke kedainya pun bahkan harus bergantian. Dan sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini titipan anak, Pak. Biasa anak genjat kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, tapi penasaran juga kenapa kok jadi vir. Seenak apa gitu.
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler SMM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau yang jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang belak-belakin ngantri, di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Tidak hanya tumbler, tapi kedai kopi ini juga menjual merchandise berupa gelas tembikar seperti ini. Untuk harga tumbler ada dijual seharga Rp24 atau setara Rp114.000.
5: Ini pakai baju berapa lapis?
6: 5.
0: Itulah pengakuan Sania, salah satu jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang menggunakan baju 5 lapis demi menyiasati peraturan kelebihan bagasi yang ketat dari pihak maskapai. Pemandangan menggelitik ini terlihat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa. Jemaah haji terlihat menyusun barang di koper dan memakai baju gamis hingga jaket lapis demi lapis.
5: Berapa lapis double baju?
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: 7 lapis baju?
7: 7 lapis. Tambah ini 8, bukan?
0: Rasa gerah dan gerak terbatas pun rela dilawan demi oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Musim kepulangan haji telah tiba. Selain membawa kesan mendalam setelah berhaji, para jamaah haji tidak lupa membawa pulang buah tangan untuk keluarga dan yang tersayang tentunya. Salah satunya boneka unta. Tak ayal Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pun dipenuhi jemaah haji yang berkalungkan boneka unta.
9: Iya, sementara itu ini para jemaah haji yang tidak sempat gitu ya beli oleh-oleh di Arab Saudi mulai menyerbu toko oleh-oleh haji dekat asrama haji. Dan lagi-lagi boneka unta jadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cenderamata bagi keluarga dan juga kerabat tercinta.
10: Suasana menarik perhatian nampak saat jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selain berkalungkan identitas haji, para jemaah juga kini berkalungkan boneka unta yang sengaja dibawa sebagai buah tangan saat kembali ke Indonesia. Boneka unta dengan berbagai ukuran dan warna ini menjadi favorit lantaran menjadi hewan yang identik hidup di Timur Tengah. Dijual bervariasi mulai dari 10 hingga 50 rial, boneka unta yang memiliki bentuk yang lucu dan disukai anak-anak ini pun seolah menjadi buah tangan yang wajib untuk kemudian diberikan kepada orang tersayang.
11: Biar anak-anak pilihannya onta, kan Arab khasnya onta gitu. Iya, di Indonesia nggak ada, apalagi di Tasik nggak ada onta. Kemarin kelamaan di Arab, jadi kurang ini, kurang dikasih makan cukup.
10: Dengan tangan penuh berbagai oleh-oleh dan hati yang penuh syukur, jemaah haji secara bertahap kini dilepas kembali ke tanah air. Mereka pun berharap kualitas pelayanan haji bisa semakin baik untuk tahun-tahun kedepannya. Hanya di Arab Saudi, boneka-boneka unta juga menjadi buruan jemaah haji saat berada di asrama haji Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka yang belum sempat membeli atau kekurangan oleh-oleh pun langsung menyerbu toko yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas tanah suci, tak terkecuali boneka unta. Meningkatnya permintaan boneka unta pun membawa berkah tersendiri bagi para penjajah oleh-oleh haji. Di sini, boneka unta dijual dengan harga mulai dari Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
6: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
12: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
6: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195. Kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
10: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci, meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Bagi Anda yang sedang di Magelang, Jawa Tengah, jangan hanya ke Candi Borobudur nih ya. Wajib mencoba kuliner legendaris yang namanya opor entok.
9: Ya, penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang live di CNN Indonesia.
8: Kembali di Good Morning. Magelang terkenal sebagai pusat wisata sejarah dan juga budaya dunia berkat Candi Borobudur. Nah, selain itu Magelang juga kondang sebagai atau kondang dengan kelezatan kuliner legendarisnya yang salah satunya adalah opor entok.
9: Nah, itu dia ya, daging entok-entok ini atau itik serati yang teksturnya memang lebih padat dan gurih dimasak dengan rempah tradisional yang menggunakan tungku kayu bakar. Kebayang nggak? Ini pasti hasilnya cita rasa yang khas. Anda yang penasaran bagaimana nih proses pengolahan? Kita langsung lihat bersama.

0: Jika kita berada di wilayah Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, kita akan banyak menjumpai pedagang opor entok. Kondisi daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki hawa sejuk membuat olahan opor entok yang dimasak dengan cara tradisional dengan pawon dan tungku kayu bakar menambah kehangatan dan menggugah selera makan. Entok atau mentok atau yang dikenal dengan nama itik Manila atau itik serati memiliki nama ilmiah Hairina moschata. Entok biasanya dipelihara secara organik oleh masyarakat, selain diambil dagingnya juga diambil telurnya. Di tempat ini pada hari biasa 40-50 ekor entok dipotong, sementara pada hari libur bisa mencapai 100 ekor.
1: Ini konsepnya, jadi orang datang itu langsung ke pawon.
2: Langsung, wah luar biasa.
1: Dapur ya?
2: Iya, istimewa. Ini langsung menggugah selera ini. Dan ini memang pakai ini ya, masih pakai kayu bakar ya, tradisional.
1: Otentiknya di sini pakai kayu bakar dan memang dari awal kita pakai kayu bakar.
0: Untuk menghasilkan olahan makanan opor entok yang enak dan sedap, pastinya dari proses awal pencucian harus benar-benar bersih. Di sinilah kita bisa melihat perbedaan tekstur daging entok dengan daging ayam serta bebek. Agar tidak berbau amis, yang paling penting dalam proses pencucian adalah membersihkan bagian kepala dan bagian brutu atau ekor. Bersihkan juga bulu tipis entok yang ada di bagian daging. Cabuti satu persatu agar bersih dan tidak mengganggu selera makan.
2: Nah, ini salah satu yang cukup menantang di entok itu, membersihkan bulu seperti ini.
1: Ya, bulunya banyak.
2: Iya, jadi ini harus dicabuti benar-benar sampai bersih ya.
0: Dari pengamatan, jika dibandingkan antara daging entok dengan daging ayam atau bebek, ukuran daging entok ini lebih besar. Selain itu, serat entok juga lebih tebal, hampir mirip dengan daging sapi. Selanjutnya adalah proses persiapan bumbu merebus atau mengungkep. Untuk menghasilkan olahan opor entok yang enak, proses memasak dilakukan 2 kali atau 2 tahap. Selanjutnya, bumbu yang sudah dicampur dengan air di dalam panci akan dibiarkan selama 10-15 menit sebelum daging entok dimasukkan. Tujuannya agar bumbu yang sudah kita goreng dan rebus benar-benar menyatu dan matang. Tidak hanya itu, tambahkan lagi daun jeruk, garam, dan gula merah agar tambah mantap rasanya. Selanjutnya, proses masak merebus atau ungkep selama kurang lebih 1-1.5 jam. Sambil menunggu proses ungkep entok matang, saya menyiapkan sambal dan lalapan daun singkong rebus. Sambalnya ada 2 jenis, pertama sambal hijau, cabai hijau, dan bawang putih serta garam. Selanjutnya sambal merah atau sambal terasi yang terdiri dari cabai merah, bawang merah, garam, dan terasi. Selain olahan utama opor entok, di rumah Pawon Markisa Magelang ini juga terdapat olahan opor ayam kampung, opor bebek, rica-rica entok, serta mangut lele dan belut. Setelah kurang lebih 1.5 jam direbus, saatnya mengangkat ungkepan daging entok. Selain untuk membuat daging entok enak dan empuk, perebusan pertama atau ungkep dilakukan untuk memastikan dan menghilangkan bau amis pada daging entok. Sehingga pada saat masuk ke olahan opor, sudah bisa dipastikan matang, empuk dan tidak amis. Selanjutnya untuk bumbu opor entok terdiri dari bumbu halus, bawang merah, kemiri, ketumbar, merica, kunyit, dan jahe. Tambahkan bumbu rempah, lengkuas, serai, dan daun salam. Lanjut santan, gula merah, dan garam. Setelah bumbu olahan opor siap, tinggal daging entok yang sudah kita ungkep dimasukkan ke wajan olahan opor.
2: Masaknya 2 kali, masak pertama diungkep, ini untuk memasak pertama. Terus yang kedua ini masakan yang masuk ke opornya.
0: Menjelang makan siang, area dapur atau pawon sudah mulai didatangi pelanggan. Di tempat ini, pelanggan langsung datang ke pawon dan memilih sendiri sesuai selera. Untuk yang tidak suka opor atau berkuah, pelanggan juga bisa minta untuk digoreng.
2: Nah, ini kalau mulai jam makan siang ini kayak gini. Langsung ke dapur, rame, antri, milih sendiri. Mau ada yang suka entok, atau misalnya pilihannya ada ayam, ada bebek. Tapi yang paling khas menarik itu entoknya. Yang daerah lain mungkin agak itu ya. Apa ini, seneng entok, ayam, apa bebek?
3: Saya, saya sukanya entok.
2: Entoknya.
3: Ini lagi mau nyoba yang entok tapi gak usah digoreng.
2: Oh, yang aslinya, yang kuah.
0: Karena tidak sabar, saya langsung mengambil opor entok dan entok goreng. Harga opor entok per porsi Rp37.000 sudah lengkap dengan nasi dan lalapan sepuasnya.
2: Ini yang gorengnya rasanya meresep ya, sama sambal hijau. Aduh, rasanya manis, gurih. Ini memang apa ya, nagih apa ya, candu gitu. Ya, kuahnya. Kuahnya itu apa, bikin candu ya, rasanya manis, gurih. Ini dicelupin di ini ya, di kuahnya.
0: Di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah memiliki tujuan wisata utama yaitu Candi Borobudur. Selain itu ada banyak tempat wisata lain yang saat ini berkembang dari mulai wisata desa sampai wisata alam pegunungan yang indah. Pastinya selain wisata, olahan entok ini juga jadi pelengkap untuk menjadi tujuan wisata kuliner di Magelang.
2: Obor entok makannya sama lalapan daun singkong, sama sambal pedas dengan rasa yang pokoknya kalau sampai sini masuk ke pawon yang tadinya nggak selera makan langsung bangkit. Robi Sofwanamin, Prabowo Sartoyo, Magelang, Jawa Tengah.
4: Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka.
5: Ketiganya diduga menyalahgunakan wewenang tata kelola MBG dan markup anggaran pengadaan barang.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sanjaya.
7: Ya, ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.
8: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung.

Wakil Kepala BKN Lodewi Pusung menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Campitsus. Yang terakhir, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Campitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Campitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan marketing.

0: 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
1: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Salah injak pedal gas, mobil operasional program makan bergizi gratis di Pati, Jawa Tengah menabrak rumah joglo pada Rabu siang.
4: Ya, mobil pickup yang mengangkut belasan mak-mak terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Sumedang, Jawa Barat. Ada belasan korban luka-luka, sementara balita yang menjadi penumpang sepeda motor meninggal dunia.
5: Mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sundoluhur 3 Pati menabrak rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang tersebut membuat warga gempar karena menimbulkan suara benturan cukup keras. Peristiwa terjadi setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi di sekolah. Kepala SPPG hendak memarkirkan mobil yang posisinya berada di tengah jalan. Diduga salah menginjak pedal gas, mobil kemudian meluncur kencang, lalu menabrak rumah yang posisinya berhadapan dengan bangunan SPPG.
6: Nah, parkir kemudian di tengah jalan, mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana, gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumahnya langsung pas tengahnya.
7: Terus kondisinya gimana Pak rumahnya?
6: Aman kalau untuk korban nggak ada, itu bapaknya kan selamat duduk di situ.
5: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak SPPG sepakat untuk memberikan uang ganti rugi, namun enggan memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Pasca kejadian, pengelola SPPG Sundoluhur 3 berencana meminjam armada dari unit lain. Mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, kawasan Ganias, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa sore. Para korban langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk diberikan penanganan medis.
8: Bapak lagi di mana posisi tadi?
9: Di rumah.
8: Terus pas lihat ke sini kondisinya gimana?
9: Di sini, lihat si bapak itu dong.
8: Tergeletak.
9: Saya nggak mau apa-apa dulu si bapak itu.
8: Berapa orang, Pak, yang tergeletak kelihatan?
9: Satu di sana. Itu rokoknya segera itu masih pemberatak di sana.
5: Total korban yang berada di mobil pickup tersebut sebanyak 16 orang. Belasan ibu-ibu tersebut dalam perjalanan dari arah Wado menuju Sumedang Kota untuk menjenguk kerabat yang dirawat di rumah sakit Pakuwon. Sementara balita penumpang sepeda motor meninggal di lokasi kejadian. Dari 16 penumpang, 5 korban luka dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sumedang untuk ditangani lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Serangan tersebut mengakibatkan 1 orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
1: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdagangkan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Hai, insiden ini menyebabkan korban jiwa dan menghentikan sementara operasi penerbangan.
1: Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
2: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubuh dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegah rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
0: Pemukim Israel kembali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat.
1: Sebuah mobil yang membawa satu keluarga termasuk balita dan anak-anak dilempari batu saat melintas di dekat permukiman ilegal Eli. Akibatnya sejumlah anak mengalami luka serius di kepala dan harus menjalani operasi darurat.
0: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
2: Serangan tragis menimpa keluarga Yosef Mazaheb saat berkendara di tepi barat pada Senin lalu. Keluarga ini dihadang oleh sekitar 30 pemukim Israel yang langsung melempari kendaraan mereka dengan batu besar dari jarak dekat. Akibatnya putra korban yang berusia 12 tahun, Yehia, mengalami retak tulang, tengkorak, dan pendarahan internal sehingga harus segera dioperasi di rumah sakit Ramallah. Tidak hanya Yehia, kedua adiknya yang masih berusia 14 bulan dan 2 tahun juga turut terluka dan trauma berat. Ayah korban mengatakan ini bukan pertama kalinya keluarganya menjadi sasaran teror pemukim Israel.
3: سنة شهرين قد ضاع الليلة والليل هو عيته عمر يعني شو بدك أولاد صغار شو بدك يعني لما يتعرض عاد أنا من الناس اللي بتعرضوا للاعتداءات المستوطنين في بردة سنجل وجلجلية يعني أكثر من مرة وتسجن أولادي وتبهدلنا والحمد لله رب العالمين يعني أولادي أخرى عايشين رعب في البيت وحتى لما نطلع من البيت بنعيش في رعب.
2: Sementara itu di wilayah lain tepi barat, pemukim ekstremis Israel juga dilaporkan membakar lahan pertanian milik warga Palestina. Satu warga lokal berusaha memadamkan api, pasukan militer Israel justru menghalangi mereka dan menembakkan gas air mata. Polisian Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden-insiden yang terjadi di tepi barat. Namun kelompok hak asasi manusia Yesh Din menegaskan, kasus kekerasan oleh pemukim Israel hampir tidak pernah berujung pada proses hukum atau tuntutan pidana. Kini sekitar 700 ribu pemukim Yahudi tinggal di tepi barat yang dinyatakan ilegal oleh PBB dan hukum internasional.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan kios di Pasar Sentral Mulia Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sementara itu diduga akibat tumpahan BBM dari bengkel mobil, sebuah bangunan ruko yang beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Akibat kejadian ini, dua orang mengalami luka bakar.
2: Kebakaran melanda Pasar Sentral Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada Rabu petang. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kondisi angin yang kencang memicu api terus membesar dan merambat ke puluhan kios pedagang lainnya. Api yang terus membesar membuat warga dan pemilik kios panik. Sejumlah warga mencoba mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Warga sempat berusaha memadamkan api sebelum petugas datang. Namun api yang terus membesar membuat warga pasrah dan menunggu petugas memadamkan api. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dan 22 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman pun berlangsung selama 3 jam.
3: Api tersebut itu diinformasikan dari korsleting listrik. Kemudian setelah ada informasi tersebut, warga sekitar ini alhamdulillah cepat menghubungi piket damkar. Kondisi api alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Namun masih ada sisa-sisa, mungkin nanti ada pemadam lagi untuk mematikan atau memadamkan api yang masih ada dan sampai nanti menjalar kembali. Data sementara untuk diketahui lebih kurang 35 kios.
2: Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Diduga akibat tumpahan BBM dari bengkel mobil di sampingnya, sebuah bangunan ruko yang beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar pada Rabu petang. Besarnya kobaran api yang membakar menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi, ditambah banyaknya tumpahan oli dan solar membuat api cepat merambat. Sebanyak 4 unit armada pancar kebakaran Kabupaten Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pun membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api.
4: Dan salat.
5: Kebetulan untuk kita temui di lapangan, kebakaran yang kita temukan ada tumpahan satu drum
6: atau
5: pertalit, solar juga, karena di satu bangunan itu tempat untuk penggantian oli roda 4. Untuk penanggulangan kebakaran ini ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut.
2: Akibat dari peristiwa ini, dua orang yang berada di dalam ruko mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Santosa Kopo, Kota Bandung, guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kemunculan sosok menyerupai pocong membuat warga Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, resah.
0: Ya, peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu bahkan membuat warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari pelaku.
7: Yang lihat siapa tadi?
8: Aku.
7: Oh, berapa kali?
8: Tiga kali. Kan kayak yang satu sampai dua, aku liatin. Ya yang terakhir, aku lari ke kamar.
2: Suasana Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas mendadak geger setelah warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 lalu. Tak heran, kemunculan sosok misterius tersebut memicu keresahan warga. Sejumlah warga yang mendengar informasi itu langsung berdatangan ke lokasi untuk mencari keberadaan sosok yang diduga sebagai pelaku teror. Namun hingga pencarian dilakukan, sosok tersebut tidak berhasil ditemukan.
9: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu tuh ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah. bukan pocong beneran, masa iya pocong beneran ngintip.
6: Jam berapa, sekitar jam berapa itu?
9: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
6: Nggak ketemu ya?
9: Iya.
10: Nah soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, itu nabrak gitu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong. Gitu.
2: Hingga kini pelaku yang diduga melakukan aksi teror belum berhasil ditemukan. Warga berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku agar keresahan di tengah masyarakat tidak semakin meluas. Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian setempat telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius. Kedua pelaku sempat buron sebelum akhirnya dibekuk petugas kepolisian.
0: Sementara itu nekat mencuri di rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya. Seorang ibu rumah tangga diringkus petugas Polres Metro Jakarta Barat. Selain sepeda motor, pelaku yang buron selama 3 hari tersebut juga menggasak uang puluhan juta rupiah yang membuat korban gagal berangkat umroh.
2: Tim Opsnal Polsek Grogol Petamburan meringkus dua pria karena menganiaya seorang pegawai restoran di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda setelah sempat melarikan diri pasca kejadian pada 20 Mei lalu. Pelaku ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, sementara rekannya dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan ini diduga murni masalah asmara. Pelaku berinisial ADS cemburu karena mencurigai istrinya berhubungan asmara dengan korban. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengancam korban. Namun saat korban sedang beristirahat di kediamannya di Tomang Utara, kedua pelaku mendobrak pintu dan menyerang korban dengan senjata tajam secara membabi buta.
11: Mendatangi TKP dan juga mengumpulkan bukti-bukti CCTV terutama. Dan juga di situ teridentifikasi dua pelaku ini. Pelaku yang pertama inisial ADS. ADS ini 31 tahun. Ini hari ini kita amankan yang bersangkutan ada di Tambun, Bekasi. Untuk yang pelaku yang kedua, inisial J, 29 tahun, kita amankan di Tiga Raksa, Banten.
2: Korban yang mengalami luka di bagian kepala hingga lengan menerima lebih dari 100 jahitan. Saat ini, kedua pelaku ditahan di Mapolsek Grogol, Petamburan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami operasi tangkap tangan yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu malam. Sejumlah barang bukti telah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK untuk keperluan penyidikan. Barang bukti yang disita diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Total terdapat 7 mobil, 15 sepeda motor, serta 11 sepeda yang terdiri dari 4 sepeda lipat Brompton dan 7 unit sepeda gunung. Kendaraan yang disita ditempatkan di area parkir Gedung Merah Putih KPK dan menjadi bagian dari barang bukti yang akan didalami oleh penyidik. Seluruh barang bukti akan digunakan untuk mendukung proses pembuktian perkara hasil operasi tangkap tangan. Nekat pencuri di rumah kosong, seorang ibu rumah tangga diringkus kepolisian unit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku dibekuk oleh tim Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat saat tengah tertidur di dalam rumahnya di kawasan Petir, Tangerang, Banten. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku mendatangi permukiman dan membawa kabur sepeda motor korban.
12: Ini kejadian emang kebetulan lagi gak ada orang di rumah, karena orang tua itu lagi pergi nyari makan. Jadi cuma ditinggal 1 jam aja.
13: Oh, tinggal pergi makan aja gitu ya, nyari makan aja ya?
12: Iya, nyari makan aja 1 jam.
13: Uangnya ditaruh di mana tuh mas pada saat itu tuh?
12: Uangnya itu ada di kamar. Iya, jadi diacak-acak itu kamar saya, diacak-acak. Kamar orang tua saya diacak-acak, jadi itu uang di kamar itu semua diambil.
2: Pelaku yang buron selama 3 hari itu juga menggasak uang puluhan juta rupiah. Ironisnya uang 55 juta rupiah yang dicuri pelaku ternyata merupakan uang tabungan korban untuk biaya berangkat umroh ke Tanah Suci.
14: Modusnya dia berkeliling ke tempat-tempat rumah warga, dia mengecek rumah warga satu persatu apakah ada rumah yang terkunci atau tidak. Sehingga pada saat dia menemukan satu target rumah yang tidak terkunci, dia serta-merta melihat sekitar dan langsung masuk ke dalam guna mengambil barang-barang yang sekitarnya bisa diambil oleh yang bersangkutan.
2: Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sepeda motor korban dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim gabungan Polda Sumut dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara mengungkap peredaran narkoba.

0: di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Tim Trisula Polrestabes Makassar terlibat aksi saling kejar dengan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Ya, sementara itu seorang pria yang berprofesi sebagai satpam dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
4: Sampan yang membawa 30 kg sabu-sabu dari Malaysia ini diamankan tim gabungan Polda Sumut dan Bea Cukai di tengah laut, tepatnya di perairan Laut Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei lalu. Petugas pun mengamankan seorang tersangka berinisial TH. Dari dalam sampan, petugas berhasil menyita dua karung sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisan, pada Rabu siang mengatakan, sabu dibawa tersangka dari Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan nelayan ini merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Malaysia Indonesia. Saat ini, petugas masih mendalami dan mengembangkan kasus ini. Detik-detik penangkapan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir pada Selasa malam. Setelah menggagalkan aksi penyerangan menggunakan busur panah saat patroli, polisi tidak hanya mengamankan dua pelaku, namun juga menyita anak panah busur, lengkap dengan pelontarnya, serta dua unit sepeda motor. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, seperti teror penyerangan, tawuran, dan pembegalan, Polrestabes Makassar melalui tim Trisula, mulai Rabu meningkatkan patroli keamanan. Patroli dilakukan pada malam hingga dini hari, guna memberikan rasa aman pada masyarakat. Seorang pria yang berprofesi sebagai satpam dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku yang bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob ini mengaku sebagai anggota polisi. Kasatreskrim Polres Kulon Progo, Ibtu Subihan Afwan Ardi, saat preskon pada Rabu siang mengatakan, pelaku terobsesi menjadi polisi namun selalu gagal saat tes. Pelaku pun membeli pistol korek api serta kaos bertuliskan Resmob dari aplikasi online shop. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi berikutnya, penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal.
0: Ya, dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan CCTV, bisa dilakukan deteksi dan identifikasi.

CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga.

0: serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal.
1: Setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua, titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
2: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini nggak bilang gitu kan, bisa ketahuan semua.
3: Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak?
2: Ya kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau di situ kan dilihat lagi mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
0: Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum.
4: Alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi, marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya maksud saya.
3: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
4: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
5: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.
6: Ya walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Ya, kemudian ada pencurian kendaraan bermotor, lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Seorang bocah SD yang tidak memiliki kaos kaki viral pasca ayahnya mengoleskan arang sisa pembakaran wajan untuk disamarkan seakan-akan menjadi kaos kaki.
8: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
9: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Ya, dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta.
7: Ya, sementara di Universitas Negeri Padang, ada dua orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
11: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
12: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
11: Saat ini, kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo, Padang. Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
13: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
11: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan Unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Ke informasi lainnya, potret kemiskinan dan juga pembangunan yang tidak merata di dunia pendidikan masih terlihat di negeri ini. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur misalnya, anak sekolah di Dusun Damai harus pergi berangkat ke sekolah melewati kereta gantung manual.
8: Sementara di Nusa Tenggara Timur, seorang bocah menjadi viral karena memakai kaos kaki dari lukisan arang.
11: Inilah Marciano, seorang bocah SD yang tampak mengenakan kaos kaki dari olesan arang sisa pembakaran wajan. Video yang dibagikan akun TikTok Martino ini menjadi viral di media sosial dan mengundang simpati dari jutaan warganet. Marciano tinggal bersama keluarganya di Desa Lanut, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Belakangan, sang ayah memberikan klarifikasi bahwa video tersebut merupakan kisah nyata yang direkam sendiri dan bukan dibuat untuk kebutuhan konten.
14: Video yang kami ambil itu dari kisah nyata. Pada saat anak mau berangkat ke sekolah, namun kaos kaki tidak ada, anaknya tetap harus ke sekolah hari itu, maka dengan cara arang yang saya buat untuk menutupi itu.
11: Sementara pelajar di SDN 021 Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat sekolah. Kedua pelajar, kakak beradik asal Dusun Damai ini misalnya, mereka memilih menyeberang pada sebuah kereta gantung rakitan yang

0: Takut ya, jadi ya. Sering muncul ngikutin di bawah begitu?
1: Iya.
0: Oh gitu.
2: Badil, Kepala Sekolah SDN 21 Desa Santan Ulu menyebut, pihak sekolah memberikan dispensasi kepada anak-anak yang berasal dari Dusun Damai untuk masuk sedikit terlambat, apalagi saat hujan atau sungai sedang pasang, dan bisa belajar daring dari rumah.
3: Kami memberikan kebijaksanaan anak seperti itu, misalnya hari hujan. Itu seandainya dia terlambat, kami tahu bahwa dia posisinya seperti itu.
2: Sementara, pemerintah desa setempat tengah berupaya untuk membantu masyarakat dengan membangun jembatan gantung. Namun, saat ini pembangunannya masih menunggu regulasi yang tepat karena kawasan ini masuk dalam kawasan hutan lindung. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Banyak cara dilakukan jamaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekah Arab Saudi, salah satunya berziarah ke makam Ma'lah.
1: Ya, selain istri Rasulullah, Siti Khadijah, di sini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, Kyai Haji Maimun Zubair.
2: Selepas salat subuh di Masjidil Haram, serombongan haji reguler dari Kabupaten Cilacap bergerak ke utara Masjidil Haram. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah. Salah satunya Kompleks Pemakaman Ma'lah, salah satu pemakaman tua dan bersejarah dalam sejarah Islam. Jaraknya sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram. Disinilah istri Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, dimakamkan. Makam Siti Khadijah berada di balik pagar ini. Orang hanya diizinkan berziarah di luar pagar. Hari ini selain jemaah dari Indonesia, hadir pula jemaah dari Turki yang berziarah. Selain makam Siti Khadijah, jemaah Indonesia biasanya mengunjungi makam tokoh karismatik dari Rembang, yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun. Meski dilarang, jemaah Indonesia sering mendekati nisan makam Mbah Mun yang hanya ditandai batu dan tulisan namanya.
3: Saya tidak santrinya, tetapi saya tangin, kagum, hormat, jumateng Syekhuna Maimun Zubair.
4: Kenapa?
3: Karena beliau sosok panutan kami. Karena beliau sosok panutan kami, imam kami, guru kami. Beliau sebagai contoh tauladan kami dalam hidup bermasyarakat.
2: Ziarah bisa jadi kegiatan jemaah haji mengisi waktu luang sebab ada hikmah dalam ziarah.
5: Nabi Muhammad itu ketika hidupnya dulu kan melarang ziarah kubur ketika umat Islam masih baru, takut nanti dia syirik menyembah kuburan. Setelah orang pada beriman, tahu Allah, kenal Allah, hakikatnya Allah, maka tahu bahwa semuanya ini makhluk kecuali Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Maka sekarang kalian sudah akidahnya ada kuat bahwa selain Allah itu makhluk, maka ziarahlah kalian banyak. Ziarah kubur, khususnya orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Dan ziaratul kubur mengingatkan kita kematian. Kedua, mengingatkan jasa-jasa orang-orang yang baik. Ya, maka di situ dan di dalam tempat orang-orang salehin dan salehah itu tatanazzalur rahmat. Tempatnya orang saleh dan salehah itu diturunkan rahmatnya Allah Jalla Jalaluh.
2: Selain pemakaman Ma'lah, di Makkah sebenarnya ada situs sejarah penting. Bangunan perpustakaan ini sebenarnya tempat Rasulullah lahir. Tapi otoritas Arab Saudi mengubah tempat ini menjadi perpustakaan, bahkan menjaga tempat ini dengan pengamanan berlapis. Komet Multazam, Makkah.

0: Arab Saudi.
1: Gara-gara viral, jamaah haji penasaran dan mengantri untuk mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah Arab Saudi.
2: Ya, sementara itu, ada rombongan jemaah haji Indonesia yang juga punya cara unik demi menaati peraturan bagasi pesawat saat akan pulang dari tanah suci. Sebagian jemaah ada yang mengenakan pakaian hingga 5 lapis.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji rela mengantri untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja antriannya sampai ke tangga bawah, padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrian juga. Dan untuk masuk ke kedainya pun bahkan harus bergantian. Dan sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini titipan anak, Pak. Biasa kalau anak genjet kan, dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Nah, kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, Pak. Tapi penasaran juga, kenapa kok jadi vir? Seenak apa gitu loh.
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler SNM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau yang jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja, Pak. Apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampean tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang bela-belain ngantri di cabang yang lainnya juga ramai juga. Jadi penasaran.
0: Tidak hanya tumbler, tapi kedai kopi ini juga menjual merchandise berupa gelas tembikar seperti ini. Untuk harga tumbler ada dijual seharga Rp24 atau setara Rp114.000.
5: Ini pakai baju berapa lapis?
6: 5.
0: Itulah pengakuan Sania, salah satu jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang menggunakan baju 5 lapis demi menyiasati peraturan kelebihan bagasi yang ketat dari pihak maskapai. Pemandangan menggelitik ini terlihat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa. Jemaah haji terlihat menyusun barang di koper dan memakai baju gamis hingga jaket lapis demi lapis.
5: Berapa lapis double baju?
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: 7 lapis?
6: 7 lapis. Tambah ini 8, bukan?
0: Rasa gerah dan gerak terbatas pun rela dilawan demi oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Seorang pria ketahuan merokok di perjalanan kereta api Garut-Bandung hingga akhirnya terpaksa diturunkan di tengah jalan.
8: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
11: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Seorang siswa sekolah menengah pertama ditemukan tenggelam setelah menceburkan diri ke dam tukat campuhan di Jembrana, Bali.
1: Sementara itu ada seorang pria yang ketahuan merokok di perjalanan kereta api lokal Garut-Bandung hingga akhirnya ia terpaksa diturunkan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Suasana perjalanan kereta api lokal Garut-Bandung sempat diwarnai keributan yang melibatkan seorang penumpang dan petugas kereta pada Selasa. Penyebabnya, petugas Pamwalka mencium aroma asap rokok yang berasal dari toilet di kereta. Saat diamankan petugas, penumpang itu tidak mengakui perbuatannya. Perdebatan pun terjadi antara keduanya di dalam kereta. Situasi semakin memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara penumpang dan petugas keamanan. Dikonfirmasi pada Rabu, manajer public relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan saat dilakukan pendataan, penumpang itu juga tidak dapat menunjukkan identitas fisik maupun tiket perjalanan karena tiket berada pada rekannya. Atas pelanggaran yang dilakukan, penumpang itu akhirnya diturunkan di stasiun Leles untuk penanganan lebih lanjut. Seorang siswa SMP ditemukan tewas setelah tenggelam di dam tukat campuhan di Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali pada Rabu sore. Tim SAR gabungan unit Jembrana, Bali melakukan pencarian dengan menyelam di kedalaman 6 meter. 2 jam kemudian jenazah korban bisa dievakuasi dari dasar sungai. Korban awalnya bermain dan mandi bersama 2 rekannya di dam tersebut. Namun tiba-tiba korban naik ke atas dam dan menceburkan diri ke air. Korban yang tidak bisa berenang akhirnya tenggelam di dasar sungai. Pria bule berinisial ZNB ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Kanwil Ditjen Imigrasi DKI di kantor imigrasi Jakarta Pusat di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang. WNA asal Inggris ini ditangkap usai sempat viral lantaran mengamuk dan tak mau membayar biaya makanan di sebuah kedai kopi beberapa waktu lalu. Dari data keimigrasian, WNA berusia 26 tahun itu datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 16 April lalu menggunakan visa kunjungan atau wisata. Namun dari hasil pemeriksaan, ZNB ternyata tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan yang diakuinya telah hilang saat tiba di Jakarta pada 21 Mei lalu. Dikonfirmasi petugas Kanwil Ditjen Imigrasi DKI pada Rabu, ZNB diketahui memiliki riwayat mental illness alias sakit mental. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kudapan risoles atau risol tentu tidak asing lagi ya bagi Anda. Bahkan kini risol pun punya beragam isian, mulai dari yang seperti biasa rogut sampai yang sudah berinovasi dengan isian matcha.
1: Ya, nah di Jakarta ini ada usaha risol yang tempat produksinya ada di gang sempit, tapi cuannya bisa mencapai jutaan rupiah. Dan informasi akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Gurih, renyah di luar, namun lumer dan padat di dalam. Inilah risol. Kudapan klasik ini terus berinovasi hingga menjadi incaran banyak orang. Saking banyaknya peminat, risol membuka peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena disukai oleh semua kalangan. Di tengah gemerlap kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ada surga kuliner yang tersembunyi di dalam gang sempit. Inilah Yon Risoles, sebuah usaha rumahan di antara Jalan Kemang Utara yang viral di media sosial. Berbagai varian risol ditawarkan mulai dari rogut hingga smoked beef mayonnaise. Demi menjaga kualitas terbaik, seluruh adonan dibuat sendiri di rumah produksi ini.
1: Sambil ngaduk, kita masukin garam.
2: Ini garam. Jadi tetap dikasih rasa juga ya,
1: garam.
2: Ya?
1: Ini 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2: emang segitu banyak?
1: 16, ya.
2: Oh, wow.
1: Ya, karena ini kan hampir susuk, baru
2: air. Oke, iya, jadi air. Setelah dikasih garam sebanyak 16 sendok, tadi kurang lebih apa ya?
1: Iya.
2: Masih dikasih air, biar makin encer.
0: Kulit risol dibuat dari bahan premium agar mudah digoreng dan tak mudah sobek.
2: Nah, jadi sebenarnya tricky sih pemirsa untuk nyari tahu ini udah mateng atau belum. Adonan kulitnya tuh dilihat dari nih pinggirnya nih. Kalau dia udah ngeletek gitu ya, udah mulai kelihatan kecoklatan, itu artinya udah mateng dan siap diangkat.
0: Berawal dari seorang driver pribadi, Yono memulai bisnis risol sejak 14 tahun lalu. Dalam sehari, ribuan potong risol dibuat dan terjual.
3: Ya, alhamdulillah sih, kalau dari pembeli sih, kebanyakan kayaknya tuh dari kelas menengah ke atas sih kayaknya, saya lihat sih. Karena kebanyakan tuh kantor ya. Ya, banyakan sih orang-orang kantor, perumahan, gedongan gitu. Kalau saya bagian yang pengantar bilangnya begitu. Alhamdulillah kemarin semenjak viral itu, dari bulan puasa itu, ada peningkatan yang sangat gratis gitu. Kemarin malah tembus hampir 2.500, sekitar 3.000-an kemarin itu. Di bulan Syawal

0: Itu.
1: Risol dibanderol mulai Rp3.500 per potong.
2: Kebetulan anak saya paling suka risol di sini, jadi sering saya, dari udah lama. Iya. Karena semuanya rasanya enak, terus ya anak-anak suka aja.
3: Udah berapa lama, Pak?
2: Kurang lebih 3 tahun ke belakang lah. Saya udah langganan. Di sini lebih teksturnya lebih lembut, lebih enak, lebih masuk aja di mulut lah enak.
1: Masih dari Jakarta, cuan dari kudapan risol juga dihasilkan dari sebuah rumah di gang tak jauh dari stasiun Jakarta Kota. Namanya Risol Bu Wawat. Menyasar kaum milenial dan Gen Z, usaha risol rumahan ini berfokus pada isian yang kekinian dengan tema fusion. Mulai dari risol bolognese hingga risol warna-warni dengan varian coklat dan matcha.
4: Dari anak, dari keponakan juga ada. Ayo kita bikin, katanya. Udah saya bikin, tapi ternyata alhamdulillah setiap saya bikin pertama itu langsung banyak peminatnya gitu. Banyak yang suka gitu.
1: Selain inovasi rasa, pengemasan yang higienis dan menarik juga menjadi daya tarik tersendiri. Risol varian matcha dan coklat dibanderol Rp5.000 saja. Dalam sehari, sekitar 150 risol terjual.
3: Saya tertarik sama yang warna-warna lucu ini nih, karena seumur hidup saya baru nyobain yang namanya risol matcha. Oh, gimana ya rasanya? Agak aneh sebenarnya untuk nyobain risol yang identik asin, tapi ini manis dan ada rasa teh hijaunya, kadang ini matcha. Tapi enak kok.
1: Konsistensi rasa dan kualitas menjadi kunci utama untuk bertahan di industri kuliner. Terbukti, lokasi yang tersembunyi di dalam gang bukanlah halangan untuk meraup omset selangit. Bintang Fatan Warsa, Jakarta.

0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan dua orang perempuan yang membawa anak kecil mendatangi toko emas Gajah di Jalan Ampera Sidareja Cilacap pada Sabtu lalu. Kedatangan kedua perempuan ini langsung dilayani oleh salah seorang karyawan toko emas. Keduanya sempat mencoba beberapa perhiasan emas berupa gelang jenis keroncong. Namun, satu gelang emas yang dicoba berada di tangan perempuan yang berada di belakang rekannya, sehingga tak terlihat oleh karyawan toko. Dari aksi pencurian ini, pihak toko mengalami kerugian perhiasan emas seberat 15 gram dengan harga Rp15.600.000. Aksi pencurian perhiasan emas yang dilakukan oleh dua perempuan ini baru dilaporkan oleh pihak toko ke aparat kepolisian pada Selasa siang. Peristiwa ibu dan anak mencuri emas juga pernah terjadi di Sumatera Barat pada Jumat 22 Mei lalu. Detik-detik aksi pencurian emas sekongkol yang dilakukan ibu anak kandung ini terlihat jelas di kamera CCTV di kawasan Pasaraya Kota Padang. Dengan berpura-pura berbelanja emas, sang anak bertugas menanyakan harga ke penjual, sementara sang ibu memperhatikan kelengahan penjual sambil memegang emas yang telah berpindah tangan seberat 3 gram. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung meringkus pelaku di kediamannya pada Sabtu di kawasan Kurau Pagang, Kecamatan Langgalo. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita kalung emas hasil curian serta menangkap dua pelaku yang merupakan ibu dan anak tersebut, yang juga merupakan residivis atas kasus pencurian. Kini keduanya dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat sore, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: market. Para pelaku memanfaatkan data paspor warga negara asing tanpa izin untuk mengaktifkan perangkat ponsel agar dapat menggunakan jaringan seluler di Indonesia. Polisi menangkap 4 tersangka berinisial AR, RK, IJIS, dan BRW yang memiliki peran berbeda dalam aksi kejahatan tersebut. Hasil penyidikan mengungkap praktik ilegal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Para pelaku menawarkan jasa aktivasi IMEI dengan tarif sekitar Rp250.000 per perangkat untuk masa aktif 3 bulan.
1: Penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik IMEI. Nah, dari informasi tersebut, IP tim Subdit 5 Cyber mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada salah satu konter yang berlokasi di komplek ruko PS Palembang, yaitu konter HP RG Ponsel yang menjual HP iPhone Inter atau black market yang sudah diaktivasi IMEI turis sehingga aktif sinyal provider Indonesia selama 3 bulan. Jadi untuk aktivasi IMEI-nya ini disuntiknya per tiap 3 bulan dengan membayar nilai sebesar Rp250.000.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Siak menangkap 4 tersangka berinisial UN, IS, DR, dan YFP di sebuah rumah di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Mereka diduga tergabung dalam sindikat penipuan yang menawarkan batu merah delima yang diklaim memiliki tuah dengan nilai jual mencapai miliaran rupiah. Untuk meyakinkan korban, para pelaku memperagakan batu memancarkan cahaya merah saat dimasukkan ke dalam air. Pelaku juga mengaku telah memiliki calon pembeli dari Singapura yang siap membeli batu tersebut dengan nilai transaksi mencapai Rp2,7 miliar. Modus ini berhasil membuat korban percaya dan menyerahkan uang serta sejumlah barang berharga kepada para tersangka. Namun setelah korban menunaikan sholat di sebuah masjid, para pelaku justru melarikan diri dengan membawa seluruh uang dan barang milik korban dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, komplotan ini juga diduga terlibat dalam kasus serupa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak pada tahun lalu.
2: Keempat pelaku ini merupakan pelaku yang telah melaksanakan atau yang melakukan kejahatannya di dua kejadian. TKP-nya hanya satu, tapi dua kejadian di waktu yang berbeda, dengan korban yang berbeda. Yang pertama, itu adalah korbannya Bapak Zainuddin dengan kerugian 50 juta dan korban Sahroni dengan kerugian 35 juta.
0: Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban-korban lain yang belum melaporkan kasus serupa. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh tawaran batu bertuah atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa dasar yang jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Lalu bagaimana modus penyelundupan ikan langka tersebut? Berikut laporan Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
4: Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyelundupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyelundupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyelundupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar Rp2 juta per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyelundup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah laut Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyelundup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
5: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan yang AIS-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada AIS di tengah kumpulan kapal yang ada AIS.

0: Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya data, gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita membuka di radar, ternyata dia baru aktifkan ice-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan helikopter.
1: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun, hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Yon Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
2: Sementara itu, seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan berlari. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap.
3: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor, dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
4: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladeni gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
3: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi tidak patut ditiru dilakukan seorang emak-emak di Depok, Jawa Barat. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, emak-emak ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon memberi himbauan. Sementara di Jambi, sejumlah emak-emak membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
5: Ada-ada aja memang kelakuan emak-emak yang satu ini. Sudah tahu melawan arah dan ada polisi, bukannya berbalik arah, emak-emak ini justru ngotot tetap melawan arah, tidak pakai helm lagi. Petugas bahkan terlihat memohon agar pengendara tersebut mau mematuhi arahan dan berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aksi emak-emak ini pun viral di media sosial. Kejadian ini diketahui berada di kawasan Tugu Batu, Simpang Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di kawasan Sawangan.
6: Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Pihak kami sudah mohon-mohon, nggak bisa apa boleh buat. Ibunya sudah terkadung kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.

0: Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
1: Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
2: Sudah berapa lama, Yu?
1: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya.
2: Tidak ada titik terang 6 bulan?
1: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan kembali, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
0: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah pihak Kejaksaan Agung. Selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Di bawah pengaruh alkohol, seorang pemuda menganiaya temannya. Sementara itu, pencuri laptop terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
3: Di bawah pengaruh minuman keras, pemuda berinisial FDC menganiaya temannya sendiri di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Usai bertengkar, pelaku memukul dan menendang kepala dan wajah korban. Awalnya cekcok antar dua sahabat ini terjadi di dalam toko saat kelompok pemuda tengah berpesta minuman keras dengan seorang wanita minggu malam. Pertengkaran mengenai seorang wanita berujung pemukulan, berlanjut hingga keluar toko. Korban sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya melapor ke kepolisian sektor Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku lalu ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Pencuri terekam CCTV beraksi mengambil laptop milik karyawan toko kamera pengawas yang tengah sholat di Jalan Juanda Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap dua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan salat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Dua pria di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan tertangkap kamera pengawas saat mencoba membawa kabur motor yang mereka curi. Namun, ketika hendak melewati gerbang area parkir, mereka tak bisa keluar karena data kendaraan yang tidak sesuai dengan kartu pembayaran yang digunakan. Memanfaatkan

0: Kelengahan petugas, mereka pun mendorong motor lalu melewati gerbang hingga berhasil kabur. Setelah melakukan penyelidikan, pada Senin polisi berhasil mengamankan seorang pelaku sedangkan seorang lagi masih dalam pengejaran. Diketahui mereka sudah dua kali beraksi di bandara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sambil menyanyikan lagu ulang tahun, polisi menangkap pengedar narkoba di Mataram. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap seorang pengedar narkoba berinisial AR di rumahnya di Kelurahan Mayura, Kota Mataram pada Selasa dini hari saat sedang tertidur pulas. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari JR, seorang perempuan residivis kasus narkotika bersama anaknya berinisial IS yang ditangkap terlebih dahulu. Penangkapan tiga orang pelaku tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga melihat banyak orang tak dikenal diduga melakukan transaksi narkotika keluar masuk rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 3,89 gram sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Seorang kurir narkoba berinisial MHH diringkus petugas Satres Narkoba Polres Labuan Batu pada Minggu. Pria berusia 45 tahun ini tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu seberat 50 gram di kantong celananya. Polisi yang melakukan pengembangan atas temuan ini langsung menggerebek lokasi lain di Kecamatan Aen Atas. Petugas pun berhasil mengamankan tersangka lain berinisial DA dan membawanya ke kantor polisi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang di Tanjung Balai. Hingga Senin, polisi masih mengusut kasus ini dan memburu jaringan narkoba lainnya. JP, 30 tahun, yang merupakan seorang pengedar narkoba.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dea Kartika, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tata kelola makan bergizi gratis dan markup anggaran pengadaan barang. Ketiganya ditahan hingga 20 hari ke depan. Menyiasati aturan bagasi, sebagian jemaah haji Indonesia memakai pakaian hingga 5 lapis agar tidak over bagasi. Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Akibatnya 1 orang tewas dan 63 orang terluka. Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tata kelola makan bergizi gratis dan markup anggaran pengadaan barang. Ketiganya ditahan hingga 20 hari ke depan.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
1: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Konflik Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah tidak hanya membuat kenaikan harga bahan pangan. Industri otomotif juga terkena dampak. Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli kendaraan ikut terkerek naik.
1: Konflik Timur Tengah, rupiah melemah lalu berujung sejumlah harga naik. Itulah kondisi ekonomi saat ini. Kamis pagi 4 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah tembus Rp18.000 per dolar. Meski tidak seperti krisis pada tahun 1998, namun dampak rupiah melemah perlahan mempengaruhi setiap pundi masyarakat di negeri ini. Harga naik dimulai dari sejumlah bahan pangan seperti beras, minyak goreng, tahu tempe hingga sayur mayur. Agar semua terpenuhi, warga pun melakukan siasat seperti menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
4: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun kedua dari atas itulah.
1: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang di beberapa daerah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam lantaran harga plastik yang melonjak.
5: Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon mengalami juga kenaikan.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah juga memicu sejumlah kenaikan harga produk industri termasuk suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban baik impor maupun lokal mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek, dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
6: Yang naik di sini harga ban kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000. Terus untuk yang impor juga sama bang, sama. Kenaikannya gitu dari harga normal, kenaikannya segitu sama.
1: Kenaikan harga suku cadang terjadi sejak awal Mei, membuat omset penjualan menurun hingga 12% lantaran jumlah pembeli yang menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang ibu menggendong jenazah putrinya menuju rumah duka di Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah akibat tidak ada ambulans yang mau mengangkut. Sementara seorang balita di Sleman meninggal dunia diduga akibat malpraktek.
1: Sebuah video amatir merekam momen memilukan di Desa Peling Seasa, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah pada 1 Juni 2026. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak seorang ibu menggendong jenazah putrinya yang berusia 3 tahun menuju rumah duka di Desa Sosom dengan membonceng sepeda motor lantaran tidak tersedianya ambulans. Warga yang merekam kejadian tersebut mengungkapkan kekecewaannya lantaran ambulans milik fasilitas kesehatan setempat sebenarnya terparkir di lokasi, namun pihak pengelola menolak memuat jenazah dengan alasan regulasi operasional.
7: Saya pengen tahu rumah sakit itu ngomongnya apa.
1: Seorang anak perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balita tersebut diduga menjadi korban malapraktik yang dilakukan tenaga medis setempat. Anastasia Niken Purwandari, sang ibu, menceritakan peristiwa itu bermula pada 27 April lalu. Saat itu, ia ke RSUD Prambanan untuk memeriksakan lingkar kepala anaknya yang berada di garis merah. Atas saran dokter, putrinya dilakukan CT scan untuk mengetahui kondisi kepala anaknya. Putrinya sempat disuntik bius 3 kali melalui selang infus sebelum dilakukan CT scan. Namun beberapa jam kemudian, anaknya muntah dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal saat datang ke rumah sakit, anaknya dalam kondisi sehat dan ceria serta tidak mengalami sakit apapun.
7: Bermain anak, dia masih di situ, masih mainan, masih lihat-lihat buku, masih gitu. Terus dia di ruang radiologi pun dia juga masih makan makanan, dikasih makanan orang itu juga dia masih dimakan, masih lihat HP, lihat TV, itu dia masih aktivitas seperti biasa. Pas waktu dipasang alat infusnya itu yang buat suntikan itu, dia masih tetap nggak takut dia. Perubahannya itu ada setelah dia tuh masuk CT scan baru semuanya.
8: Setelah CT scan itu langsung?
7: Baru. Setelah itu dia udah nggak sadar.
1: Pasca kejadian, orang tua korban didampingi kuasa hukum melaporkan kasus tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melaporkan Direktur RSUD Prambanan dan seorang dokter dengan dugaan kelalaian medis. Polisi masih terus berupaya mengumpulkan alat bukti atas dugaan kasus ini.
9: Masih dalam penyelidik ya, LP-nya sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses penyelidikan.
10: Sudah ada saksi yang diperiksa mungkin?
9: Pastinya ada, ya. Statusnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut update-nya.
1: Hingga kini belum ada keterangan resmi dari RSUD Prambanan maupun Pemkab Sleman terkait kasus tersebut. Sementara perkara hukumnya masih ditangani penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menyiasati aturan bagasi, sebagian jemaah haji Indonesia memakai pakaian hingga 5 lapis agar tidak over bagasi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatu sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.

0: Berburu oleh-oleh menjadi tradisi para jemaah haji. Dan tahun ini boneka unta menjadi oleh-oleh favorit yang diburu oleh para jemaah haji. Tidak hanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji juga ramai didatangi jemaah yang mencari boneka unta bagi keluarga.
1: Suasana menarik perhatian nampak saat jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selain berkalungkan identitas haji, para jemaah juga kini berkalungkan boneka unta yang sengaja dibawa sebagai buah tangan saat kembali ke Indonesia. Boneka unta dengan berbagai ukuran dan warna ini menjadi favorit lantaran menjadi hewan yang identik hidup di Timur Tengah. Dijual bervariasi mulai dari 10 hingga 50 rial, boneka unta yang memiliki bentuk yang lucu dan disukai anak-anak ini pun seolah menjadi buah tangan yang wajib untuk kemudian diberikan kepada orang tersayang.
2: Biar anak-anak pilihannya unta, kan Arab khasnya unta gitu. Iya, di Indonesia nggak ada, apalagi di Tasik nggak ada unta. Kemarin kelamaan di Arab, jadi kurang ini, kurang dikasih makan cukur.
1: Dengan tangan penuh berbagai oleh-oleh dan hati yang penuh syukur, jemaah haji secara bertahap kini dilepas kembali ke tanah air. Mereka pun berharap kualitas pelayanan haji bisa semakin baik untuk tahun-tahun kedepannya. Tak hanya di Arab Saudi, boneka-boneka unta juga menjadi buruan jemaah haji saat berada di asrama haji Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka yang belum sempat membeli atau kekurangan oleh-oleh pun langsung menyerbu toko yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas tanah suci, tak terkecuali boneka unta. Meningkatnya permintaan boneka unta pun membawa berkah tersendiri bagi para penjajah oleh-oleh haji. Di sini, boneka unta dijual dengan harga mulai dari Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
3: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
4: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
3: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
1: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke tanah suci, meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara viral, jemaah haji rela antri demi mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah, Arab Saudi. Sementara itu, agar tidak mengalami over bagasi pesawat, jemaah haji asal Indonesia memakai baju hingga 5 lapis.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji rela mengantri untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja antriannya sampai ke tangga bawah, padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrian juga. Dan untuk masuk ke kedainya pun bahkan harus bergantian. Dan sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini titipan anak, Pak. Biasa anak genjat kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, tapi penasaran juga kenapa kok jadi viral. Seenak apa gitu.
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler SMM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau yang jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang belak-belakin ngantri, di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Tidak hanya tumbler, tapi kedai kopi ini juga menjual merchandise berupa gelas tembikar seperti ini. Untuk harga tumbler ada dijual seharga Rp24 atau setara Rp114.000.
5: Ini pakai baju berapa lapis?
6: 5.
0: Itulah pengakuan Sania, salah satu jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang menggunakan baju 5 lapis demi menyiasati peraturan kelebihan bagasi yang ketat dari pihak maskapai. Pemandangan menggelitik ini terlihat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa. Jemaah haji terlihat menyusun barang di koper dan memakai baju gamis hingga jaket lapis demi lapis.
5: Berapa lapis double baju?
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: 7 lapis baju?
7: 7 lapis. Tambah ini 8,
0: benar. Rasa gerah dan gerak terbatas pun rela dilawan demi oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji, jemaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekah Arab Saudi dengan berziarah ke makam Makla, makam istri Rasulullah, Siti Khadijah, dan tokoh karismatik dari Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair.
9: Selepas salat subuh di Masjidil Haram, serombongan haji reguler dari Kabupaten Cilacap bergerak ke utara Masjidil Haram. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah. Salah satunya Kompleks Pemakaman Makla, salah satu pemakaman tua dan bersejarah dalam sejarah Islam. Jaraknya sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram. Disinilah istri Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, dimakamkan. Makam Siti Khadijah berada di balik pagar ini. Orang hanya diizinkan berziarah di luar pagar. Hari ini selain jemaah dari Indonesia, hadir pula jemaah dari Turki yang berziarah. Selain makam Siti Khadijah, jemaah Indonesia biasanya mengunjungi makam tokoh karismatik dari Rembang, yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun. Meski dilarang, jemaah Indonesia sering mendekati nisan makam Mbah Mun yang hanya ditandai batu dan tulisan namanya. Ziarah bisa jadi kegiatan jemaah haji mengisi waktu luang sebab ada hikmah dalam ziarah.
10: Maka Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Maka sekarang kalian sudah akidahnya sudah kuat bahwa selain Allah itu makhluk, maka ziarahlah kalian banyak. Ziarah kubur, khususnya orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah, dan ziaratul kubur mengingatkan kita kematian.
9: Selain pemakaman Makla, di Makkah sebenarnya ada situs sejarah penting. Bangunan perpustakaan ini sebenarnya tempat Rasulullah lahir. Tapi otoritas Arab Saudi mengubah tempat ini menjadi perpustakaan, bahkan menjaga tempat ini dengan pengamanan berlapis. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
8: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Serangan tersebut

mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh!
3: Ayah, aku janji, aku akan semangat belajar, supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Satu orang tewas dan puluhan terluka. Sementara konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
1: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubuh dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
0: Pemukim Israel kembali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Sebuah mobil yang membawa satu keluarga termasuk balita dan anak-anak dilempari batu saat melintas di dekat permukiman ilegal Eli.
1: Serangan tragis menimpa

0: keluarga Yosef Mazahem saat berkendara di tepi barat pada Senin lalu. Keluarga ini dihadang oleh sekitar 30 pemukim Israel yang langsung melempari kendaraan mereka dengan batu besar dari jarak dekat. Akibatnya putra korban yang berusia 12 tahun, Yehia, mengalami retak tulang tengkorak dan pendarahan internal sehingga harus segera dioperasi di Rumah Sakit Ramallah. Tidak hanya Yehia, kedua adiknya yang masih berusia 14 bulan dan 2 tahun juga turut terluka dan trauma berat. Ayah korban mengatakan ini bukan pertama kalinya keluarganya menjadi sasaran teror pemukim Israel.
1: سنة شهرين قد ضاع الليلة طول الليل هو عيته عمر يعني شو بدك أولاد صغار شو بدك يعني لما يتعرض عاد أنا من الناس اللي بتعرضوا للاعتداءات المستوطنين في بردة سنجل وجلجلية يعني أكثر من مرة وتسجن أولادي وتبهدلنا والحمد لله رب العالمين يعني أولادي أخرى عايشين رعب في البيت وحتى لما نطلع من البيت بنعيش في رعب.
0: Sementara itu di wilayah lain tepi barat, pemukim ekstremis Israel juga dilaporkan membakar lahan pertanian milik warga Palestina. Satu warga lokal berusaha memadamkan api, pasukan militer Israel justru menghalangi mereka dan menembakkan gas air mata. Kepolisian Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden-insiden yang terjadi di tepi barat. Namun kelompok hak asasi manusia Yesh Din menegaskan, kasus kekerasan oleh pemukim Israel hampir tidak pernah berujung pada proses hukum atau tuntutan pidana. Kini sekitar 700 ribu pemukim Yahudi tinggal di tepi barat yang dinyatakan ilegal oleh PBB dan hukum internasional.
2: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Yudi Don, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti tiga petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan dalam makan bergizi gratis. Nilai tukar rupiah anjlok dan menembus level Rp18.000 per dolar Amerika. Angka ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX, bersiap mencetak sejarah baru di pasar modal dunia. SpaceX dikabarkan menargetkan penghimpunan dana lebih dari Rp1.342 triliun melalui IPO. Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hidayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan, dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti tiga petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
1: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Setelah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang untuk mengisi posisi tersebut. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis PBG yang menjadi salah satu program strategis nasional. Namun demikian, Ketua BPKN RI Mufti Mubarok menegaskan bahwa dukungan tersebut disertai dengan sejumlah catatan penting agar pelaksanaan MBG berjalan secara transparan.
4: Dukungan penuh diberikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI terhadap pimpinan baru Badan Gizi Nasional guna mengawal program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua BPKN RI Mufti Mubarok pada Rabu sore menegaskan bahwa program strategis nasional yang menyentuh jutaan rakyat ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik kotor. Setidaknya, ada 8 poin krusial yang menjadi sorotan BPKN. Di antaranya adalah standarisasi prosedur di seluruh daerah, transparansi anggaran, serta pelibatan penuh UMKM lokal demi mendongkrak ekonomi daerah. Selain itu, BPKN mengingatkan agar tidak ada monopoli dalam rantai pasok, komitmen anti korupsi, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta yang paling utama, jaminan keamanan pangan demi mencegah terulangnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Mufti mengaku telah menyurati Kepala BGN yang baru, yakni Nani S. Deyang, untuk memberikan

0: dan rekomendasi tersebut secara langsung.
1: Hari ini sudah menyurati untuk bertemu dan akan memberikan rekomendasi resmi kepada Ibu Kepala yang baru kan gitu, bagaimana mekanisme, tata cara, SOP, dan akhirnya proyek ini kemudian bisa berjalan sebagaimana mestinya harapan Pak Presiden, harapan masyarakat, dan tidak ada lagi suara-suara sumbang di masyarakat. Tiap hari berita dari medsos cukup negatif kan gitu. Harapan kita tentu dengan kepemimpinan Ibu Kepala ini akan positif lah kan gitu. Minimal ya mengeliminir dari suara-suara sumbang yang berkembang di masyarakat. Eman, ini proyek besar-besaran, anggaran besar, tapi pelaksanaannya amburadul kan gitu. Artinya pelaksanaannya kemudian tidak sesuai dengan yang awal-awal dicita-citakan oleh Presiden kan gitu.
0: Melalui pengawasan yang ketat dan tata kelola yang profesional, program MBG diharapkan benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sumi Dasko Ahmad mengatakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK telah ditahap finalisasi dan akan dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat. Hal itu diungkap Dasko di sela-sela rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Rabu ini. Menurut Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, realisasi Undang-Undang P2SK dilakukan untuk menghindari potensi kekosongan hukum setelah pembentukan Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Pada awal pembentukan Badan Pengelola Investasi ini, konsolidasi dilakukan antar himpunan bank milik negara atau Himbara. Hadirnya UU P2SK semakin menguatkan instrumen regulasi yang berhubungan dengan BPI Danantara.
3: Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar undang-undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat.
2: Langsung saja kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang global untuk hari ini. Hari ini mata uang Garuda sudah menembus level 18.000, tepatnya 18.017 rupiah per dolar Amerika. Ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Tak hanya terhadap dolar Amerika, nilai tukar rupiah pun anjlok terhadap dolar Singapura, di mana hari ini mata uang Garuda sudah melewati 14.000 rupiah per dolar Singapura. Sementara itu terhadap ringgit Malaysia, nilai tukar rupiah pun melemah. Tercatat hingga hari ini mata uang Garuda anjlok dan menyentuh 4.490 rupiah per ringgit Malaysia. Bank Indonesia buka suara soal nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS. Hari ini bahkan kurs rupiah sudah menembus level 18.000 per dolar AS dan mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menegaskan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Selain itu, mulai 2 Juni 2026, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi $25.000 per pelaku per bulan. Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerjasama bilateral melalui skema local currency transaction. Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional. Nilai tukar mata uang Garuda yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada melonjaknya harga suku cadang kendaraan tingkat eceran. Omset pemilik bengkel sekaligus penjual suku cadang pun menurun drastis, sementara konsumen mengeluhkan kenaikan harga di tengah pendapatan mereka yang tidak bertambah.
4: Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada pelaku usaha, termasuk pemilik bengkel sepeda motor. Pada Rabu sore, nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka Rp17.969 rupiah per dolar yang berimbas pada melonjaknya harga suku cadang, termasuk minyak pelumas atau oli. Pemilik bengkel sepeda motor di kawasan Pademangan, Jakarta Utara mengaku harga semua jenis dan merek oli saat ini naik antara Rp10.000 hingga Rp20.000 per botol. Kondisi ini

0: pembeli setelah mengetahui kenaikan harga minyak pelumas. Imbasnya omset mereka pun turun drastis lantaran jumlah konsumen berkurang. Selain oli, harga beberapa jenis suku cadang juga naik antara 5 hingga 15.000 rupiah.
1: Seluruh oli, Pak. 10 sampai 12 bahkan 20. Satu item.
2: 20% naik ya?
1: Iya, 20.000, 15.000, 10.000, semua rata-rata.
2: Ini naiknya per kapan?
1: Per habis lebaran.
2: Habis lebaran kemarin.
1: Iya.
2: Dampaknya gara-gara apa sih, Mas? Kira-kira kalau tahu?
1: Dolar naik kayaknya, Pak.
2: Dolar naik sama harga minyak?
1: Harga minyak juga naik.
0: Kenaikan harga suku cadang kendaraan diprediksi akan semakin melonjak seiring nilai tukar rupiah yang terus melemah. Konsumen dan pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk menetralkan kembali harga suku cadang kendaraan. Fakih Haitami, Jakarta.
3: Nilai tukar rupiah yang semakin melemah membebani pengusaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Asam, menyebut situasi saat ini sebagai badai yang sempurna atau perfect storm. Ia juga menyebut pengusaha sudah melakukan stress test hingga level rupiah di Rp20.000 per dolar Amerika.
4: Jadi ini semua terjadi ya, ini ya kita bilang nih almost perfect storm nih.
5: Perfect ya, storm kan? Kita bilang, baik Pak Bob.
4: Jadi dari semua sisi,
5: yeah.
4: Nah di lain sisi demand itu juga melemah. Tetap gitu kan. Loh ya. Jadi yeah. Harga naik, even demand ini lemah gitu loh. Yeah. Ya sehingga pasti akan terjadi penurunan margin perusahaan ya.
5: Yeah.
4: Sementara di sisi fiskalnya pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan pajak 10%.
5: Yeah.
4: Ya. Nah. Pajak 13% malah ya. Penerimaan negara naik 10%, pajak 13%. Kenapa? Karena penerimaan bukan pajak itu turun itu. Nah, sekarang yang harus dilakukan perusahaan melakukan stress test ya.
5: Stress test.
4: Jadi dengan 17.000, dengan 18.000, 19.000, 20.000 itu bagaimana? Dengan biaya produksi kita, dengan penjualan kita. Kemudian juga cash flow perusahaan, tenaga kerja, itu semua harus di-exercise ya. Supaya nanti kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, ya kita udah siap ya, jadi nggak menghitung-hitung lagi gitu.
5: Baik.
4: Loh ya. Nah ini yang sudah harus dilakukan oleh dunia usaha.
5: Berarti stress-nya ini dilakukan sehingga rupiah mencapai 20.000, Pak, kira-kira seperti itu nanti?
4: Ya tergantung kesiapan perusahaan. Kalau 18.000, 19.000 aja dia udah nggak sanggup, dia nggak akan stres lagi sampai 20.000 ya.
3: Pelaku usaha UMKM buka suara terkait pengetatan pemanfaatan fasilitas pajak UMKM untuk menutup celah penghindaran pajak melalui praktik pemecahan usaha. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia Hermawati Setiorini menyebut agar tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengingat situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.
6: Jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan kebijakan ini di situasi ekonomi yang masih seperti ini ya, semakin apalagi kurs dolar juga semakin tinggi, rupiah benar-benar turun. Nah itu yang membuat sebenarnya kebijakan ini bukan prioritas menurut saya.
5: Okay.
6: Memang niatnya dia untuk supaya keberlanjutan UMKM untuk fasilitas pajak ini berlaku dan menghindari untuk para pengusaha yang nakal, kan niatnya begitu.
5: Baik.
6: Tapi nggak semua pihak kayak pengusaha yang CV atau PT di bawah 4,8 itu nakal gitu loh.
5: Baik.
6: Jadi kalau asas adil ya sebenarnya itu, sebenarnya ini bukan prioritas pertama sih menurut saya. Jadi sebenarnya nggak perlu terburu-buru. Justru yang penting adalah menurunkan PPN, karena PPN itu menjadi gairah bagi masyarakat belanja, sehingga mereka nanti kan pengusaha jadi pendapatannya naik gitu kan. Sehingga ya nanti pajaknya juga akan pasti kalau di atas 4,8 kan mereka akan ini kan, akan pemerintah akan mendapatkan pajak yang lebih tinggi, menurut saya itu sih.
3: Tekanan terhadap pasar saham domestik muncul setelah IHSG ditutup anjlok 4,11% pada perdagangan Rabu kemarin. Pelemahan tersebut membawa indeks ke titik terendah sejak April 2025. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan. Hari ini rupiah sudah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika. Pelemahan mata uang Garuda terjadi bersamaan dengan tekanan yang melanda pasar modal Indonesia, di mana IHSG tertekan dan anjlok di bawah level 6.000. Bahkan pergerakan intraday sudah melemah lebih dari 4%. Nah, untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Riset Prowess Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi Pak Alfred, tetap semangat Pak Alfred.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Iya nih Pak Alfred, sedikit mengenai rupiah Pak, 18.000 akhirnya pecah telur nih Pak, bukannya menguat, justru melemah dan saya juga bingung harus gimana lagi. Banyak kebijakan dari Bank Indonesia, kemudian juga pemerintah, sepertinya masih belum bisa menahan anjloknya nilai tukar rupiah Pak. Bisa Anda review lagi kenapa ini Pak?
1: Ya tentu kalau kita lihat memang dari sisi besaran koreksi ketika pada level 18.000 tentu koreksi mencapai hampir sekitar 7%-an ya year to date. Memang kalau dilihat dari besaran koreksi memang tentu ini di tahun-tahun sebelumnya ada yang jauh lebih besar ya. Seperti tahun 2022 rupiah sempat terdepresiasi 10,3% walaupun di akhir tahun penurunannya sedikit berkurang. 2020 juga waktu COVID 20,4%. 2018 ketika perang dagang juga di tahun itu rupiah sempat terkoreksi sekitar 12,6%. Tapi tentu kalau kita lihat memang tadi bahwa memang kalau secara besaran koreksi ada tahun-tahun sebelum yang jauh lebih besar besaran koreksinya. Namun kalau kita lihat compare dengan beberapa negara, ini yang perlu menjadi concern kita ya. Ternyata rupiah kita terdepresiasi jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Padahal dari sisi ekonomi dan fundamental seperti yang disampaikan pemerintah, kita jauh lebih kuat dan lebih strong. Artinya memang pasar sepertinya belum, satu mungkin belum trust terhadap tadi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua bahwa pasar juga melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah tentu menjadi sebuah persoalan. Biasanya dalam koreksi besar seperti ini tentu masalahnya bukan masalah-masalah yang kecil lagi. Mungkin lebih kepada masalah-masalah yang cukup fundamental ya. Seperti permasalahan struktural ekonomi yang mungkin dicermati oleh pasar. Selain tadi faktor eksternal. Tentu tadi bahwa memang ketika disampaikan ini faktor eksternal tentu yang menjadi pertanyaan harusnya juga ini terdampak pada negara-negara lain yang memberikan dampak yang sama. Tapi kalau kita lihat kan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa memang besaran dampaknya ke kita jauh lebih besar sehingga memang kita melihat fokus kepada ada faktor domestik di situ yang menjadi concern kita kenapa depresiasi rupiah kita relatif cukup besar dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi tentu kalau kita sekarang kita nggak akan bahas bicara masalah dampak globalnya karena ini juga berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang negara lainnya. Jadi kalau bicara masalah faktor domestik tentu tadi bicara masalah kebijakan pemerintah yang dilihat pasar sampai sejauh ini. Kalau kita lihat dari sisi fundamental seperti misalnya laporan sampai di kuartal 1 beberapa emiten kita relatif sepertinya tidak menjadi faktor yang menyebabkan tadi pelemahan rupiah. Jadi memang ini lebih kepada concern tadi pasar melihat respon dari kebijakan pemerintah terhadap tadi permasalahan yang menekan ekonomi kita dari faktor eksternal dan juga kondisi saat ini.
0: Padahal kalau kita bicara pemerintah melalui BI sudah melakukan jurus jitu nih Pak, yang salah satunya terajar menaikkan suku bunga 50 basis point tapi sepertinya masih belum mempan Pak. Dan ada 7 jurus jitu lainnya di NDF, kemudian juga mengenai SBN dan juga kalau kita bicara mengenai bank sentral akan membeli SBN di pasar sekunder. Tapi sepertinya masih belum mempan nih Pak, kenapa Pak kebijakan-kebijakan ini dirasakan masih maskul?
1: Ya, kalau belum mempan tentu bahwa kebijakan ini mungkin mempan sifatnya short term ya. Tapi kalau kembali bicara masalah isu-isu struktural ekonomi, tentu ini menjadi masalah yang cukup fundamental yang menjadi concern oleh pasar yang tidak bisa dilihat pasar akan bisa teratasi oleh faktor-faktor short term tadi. Jadi memang ini yang menjadi permasalahan besar yang harus dilihat oleh pemerintah. Artinya bahwa saya, pandangan pribadi saya, kemungkinan pasar melihat bahwa terjadi kekhawatiran terhadap penurunan meningkatnya kembali permasalahan struktural ekonomi ya. Saya ambil contoh dalam 10 tahun yang lalu kita diuntungkan atau mendapat sentimen positif dari perbaikan struktural ekonomi seperti penurunan biaya penurunan anggaran untuk subsidi yang beralih kepada anggaran infrastruktur. Dan itu pasar saat itu merespon bahwa ini salah satu langkah perbaikan ekonomi secara struktural. Dan kalau kita lihat saat ini tentu tadi bahwa hal tersebut kemungkinan akan kembali kepada era-era sebelumnya. Kalau kita lihat dari sisi belanja anggaran kita memang bahwa porsi subsidi itu relatif kembali membengkak. dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilihat pasar cukup kontroversi, yang dilihat bahwa anggarannya cukup besar, namun dampak terhadap ekonominya juga relatif masih menjadi sebuah tanda tanya, juga masih tetap menjadi posisi terbesar yang didorong oleh pemerintah untuk diprioritaskan. Jadi itu yang menurut pandangan pribadi saya menjadi permasalahan besar saat ini. Kenapa tadi bahwa beberapa langkah yang dilakukan oleh bank sentral yang langsung masuk kepada pasar kita lihat ternyata dampaknya tidak terlalu cukup besar terhadap pergerakan rupiah kita. Artinya bahwa memang ada permasalahan-permasalahan fundamental yang dilihat oleh pasar yang memang mungkin perlu di menjadi catatan atau concern pemerintah, atau yang perlu direspon pemerintah dengan cepat.
0: Pak Alfred, ada sebuah catatan menarik terkait dengan surplus neraca perdagangan Indonesia di April 2026 hanya 0,09% miliar, turun tajam dibandingkan Maret di 3,32 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwasanya surplus perdagangan yang mengakibatkan pasokan dolar dan aktivitas ekspor menjadi lebih terbatas. Apakah ini juga mempengaruhi dengan nilai tukar rupiah, Pak?
1: Oh iya, tentu ini sangat berpengaruh ya. Jadi memang dengan depresiasi rupiah, tentu tadi bahwa harga-harga barang impor tentu akan jauh lebih tinggi dibandingkan ketika rupiah berada pada level di awal tahun, dibandingkan dengan level saat ini. Jadi ini tentu mempengaruhi nilai, karena kita tahu bahwa bicara masalah nilai ekspor-impor adalah faktor dari sisi volume dan juga faktor dari sisi nilai. Dan kalau memang nilainya tadi mengalami depresiasi, tentu ini menyebabkan terjadinya kenaikan secara nilai, walaupun mungkin volumenya tidak banyak berubah. Jadi tentu ini menjadi pengaruh, dan ini mulai terlihat tadi di laporan ekspor-impor terbaru kita ya, untuk yang bulan Mei. Artinya mungkin di bulan Juni juga pada kondisi saat ini juga mungkin akan mengalami hasil yang sama, karena kalau kita lihat memang sampai di awal Juni ini rupiah bahkan cenderung sedikit kembali mengalami penguatan dibandingkan akhir Mei kemarin.
0: Kita bergeser ke IHSG, Pak. Kalau kemarin perdagangan bahkan kita hampir terkoreksi 4% nih, Pak. Sejumlah sektor terkoreksi cukup dalam. Misalkan kalau kita bicara mengenai bahan baku, energi, saham infrastruktur, rata-rata dari 10,2% hingga 6,72%. Apa yang terjadi, Pak, pada perdagangan yang sempat menguat di awal bulan Juni, Pak?
1: Ya, memang cukup menarik perhatian kita ya. Kalau kita lihat pada hari ini IHSG sempat menyentuh level di 5.644. Artinya year to date sempat terkoreksi sekitar 35%. Jadi penurunan koreksi yang 35% ini memang menjadi catatan penting sebenarnya. Karena apa? Bahwa kalau kita compare tadi dengan performa beberapa indeks negara-negara lain, kita memang paling buruk ya. India yang kita lihat memang juga terkoreksi yang sekitar 12%, artinya kita dua kali lipat lebih besar dari itu. Jika kita compare dengan kondisi terburuk IHSG ya, yang terdekat di di pandemi COVID, IHSG sempat terkoreksi 38%, dan saat ini kita di year to date kita sudah sempat menyentuh level koreksi 35%, artinya memang tidak jauh berbeda pada kondisi COVID. Sementara kalau kita lihat tentu situasinya berbeda, dan ini menjadi sesuatu yang cukup fundamental sebenarnya bagi investor. Pertanyaan besar bagi investor ketika kondisi ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah cukup kuat dan cukup meyakinkan oleh pemerintah terhadap prospek ekonomi kita, justru IHSG kita mengalami kondisi penurunan yang cukup drastis dan juga cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat flow asing juga bisa dibilang pada level saat ini di angka 52 triliun, kalau tidak salah ini menjadi level terbesar sepanjang sejarah net flow asing. Ya berharap nanti sampai akhir tahun bahwa angkanya bisa menyusut. Tapi kembali lagi bahwa permasalahannya memang cukup besar dan tidak lepas tadi bahwa sekali lagi yang kita jadi catatan bahwa angka-angka dari performa emiten kita relatif masih cukup solid di kuartal pertama, tapi justru sebaliknya harga saham turun cukup signifikan. Jadi ini yang menjadi catatan tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa artinya pasar melihat ada sesuatu yang cukup fundamental kalau melihat angka penurunan sekitar minus 35%. Dan ini bukan karena faktor dari performa emitennya, tapi lebih kepada faktor makronya. Dan makronya ini bukan faktor makro secara global, karena kalau kita lihat tadi bahwa dampak yang diberikan oleh sentimen global terhadap kita jauh lebih besar, sehingga porsi domestik, makro domestik yang menjadi permasalahan. Jadi kalau kita melihat dari faktor makro domestik dengan melihat perbandingan tadi, angka-angka yang disajikan oleh pemerintah dan juga keyakinan pemerintah sendiri, ini tentu kan menjadi sesuatu yang berkebalikan. Dan ini yang memang menjadi kesimpulan pandangan kita, bahwa memang ada ketidakpercayaan pasar terhadap kondisi yang ada antara kondisi yang dilihat oleh pasar dengan kondisi yang dilihat oleh pemerintah. Dan mungkin yang kedua juga bisa bicara memang beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya mungkin menjadi catatan penting juga, menjadi catatan yang cukup yang menjadi dasar bagi pasar dalam menilai keyakinan terhadap performa pemerintah ke depan. Kita tahu bahwa beberapa kebijakan pemerintah banyak yang kontroversial dan sifatnya juga inkonsisten, dan ini juga ternyata bisa menjadi bagian atau porsi bagi investor dalam menilai tadi bagaimana keyakinan yang disampaikan pemerintah sepertinya akan menjadi sebuah hal yang sulit realisasi. Jadi kalau kita lihat seberapa kuat pun sekarang pemerintah mendorong upaya optimisme terhadap pasar, kalau kita melihat kondisi koreksi IHSG yang di tahun ini sampai di 35%, seperti ini memang menunjukkan bahwa memang pemerintah perlu melakukan hal-hal yang lebih

Baik, sayang sekali perbincangan kami dengan Pak Alfred Nainggolan tadi terkendala masalah teknis. Padahal banyak sekali informasi menarik terkait dengan bagaimana pergerakan rupiah dan juga ISG, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih belum ditangkap oleh para investor terkait dengan banyak saham masih terjadi capital outflow dalam perdagangan beberapa waktu ini. Terima kasih Pak Alfred, CNN Indonesia akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara disambut positif oleh sejumlah warga Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
1: Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara kembali menguat setelah adanya arahan Presiden untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein bagi penerbangan komersial. Sejumlah warga menilai kehadiran kembali Bandara Husein dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang bergelut di sektor transportasi dan jasa. Selain memberikan peluang ekonomi, reaktivasi Bandara Husein juga dinilai dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat yang selama ini harus berangkat melalui bandara di luar Kota Bandung.
2: Oke, untuk aktivasi Bandara Husein yang akan dibuka lagi itu merupakan kabar gembira ya bagi kami, apalagi kami di sini sebagai driver Grab juga. Mungkin itu jadi lebih banyak customer yang akan didapat oleh kami.
3: Waduh, bahagia banget sih kalau memang Husein sekarang mau diaktivasi lagi, karena memudahin banget ya untuk kalau misalnya kita mau keluar kota, karena sekarang ini kan keterbatasan mau keluar kota itu harus ke Jakarta dulu. Nah sekarang kalau memang Husein kembali aktif, enak sekali sih Kak, jadi lebih mudah, karena bandara yang sekarang yang ada juga terlalu jauh untuk warga Bandung itu, ke Kertajati harus 1 jam dulu.
1: Pemerintah Kota Bandung menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pemerintah kota tengah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang akses menuju bandara agar siap mendukung kembali aktivitas penerbangan komersial. Terutama persiapan difokuskan kepada perbaikan akses dari dan menuju Bandara Husein Sastra Negara.
4: Pak Presiden sudah menurunkan instruksi untuk 2 bandara dalam kota segera diaktifkan. Yang pertama ada Sucipto, yang kedua adalah Husein. Kenapa beliau sangat percaya diri? Kalau menurut saya ini bukan alasan apa-apa saja. Analisis saya menunjukkan bahwa satu, memang dibutuhkan lompatan untuk pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung adalah sektor transportasi, khususnya Bandara Husein, demikian juga Yogyakarta, dan dua-duanya berada di pengawasan dari TNI AU yang sekarang memang sangat kuat-kuatnya.
5: Kapan Pak? Kapan?
4: Nah, kita kirang terang. Pokoknya mah kita siap saja aja. Kita beresin jalannya dulu, sarana prasarana, tempat parkir dan akses yang baik.
1: Reaktivasi Bandara Husein dinilai memiliki dampak positif bagi berbagai sektor usaha di Kota Bandung. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, mengungkapkan kehadiran penerbangan langsung dari dan menuju Kota Bandung, meski secara ekonomi akan memberi dampak positif. Namun, jika tidak dibarengi dengan penataan transportasi yang baik, bisa berdampak besar terhadap kemacetan.
6: Kalau kita bicara hari ini hotel udah banyak, restoran udah banyak, tambah kunjungan, itu sangat luar biasa. Belum dari MICE, dari meeting, insentif, ya, sampai dengan juga exhibition itu ya, itu potensi sangat besar. Bandung itu adalah kota jasa, ya, dan tentu saya kira dengan adanya kota jasa, maka di situ akan berkembang aktivitas ekonomi, terutama perdagangan. Banyaknya orang luar Bandung datang ke Bandung melalui akses yang lebih mudah, maka hotel akan tumbuh, ya, restoran-restoran akan hidup, ya, perdagangan akan berkembang kembali.

0: dan itu kue ekonomi yang sangat besar.
1: Sementara, PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Husein Sastranegara belum mau memberikan keterangan terkait sejauh mana persiapan dan kesiapan mereka dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI resmi membuka posko pengaduan bagi para korban Hanania Travel. Langkah ini diambil guna mengantisipasi agar kasus dugaan penipuan tersebut tidak menjadi tragedi First Travel Jilid 2.
3: Dul, kopi dul. Lu di mana di itu?
4: Kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel mendapat perhatian serius Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI. Merespons banyaknya jemaah yang menjadi korban, BPKN RI langsung bergerak cepat dengan membuka posko pengaduan secara nasional, baik secara digital maupun secara langsung di kantor BPKN. Posko ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data sekaligus membenteng aset agar tidak disedot oknum perusahaan.
5: Nah, kebetulan kasus Hanania ini memang sangat seksi dan viral, maka kita akan nge-push lagi untuk posko besar-besaran se-Indonesia kan gitu, untuk karena tentu para jamaah ini kan tidak di Jakarta. Di Jakarta mungkin bisa ke BPKN, tetapi yang di daerah tentu kita juga posko baik digital maupun yang langsung kan gitu, sehingga nanti kita dapat data jangan sampai kejadian Hanania ini seperti Fish Travel Jilid 2 kan gitu. Harapan kita tentu kecepatan penanganannya, jangan sampai kemudian dari uang-uang nasabah atau jamaah ini kemudian berpindah dengan cepat dan tidak bisa dilakukan pemulihan terhadap hak-hak konsumen atau hak jamaah ini.
4: Pada saat yang sama, sejumlah perwakilan korban yang diwakili oleh tim kuasa hukum mendatangi kantor BPKN RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah bagian dari sejumlah jemaah yang dijanjikan berangkat pada bulan Syawal atau Maret lalu, namun tak kunjung diberangkatkan hingga saat ini. Para korban berharap BPKN dapat berikhtiar bersama PPATK untuk melacak aset Hanania Travel agar para jemaah bisa mendapatkan restitusi atau pengembalian uang dengan utuh.
6: Tujuan kami selaku kuasa korban untuk BPKN RI untuk melanjutkan lagi nanti untuk ke PPATK untuk mentres aset-asetnya. Jadi bila mana nanti sampai ke tingkat kejaksaan dan tingkat litigasi, supaya untuk lebih kami para korban untuk mendapatkan restitusi di situ.
7: Jadi lebih ke restitusinya.
8: Kalau nilai restitusinya berapa?
6: Kalau per korban yang saya tangani itu hampir rata-rata ada 2 pex, hampir sampai 6 pex, itu hampir rata-rata 100 jutaan.
7: 100 juta per
6: keluarga ya.
4: Jika seluruh data sudah terkumpul, BPKN mengaku akan segera memanggil para pihak mulai dari jemaah, pihak asosiasi, serta pelaku usaha dari Hanania Travel ke kantor BPKN. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Museum Bank Indonesia menyelenggarakan pameran Temporary Commentary dengan tema In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi. Pameran yang akan berlangsung selama 2 bulan ini mengilustrasikan bagaimana wayang orang menjadi lakon utama dan diabadikan dalam gambar pada lembaran uang di masa lalu. Pameran In Lakon mengangkat kisah penerbitan uang De Java Sebang, seri wayang yang hadir pada dekade 1930-an melalui sudut pandang perjalanan kesenian wayang orang. Pameran ini juga dihadirkan secara menarik untuk mengungkap kisah di balik visual wayang pada uang De Java Sebang yang menyimpan narasi sejarah dan budaya. Melalui pendekatan numismatik, visual yang kreatif, dan sudut pandang kesenian wayang orang, pengunjung diajak menelusuri keterhubungan antara budaya, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat pada era Hindia Belanda.
9: Ini adalah event yang kita tujukan untuk melestarikan budaya, mengedukasi masyarakat, dan menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa, dan di dalam perjalanannya itu ada memang ada aspek budaya dan ada juga hal-hal menarik lainnya. Jadi temanya biasanya cukup esentrik dan juga unik untuk diangkat dalam setiap event The Commentary. Nah, wayang orang ini menarik karena yang pertama, wayang orang itu pernah menjadi bagian sejarah perjalanan bangsa Indonesia, di mana pada waktu itu masih The Java Sebang mengeluarkan uang di dalam uang kertas tersebut ada gambar wayang orangnya, dan setelah itu tadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga, wayang orang itu berevolusi dari yang tadinya hiburan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan keraton gitu ya, terus kemudian dia keluar dan menjadi bagian dari perkembangan budaya dari masyarakat di Indonesia.
2: Sementara itu, para tamu undangan yang hadir menilai event ini merupakan acara yang menarik dan penting karena pengunjung yang hadir bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana uang beredar di masa sebelum kemerdekaan.
10: Saya melihat ini sesuatu acara yang sangat menarik dan sangat penting dan juga dikaitkan dengan uang ya. Dan ini saya kira perlu diketahui sejarah mengenai bagaimana uang beredar sejak masa sebelum kemerdekaan. Anak-anak muda harus tahu dan itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada negara karena kita adalah bangsa yang berjuang untuk merdeka dan punya uang sejak sebelum kemerdekaan, tapi juga kita berjuang kemudian dengan adanya membangun ORI, uang Republik Indonesia. Nah itu proses yang panjang, tapi ini kita lihat sekarang bagaimana dikaitkan dengan wayang, karena wayang itu yang menjadi gambar yang ada di uang yang diterbitkan 1938.
11: Ya, tadi pameran temporernya itu cukup singkat, tetapi memang dibuat untuk meningkatkan minat generasi muda akan sejarah. Nah, ini tadi memang karena perjalanannya cukup singkat, kayaknya saya harus kesini lagi. Mungkin nanti kolaborasi ke depannya, kita bisa terus tingkatkan antar museum, karena Keraton Yogyakarta juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan sesama museum, tentunya untuk pameran temporer yang mengangkat tema-tema khusus yang harapannya itu bisa men-trigger generasi muda untuk mencari tahu lebih dalam budaya dan juga sejarah dari Indonesia.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk datang ke event ini, pameran In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi ini akan berlangsung selama 2 bulan mulai tanggal 3 Juni hingga 30 Agustus 2026 di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Indra Raharja, Ricky Maulana, Jakarta.
12: Gambar kayak semacam ada pisang, ada...
2: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Pai kartu kredit, tep beres. Atau kontakless pai kartu debit, tep beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tep beres. Atau kontakless pai kartu debit, tep beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
2: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

Perusahaan antariksa milik Elon Musk SpaceX bersiap mencetak sejarah baru di pasar modal dunia. Perusahaan yang dikenal lewat roket dan layanan internet satelit Starlink itu dikabarkan menargetkan penghiburan.

0: Kurang dana hingga 75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.342 triliun rupiah melalui penawaran saham perdana atau IPO. Menurut sumber yang dikutip Reuters, SpaceX berencana menjual sekitar 555 juta saham dengan harga target $135 atau setara 2,42 juta rupiah per saham. Jika terrealisasi, IPO ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar modal global. Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa SpaceX membidik valuasi perusahaan hingga $1.75 triliun atau setara dengan 1.342 triliun rupiah. Angka tersebut menempatkan SpaceX sejajar dengan perusahaan teknologi paling bernilai di dunia. Kepercayaan investor terhadap SpaceX tidak hanya didasarkan pada bisnis roket dan satelit yang sudah berjalan saat ini. Valuasi raksasa tersebut juga bertumpu pada ambisi jangka panjang perusahaan, mulai dari misi kolonisasi Mars hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan di luar angkasa. Hi guys, Tim Dodd, the everyday astronaut. Couple questions for both. Thank you. Pameran Teknologi Akbar Computex 2026 resmi dibuka di Taiwan pada Selasa 2 Juni mengusung tema AI Together. Ajang tahunan ini kian menegaskan peran sentral Taiwan dalam menggerakkan demam kecerdasan buatan atau AI di kancah global. Suasana padat dan antusiasme tinggi langsung terasa di ruang-ruang pameran. Para pengunjung dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong melihat langsung pameran chip Mukhtakhir, server generasi terbaru hingga infrastruktur pusat data besutan raksasa teknologi seperti Foxconn, Nvidia, dan Delta Electronics.
1: 我觉得这真是一个快速蓬勃的发展，那当然了，我们也很佩服这些科技的这些大厂们，像 NVIDIA 啦，那他们能够把这样子的科技这么快速的发展起来，成为我们生活当中大家都可以应用的一环，不管是在老人照护啦，或是在 smart home 啦，或是智慧办公等等的和智慧医疗等方面，都有很
0: Tak hanya menarik minat antusias teknologi, ajang ini juga menjadi magnet bagi para investor global. Salah satunya Jerry Chow, investor berusia 50 tahun yang datang untuk memantau tren teknologi terbaru. Chow menekankan betapa besarnya kontribusi Taiwan terhadap ekosistem AI global, di mana sebagian besar infrastruktur inti penyokong teknologi ini diproduksi langsung di pulau tersebut.
2: 我非常认同嘛，就是因为整个产业的infra的产业的基础都在台湾，从晶片的生产、封装、测试，到服务器的模组的组装，到 server 伺服器的一些组装，到现在整个infra的整个构建都是大，我看了很多都是在台湾这边生产出来，所以我觉得这个 应该是对整个世界，我觉得台湾对整个世界都蛮有贡献。
0: Kekuatan Taiwan di seluruh rantai pasok AI menjadi sorotan utama dalam Computex kali ini. Mulai dari manufaktur dan pengemasan semikonduktor, perakitan server, pembangunan infrastruktur penuh, hingga aplikasi AI masa depan. Pihak penyelenggara mencatat Computex tahun ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan melibatkan lebih dari 6.000 eksibitor yang ikut berpartisipasi. Perubahan iklim terus menjadi perhatian para ilmuwan dunia. Di Swiss, sekelompok mahasiswa dan peneliti mengembangkan robot bawah air yang mampu menyelam bawah danau beku untuk mengukur kedalaman es secara lebih akurat. Teknologi ini diharapkan membantu memantau dampak pemanasan global yang selama ini sulit diamati.
3: Di bawah permukaan danau yang membeku di pegunungan Alpen, Swiss, sebuah robot bernama Polaris menjalankan misi unik. Robot bawah air ini dirancang untuk menyelam di bawah lapisan es dan mengukur ketebalannya secara langsung. Tim peneliti dari ETH Zurich menyebut teknologi ini dapat mengumpulkan data yang lebih rinci dibanding metode konvensional, sekaligus mengurangi risiko bagi peneliti yang harus berjalan di atas es yang rapuh.
4: Polaris Project. We have developed an autonomous underwater robot that is able to go beneath the ice and measure the ice thickness directly, which is super critical for safety and climate.
3: Selama ini pengukuran ketebalan es umumnya dilakukan dengan pengeboran manual atau pengamatan satelit. Namun kedua metode tersebut memiliki keterbatasan.

0: Benoit menargetkan penggunaan industri terlebih dahulu seperti logistik dan manufaktur. Mereka berencana memulai produksi massal pada tahun 2027 dengan harapan dapat mengubah paradigma kerja di sektor industri global.
1: Informasi industri teknologi robot humanoid tadi mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Silmi Karim, resmi ditahan KPK usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Di hadapan 12.000 mitra program MBG, Presiden Prabowo memperlihatkan satu ekor ayam yang dipotong hingga 14 bagian untuk menu MBG. Prabowo menyebut perbuatan itu adalah dosa. Tim sepak bola Inggris terus mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2026 dengan menggelar latihan di Palm Beach Garden, Florida, Amerika Serikat pada Selasa. Selain tiga topik utama tadi, kami juga punya beragam informasi penting dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Iqbal Kurniadi, kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, seorang ibu menggendong jenazah putrinya menuju rumah duka di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Akibat tidak ada ambulans yang mau mengangkut. Sementara di Sleman, Yogyakarta, seorang balita meninggal dunia diduga akibat malpraktik petugas medis di RSUD Prambanan.
1: Sebuah video amatir merekam momen memilukan di Desa Peling Seasa, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah pada 1 Juni 2026. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak seorang ibu menggendong jenazah putrinya yang berusia 3 tahun menuju rumah duka di Desa Sosom dengan membonceng sepeda motor lantaran tidak tersedianya ambulans. Warga yang merekam kejadian tersebut mengungkapkan kekecewaannya lantaran ambulans milik fasilitas kesehatan setempat sebenarnya terparkir di lokasi, namun pihak pengelola menolak memuat jenazah dengan alasan regulasi operasional.
2: Saya pengen tahu rumah sakit tuh ngomongnya apa.
1: Seorang anak perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balita tersebut diduga menjadi korban malapraktik yang dilakukan tenaga medis setempat. Anastasia Niken Purwandari, sang ibu, menceritakan peristiwa itu bermula pada 27 April lalu. Saat itu, ia ke RSUD Prambanan untuk memeriksakan lingkar kepala anaknya yang berada di garis merah. Atas saran dokter, putrinya dilakukan CT scan untuk mengetahui kondisi kepala anaknya. Putrinya sempat disuntik bius 3 kali melalui selang infus sebelum dilakukan CT scan. Namun beberapa jam kemudian, anaknya muntah dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal saat datang ke rumah sakit, anaknya dalam kondisi sehat dan ceria serta tidak mengalami sakit apapun.
2: Bermain anak, dia masih di situ, masih mainan, masih lihat-lihat buku, masih gitu. Terus dia di ruang radiologi pun dia juga masih makan makanan, dikasih makanan orang itu juga dia masih dimakan, masih lihat HP, lihat TV, itu dia masih aktivitas seperti biasa. Pas waktu dipasang alat infusnya itu yang buat suntikan itu, dia masih tetap nggak takut. Dia perubahannya itu ada setelah dia tuh masuk CT scan baru semuanya.
3: Setelah CT scan itu langsung
2: baru saat itu dia udah biasa.
1: Pasca kejadian, orang tua korban didampingi kuasa hukum melaporkan kasus tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melaporkan Direktur RSUD Prambanan dan seorang dokter dengan dugaan kelalaian medis. Polisi masih terus berupaya mengumpulkan alat bukti atas dugaan kasus ini.
4: Masih dalam penyelidik ya, LP-nya sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses penyelidikan.
5: Sudah ada saksi yang diperiksa mungkin? Yang dipanggil.
4: Pastinya ada, ya. Statusnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut update-nya.
1: Hingga kini belum ada keterangan resmi dari RSUD Prambanan maupun Pemkab Sleman terkait kasus tersebut. Sementara perkara hukumnya masih ditangani penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puluhan penumpang panik saat kapal yang mereka tumpangi mengalami kebocoran di tengah laut. Kapal tersebut tengah menuju Pulau Tidung dari Pelabuhan Rawasaban, Tangerang, Banten.
6: Jangan panik, Bu.
0: Penumpang kapal motor Dewi Putri panik saat mengetahui adanya kebocoran di bagian bawah kapal pada Rabu siang. Para penumpang yang diantaranya anak-anak dan ibu-ibu itu pun berusaha memakai jaket pelampung lantaran khawatir kapal tenggelam. Sementara petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu yang mendapatkan laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang dengan kapal lainnya ke pelabuhan terdekat. Selain itu, petugas juga melakukan penyedotan air di lambung kapal dengan dua alat pompa. Petugas kemudian menarik kapal motor Dwi Putri menuju Pulau Tidung.
7: Sudah, Bang. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Dan kapal berhasil dipompa. Selanjutnya kapal tersebut ditarik oleh kapal KM Dwi Nur untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Tidung.
0: Vonis Pengadilan Militer 208 Jakarta terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta dinilai terlalu ringan. Keluarga korban mengaku kecewa karena secara kronologi yang dilakukan 3 prajurit TNI dinilai kejam.
8: Ketua dengan jadi para hakim anggota seperti atas, Auditor Militer Mayor Jaga Washington.
9: Sidang vonis kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Rabu siang. Terdakwa Serka Muhammad Nasir divonis 13 tahun penjara dengan kewajiban membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar Rp750 juta rupiah dan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya Nasir dituntut 12 tahun penjara, sementara terdakwa Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara. Dari tuntutan sebelumnya 10 tahun penjara, Ferry diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar Rp500 juta rupiah serta pemecatan dari dinas militer. Dan Serka Frankiaru divonis 1 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan sebelumnya yakni 4 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer.
8: Ya, silakan jawab PH atau mempidana para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta rupiah, paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuatan hukum tetap.
9: Sementara itu keluarga korban kecewa terhadap keputusan hakim karena majelis tidak menerapkan unsur pembunuhan berencana. Terdakwa utama hanya dinyatakan bersalah atas pembunuhan biasa, sedangkan terdakwa lain dijerat pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang. Kuasa hukum korban Marcelinus Edwin mendesak auditor militer mengajukan banding. Menurutnya, prajurit TNI seharusnya melindungi warga negara, bukan melakukan penculikan atau menghilangkan nyawa warga sipil. Kuasa hukum juga akan melanjutkan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 170 KUHP agar perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer dapat diadili di peradilan umum.
10: Di dalam putusan tadi, di dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa terdakwa satu karena bingung akhirnya membuang korban ke tempat sepi dengan harapan agar ditemukan masyarakat. Kami menolak sekali pernyataan itu. Karena apa? Semestinya ditolong, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik sehingga nyawanya masih bisa selamat. Tapi kan ini akhirnya dibuang. Dibuang kemana? Dibuang ke tempat yang sepi. Bukan karena untuk ditolong oleh warga, tapi agar tidak ketahuan. Jadi itu yang membuat kami, keluarga korban sangat kecewa. Dan langkah-langkah lainnya juga sudah telah kami siapkan. Termasuk tanggal 10 Juni nanti, kami sudah dapat panggilan dari Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 170 ayat 1 KUHAP. Di mana ke depan kami berharap agar hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa wajib di pasal tersebut sehingga terhadap koneksitas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sipil dan militer ke depan diadili di peradilan umum, bukan di peradilan militer seperti ini.
9: Sementara itu, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim. Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk menyatakan banding dalam waktu 7 hari ke depan usai pembacaan putusan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Silmi Karim, resmi ditahan KPK. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus, hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
4: Pada habbatu sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sonjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai

respon real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak

0: perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
0: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan untuk mengetahui perkembangan dari kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis, kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Nabila. Nabila, bisa Anda jelaskan, 3 petinggi BGN ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan saat ini di Rutan Salemba. Apakah Anda mendapat informasi dari Kejagung sendiri terkait dengan perkembangan terkini, terkait dengan pemeriksaan tersebut, mengingat bahwa ada informasi bahwa mereka terafiliasi dengan sejumlah SPPG begitu ya, terkait dengan pengadaan barang dan juga jasa begitu. Apakah ini artinya bahwa akan ada tersangka baru atau tersangka lain dari kasus tersebut?
3: Ya, selamat siang Iqbal. Betul sekali, hingga saat ini memang proses
4: Dadang Hindayana juga mantan wakil kepala BGN Komisi Jaya dan juga Wabu Kusum itu sendiri. Tadi kami sempat mengonfirmasi langsung Iqbal kepada pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey, apakah hari ini akan ada pemeriksaan lanjutan baik terhadap ketiga tersangka maupun terhadap saksi-saksi lainnya di Kejaksaan Agung. Tapi hingga saat ini saya melaporkan Iqbal, memang disampaikan oleh Muhammad Jeffrey belum ada pemeriksaan saksi-saksi lainnya ataupun pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka di Kejaksaan Agung itu sendiri. Kita ketahui bersama Iqbal, ketiga tersangka baik itu Dadan Hindayana, Sony Sanjaya dan juga Lodi Kusum ini sudah dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung pada kemarin sore sekitar pukul 5 sore setelah kemudian pihak Kejaksaan Agung melakukan keterangan, mengabarkan ataupun melakukan keterangan pers, kemudian juga menetapkan 3 orang tersangka karena disebutkan memang sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk penetapan tersangka itu sendiri. Kemarin disampaikan dalam keterangan pers ya, memang pihak Kejaksaan Agung ini sudah mengumpulkan cukup bukti, setidaknya minimal 2 alat bukti, baik itu dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen pendukung yang kemudian ditemukan dalam penggeledahan yang berlangsung baik itu di kantor Badan Gizi Nasional ataupun di kediaman dari 3 tersangka yakni Dadan Hindayana, Lodi Kusum dan juga Sony Sojaya. Selain itu juga turut diamankan alat bukti lainnya berupa perangkat elektronik Iqbal, yakni handphone dan juga laptop. Begitu. Dan pada saat ditanyakan apakah ada sejumlah uang tunai ataupun aset berharga lainnya yang turut disita dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ini memang belum dijawab secara gamblang karena memang pihak Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyelidikan dan juga menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tata kelola di program makan bergizi gratis itu sendiri. Dan memang Iqbal, ketiga tersangka baik itu Dadan, Sony dan juga Logik sudah ditahan selama 20 hari sejak hari Rabu kemarin.

0: untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Kalau yang tadi Iqbal sampaikan, memang ada kemungkinan diperiksanya saksi ataupun tersangka-tersangka baru dengan adanya dugaan penyimpangan dalam hal penunjukan mitra SPPG, kemudian juga afiliasi antara tiga tersangka dengan sejumlah mitra SPPG tersebut, dan juga dalam hal pengadaan barang atau jasa apakah melibatkan vendor-vendor tertentu, begitu ya Iqbal. Sehingga adanya kemungkinan baik itu tersangka baru ini memang masih terbuka lebar. Apalagi kemarin salah satu rekan media ini juga sempat menanyakan begitu kepada pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan afiliasi terhadap SPPG, karena ini memang tidak hanya menyangkut ketiga orang ex-pimpinan Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga adanya dugaan afiliasi antara SPPG terhadap partai politik, kemudian juga baik itu TNI ataupun Polri yang kemarin juga sudah ditanyakan. Dan memang disampaikan oleh pihak Kejagung dalam keterangan persnya kemarin, Iqbal, bahwa penetapan tersangka ini memang merupakan langkah awal karena penyidikan masih terus berlanjut sehingga tidak menutup kemungkinan ditemukannya kasus-kasus ataupun hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan dugaan penyimpangan di tata kelola program makan bergizi gratis itu sendiri. Nah, kemarin yang juga menjadi menarik, Iqbal, disampaikan adanya dugaan markup ataupun penggelembungan barang ataupun jasa secara harga, begitu ya, dipaparkan adanya dugaan markup pada puluhan ribu kendaraan motor listrik, kemudian juga puluhan ribu pasang sepatu dan juga ribuan alat elektronik seperti tab, kemudian juga televisi. Ini yang juga masih terus dalam penyelidikan. Belum disebutkan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan karena memang masih dalam proses perhitungan itu sendiri. Dan mengenai peran para tersangka, Iqbal, yang juga masih terus ditelusuri oleh pihak Kejagung, dugaan awal ini memang mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana diduga berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan program MBG, sementara dua lainnya yakni Tony Sonjaya dan juga Lodi Susu diduga turut mengatur proses verifikasi dan juga penunjukan mitra pelaksana program itu sendiri. Untuk kemudian melakukan penyidikan lebih lanjut, bagaimana yang tadi saya sampaikan, pihak Kejagung ini sudah menggeledah sejumlah titik selama belasan jam kemarin, begitu ya, baik itu kantor Badan Gizi Nasional maupun kediaman para tersangka. Ini memang kalau kita melihat timeline-nya ini cukup dalam waktu yang berdekatan, begitu ya Iqbal, bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara kemudian mengumumkan pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat itu juga langsung diumumkan siapa Kepala BGN pengganti badan, yakni Nani SDM yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Kemudian satu hari setelah penunjukan Nani menggantikan Dadan Hindayana, kemudian langsung dilakukan penggeledahan yang berujung penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
1: Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami masih terus menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak Kejagung langsung di depan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta.
2: Baik, Nabila Putri, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari kawasan gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, masih terkait dengan MBG. Pada rapat konsolidasi program makan bergizi gratis di Sentul Rabu kemarin, Presiden Prabowo menyoroti soal ayam dalam menu MBG yang dipotong terlalu kecil.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti menu makan bergizi gratis dalam acara rapat konsolidasi program makan bergizi gratis di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Presiden bahkan sengaja membawa dua wadah berisi ayam goreng, di mana yang satu berisi ayam yang dipotong menjadi 8, sedangkan yang satu lagi ayam yang dipotong menjadi 14 bagian. Prabowo menyebut jangan sampai ada mitra yang memotong ayam terlalu kecil.
4: Yang kiri adalah ayam dipotong 14.
5: Ini 14. Kalau saya potong 10, Pak.
4: Ya. Ayam dipotong 14. Yang ini
5: 10.
4: Yang ini 8. Yang kanan 8.
6: 8 ini yang saya mah. 8
4: gramnya sebesar ini. Jadi yang 14 aja sebesar ini. Kalau kecil begini ya berapa? Jangan-jangan 18 atau 22.
3: Emak-emak yang menjadi perwakilan mitra MBG pun berebut menimpali Prabowo dan mengklaim tidak ada di antara mereka yang berani memotong satu ekor ayam menjadi 14 potong.
4: Kalau potong lebih dari 14, dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Betul?
6: 10 sama 12, Pak. Saya 10, Pak. Izin, Pak. Porsi besar itu.
4: Benar ya?
3: Presiden bahkan meminta Mendikdasmen untuk memerintahkan kepala sekolah, guru dan murid untuk melaporkan menu MBG yang diterima. Rapat konsolidasi MBG ini dihadiri 12.000 penggerak serta mitra program makan bergizi gratis.
2: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Silmi Karim resmi ditahan oleh KPK usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Silmi Karim ditahan karena terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Silmi Karim keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi setelah menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi mengenakan rompi tahanan oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas menuju mobil tahanan. Ia tidak menjawab satu pun pertanyaan yang dilayangkan awak media saat menuju mobil tahanan. Hingga kini KPK masih mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya pada Rabu malam, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Silmi Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari keberadaannya dan saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
3: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian IMIPAS saat KPK mencari keberadaannya. Sebelumnya, Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
7: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
3: Selain menangkap belasan orang, KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kepulangan haji telah tiba, para jemaah haji juga tak lupa membawa pulang buah tangan untuk orang tersayang. Salah satu oleh-oleh yang jadi favorit adalah boneka unta. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Konflik Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah tak hanya membuat kenaikan harga bahan pangan, industri otomotif juga terkena dampak. Harga suku cadang kendaraan seperti halnya ban dan juga oli kendaraan ikut terkerek naik.
1: Konflik Timur Tengah, rupiah melemah lalu berujung sejumlah harga naik. Itulah kondisi ekonomi saat ini. Kamis pagi 4 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah tembus Rp18.000 per dolar. Meski tidak seperti krisis pada tahun 1998, namun dampak rupiah melemah perlahan mempengaruhi setiap pundi masyarakat di negeri ini. Harga naik dimulai dari sejumlah bahan pangan seperti beras, minyak goreng, tahu tempe hingga sayur mayur. Agar semua terpenuhi, warga pun melakukan siasat seperti menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
2: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah.
1: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang di beberapa daerah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam lantaran harga plastik yang melonjak.
3: Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon mengalami juga kenaikan.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah juga memicu sejumlah kenaikan harga produk industri termasuk suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban baik impor maupun lokal mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek, dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
4: Yang naik di sini harga ban kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000. Terus untuk yang impor juga sama bang, sama. Kenaikannya gitu dari harga normal, kenaikannya segitu sama.
1: Kenaikan harga suku cadang terjadi sejak awal Mei, membuat omset penjualan menurun hingga 12% lantaran jumlah pembeli yang menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meski kondisi ekonomi saat ini tidak seperti krisis yang terjadi pada 1998, namun di balik itu ada perjuangan kelas menengah yang terhimpit kondisi ekonomi saat ini. Mulai dari menghadapi ancaman cicilan rumah maupun kendaraan yang naik, hingga menghadapi sejumlah kenaikan harga.

0: rupiah melemah, BBM non-subsidi naik, dan ujungnya berdampak pada sejumlah kenaikan harga. Itulah yang dihadapi masyarakat saat ini. Meski terlihat roda ekonomi berputar seperti biasanya, namun di balik itu ada bom waktu yang dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah. Rupiah melemah dan kondisi geopolitik yang memanas memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya itu, dampak lemahnya rupiah membuat sejumlah harga naik karena dipicu kenaikan harga bahan baku. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan sejumlah harga ini tentu membuat pengeluaran mereka bertambah.
1: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
2: Pasti harga makanan ini naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya pengeluaran bertambah akibat naiknya sejumlah harga, kelas menengah pun semakin tertekan dengan ancaman naiknya cicilan rumah dan kendaraan. Akibat dampak rupiah melemah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI naik 50 poin. Ini artinya bunga utang akan naik yang berujung dengan kenaikan cicilan utang. Jika sudah begini, mimpi kelas menengah semakin tenggelam.
3: Kalau menurut saya sih terberat kan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik, itu menurut saya sangat memberatkan sih.
4: Menurut saya itu aja sih, ya mudah-mudahan sih nggak langsung ya. Kan kebayang ya, udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Nah jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
0: Bicara soal babak belurnya kelas menengah juga dirasakan para pelaku usaha. Fenomena CLBK alias cuma lihat beli kagak adalah salah satu sinyal bahwa kelas menengah tengah berjuang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sarman Simanjorang mengungkapkan, dengan kondisi penghasilan yang tidak naik sementara biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah semakin pilih-pilih barang apa yang mereka belanjakan.
5: Memang itu buktinya, gitu loh. Buktinya begitu dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana dari pengelola-pengelola mall, pada prinsipnya walaupun rame, kan omsetnya juga tidak signifikan, gitu kan? Ya, kalau kondisi sekarang ya beda. Kalau kemarin menjelang Lebaran rame memang iya, karena memang kebutuhan
6: momentum.
5: Itu ya momentum. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu loh. Karena kemana lagi masyarakat kita untuk mencari hiburan yang murah meriah? Tidak ada lagi kecuali di mall, okay. Ya kan? Banyak pemandangan, ya kan? Banyak dilihat. Walaupun hanya melihat doang, belum tentu beli. Makanya dulu kan ada
7: Rojali.
0: Hingga Selasa 2 Juni, rupiah masih melemah dan bertengger di atas Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya optimistis kondisi ekonomi perekonomian bakal terus membaik. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya menyebut rupiah bakal terus menguat hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dalam 2 bulan ke depan. Tidak hanya itu, Menteri Purbaya juga menyebut melemahnya rupiah belum berdampak besar pada anggaran pemerintah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Kita beralih ke informasi soal haji. Musim kepulangan haji telah tiba. Selain membawa kesan mendalam setelah berhaji, para jemaah haji juga tak lupa membawa pulang buah tangan untuk orang tersayang. Salah satunya boneka unta.
9: Suasana menarik perhatian nampak saat jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selain berkalungkan identitas haji, para jemaah juga kini berkalungkan boneka unta yang sengaja dibawa sebagai buah tangan saat kembali ke Indonesia. Boneka unta dengan berbagai ukuran dan warna ini menjadi favorit lantaran menjadi hewan yang identik hidup di Timur Tengah. Dijual bervariasi mulai dari 10 hingga 50 rial, boneka unta yang memiliki bentuk yang lucu dan disukai anak-anak ini pun seolah menjadi buah tangan yang wajib untuk kemudian diberikan kepada orang tersayang.
6: Biar anak-anak pilihannya onta, kan Arab khasnya onta gitu. Iya, di Indonesia nggak ada, apalagi di Tasik nggak ada onta. Kemarin kelamaan di Arab, jadi kurang ini, kurang dikasih makan, syukur.
9: Dengan tangan penuh berbagai oleh-oleh dan hati yang penuh syukur, jemaah haji secara bertahap kini dilepas kembali ke tanah air. Mereka pun berharap kualitas pelayanan haji bisa semakin baik untuk tahun-tahun kedepannya. Hanya di Arab Saudi, boneka-boneka unta juga menjadi buruan jemaah haji saat berada di asrama haji Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka yang belum sempat membeli atau kekurangan oleh-oleh pun langsung menyerbu toko yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas tanah suci, tak terkecuali boneka unta. Meningkatnya permintaan boneka unta pun membawa berkah tersendiri bagi para penjajah oleh-oleh haji. Di sini, boneka unta dijual dengan harga mulai dari Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
10: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
11: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
10: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
9: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke tanah suci, meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji, banyak cara dilakukan jemaah haji Indonesia untuk mengisi waktu di Mekah Arab Saudi. Salah satunya berziarah ke makam Ma'la. Selain istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah, di makam ini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair.
12: Selepas salat subuh di Masjidil Haram, serombongan haji reguler dari Kabupaten Cilacap bergerak ke utara Masjidil Haram. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah. Salah satunya Kompleks Pemakaman Ma'la, salah satu pemakaman tua dan bersejarah dalam sejarah Islam. Jaraknya sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram. Disinilah istri Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, dimakamkan. Makam Siti Khadijah berada di balik pagar ini. Orang hanya diizinkan berziarah di luar pagar. Hari ini selain jemaah dari Indonesia, hadir pula jemaah dari Turki yang berziarah. Selain makam Siti Khadijah, jemaah Indonesia biasanya mengunjungi makam tokoh karismatik dari Rembang, yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun. Meski dilarang, jemaah Indonesia sering mendekati nisan makam Mbah Mun yang hanya ditandai batu dan tulisan namanya. Ziarah bisa jadi kegiatan jemaah haji mengisi waktu luang sebab ada hikmah dalam ziarah.
13: Maka Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha." Dulu aku

0: pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Maka sekarang kalian sudah akidahnya sudah kuat bahwa selain Allah itu makhluk, maka ziarahlah kalian banyak. Ziarah kubur, khususnya orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah, dan ziaratul kubur mengingatkan kita kematian.
1: Selain pemakaman Ma'la, di Makkah sebenarnya ada situs sejarah penting. Bangunan perpustakaan ini sebenarnya tempat Rasulullah lahir. Tapi otoritas Arab Saudi mengubah tempat ini menjadi perpustakaan, bahkan menjaga tempat ini dengan pengamanan berlapis. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
2: Tim nasional sepak bola Inggris terus mematangkan skuad jelang berlaga di Piala Dunia 2026. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
1: Pakai ini.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.
2: Resolusi tersebut lolos dengan selisih tipis yaitu 215 suara berbanding 208 suara. Empat anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
3: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
2: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
4: Because we took a strong action for a different reason, so the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen yet.
2: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelum

0: Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
1: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini menyebabkan korban jiwa dan menghentikan sementara operasi penerbangan. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
2: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubung dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Iran di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.

0: Timnas sepak bola Jepang mendapat sambutan meriah setibanya di negara bagian Nuevo León, Meksiko pada Selasa jelang tampil di Piala Dunia 2026. Kedatangan Timnas sepak bola Jepang disambut oleh Gubernur Nuevo León, Samuel Garcia, yang diiringi lantunan lagu dari band Norteno. Para pemain dan ofisial Jepang juga mendapat topi khas Meksiko sebelum meninggalkan bandara untuk menuju tempat latihan. Timnas Jepang akan memulai latihan perdananya pada Rabu di Monterrey sebelum bertolak ke Nashville pada Minggu 7 Juni, tempat mereka melanjutkan persiapan jelang laga perdana Piala Dunia 2026. Timnas Maroko juga telah tiba di New Jersey, Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026 pada Rabu. Achraf Hakimi dan kawan-kawan tiba melalui Bandara Newark. Timnas Maroko akan memulai laga perdana di pesta sepak bola 4 tahunan ini dengan melawan Brasil pada 13 Juni mendatang. Berselang 6 hari, Maroko akan bertemu Skotlandia di Foxborough dan melawan Haiti di Atlanta pada 24 Juni. Tim nasional sepak bola Inggris terus mematangkan skuad jelang berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara timnas Argentina berambisi mempertahankan gelar juara dunia dengan membawa skuad yang sama seperti Piala Dunia 2022.
1: Tim sepak bola Inggris terus mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2026 dengan menggelar latihan di Palm Beach Garden, Florida, Amerika Serikat pada Selasa. Di bawah arahan pelatih kepala Thomas Tuchel, tim Tiga Singa berlatih di bawah terik panas wilayah Florida Selatan. Gelandang timnas Inggris Jordan Henderson menyebut saat ini timnya berfokus pada menyatukan tim yang memiliki sejumlah pemain berbakat. Seperti diketahui, Tuchel membawa para pemain bintangnya ke Piala Dunia 2026 seperti Jude Bellingham, Marcus Rashford, serta kapten tim Harry Kane.
2: There's so many good players, so much talent, but for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason, and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams really, and to do that we'll have to be on it every day, we'll have to be ready to sacrifice for each other, we'll have to be ready to do all the invisible work as the gaffer says.
1: Timnas Inggris akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Selandia Baru pada Sabtu mendatang sebelum memainkan laga perdana di Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina juga terus mematangkan tim sebelum berlaga di ajang pesta sepak bola dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni menggelar latihan di Kansas City pada Selasa. Timnas Argentina pun dijadwalkan akan menjalani dua laga uji coba sebelum tampil di pesta bola 2026 dengan melawan Honduras dan Islandia. Lionel Messi CS berambisi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di Qatar pada 2022 lalu. Saat ini baru tim Brazil yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut pada 1962 lalu. Pelatih kepala Lionel Scaloni pun mempertahankan skuad yang membawa tim Tango juara dunia 2022 serta Copa America 2024.
0: Museum ternama Madame Tussauds di London memamerkan patung lilin kapten timnas Inggris Harry Kane jelang Piala Dunia 2026. Patung lilin itu dibuat semirip mungkin dengan pemain Bayern Munchen tersebut dengan mengenakan jersey timnas Inggris.
3: Jelang Piala Dunia 2026, Museum Madame Tussauds London memamerkan patung lilin kapten timnas Inggris Harry Kane. Saat patung tersebut dipamerkan pada Selasa, sang striker yang hadir ke museum terkejut melihat patung lilinnya itu. Patung Harry Kane ini dibuat semirip mungkin sesuai dengan ukuran tubuh sang pemain. Untuk membuat patung kapten timnas Inggris itu dibutuhkan waktu selama 6 bulan.
4: Kind of to see it all together and with the England kit on, with the boots and everything, because it's pretty amazing to be honest.
3: Tak hanya Harry Kane yang berkesempatan melihat patung lilinnya itu, sejumlah anak dari Ridgeway Rover, klub masa kecil Harry Kane, sangat senang melihat patung idolanya itu. Mereka bahkan mengira sedang berdiri di hadapan pemain yang kini merumput bersama Bayern Munchen tersebut.
5: When I first came in, I actually had to look twice because I thought it was actually him.
3: Patung lilin Harry Kane ini baru akan dipamerkan untuk publik pada Jumat 5 Juni waktu setempat.
0: Sementara itu, polisi Toronto menyita sejumlah besar jersey sepak bola dan pernak-pernik palsu menjelang gelaran pesta sepak bola 2026. Pihak berwenang mendapat informasi tentang tempat penyimpanan atribut tersebut dan dua orang telah ditangkap.
6: This is only a small fraction of the sports merchandise police seized last week inside a Mississauga warehouse.
7: We seized more than 16,000 name brand fake jerseys and flags, along with two counterfeit FIFA World Cup trophies with an estimated street value of more than $3.5 million.
6: It's the largest seizure of counterfeit soccer jerseys in Canadian history. Police say the items were being shipped from overseas to a business in Mississauga called Omna Trading. Two men associated with this company have been arrested.
7: Ramey Jabber, 41, of Milton, Ontario, and Waleed Sarhan, 62, of Mississauga, were arrested on a number of charges, including fraud over $5,000 and possession of property obtained by crime over $5,000.
6: Police were tipped off by the Lipkus law firm, which represents some of the victims of this crime. They say while the jerseys often look real, there are ways to tell the difference.
8: There are items that are identifiable. There are spelling mistakes on some of these tags. If you look and feel the product, it doesn't have the same quality.
6: According to police, in many cases, these jerseys were being sent to legitimate retailers to be sold in their stores.
7: Folks are walking into retail stores thinking that they're buying an authentic piece of, say, a jersey or sporting equipment. They're paying full price as they would if it was authentic, but they're getting a fake counterfeit.
6: It's not clear if store owners knew that the jerseys were fake. Police are still investigating. The owner of this store that specializes in soccer jerseys says having to compete against knockoffs impacts his bottom line.
9: We need to do way, way more. I know our police, they're doing a good job, but it still is not enough.
6: With the FIFA World Cup now only days away, police say it's not surprising to find an increase in counterfeit soccer jerseys.
7: We see it during major sporting events. If you think World Series and other things that are happening in the city, even concerts, you see an increase in counterfeit.
6: Anyone who may have unknowingly purchased a counterfeit jersey is advised to contact police. Greg Ross, CBC News, Toronto.
0: Dan untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitabola dunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini.

Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Ayu Rahmawati. Saya Iqbal Kurniadi pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
2: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Ayu Rahmawati. Kemunculan sosok menyerupai pocong membuat warga Grumbul Kedung Eyang Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah resah. Peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu itu bahkan membuat warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari pelaku.
6: Yang lihat siapa tadi?
7: Aku.
6: Oh, berapa kali?
7: Tiga kali. Kan kayak yang satu sampai dua, aku liatin. Ya yang terakhir, aku lari ke kamar.
3: Suasana Grumbul Kedung Eyang Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas mendadak geger setelah warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 lalu. Tak heran, kemunculan sosok misterius tersebut memicu keresahan warga. Sejumlah warga yang mendengar informasi itu langsung berdatangan ke lokasi untuk mencari keberadaan sosok yang diduga sebagai pelaku teror. Namun hingga pencarian dilakukan, sosok tersebut tidak berhasil ditemukan.
8: Ya, aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah. Bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
9: Jam berapa, sekitar jam berapa itu?
8: Jam setengah 10 malam. Ya pada kesini, pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
9: Nggak ketemu ya?
8: Iya.
10: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, itu nabrak gitu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong itu.
3: Hingga kini pelaku yang diduga melakukan aksi teror belum berhasil ditemukan. Warga berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku agar keresahan di tengah masyarakat tidak semakin meluas. Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian setempat telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
11: Puluhan emak-emak korban kebakaran di kawasan Jiung Kemayor,

0: Peran Jakarta Pusat mengikuti layanan psikososial yang digelar oleh BPBD DKI Jakarta. Suasana haru hingga isak tangis pun pecah saat petugas memberikan layanan hipnoterapi untuk melepas beban trauma. Sementara itu, petugas Pusat Fort Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di kawasan Ciung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Selain meminta keterangan saksi mata di lokasi kejadian, petugas juga mengambil sejumlah sampel dari salah satu rumah yang diduga merupakan menjadi titik awal api berkobar.
1: Teruslah beribadah, teruslah berdoa, ini adalah ujian kita.
2: Duka mendalam masih menyelimuti puluhan ibu-ibu korban kebakaran di kawasan Ciung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Saat mengikuti layanan psikososial, isak tangis mereka seketika pecah saat petugas rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD DKI Jakarta memberikan terapi. Beban berat karena kehilangan tempat tinggal membuat dada mereka sesak. Air mata yang tumpah dalam sesi hipnoterapi ini menjadi puncak pelepasan trauma yang selama ini terpendam di pengungsian. Hanya dalam hitungan menit, air mata kesedihan itu berubah menjadi tawa dan senyum bahagia. Usai menangis, emosi para emak-emak ini langsung diaduk dengan alunan musik. Mereka pun diajak bernyanyi dan berjoget ria oleh petugas agar beban trauma pun seolah sirna dan berganti dengan keceriaan.
3: Membantu banget dari kesedihan, direlaksasi sampai rasa haru jadi plong. Ya, gara-gara di relaksasi ya, Mas. Terapi tadi yang membantu banget buat korban-korban kebakaran dari ngapnya dada yang kemarin ini merasa segitu rasanya. Ya, jadi ngerasa kayak beban itu terlepas.
2: Tanya Mama, layanan psikososial ini juga menyasar anak-anak korban kebakaran. Pihak BPBD DKI Jakarta menyatakan trauma healing ini sengaja dilakukan agar masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak larut dalam kesedihan dan bisa kembali bangkit untuk memulai kehidupan yang normal. Sementara itu, petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan lebih dari 300 rumah warga di kawasan Ciung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, petugas juga mengambil sejumlah sampel dari salah satu rumah yang diduga menjadi titik awal kobaran api. Lebih lanjut, tim Puslap 4 juga memeriksa kondisi fisik bangunan dan mengambil sampel lainnya dari lokasi, di mana sampel-sampel ini nantinya akan diuji secara laboratorium untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Hingga Rabu, garis polisi masih terpasang di area TKP guna menjaga kesterilan lokasi selama proses penyelidikan berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Salah injak pedal gas, mobil operasional program makan bergizi gratis di Pati, Jawa Tengah menabrak rumah joglo pada Rabu siang. Penghuni yang berada di depan rumah selamat dari insiden tersebut. Mobil pickup yang angkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
4: Mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sundoluhur 3 Pati menabrak rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang tersebut membuat warga gempar karena menimbulkan suara benturan cukup keras. Peristiwa terjadi setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi di sekolah. Kepala SPPG hendak memarkirkan mobil yang posisinya berada di tengah jalan. Diduga salah menginjak pedal gas, mobil kemudian meluncur kencang, lalu menabrak rumah yang posisinya berhadapan dengan bangunan SPPG.
5: Nah, parkir kemudian di tengah jalan, mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana, gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini langsung pas tengah.
6: Terus kondisinya gimana Pak rumahnya?
5: Aman kalau untuk korban nggak ada, itu bapaknya kan selamat duduk di situ.
4: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak SPPG sepakat untuk memberikan uang ganti rugi, namun enggan memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Pasca kejadian, pengelola SPPG Sundoluhur 3 berencana meminjam armada dari unit lain. Mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat

0: tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, kawasan Ganias, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa sore. Para korban langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk diberikan penanganan medis.
1: Bapak lagi di mana posisi tadi?
2: Di rumah.
1: Terus pas lihat ke sini kondisinya gimana?
2: Di sini, lihat si bapak itu dong.
1: Tergeletak?
2: Tergeletak. Saya nggak mau apa-apa dong si bapak itu.
1: Berapa orang, Pak, yang tergeletak kelihatan?
2: Satu di sana. Itu rokoknya segera itu masih berantak di sana.
0: Total korban yang berada di mobil pickup tersebut sebanyak 16 orang. Belasan ibu-ibu tersebut dalam perjalanan dari arah Wado menuju Sumedang Kota untuk menjenguk kerabat yang dirawat di Rumah Sakit Pakuwon. Sementara balita penumpang sepeda motor meninggal di lokasi kejadian. Dari 16 penumpang, 5 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang untuk ditangani lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga akibat korsleting listrik, puluhan kios di Pasar Sentral Mulia Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu diduga akibat tumpahan BBM dari bengkel mobil sebuah bangunan ruko yang beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terbakar.
4: Kebakaran melanda Pasar Sentral Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada Rabu petang. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kondisi angin yang kencang memicu api terus membesar dan merambat ke puluhan kios pedagang lainnya. Api yang terus membesar membuat warga dan pemilik kios panik. Sejumlah warga mencoba mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Warga sempat berusaha memadamkan api sebelum petugas datang. Namun api yang terus membesar membuat warga pasrah dan menunggu petugas memadamkan api. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dan 22 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman pun berlangsung selama 3 jam.
5: Api tersebut itu diinformasikan dari korsleting listrik. Kemudian setelah ada informasi tersebut, warga sekitar ini alhamdulillah cepat menghubungi piket damkar. Kondisi api alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Namun masih ada sisa-sisa, mungkin nanti ada pemadam lagi untuk mematikan atau memadamkan api yang masih ada, dan sampai nanti menjalar kembali. Data sementara untuk diketahui lebih kurang 35 kios.
4: Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Diduga akibat tumpahan BBM dari bengkel mobil di sampingnya, sebuah bangunan ruko yang beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar pada Rabu petang. Besarnya kobaran api yang membakar menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi, ditambah banyaknya tumpahan oli dan solar membuat api cepat merambat. Sebanyak 4 unit armada pancar kebakaran Kabupaten Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pun membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api.
6: Dan salat.
7: Kebetulan untuk kita temui di lapangan, kebakaran yang kita temukan ada tumpahan satu drum
6: atau
7: pertalit, solar juga, karena di satu bangunan itu tempat untuk penggantian oli roda 4. Untuk penanggulangan kebakaran ini ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut.
4: Akibat dari peristiwa ini, 2 orang yang berada di dalam ruko mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Santosa Kopo, Kota Bandung, guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Potret kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata di dunia pendidikan masih terlihat di negeri ini. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur misalnya, anak sekolah di Dusun Damai harus pergi berangkat ke sekolah melewati kereta gantung manual. Sementara di Nusa Tenggara Timur, seorang bocah menjadi viral karena memakai kaos kaki dari lukisan Arang.
8: Inilah Marciano, seorang bocah SD yang tampak mengenakan kaos kaki dari olesan arang sisa pembakaran wajan. Video yang dibagikan akun TikTok Martino ini menjadi viral di media sosial dan mengundang simpati dari jutaan warganet. Marciano tinggal bersama keluarganya di Desa Lanut, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Belakangan, sang ayah memberikan klarifikasi bahwa video tersebut merupakan kisah nyata yang direkam sendiri dan bukan dibuat untuk kebutuhan konten.
9: Video yang kami ambil itu dari kisah nyata. Pada saat

0: Takut.
1: Takut ya. Jadi ya, sering muncul ngikutin di bawah begitu.
0: Iya.
1: Oh gitu.
2: Badil, Kepala Sekolah SDN 21 Desa Santan Ulu menyebut pihak sekolah memberikan dispensasi kepada anak-anak yang berasal dari Dusun Damai untuk masuk sedikit terlambat, apalagi saat hujan atau sungai sedang pasang dan bisa belajar daring dari rumah.
3: Kami memberikan kebijaksanaan anak seperti itu, misalnya hari hujan. Itu seandainya dia terlambat, kami tahu bahwa dia posisinya seperti itu.
2: Sementara, pemerintah desa setempat tengah berupaya untuk membantu masyarakat dengan membangun jembatan gantung. Namun, saat ini pembangunannya masih menunggu regulasi yang tepat karena kawasan ini masuk dalam kawasan hutan lindung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Laga sengit terjadi di sektor ganda putri dalam turnamen badminton Indonesia Open 2026. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia, misalnya.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontak pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontak pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
3: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdagangkan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi olahraga. Turnamen Badminton Indonesia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar di Istora Senayan Rabu siang. Hasil optimal diraih sektor ganda putri lewat Siti Fadia dan Amalia Cahaya Pratiwi. Laga sengit terjadi di sektor ganda putri yang mempertemukan wakil tuan rumah Siti Fadia, Amalia Cahaya Pratiwi melawan Baek Hana dan Lee Sohee dari Korea Selatan. Melawan ranking 3 dunia dengan head-to-head 1-1, Fadia dan Tiwi tampil agresif hingga memaksa rubber game. Di set penentu, ganda putri yang baru dipasangkan pada Januari lalu akhirnya mampu memenangkan pertandingan 21-13, 17-21, dan 21-14. Dengan hasil ini, Fadia Tiwi melaju ke babak 16 besar.
5: Kita bermain fokus poin by poin, walaupun tadi setiap tiga kita sudah ketinggalan, tapi kita nggak menyerah, kita cari cara bagaimana untuk mengambil kembali poin dan fokus untuk poin berikutnya.
6: Kita bisa, Pak Fadia.

0: Pastinya pertandingan kali ini tidak mudah. Pertandingan cukup tough juga karena kita ini pertemuan ketiga kita. Terus juga terakhir kan kita ada modal menang ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ya kunci kemenangan kita komunikasi dan saling percaya.
1: 11 wakil Indonesia tampil di babak 16 besar Indonesia Open 2026 hari ini. Beberapa wakil Indonesia pun akan bertemu dengan lawan-lawan unggulan. Dan saat ini kita tergabung dengan Mahardika Utama di Istora Senayan, Jakarta. Halo Dika, selamat siang. Dika, bisa Anda sampaikan kepada kami pantauannya bagaimana hasil dari para wakil Indonesia di babak 16 besar Indonesia Open hari ini?
2: Ya, selamat siang Ayu. Betul sekali, hari ini Indonesia Open 2026 sudah memasuki fase 16 besar dan tuan rumah alias Indonesia punya 11 wakil yang akan berlaga di fase 16 besar hari ini. Di sektor tunggal putra, Indonesia punya 2 wakil yaitu Jonathan Christie yang akan berhadapan langsung dengan Alwi Farhan karena keduanya berada di satu pot yang sama, sehingga dipastikan akan ada satu tempat dari sektor tunggal putra Indonesia yang akan berlaga di partai perempat final esok. Sementara itu putri KW jadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri dan akan berhadapan dengan Michelle asal Kanada. Dan putri KW yang saat ini berada di ranking 6 dunia unggul head-to-head 2-1 atas Michelle, tetapi di pertemuan terakhir pada saat Uber Cup April lalu putri KW menelan kekalahan, sehingga pada pertandingan hari ini seharusnya ada aroma revanche untuk memastikan juga satu tiket ke perempat final. Dan sementara itu dari sektor ganda putri Indonesia punya 3 wakil dan kabar baiknya Ayu sudah 2 yang memetik hasil positif. Yang pertama adalah pasangan Febriana Dwi Puji dan Melissa Trias yang menang rubber game atas ganda putri Cina Taipei unggulan ketujuh di turnamen, yaitu Si Pei San dan Hung Enzu 13-21, 21-17 dan 21-15. Kemenangan juga didapatkan oleh Rachel Rose dan juga Feby Setianingrum atas ganda putri Amerika Serikat Francesca Corbett dan juga Jenny Guy 21-18, 17-21 dan 21-13. Sementara itu satu wakil lainnya yaitu Siti Fadia dan Amalia Cahya Pratiwi atau Tiwi akan berhadapan dengan pasangan Hong Kong Yung Ngating dan Yung Pui Lam. Diharapkan satu pasangan terakhir ini juga akan memetik hasil positif sehingga 3 wakil Indonesia bisa melaju ke partai perempat final. Dan sementara itu di sektor ganda putra menyisakan 2 wakil yaitu pasangan Sabah Reza yang akan bertemu dengan pasangan Cina Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu Raymond Indra dan Nicholas Joaquin akan berhadapan dengan ganda putra asal Malaysia yang menempati ranking 3 dunia, Aaron Chia dan juga Soh Woyik. Yang tentu ini akan menjadi salah satu pertandingan yang amat menentukan bagi pasangan ganda putra muda Indonesia. Dan sementara itu di sektor ganda campuran Indonesia tempatkan 3 wakil. Tapi sayang tadi Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari melawan ranking 1 dunia kalah. Yaitu Feng Yan Ze dan Huang Dong Ping. Kemudian ada pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina yang melawan unggulan ke-6 asal Cina Guo Xinhua dan Cheng Fanghui. Sementara itu pasangan Jafar Felisa nanti akan berhadapan dengan Goh Sun Huat dan Lai Sefon Jemi dari Malaysia. Jafar Felisa unggul head-to-head 3-0 dan diharapkan jadi salah satu tumpuan untuk menjadi wakil Indonesia di partai perempat final. Ayu, Indonesia Open 2026 ini adalah level Super 1000, artinya yang paling tinggi di BWF World Tour dan memperebutkan hadiah 1,45 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 miliar rupiah. Tentunya para atlet Indonesia atau tuan rumah yang tengah bertanding membutuhkan semangat, membutuhkan suntikan motivasi dari badminton lovers untuk memenuhi Istora Senayan. Tiket hari ini untuk babak 16 besar dijual mulai dari 100.000 sampai dengan 350.000 rupiah dan harganya akan terus naik, tapi masih dalam kapasitas yang bisa tergolong terjangkau untuk dibeli oleh badminton lover sampai partai final 7 Juni nanti. Kembali ke Anda, Ayu.
1: Baik, ya pasti full support untuk para wakil Indonesia di Indonesia Open 2026. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik di babak 16 besar ini. Terima kasih atas laporan Anda, Mahardika Utama, langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, berkemah menjadi salah satu tren berlibur yang sedang banyak digemari belakangan. Menikmati suasana alam terbuka sambil bercengkrama bersama keluarga memberikan sensasi liburan yang berbeda. Namun ada bahaya yang mengancam jika tidak memperhatikan berbagai aspek keselamatan.

0: Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda di tempat wisata wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempatnya tewas diduga keracunan karena menghirup gas dari tabung gas untuk memasak. Peristiwa ini menjadi titik peringatan bahwa kecelakaan berkemah seringkali bukan karena alam, tetapi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman dasar. Camping bersama keluarga belakangan memang menjadi salah satu aktivitas seru dan menyenangkan bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kerap dilakukan Rusman dan keluarga, camping menjadi pilihan healing karena selain bisa menikmati keindahan alam, juga menjadi waktu yang tepat untuk bonding atau memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Banyak hal yang Rusman perhatikan sebelum memutuskan untuk berkemah di suatu tempat agar kenyamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain memilih lokasi yang tepat, peralatan yang menunjang pun menjadi keharusan.
1: Terus kalau misalnya camping itu biasanya cuacanya dingin, itu yang harus dipersiapkan berarti kayak peralatan untuk penghangat diri gitu, kayak misalnya jaket yang tebal, kaos kaki, kaos tangan, terus peralatan-peralatan juga kayak misalnya yang tadi obat-obatan itu harus dibawa juga. Terus untuk anak-anak juga itu harus menyesuaikan ya, maksudnya kalau anak-anak yang masih terlalu kecil, balita, itu mungkin jangan dibawa ke gunung yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita juga jangan ego karena, oh kita mampu nih. Tapi kita harus lihat, kita kesana bareng anak, anak umur berapa nih, udah cukup apa enggak usianya gitu. Terus udah gitu tempat juga harus ditentukan juga gitu, di mana, karena tempat-tempat tertentu itu kayak misalnya ada yang memang rawan longsor, kan biasanya nanti ada peringatan tuh, jadi itu yang harus lebih hati-hati.
0: Mengetahui lokasi yang aman, mengenali bahaya lingkungan, serta memahami cara penggunaan peralatan menjadi kunci utama agar berkemah tetap aman. Sebelum berangkat, ada beberapa hal wajib yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan tempat, hindari lokasi cekung, dekat dengan sungai atau di bawah pohon rentan tumbang. Pastikan lokasi terbuka dan beralir udara baik. Kemudian pengelolaan api, dilarang keras menyalakan api apapun di dalam ataupun dekat pintu tenda yang tertutup.
2: Gas itu kan apalagi ya, gas itu yang kecil-kecil itu kan bisa dibeli di mana saja dan sangat mudah untuk didapatkan.
3: Betul.
2: Nah, cuman banyak juga yang isi ulang gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, takutnya ada kebocoran dalam gas. Terus jangan sampai masak itu di dalam tenda. Nah, bisa kalau tenda itu kan di dalam tenda itu selalu ada ruangan atau Betul. Ada terasnya. Nah, kalau mau masak-masak itu usahakan di teras itu, jangan sampai di dalam tenda, apalagi tendanya sampai tertutup ya.
3: Okay.
2: Jadi tenda itu usahakan harus ada udara atau ventilasi harus agak kebuka. Gitu, itu tenda itu sebetulnya hanya buat tidur aja.
0: Khusus bagi yang berkemah bersama anak, tantangan keselamatan semakin bertambah. Orang tua wajib menerapkan sistem dan aturan jelas sejak awal. Anak harus diberikan pemahaman bahaya api, bahaya berjalan sendirian maupun bahaya mendekati sumber air atau semak belukar. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh menjadi perpaduan cita rasa yang unik dan kaya rempah. Saat lagi di CNN Indonesia News Hour.
5: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Jika biasanya olahan lidah sapi dibuat semur atau sate padang, di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh menjadi perpaduan cita rasa yang unik. Tekstur lidah yang empuk dengan aroma asap yang khas bertemu pedasnya sambal Aceh yang kaya akan rempah.
1: Aroma asap yang menggoda langsung menyambut sejak sajian ini tersaji di meja. Ya, sajian kuliner kali ini adalah lidah sapi. Namun bukan disemur atau dijadikan bistik, melainkan diasap. Kenikmatannya semakin lengkap saat dipadukan dengan sambal Aceh yang pedas, gurih, dan kaya rempah. Perpaduan rasa asap dari lidah sapi dengan pedasnya sambal menciptakan sensasi yang siap memanjakan lidah para pecinta kuliner.
2: Ini terus kenapa harus di smoke? Karena biar aromanya tuh lebih keluar dan dagingnya lebih empuk. Karena biasanya kan susah ya, kalau jeroan gini suka alot. Nah makanya kita masaknya tuh di smoke yang lama gitu, biar aromanya dapet, flavornya dapet, terus empuknya juga dapet. Terus kita kombinasikan dengan sambal Aceh biar gak bosen.
1: Sebelum mencicipinya, mari kita lihat proses memasaknya. Siapkan lidah sapi yang sudah diasap untuk membuat sambal Aceh menggunakan cabai keriting, cabai tanjung, cabai rawit, bawang merah, potongan serai, dan daun jeruk. Masukkan minyak goreng dan haluskan. Lalu tumis dengan belimbing wulu dan terakhir masukkan lidah sapi yang sudah diasap. Sajikan dengan nasi panas dan tumisan daun singkong. Potongan lidah sapi asap menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang meresap sempurna.
3: Kaget banget sih ketika lidah asap ini masuk ke dalam mulut tuh bener-bener empuk banget. Ada aroma smoky-nya. Nah sambal Acehnya juga pedes, gurih dan ada sedikit manis. Jadi ini nikmat banget dan pedesnya tuh bukan yang pedes menyiksa. Ini pedes yang enak untuk dinikmati.
1: Untuk menikmati satu porsi lidah sapi sambal Aceh yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp79.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
0: Sebagai kota kuliner, Bandung memiliki banyak restoran dan kafe yang menawarkan suasana nyaman dan kuliner menarik. Beberapa di antaranya bahkan mengusung konsep pet friendly. Selain bisa menjajal aneka kulinernya, kafe-kafe ini menjadi pilihan para pemilik dan pecinta hewan untuk bersantai bersama hewan kesayangan.
4: Bandung memiliki sejumlah kafe ramah hewan atau pet friendly yang bisa menjadi pilihan tempat nongkrong bagi para pemilik dan pecinta hewan. Salah satunya adalah kafe yang berada di kawasan Geger Kalong ini. Kafe ini menjadi pilihan Dwi Sari untuk bersantai bersama kucing kesayangannya. Kucing bernama Kuning ini tampak nyaman berlarian di area kafe yang terbagi menjadi area indoor dan outdoor dengan taman hijau yang cukup luas. Tingkah gemas kucing ini tak jarang menarik perhatian pengunjung lain, terutama anak-anak. Seringkali para pengunjung ikut mengelus atau bermain-main bersama si kucing.
5: Nah, ini salah satu binatang peliharaan yang bisa dibawa ke lokasi ini adalah kucing. Ini si Kuning ini kayaknya seneng ya main di sini karena memang ada tempat yang cukup luas untuk dia berjalan-jalan. Selain itu juga suasananya tenang ya Teh ya di sini. Jadi kucingnya nggak stres ya. Tuh, udah pengen jalan-jalan lagi dia kucing ya. Hai, di sini.
4: Sebagai pemilik hewan peliharaan, keberadaan kafe ramah hewan dirasa sangat bermanfaat bagi Sari. Selain lokasi yang nyaman, area yang luas menjadi salah satu pertimbangan saat dirinya memilih kafe untuk nongkrong bersama hewan peliharaan.
6: Soalnya kadang suka pengen aja sih ngajak main gitu biar kucingnya nggak stres di rumah, biar dia juga bisa tahu dunia luar gitu. Kadang kalau misalnya di kafenya banyak kucing lain juga, dia juga bisa ketemu sama kucing-kucing lain juga gitu. Iya.
4: Konsep kafe pet friendly dipilih berawal dari kecintaan sang pemilik dan teman-temannya terhadap hewan. Tak disangka, konsep ini diterima dengan baik oleh para pengunjung dan menjadi nilai lebih dari kafe yang buka sejak 2020 tersebut. Meski pengunjung bebas membawa hewan peliharaan, namun ada sejumlah peraturan yang harus diikuti demi kenyamanan bersama.
7: Untuk pet ownernya, mereka wajib membawa leash atau dalam pengawasan yang cukup ketat. Dan kalau misalnya, karena kita menjunjung tinggi kebersihan juga dan kami ingin pelanggan lain merasa nyaman juga nongkrong di sini, jika hewan peliharaannya pup, mereka harus nge-scoop sendiri dan lalu bisa dibuang di tempat sampah yang ada di sana.
4: Selain menawarkan suasana nyaman untuk nongkrong bersama hewan peliharaan, kafe ini juga menyediakan aneka jenis makanan dan minuman yang bisa dinikmati, mulai dari iga bakar, paru crispy, serta aneka jenis kopi dan matcha yang bisa dinikmati mulai dari harga Rp25.000. Kafe ramah hewan lainnya berada di kawasan Jalan Oten, Kota Bandung. Meski areanya tidak terlalu besar, kafe ini menawarkan suasana homey dengan sentuhan dekorasi warna-warni yang menyenangkan. Setiap hari hampir selalu ada pengunjung yang datang sambil membawa hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing. Menurut sang pemilik, sejak awal konsep pet friendly memang dipilih agar tempat ini bisa menjadi wadah untuk para pecinta hewan bercengkrama dengan nyaman. Sejumlah fasilitas seperti makanan hewan pun tersedia untuk memudahkan para pengunjung.
8: Nah, di sini tuh kita ada memang ada tempat yang lebih luas ya buat pet, terus kita juga kasih diskon untuk yang bawa pet ya 10%, juga ada menyediakan makanan untuk petnya sendiri. Jadi pet merasa nyaman ya dengan ya tempatnya gitu.
4: Ada sejumlah aturan yang harus diikuti bagi pengunjung yang membawa hewan, seperti memastikan hewan dalam keadaan sehat dan telah divaksinasi, menjaga kebersihan, dan mengawasi hewan peliharaan agar tidak agresif. Untuk kenyamanan pengunjung, kafe ini memiliki area indoor dan area semi-outdoor yang bisa dimanfaatkan untuk hewan peliharaan bermain.
5: Nah, kalau di lokasi ini ada beberapa pilihan ruangan, yakni ruangan indoor ataupun ruangan semi-outdoor ini. Tapi meskipun ini semi-outdoor, ini cukup nyaman ya, karena sudah dipasang atap untuk menghalangi sinar matahari ataupun hujan, sehingga para hewan peliharaan yang datang ke sini bisa lebih nyaman. Nih, kalau Milo kayaknya lebih senang di sini ya, Milo ya? Di semi-outdoor ya? Main lagi yuk? Kita main sama Milo.
4: Dengan berbagai fasilitas yang ada, kafe ini seringkali menjadi pilihan para pemilik hewan untuk menghabiskan waktu bersama hewan kesayangan.
9: Yang suasananya nyaman, terus kayak dianya juga seneng gitu. Itu aja sih paling yang enggak. Maksudnya yang kadang orang kalau ada bawa hewan peliharaan agak gimana gitu kan ngeliatnya. Cuman ini untungnya ada sih gitu. Dapat diskon di sini. Iya,
4: 100%. Tempat ini pun menawarkan beragam makanan yang bisa dinikmati pengunjung.

0: seperti cruller atau churros renyah berbentuk bulat, serta locomandes atau donat khas Yunani dengan beragam topping. Ada juga aneka minuman mulai dari kopi hingga teh segar yang disajikan menggunakan keran nitro. Aneka menu yang ada ditawarkan mulai dari harga Rp30.000 per porsinya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Kudapan risoles atau risol tentu tidak asing lagi bagi Anda ya pemirsa. Bahkan kini risol pun punya beragam isian. Mulai dari yang biasa seperti rogut sampai yang sudah berinovasi dengan isian matcha. Nah di Jakarta ada usaha risol yang tempat produksinya ada di Gang Sempit. Tapi cuannya bisa mencapai jutaan rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat siang, sampai jumpa.

0: Gurih, renyah di luar, namun lumer dan padat di dalam. Inilah risol. Kudapan klasik ini terus berinovasi hingga menjadi incaran banyak orang. Saking banyaknya peminat, risol membuka peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena disukai oleh semua kalangan. Di tengah gemerlap kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ada surga kuliner yang tersembunyi di dalam gang sempit. Inilah Yon Risoles, sebuah usaha rumahan di antara Jalan Kemang Utara yang viral di media sosial. Berbagai varian risol ditawarkan mulai dari rogut hingga smoked beef mayonnaise. Demi menjaga kualitas terbaik, seluruh adonan dibuat sendiri di rumah produksi ini.
1: Sambil ngaduk, kita masukin garam.
2: Jadi tetap dikasih rasa juga ya,
1: garam.
2: Kayak?
1: Ini 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2: emang segitu banyak?
1: 16, ya.
2: Oh, wow.
1: Ya, karena ini kan hampir tusuk, baru
2: air. Oke, iya, jadi air. Setelah dikasih garam sebanyak 16 sendok, tadi kurang lebih apa ya?
1: Iya.
2: Masih dikasih air, biar makin encer.
0: Kulit risol dibuat dari bahan premium agar mudah digoreng dan tak mudah sobek.
2: Jadi sebenarnya tricky sih pemirsa untuk nyari tahu ini udah mateng atau belum, adonan kulitnya tuh dilihat dari nih pinggirnya nih. Kalau dia udah ngeletek gitu ya, udah mulai kelihatan kecoklatan, itu artinya udah mateng dan siap diangkat.
0: Berawal dari seorang driver pribadi, Yono memulai bisnis risol sejak 14 tahun lalu. Dalam sehari, ribuan potong risol dibuat dan terjual.
3: Ya alhamdulillah sih, kalau dari pembeli sih kebanyakan kayaknya tuh dari kelas menengah ke atas sih kayaknya saya lihat sih. Karena kebanyakan tuh kantor ya. Ya banyak sih orang-orang kantor, perumahan, gedongan gitu. Kalau saya bagian yang pengantar bilangnya begitu. Alhamdulillah kemarin semenjak viral itu dari bulan puasa itu ada peningkatan yang sangat gratis gitu. Kemarin malah tembus hampir 2.500, sekitar 3.000-an kemarin itu di bulan suci Ramadan itu.
0: Risol dibanderol mulai Rp3.500 per potong.
4: Kebetulan anak saya paling suka risol di sini, jadi sering saya, dari udah lama. Iya, karena semuanya rasanya enak, terus ya anak-anak suka aja.
2: Udah berapa lama Pak?
4: Kurang lebih 3 tahun kebelakang lah, saya udah langsung. Di sini lebih teksturnya lebih lembut, lebih enak, lebih masuk aja di mulut lah enak.
0: Masih dari Jakarta, cuan dari kudapan risol juga dihasilkan dari sebuah rumah di gang tak jauh dari stasiun Jakarta Kota. Namanya Risol Bu Wawat. Menyasar kaum milenial dan Gen Z, usaha risol rumahan ini berfokus pada isian yang kekinian dengan tema fusion. Mulai dari risol bolognese hingga risol warna-warni dengan varian coklat dan matcha.
5: Dari anak, dari keponakan juga ada. Ayo kita bikin katanya. Udah saya bikin, tapi ternyata alhamdulillah setiap saya bikin pertama itu langsung banyak peminatnya gitu. Banyak yang suka gitu.
0: Selain inovasi rasa, pengemasan yang higienis dan menarik juga menjadi daya tarik tersendiri. Risol varian matcha dan coklat dibanderol Rp5.000 saja.

0: Dalam sehari, sekitar 150 risol terjual.
1: Saya tertarik sama yang warna-warna lucu ini nih, karena seumur hidup saya baru nyobain yang namanya risol matcha. Oh, gimana ya rasanya? Agak aneh sebenarnya untuk nyobain risol yang identik asin, tapi ini manis dan ada rasa teh hijaunya, karena ini matcha. Tapi enak kok.
0: Konsistensi rasa dan kualitas menjadi kunci utama untuk bertahan di industri kuliner. Terbukti, lokasi yang tersembunyi di dalam gang bukanlah halangan untuk meraup omset selangit. Bintang Fatan Warsa, Jakarta.

0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi 4 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, yakni Dadan Hindayana, Ludwig Kusung, dan Sony Sanjaya. 2 mahasiswa Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat terkena luka tembak akibat insiden peluru nyasar. Ganda putri Siti Fadia dan Amalia Cahaya Pratiwi masuk dalam babak 16 besar dalam turnamen badminton Indonesia Open 2026. Ambil kertas untuk mengikuti ujian kenaikan kelas, kaki seorang siswi SMP di Kota Jambi justru terperosok saluran drainase di depan kelasnya. Selain itu, niat hati untuk membawa kucing peliharaan ke klinik hewan, seorang wanita pengemudi sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur justru berujung tercebur ke dalam sungai.
1: Di Kota Jambi justru mendapatkan ujian lain dengan kaki yang terperosok ke saluran drainase di depan kelasnya. Kejadian ini bermula saat siswi tersebut hendak mengambil kertas ujian di luar kelas. Saat melangkah di atas sekat besi penutup drainase, kakinya malah masuk di antara sekat dan tersangkut. Meski guru dan temannya sempat berupaya mengeluarkan kaki sang siswi, namun upaya tersebut sia-sia. Sempat cemas dan mengeluh karena sakit, pihak sekolah pun meminta bantuan damkar. Petugas damkar dari Peleton 1 Mako yang datang pun langsung bertindak. Kaki siswi tersebut berhasil dievakuasi 5 menit kemudian.
2: Ananda tadi yang telah terjepit di got dan sudah diselamatkan dengan cepat sehingga anak tersebut sudah mengikuti ujian kembali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak-Bapak Damkar Kota Jambi.
1: Hari kurang baik juga menimpa seorang pengendara sepeda motor wanita di Surabaya, Jawa Timur. Ia terpaksa harus berurusan dengan petugas damkar lantaran tercebur ke sungai sedalam 2 meter. Kejadian yang terjadi pada Rabu ini bermula saat wanita yang sedang membawa kucingnya ke klinik hewan dengan sepeda motor ini kaget ketika hewan peliharaannya melompat dari motor saat melintas di tepi sungai. Hal ini diduga membuat pemotor wanita tersebut hilang kendali dan tercebur. Ia dan motornya pun dibantu petugas damkar dan BPBD agar keluar dari kali tersebut dengan cara ditarik dengan tali. Akibat insiden ini, wanita pengendara sepeda motor bernama Mariati ini alami luka-luka di beberapa bagian tubuh dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, Ludwig Kusung, dan Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.

0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di-markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
0: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
0: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Setelah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang untuk mengisi posisi tersebut. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji di dekat Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
4: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Pedal gas, mobil operasional program makan bergizi gratis di Pati, Jawa Tengah menabrak rumah joglo pada Rabu siang. Sementara itu, mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
6: Mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sundoluhur 3 Pati menabrak rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang tersebut membuat warga gempar karena menimbulkan suara benturan cukup keras. Peristiwa terjadi setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi di sekolah. Kepala SPPG hendak memarkirkan mobil yang posisinya berada di tengah jalan. Diduga salah menginjak pedal gas, mobil kemudian meluncur kencang, lalu menabrak rumah yang posisinya berhadapan dengan bangunan SPPG.
7: Nah, parkir kemudian di tengah jalan, mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana, gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini langsung pas tengahnya.
8: Terus kondisinya gimana Pak rumahnya?
7: Aman kalau untuk korban nggak ada, itu bapaknya kan selamat duduk di situ.
6: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak SPPG sepakat untuk memberikan uang ganti rugi, namun enggan memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Pasca kejadian, pengelola SPPG Sundoluhur 3 berencana meminjam armada dari unit lain. Mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, kawasan Ganias, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa sore. Para korban langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk diberikan penanganan medis.
9: Bapak lagi di mana posisi tadi?
10: Di rumah.
9: Terus pas lihat ke sini kondisinya gimana?
10: Di sini, lihat di bapak itu dong.
9: Tergeletak.
10: Saya nggak mau apa-apa dong si bapak itu.
9: Berapa orang pak yang tergeletak kelihatan?
10: Satu di sana. Itu rokoknya segera itu masih kok beratak di sana.
6: Total korban yang berada di mobil pickup tersebut sebanyak 16 orang. Belasan ibu-ibu tersebut dalam perjalanan dari arah Wado menuju Sumedang Kota untuk menjenguk kerabat yang dirawat di Rumah Sakit Pakuwon. Sementara balita penumpang sepeda motor meninggal di lokasi kejadian. Dari 16 penumpang, 5 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang untuk ditangani lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan 2 orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, 2 orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami

0: luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
1: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
2: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bisa.
1: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
3: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
1: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo Padang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di tanah suci, seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji dekat asrama haji. Dan boneka unta menjadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cindera mata bagi keluarga dan kerabat mereka.
1: Toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di tanah suci, namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di tanah air.
2: Buat keponakan sama cucu,
3: oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
2: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk lengkap ini.
3: Beli berapa boneka nih, Bu?
2: Kalau nggak merata kan, ada yang nggak dibelikan, supaya rata, dilengkapi di sini.
3: Beli berapa dari sana, Bu?
2: Di sana cuma 3.
3: Nah, di sini beli berapa?
2: 4.
3: Beli 4 lagi, ya?
1: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
4: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
3: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
4: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
1: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cindera mata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi dari dunia olahraga. Turnamen Badminton Indonesia Open 2026 memasuki hari kedua, babak 32 besar di Istora Senayan Jakarta pada Rabu siang. Hasil optimal diraih sektor ganda putri lewat Siti Fadia dan Amalia Cahaya Pratiwi. Laga sengit terjadi di sektor ganda putri yang mempertemukan wakil tuan rumah Siti Fadia Amalia Cahaya Pratiwi melawan Baek Hana dan Yi So-hee dari Korea Selatan. Melawan ranking 3 dunia dengan head-to-head 1-1, Fadia dan Tiwi tampil agresif hingga memaksa rubber game. Di set penentu, ganda putri yang baru dipasangkan pada Januari lalu ini akhirnya mampu memenangkan pertandingan 21-13, 17-21, dan 21-14. Dengan hasil ini, Fadia Tiwi melaju ke babak 16 besar.
5: Kita bermain fokus poin by poin, walaupun tadi set ketiga kita sudah ketinggalan, tapi kita nggak menyerah, kita cari cara bagaimana untuk mengambil kembali poin dan fokus untuk poin berikutnya.
6: Kita bisa pelajari.
7: Ya pastinya pertandingan kali ini tidak mudah, pertandingan cukup tough juga karena kita ini pertemuan ketiga kita. Terus juga terakhir kan kita ada modal lemah ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ya kunci kemenangan kita komunikasi dan saling percaya.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Informasi berikutnya, Museum Mini dengan koleksi pesawat tempur, kapal perang, dan tank kini dibuka bagi para pelajar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
6: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi.

0: Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 meresmikan Museum Dharma Matra. Museum ini memberikan edukasi tentang sejarah hingga fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1.
1: Museum Dharma Matra resmi beroperasi di Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Pulau Dompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada Rabu. Museum memiliki koleksi sejarah terbentuknya Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 yang sebelumnya dikenal dengan Komando Wilayah Pertahanan atau Kowilhan pada 1965 hingga 1969. Di museum mini ini juga terdapat koleksi berbagai alat utama sistem senjata seperti pesawat tempur taktis, kapal perang, tank tempur utama, dan lainnya. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo mengatakan, museum ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin berkunjung ke sini, terutama bagi para pelajar. Menurutnya, museum ini dibangun sebagai sarana pelestarian sejarah sekaligus media komunikasi bagi generasi muda mengenai perjalanan organisasi pertahanan di Indonesia.
2: Kita mencoba membangun wahana media komunikasi lingkungan kita dengan sekitar, juga dengan wilayah dan secara internalnya. Jadi kita utamakan memang dari aspek pembinaan personil ya. Karena dari aspek itu, kemudian kedua aspeknya kita sendiri, kemudian juga dari seni. Ini sejarah yang terhimpun tadi secara simbolisnya dengan adanya sejarah.
1: Selain itu, museum ini juga memberikan informasi secara digital kepada para pengunjung sehingga mudah diakses dan dipahami. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
0: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan. Informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kobaran api melalap garasi dan kendaraan di kawasan permukiman distrik Podilsky. Ledakan juga memicu gumpalan asap tebal yang menyelimuti area pemukiman penduduk. Di tengah kepulan asap, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Mereka terlihat menyirami kendaraan yang terbakar dan menyisir puing-puing di samping bangunan yang rusak. Tim penyelamat terus bekerja memastikan tidak ada korban yang masih terperangkap. Pihak berwenang menyatakan serangan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam serangan yang terutama menargetkan ibu kota Kiev.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dea Kartika, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today.

0: menghantam Bandara Internasional Kuwait. Akibatnya satu orang tewas dan 63 orang terluka. Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tata kelola makan bergizi gratis dan markup anggaran pengadaan barang. Ketiganya ditahan hingga 20 hari ke depan.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti tiga petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
1: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Konflik Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah tidak hanya membuat kenaikan harga bahan pangan. Industri otomotif juga terkena dampak. Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli kendaraan ikut terkerek naik.
4: Konflik Timur Tengah, rupiah melemah lalu berujung sejumlah harga naik. Itulah kondisi ekonomi saat ini. Kamis pagi 4 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah tembus Rp18.000 per dolar. Meski tidak seperti krisis pada tahun 1998, namun dampak rupiah melemah perlahan mempengaruhi setiap pundi masyarakat di negeri ini. Harga naik dimulai dari sejumlah bahan pangan seperti beras, minyak goreng, tahu tempe hingga sayur mayur. Agar semua terpenuhi, warga pun melakukan siasat.

0: saat seperti menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
1: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih. Barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli, misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah.
0: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang di beberapa daerah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam lantaran harga plastik yang melonjak.
2: Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor. Secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon mengalami juga kenaikan.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah juga memicu sejumlah kenaikan harga produk industri termasuk suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban baik impor maupun lokal mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek, dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
3: Yang naik di sini harga ban kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000. Terus untuk yang impor juga sama bang, sama. Kenaikannya gitu dari harga normal, kenaikannya segitu sama.
0: Kenaikan harga suku cadang terjadi sejak awal Mei, membuat omset penjualan menurun hingga 12% lantaran jumlah pembeli yang menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, seorang ibu menggendong jenazah putrinya menuju rumah duka di Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah akibat tidak ada ambulans yang mau mengangkut. Sementara seorang balita di Sleman meninggal dunia diduga akibat malpraktek.
5: Sebuah video amatir merekam momen memilukan di Desa Peling Seasa, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah pada 1 Juni 2026. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak seorang ibu menggendong jenazah putrinya yang berusia 3 tahun menuju rumah duka di Desa Sosom dengan membonceng sepeda motor lantaran tidak tersedianya ambulans. Warga yang merekam kejadian tersebut mengungkapkan kekecewaannya lantaran ambulans milik fasilitas kesehatan setempat sebenarnya terparkir di lokasi, namun pihak pengelola menolak memuat jenazah dengan alasan regulasi operasional.
6: Saya pengen tahu rumah sakit tuh ngomongnya apa.
5: Seorang anak perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balita tersebut diduga menjadi korban malapraktik yang dilakukan tenaga medis setempat. Anastasia Niken Purwandari, sang ibu, menceritakan peristiwa itu bermula pada 27 April lalu. Saat itu, ia ke RSUD Prambanan untuk memeriksakan lingkar kepala anaknya yang berada di garis merah. Atas saran dokter, putrinya dilakukan CT scan untuk mengetahui kondisi kepala anaknya. Putrinya sempat disuntik bius 3 kali melalui selang infus sebelum dilakukan CT scan. Namun beberapa jam kemudian, anaknya muntah dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal saat datang ke rumah sakit, anaknya dalam kondisi sehat dan ceria serta tidak mengalami sakit apapun.
6: Bermain anak, dia masih di situ, masih mainan, masih lihat-lihat buku, masih gitu. Terus dia di ruang radiologi pun dia juga masih makan makanan, dikasih makanan orang itu juga dia masih dimakan, masih lihat HP, lihat TV, itu dia masih aktivitas seperti biasa. Pas waktu dipasang alat infusnya itu yang buat suntikan itu, dia masih tetap nggak takut. Dia perubahannya itu ada setelah dia tuh langsung CT scan baru semuanya.
7: Setelah CT scan itu langsung
6: baru setelah itu dia udah biasa.
5: Pasca kejadian, orang tua korban didampingi kuasa hukum melaporkan kasus tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melaporkan Direktur RSUD Prambanan dan seorang dokter dengan dugaan kelalaian medis. Polisi masih terus berupaya mengumpulkan alat bukti atas dugaan kasus ini.
8: Di dalam penyelidik ya, LP-nya sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses penyelidikan.
9: Sudah ada saksi yang diperiksa mungkin?
8: Pastinya ada, ya. Statusnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut update-nya.
5: Hingga kini belum ada keterangan resmi dari RSUD Prambanan maupun Pemkab Sleman terkait kasus tersebut. Sementara perkara hukumnya masih ditangani penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menyiasati aturan bagasi, sebagian jemaah haji Indonesia memakai pakaian hingga 5 lapis agar tidak over bagasi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap Muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4:45 di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Berburu oleh-oleh menjadi tradisi para jemaah haji. Dan tahun ini boneka unta menjadi oleh-oleh favorit yang diburu oleh para jemaah haji. Tidak hanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji juga ramai didatangi jemaah yang mencari boneka unta bagi keluarga.
1: Suasana menarik perhatian nampak saat jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selain berkalungkan identitas haji, para jemaah juga kini berkalungkan boneka unta yang sengaja dibawa sebagai buah tangan saat kembali ke Indonesia. Boneka unta dengan berbagai ukuran dan warna ini menjadi favorit lantaran menjadi hewan yang identik hidup di Timur Tengah. Dijual bervariasi mulai dari 10 hingga 50 rial, boneka unta yang memiliki bentuk yang lucu dan disukai anak-anak ini pun seolah menjadi buah tangan yang wajib untuk kemudian diberikan kepada orang tersayang.
2: Biar anak-anak pilihannya unta, kan Arab khasnya unta gitu. Iya, di Indonesia nggak ada, apalagi di Tasik nggak ada unta. Kemarin kelamaan di Arab, jadi kurang ini, kurang dikasih makan cukur.
1: Dengan tangan penuh berbagai oleh-oleh dan hati yang penuh syukur, jemaah haji secara bertahap kini dilepas kembali ke tanah air. Mereka pun berharap kualitas pelayanan haji bisa semakin baik untuk tahun-tahun kedepannya. Tak hanya di Arab Saudi, boneka-boneka unta juga menjadi buruan jemaah haji saat berada di asrama haji Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka yang belum sempat membeli atau kekurangan oleh-oleh pun langsung menyerbu toko yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas tanah suci, tak terkecuali boneka unta. Meningkatnya permintaan boneka unta pun membawa berkah tersendiri bagi para

0: dijajah oleh-oleh haji. Di sini, boneka unta dijual dengan harga mulai dari Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
1: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
2: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
1: Kalau yang kecil Rp120.000, kalau yang sedang itu Rp195.000, kalau yang jumbonya kita harga Rp1.000.000.
0: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci, meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Gara-gara viral, jemaah haji rela antri demi mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah, Arab Saudi. Sementara itu, agar tidak mengalami over bagasi pesawat, jemaah haji asal Indonesia memakai baju hingga 5 lapis.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji rela mengantri untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja antriannya sampai ke tangga bawah, padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrian juga. Dan untuk masuk ke kedainya pun bahkan harus bergantian. Dan sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini titipan anak, Pak. Biasa anak-anak genjet kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, Pak. Tapi penasaran juga, kenapa kok jadi vir? Seenak apa gitu loh. Intinya.
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler SNM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau yang jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang bela-belain ngantri di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Tidak hanya tumbler, tapi kedai kopi ini juga menjual merchandise berupa gelas tembikar seperti ini. Untuk harga tumbler ada dijual seharga Rp24 atau setara Rp114.000.
5: Ini pakai baju berapa lapis?
6: 5.
0: Itulah pengakuan Sania, salah satu jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang menggunakan baju 5 lapis demi menyiasati peraturan kelebihan bagasi yang ketat dari pihak maskapai. Pemandangan menggelitik ini terlihat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa. Jemaah haji terlihat menyusun barang di koper dan memakai baju gamis hingga jaket lapis demi lapis.
5: Berapa lapis dobel baju?
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: 7 lapis?
6: 7 lapis. Tambah ini 8. Tenang.
0: Rasa gerah dan gerak terbatas pun rela dilawan demi oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji, jemaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekah Arab Saudi dengan berziarah ke makam Makla, makam istri Rasulullah, Siti Khadijah, dan tokoh karismatik dari Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair.
8: Selepas salat subuh di Masjidil Haram, serombongan haji reguler dari Kabupaten Cilacap bergerak ke utara Masjidil Haram. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah. Salah satunya Kompleks Pemakaman Makla, salah satu pemakaman tua dan bersejarah dalam sejarah Islam. Jaraknya sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram. Disinilah istri Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, dimakamkan. Makam Siti Khadijah berada di balik pagar ini. Orang hanya diizinkan berziarah di luar pagar. Hari ini selain jemaah dari Indonesia, hadir pula jemaah dari Turki yang berziarah. Selain makam Siti Khadijah, jemaah Indonesia biasanya mengunjungi makam tokoh karismatik dari Rembang, yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun.

0: Meski dilarang, jemaah Indonesia sering mendekati nisan makam Mbah Mun yang hanya ditandai batu dan tulisan namanya. Ziarah bisa jadi kegiatan jemaah haji mengisi waktu luang sebab ada hikmah dalam ziarah.
1: Maka Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha." Dulu aku pernah larang kalian untuk menziarahi kubur. Maka sekarang kalian sudah akidahnya sudah kuat bahwa selain Allah itu makhluk, maka ziarahlah kalian banyak. Ziarah kubur, khususnya orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah, dan ziaratul kubur mengingatkan kita kematian.
0: Selain pemakaman Ma'la, di Makkah sebenarnya ada situs sejarah penting. Bangunan perpustakaan ini sebenarnya tempat Rasulullah lahir. Tapi otoritas Arab Saudi mengubah tempat ini menjadi perpustakaan, bahkan menjaga tempat ini dengan pengamanan berlapis. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
2: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Serangan tersebut mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
4: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Satu orang tewas dan puluhan terluka. Sementara konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
1: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubung dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
0: Pemukim Israel kembali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Sebuah mobil yang membawa satu keluarga termasuk balita dan anak-anak dilempari batu saat melintas di dekat permukiman ilegal Eli.
1: Serangan tragis menimpa keluarga Yosef Mazaheb saat berkendara di tepi barat pada Senin lalu. Keluarga ini dihadang oleh sekitar 30 pemukim Israel yang langsung melempari kendaraan mereka dengan batu besar dari jarak dekat. Akibatnya putra korban yang berusia 12 tahun, Yehia, mengalami retak tulang, tengkorak, dan pendarahan internal sehingga harus segera dioperasi di rumah sakit Ramallah. Tidak hanya Yehia, kedua adiknya yang masih berusia 14 bulan dan 2 tahun juga turut terluka dan trauma berat. Ayah korban mengatakan ini bukan pertama kalinya keluarganya menjadi sasaran teror pemukim Israel.
2: سنه شهرين قد ضاع الليل طول الليل هو عيته عمر يعني شو بدك اولاد صغار شو بدك يعني لما يتعرض عاد انا من الناس اللي بتعرض للاعتداءات المستوطنين في برده سنجل وجلجليه يعني اكثر من مره وتسجن اولادي وتبهدلنا والحمد لله رب العالمين يعني اولادي اخرى عايشين رعب في البيت وحتى لما نطلع من البيت بنعيش في رعب.
1: Sementara itu di wilayah lain tepi barat, pemukim ekstremis Israel juga dilaporkan membakar lahan pertanian milik warga Palestina. Satu warga lokal berusaha memadamkan api, pasukan militer Israel justru menghalangi mereka dan menembakkan gas air mata. Kepolisian Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden-insiden yang terjadi di tepi barat. Namun kelompok hak asasi manusia Yesh Din menegaskan, kasus kekerasan oleh pemukim Israel hampir tidak pernah berujung pada proses hukum atau tuntutan pidana. Kini sekitar 700 ribu pemukim Yahudi tinggal di tepi barat yang dinyatakan ilegal oleh PBB dan hukum internasional.
0: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Ayu Rahmawati. DPR Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Unjuk rasa menentang pembangunan resor mewah di kawasan pesisir Albania yang didanai menantu Donald Trump berujung ricuh.

0: Di Rio de Janeiro, Brazil, seekor hiu di akuarium raksasa menjadi pusat perhatian setelah melakukan prediksi untuk laga perdana tim nasional Brazil melawan Maroko. Unjuk rasa menentang pembangunan resor mewah di kawasan pesisir Albania berujung ricuh. Proyek senilai 1,4 miliar euro ini menjadi kontroversi karena didanai oleh perusahaan milik menantu Donald Trump, Jared Kushner.
1: Aparat kepolisian kota Tirana terpaksa melepaskan water cannon untuk membubarkan massa yang kian anarkis. Ribuan pendemo ini melakukan aksi long march menuju kantor Perdana Menteri Edi Rama pada Rabu waktu setempat. Mereka menuntut Perdana Menteri untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai memberikan izin bagi proyek yang merusak lingkungan. Proyek resor mewah ini digarap oleh Affinity Partners, sebuah perusahaan investasi yang dipimpin oleh Jared Kushner, menantu dari Presiden Amerika Donald Trump. Pembangunan rencananya akan dilakukan di kawasan yang dilindungi. Wilayah laut Adriatik ini merupakan kawasan yang menjadi rumah bagi burung flamingo, anjing laut, serta tempat bertelurnya penyu. Para aktivis lingkungan menyatakan bahwa proyek ini akan merusak ratusan hektar pantai yang masih asri. Meski mendapati reaksi keras dan penolakan dari masyarakat, Perdana Menteri Albania Edi Rama secara tegas menyatakan akan tetap melanjutkan proyek tersebut.
2: Nuk ka asnjë shans që investimi të ndaloj sa kohë ndo jem këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendim.
1: Aksi unjuk rasa di kota Tirana ini merupakan demonstrasi keempat yang digelar oleh warga dan aktivis. Sebelumnya, gelombang protes juga telah terjadi di wilayah Vernets, yaitu kawasan sekitar lokasi utama resort akan dibangun.
0: Kita ke informasi yang lain, suasana duka menyelimuti rumah sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Dua bersaudara Palestina tewas dalam serangan udara di kamp pengungsi Maghazi. Keluarga dan kerabat mengantarkan dua bersaudara, Saker dan Muhammad Khalil Abu Karim, ke tempat peristirahatan terakhir. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Maghazi oleh militer Zionis Israel. Menurut petugas medis, serangan menghantam halaman sebuah rumah di Maghazi pada Rabu waktu setempat dan menewaskan kedua bersaudara tersebut. Militer Israel belum memberikan komentar terkait insiden ini. Pejabat Kesehatan Gaza melaporkan tiga warga Palestina tewas dalam serangan Israel pada Rabu. Serangan dan korban jiwa di Gaza masih terus dilaporkan terjadi walau sudah terjadi gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak tahun lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendapat interupsi saat memberikan keterangan di hadapan Senat di Washington DC. Seorang peserta tiba-tiba berteriak dan menuduh pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Israel di tengah konflik yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.
3: Stop supporting Israel. Israel committed a genocide in Palestine, it's still ongoing. And now they're committing another genocide in Lebanon. And what are you doing? You're serving Israel. Stop serving Israel.
0: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini menyebabkan korban jiwa dan menghentikan sementara operasi penerbangan. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
4: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubuh dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Iran. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Iran di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
0: Di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.
5: Resolusi tersebut lolos dengan selisih tipis yaitu 215 suara berbanding 208 suara. 4 anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
5: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
7: Because we took a strong action for a different reason. So the negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
8: Mr. President.
7: If it happens, and it might not happen yet.
5: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
0: Ratusan warga di Lebanon Selatan mengantarkan 6 anggota satu keluarga yang tewas ke peristirahatan terakhir. Mereka tewas dalam serangan udara yang diduga dilancarkan Israel. Di tengah serangan, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akhirnya tercapai di Washington DC, Amerika Serikat.
4: Di kota Al-Wardaniyah di Lebanon Selatan, Lebanon, para pelayat mengusung peti jenazah 6 korban yang tewas dalam serangan di kota Al-Marwaniyah awal pekan ini. Korban terdiri dari 1 keluarga, termasuk seorang perempuan dan 2 anak-anak. Jenazah dibawa dari Husaniyah setempat menuju pemakaman diiringi kerabat dan warga yang berduka.
9: Ibn ammi wazawjtu wawladu. Bas innu terhib, takhwif lil alam, ma fi shi yani kan innu.
4: Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang terjadi pada Senin menewaskan 6 orang dan melukai 4 lainnya. Kepulan asap terlihat membubung di atas kota Nabatieh dan sejumlah wilayah sekitarnya di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel. Media lokal melaporkan sedikitnya 1 warga sipil tewas akibat serangan drone di kawasan Bir al-Kandil. Seorang petugas medis juga dilaporkan tewas saat tim ambulans diserang ketika menangani korban luka. Sementara itu, di tengah serangan Israel tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui pelaksanaan gencatan senjata hasil perundingan tingkat tinggi yang digelar di Washington.
10: The two sides agreed, with the guidance of the United States,
8: to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese Armed Forces will take exclusive control

0: of the territory to the exclusion of all non-state actors.
1: Menurut Washington, gencatan senjata akan berlaku dengan syarat penghentian total serangan dari kelompok Hizbullah dan penarikan seluruh anggotanya dari wilayah selatan Sungai Litani.
2: Tim nasional Iran terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan di Turki menjadi tahap akhir sebelum tim bertolak ke Meksiko untuk mengikuti turnamen bergengsi tersebut. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Timnas sepak bola Jepang mendapat sambutan meriah tibanya di negara bagian Nuevo León, Meksiko pada Selasa jelang tampil di Piala Dunia 2026. Kedatangan Timnas sepak bola Jepang disambut oleh Gubernur Nuevo León, Samuel Garcia, yang diiringi lantunan lagu dari band Norteno. Para pemain dan ofisial Jepang juga mendapat topi khas Meksiko sebelum meninggalkan bandara untuk menuju tempat latihan. Timnas Jepang akan mulai latihan perdananya pada Rabu di Monterrey sebelum bertolak ke Nashville pada Minggu 7 Juni, tempat mereka melanjutkan persiapan jelang laga perdana Piala Dunia 2026. Selain itu, Timnas Maroko juga telah tiba di New Jersey, Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026 pada Rabu. Achraf Hakimi dan kawan-kawan tiba melalui Bandara Newark. Timnas Maroko akan mulai laga perdana di pesta sepak bola 4 tahunan ini dengan melawan Brazil pada 13 Juni mendatang. Berselang 6 hari, Maroko akan bertemu Skotlandia dan Foxborough dan melawan Haiti di Atlanta pada 24 Juni. Tim nasional sepak bola Inggris terus mematangkan skuad jelang berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara timnas Argentina berambisi mempertahankan gelar juara dunia dengan membawa skuad yang sama seperti Piala Dunia 2022.
1: Tim sepak bola Inggris terus mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2026 dengan menggelar latihan di Palm Beach Garden, Florida, Amerika Serikat pada Selasa. Di bawah arahan pelatih kepala Thomas Tuchel, tim Tiga Singa berlatih di bawah terik panas wilayah Florida Selatan. Gelandang timnas Inggris Jordan Henderson menyebut saat ini timnya berfokus pada menyatukan tim yang memiliki sejumlah pemain berbakat. Seperti diketahui, Tuchel membawa para pemain bintangnya ke Piala Dunia 2026 seperti Jude Bellingham, Marcus Rashford, serta kapten tim Harry Kane.
2: There's so many good players, so much talent, but for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason, and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams, really. And to do that, we'll have to be on it every day. We'll have to be ready to sacrifice for each other. We'll have to be ready to do all the invisible work, as the gaffer says.
1: Timnas Inggris akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Selandia Baru pada Sabtu mendatang sebelum memainkan laga perdana di Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina juga terus mematangkan tim sebelum berlaga di ajang pesta sepak bola dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni menggelar latihan di Kansas City pada Selasa. Timnas Argentina pun dijadwalkan akan menjalani dua laga uji coba sebelum tampil di pesta bola 2026 dengan melawan Honduras dan Islandia. Lionel Messi CS berambisi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di Qatar pada 2022 lalu. Saat ini baru tim Brazil yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut pada 1962 lalu. Pelatih kepala Lionel Scaloni pun mempertahankan skuad yang membawa tim Tango juara dunia 2022 serta Copa America 2024.
0: Tim nasional Iran terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan di Turki menjadi tahap akhir sebelum tim bertolak ke Meksiko untuk mengikuti turnamen bergengsi tersebut. Timnas Iran menjalani latihan di Antalya, Turki, menjelang laga uji coba terakhir melawan Mali. Para pemain terlihat menjalani latihan umpan, pemanasan, hingga simulasi pertandingan di bawah arahan pelatih Amir Galenoy. Federasi Sepak Bola Iran menyatakan pertandingan melawan Mali akan menjadi uji coba terakhir sebelum tim bertolak ke Tijuana, Meksiko, yang akan menjadi markas mereka selama Pesta Bola 2026. Selama pemusatan latihan di Turki, Iran telah menjalani tiga laga persahabatan dengan hasil kalah dari Nigeria serta menang atas Costa Rica dan Gambia. Kota-kota penyelenggara gelaran pesta sepak bola 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat mulai berbenah. Bukan hanya stadion dan fasilitas olahraga, sejumlah kuliner ikonik dari masing-masing kota juga siap dijadikan senjata utama untuk menyambut jutaan supporter sepak bola dari berbagai belahan dunia. Sementara itu, di Rio de Janeiro, Brazil, seekor hiu di akuarium raksasa menjadi pusat perhatian setelah melakukan prediksi untuk laga perdana tim nasional Brazil melawan Maroko.
1: Di ibu kota Meksiko, warung-warung taco atau taquera mulai mempersiapkan diri untuk lonjakan pengunjung pada gelaran sepak bola 2026. Makanan jalanan yang sangat populer ini diprediksi akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara yang ingin merasakan sensasi pedas dan gurih yang otentik.
3: Pues ahora viene el mundial y esperemos que tengamos gente, pero yo imagino que sí, porque ya ve que los extranjeros vienen y se van a ver, bueno, se van allá al mundial, pero imagino que va a haber mucha gente. Extranjeros o normal, me imagino, no sé todavía, pero esperemos que sí tengan.
1: Selain Meksiko, kota-kota tuan rumah lain juga unjuk gigi. Di Philadelphia, Amerika Serikat, kuliner cheese stick menjadi andalan. Sementara di Kansas City, hidangan daging asap atau barbecue siap memanjakan lidah para penggemar bola. Tidak ketinggalan, di Miami, roti lapis atau sandwich yang khas juga akan menjadi menu wajib bagi para turis. Sementara itu, Kanada juga tidak mau kalah dengan menyajikan poutine. Hidangan kentang goreng dengan siraman saus gravy dan keju membuat para koki di Toronto kini memulai persiapan mereka untuk menyambut suporter sepak bola dari seluruh belahan dunia. Seekor hiu betina bernama Ritinha di Aquarium Aquario Rio de Janeiro memprediksi bahwa Brazil akan mengalahkan Maroko dalam laga pembuka mereka di Pesta Sepak Bola 2026. Di hadapan para pengunjung, hiu ini memilih kaleng berlabel bendera Brazil yang dibawa oleh penyelam ketimbang kaleng berlabel bendera Maroko. Aksi ini pun melanjutkan tradisi hewan peramal yang kerap mewarnai turnamen sepak bola besar. Laga melawan Maroko akan menjadi langkah awal bagi tim negeri Samba dalam misi mereka berburu gelar juara dunia untuk yang keenam kalinya.
0: Polisi Toronto menyita sejumlah besar jersey sepak bola dan pernak-pernik palsu menjelang gelaran Pesta Sepak Bola 2026. Pihak berwenang mendapat informasi tentang tempat penyimpanan atribut tersebut dan dua orang telah ditangkap.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Pemirsa, bagaimana jika selada segar di dapur tidak lagi datang dari pasar atau supermarket, melainkan tumbuh langsung di rumah Anda? Sebuah perusahaan teknologi di Inggris mengembangkan pertanian pintar dalam ruangan yang memungkinkan siapa saja menanam sayuran segar hanya dalam hitungan hari.

0: Tuna selobak dan kacang polong tumbuh dengan cepat di dalam unit pertanian pintar milik Home Harvest. Perusahaan rintisan asal Inggris itu mengklaim pengguna dapat memanen microgreens, selada, dan tanaman herba hanya dalam waktu 8 hingga 10 hari. Sistem ini menggunakan matras benih khusus yang berisi benih dan nutrisi tanaman. Pengguna hanya perlu menambahkan air, sementara komputer akan mengatur pencahayaan, suhu, kelembapan, dan penyiraman secara otomatis.
1: Different crops, and they simply put the mat inside the unit as if you were putting a coffee capsule in a machine. You shut the door, and the rest is taken care of, and they grow. And as you can see behind me in the units, we've got crops there that are only about 8 to 10 days old.
0: Seluruh proses juga dapat dipantau melalui aplikasi ponsel yang menyediakan informasi pertumbuhan tanaman, resep masakan, hingga saran jenis tanaman sesuai selera makan pengguna. Selama ini sebagian besar sayuran daun segar di Inggris diimpor dari Eropa Selatan dan Afrika. Menurut Home Harvest, teknologi ini dikembangkan untuk mengurangi limbah pangan dan memperpendek rantai distribusi.
2: So Home Harvest has really looked to target particular areas and people. And our first one that we've developed is a Power Mat Junior, which we have developed specifically for children. Having worked as a pediatric nutritionist in that space, I used to see people come into clinic all the time with low iron, low calcium, low magnesium. And so we've really looked at how we can get that into children.
0: Home Harvest juga menawarkan campuran benih khusus untuk kebutuhan gizi tertentu, termasuk untuk anak-anak dan kesehatan pencernaan.
3: Momen lucu terjadi saat puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya mengikuti kompetisi tidur siang bersama di Seoul Forest, Korea Selatan. Sementara ratusan lumba-lumba berenang bersama dan membentuk kawanan raksasa di Valparaiso, Chile. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Ayu Rahmati pamit. Sampai jumpa.
4: Ada cara unik untuk menikmati akhir pekan di Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya berkumpul di Seoul Forest untuk mengikuti kompetisi tidur siang bersama. Berbagai jenis anjing hadir dalam acara ini, mulai dari Maltese, Corgi, hingga Golden Retriever. Mereka berbaring nyaman di bawah rindangnya pohon. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi tenang. Para anjing bersama pemiliknya itu menikmati semilir angin sambil mendengarkan suara burung di hutan kota.
5: 새들이 또 그렇게 누워 있을 수 있는 경험이 흔치가 않으니까 그래서 얘도 좀 좋은 날이었었던 것 같아요. 날씨도 좋아가지고 좋았던 것 같아요.
4: Menariknya, pemenang ditentukan oleh gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengukur tingkat relaksasi dan kualitas tidur. Nantinya, anjing dan pemilik yang tidur paling nyenyak akan keluar sebagai juara. Menarik ya? Momen langka dan mengagumkan tertangkap di perairan Valparaiso, Chile saat ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kawanan besar. Rekaman drone memperlihatkan mamalia laut itu bergerak serempak, membentuk pola yang memanjakan mata di permukaan Samudra Pasifik. Menurut pengamat laut, kumpulan lumba-lumba dalam jumlah besar seperti ini biasanya berkaitan dengan aktivitas mencari makan, proses migrasi, atau kondisi laut yang sedang mendukung.

Meski berapa kali ditangkap warga, aksi teror pocong kembali terjadi. Kali ini di Banyumas, Jawa Tengah dan Magetan, Jawa Timur, warga dibuat resah dengan teror pocong. Rupiah terus melemah, sejumlah barang impor seperti oli hingga suku cadang motor naik. Masyarakat pun berharap pelemahan rupiah berakhir dan harga oli kembali turun. Selang beberapa jam dicopot Presiden Prabowo, mantan kepala BGN Dadan Hindayana jadi tersangka korupsi. Dadan dan dua mantan pimpinan BGN lain diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.

0: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir dikekirkan dengan aksi penampakan pocong yang berkeliaran di permukiman. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga Gerumbul Gedung Eyang Kecamatan Tambak mendadak gempar setelah salah satu warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman Kamis malam. Kemunculan sosok misterius tersebut sontak memicu keresahan warga. Namun, meski sudah dicari di sejumlah titik, sosok pocong yang diduga orang pelaku teror itu belum berhasil ditemukan.
1: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah, bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
2: Sekitar jam berapa itu?
1: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
2: Nggak ketemu ya?
1: Iya.
3: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, tuh nabrak gitu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong itu.
0: Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Warga Kelurahan Tawang Anom, Magetan, Jawa Timur juga sempat digegerkan dengan kemunculan teror hantu pocong jadi-jadian yang berdiri tepat di halaman rumah warga hingga fotonya viral di jagat maya. Setelah ditelusuri, pocong jadi-jadian tersebut ternyata ulah 5 remaja yang masih tetangga korban. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung mengamankan 5 pelaku pada Senin malam. 5 pelaku mengaku melakukan aksi teror pocong karena iseng dan ingin membuat konten lucu-lucuan. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, 5-nya tidak ditahan namun dikenai sanksi dan dilarang untuk mengulangi aksinya. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat resah warga. Motif pelaku sama. Mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: 2 orang yang merupakan kakak beradik tewas tersengat listrik saat arak-arakan sisingaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Rabu pagi kemarin, korban dimakamkan di kampung halamannya.
5: Arak-arakan atraksi sisingaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang menjadi perhatian warga ini berubah menjadi kehebohan. 3 orang kru yang mendorong sound system berukuran besar tersebut tewas setelah tersengat listrik. Kejadian berawal saat rombongan atraksi sisingaan yang memeriahkan arak-arakan kitanan terhalang kabel listrik yang melintang di atas jalan. Seorang kru sound system berusaha mengangkat kabel tersebut agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan. Naas, korban justru tersengat aliran listrik hingga merembet ke kru lain. Akibatnya 3 orang tewas, 1 orang luka bakar, dan 2 lainnya luka ringan. 2 korban kakak beradik Muhammad Rinto dan Juan Gunawan dimakamkan di kampung halaman mereka di Subang, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman kedua korban.
6: Kalau yang adiknya Juan itu udah bertahun-tahun dia sering ikut dengan grup Alan itu. Kalau kakaknya baru kali ini aja. Baru kali ini diajak mau ya ada musibah. Yang kakaknya Rinto itu, Rinto Harap itu punya anak 3 masih kecil sekali, balita.
5: Meski tak akan melakukan tuntutan, keluarga korban berharap ada pertanggungjawaban dari pemilik sound system sisingaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, di mana yang pertama informasi sebuah kapal yang sedang menuju Pulau Tidung mengalami kebocoran di tengah laut. Puluhan penumpang pun panik. Penumpang kapal motor Dewi Putri panik saat mengetahui adanya kebocoran di bagian bawah kapal pada Rabu siang. Para penumpang yang diantaranya anak-anak dan ibu-ibu berusaha menggunakan jaket pelampung lantaran khawatir kapal tenggelam. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu yang mendapati laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan

0: mengevakuasi 35 penumpang dengan kapal lainnya ke pelabuhan terdekat. Selain itu, petugas juga melakukan penyedotan air di lambung kapal dengan dua alat pompa. Petugas kemudian menarik kapal motor Dewi Putri menuju Pulau Tidung. Berikutnya, seorang warga negara Australia berinisial BR ditangkap Satres Narkoba Polres Lombok Utara setelah kedapatan memesan liquid vape yang mengandung zat hasil ekstrak ganja. Tim reserse narkotika Polres Lombok Utara mengamankan BR, warga negara Australia yang tinggal di perumahan Green Valley, Desa Batu Layar Barat, Lombok Barat NTB, setelah kedapatan menerima paket liquid diduga berisi cairan narkotika yang dikirim langsung dari negaranya. Petugas disaksikan oleh perangkat desa setempat melakukan pembukaan paket berisi dua kotak berisi cairan warna kuning diduga mengandung narkotika. Setelah dilakukan tes urin di RSUD Lombok Utara, terduga pelaku BR positif narkoba. Kini BR ditahan di Mako Polres Lombok Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, BR terancam hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 20 miliar rupiah. Dan berikutnya, kita ke Jakarta. Pulau sampah di perairan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mulai dibersihkan. Petugas bahkan menggunakan kapal untuk mengangkut sampah yang menumpuk dan mengganggu lalu lintas air. Petugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Polisi Perairan dan Udara Polda Metro Jaya terus membersihkan sampah yang menumpuk hingga menjadi pulau di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Mengerahkan 20 petugas dan menggunakan dua kapal khusus pengangkut sampah, petugas memperkirakan dapat mengangkut sekitar 8 meter kubik atau sekitar 8 ton sampah. Keberadaan pulau sampah di perairan Muara Angke sudah bertahun-tahun dan mengganggu aktivitas lalu lintas air di wilayah itu. Banyak kapal yang kandas atau rusak akibat baling-baling yang terlilit dan terjebak lumpur sampah. Nilai tukar mata uang Garuda yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada melonjaknya harga suku cadang kendaraan di tingkat eceran. Omset pemilik bengkel sekaligus penjual suku cadang pun menurun drastis. Sementara konsumen mengeluhkan kenaikan harga di tengah pendapatan mereka yang tidak bertambah.
1: Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada pelaku usaha, termasuk pemilik bengkel sepeda motor. Pada Rabu sore, nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka Rp17.969 per dolar yang berimbas pada melonjaknya harga suku cadang, termasuk minyak pelumas atau oli. Pemilik bengkel sepeda motor di kawasan Pademangan, Jakarta Utara mengaku, harga semua jenis dan merek oli saat ini naik antara Rp10 hingga Rp20.000 per botol. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, pemilik kendaraan atau konsumen. Untuk menyiasatinya, konsumen terpaksa mengubah jadwal ganti oli yang biasanya satu kali sebulan menjadi satu kali dalam dua bulan meski harus menerima konsekuensi mesin kendaraan menjadi panas. Masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga, sementara penghasilan tidak bertambah.
2: Gimana di pandangan apa?
3: Kagetnya sih.
2: Kagetnya emang biasa gimana?
3: Paling kita ganti itu sebelum naik ya, paling sebulan sekali gitu. Sekarang karena oli naik, ya mau nggak mau ya dua bulan lah. Ya begini resikonya, motor panas.
2: Biasanya harga berapa uang ganti? Sekarang jadi berapa?
3: Lagi itu 48, federal. Sekarang udah 58.
1: Tak hanya konsumen, kenaikan harga suku cadang juga dikeluhkan oleh pemilik usaha bengkel. Banyak konsumen yang tidak jadi membeli setelah mengetahui kenaikan harga minyak pelumas. Imbasnya omset mereka pun turun drastis lantaran jumlah konsumen berkurang. Selain oli, harga beberapa jenis suku cadang juga naik antara 5 hingga 15.000 rupiah.
3: Seluruh oli, Pak. 10 sampai 12 bahkan 20. Satu item.
2: 20% naik ya?
3: Iya, 20.000, 15.000, 10.000, semua rata-rata.
2: Ini naiknya per kapan?
3: Habis lebaran.
2: Habis lebaran kemarin?
3: Iya.
2: Dampaknya negara apa sih, Mas? Kira-kira kalau tahu?
3: Dolar naik kayaknya, Pak.
4: dolar naik sama harga minyak.
3: Harga minyak juga naik.
1: Kenaikan harga suku cadang kendaraan diprediksi akan semakin melonjak seiring nilai tukar rupiah yang terus melemah. Konsumen dan pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk menetralkan kembali harga suku cadang kendaraan. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Kita ke kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis MBG. Hanya selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Di mana dari hasil penyidikan Kejagung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
5: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
6: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
5: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan bergizi gratis MBG tentu mengejutkan publik. Niat baik pemerintah memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus dugaan keracunan, anggarannya yang tembus ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
7: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar.
5: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
8: Oh, bagusnya gimana?
9: Membantu sesuai
5: Namun tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan.

0: Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
1: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
0: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan 2 wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
2: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis bahkan.
0: Pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar 265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Para korban kebakaran tak bisa menahan tangis mereka saat mengikuti sesi hipnoterapi untuk melepaskan trauma. Redaksi akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
2: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
6: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara

0: cara mengikuti metodenya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
4: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam.

0: Kesedihan sejumlah ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat tidak terbendung saat mengikuti layanan psikososial. Para ibu mengaku hidup mereka akan semakin berat. Di saat kondisi ekonomi morat-marit, mereka harus kehilangan rumah dan harta benda mereka.
1: Teruslah beribadah, teruslah berdoa. Ini adalah ujian kita.
2: Duka mendalam masih menyelimuti puluhan ibu-ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat mengikuti layanan psikososial, isak tangis mereka seketika pecah saat petugas rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD DKI Jakarta memberikan terapi. Beban berat karena kehilangan tempat tinggal membuat dada mereka sesak. Air mata yang tumpah dalam sesi hipnoterapi ini menjadi puncak pelepasan trauma yang selama ini terpendam di pengungsian. Hanya dalam hitungan menit, air mata kesedihan itu berubah menjadi tawa dan senyum bahagia. Usai menangis, emosi para emak-emak ini langsung diaduk dengan alunan musik dan mereka pun diajak untuk bernyanyi dan berjoget ria oleh petugas agar beban trauma pun seolah sirna dan berganti dengan keceriaan.
3: Gimana Bu, ada layanan psikososial?
4: Membantu banget, dari kesedihan, direlaksasi sampai rasa haru jadi plong. Ya, gara-gara di relaksasi ya, Mas. Terapi tadi yang membantu banget buat korban-korban kebakaran dari ngapnya dada yang kemarin ini merasa segitu rasanya. Ya, jadi ngerasa kayak beban itu terlepas.
2: Tak hanya emak-emak, layanan psikososial ini juga menyasar anak-anak korban kebakaran. Mereka diajak bermain, bernyanyi, serta dibagikan bingkisan berisi alat tulis dan mainan. Pihak BPBD DKI Jakarta menyatakan trauma healing ini sengaja dipisah per klaster agar penanganan psikologis yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan bagi korban kebakaran.
5: Harapannya agar masyarakat yang mendapat musibah kebakaran ini agar tidak merasa sedih dan juga bisa merasakan relaksasi dan juga semangat kembali untuk pulih. Untuk seperti sedia kala pulih, mereka merasakan bisa kembali normal kembali.
2: Melalui layanan psikososial ini diharapkan masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak larut dalam kesedihan dan bisa kembali bangkit untuk memulai kehidupan yang normal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Bergeser ke informasi lain, oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci. Seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya, salah satu yang paling diburu adalah boneka unta.
6: Toko oleh-oleh haji di dekat Asrama Haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di Tanah Suci. Namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di Tanah Air.
7: Buat keponakan sama cucu.
8: Buat keponakan sama cucu, oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
7: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk lengkap ini.
8: Beli berapa boneka nih, Bu?
7: Kalau nggak merata kan ada yang nggak dibelikan, supaya rata dilengkapi di sini.
8: Beli berapa dari sana, Bu?
7: Di sana cuma 3.
8: Nah, di sini beli berapa?
7: 4.
8: Beli 4 lagi ya.
6: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
9: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
8: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
9: Kalau yang kecil 120, kalau yang besar itu 195. Kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.

0: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cendera mata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dari dunia kuliner, jika biasanya olahan lidah sapi dibuat semur atau sate padang, nah di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh, menjadi perpaduan cita rasa yang unik.
2: Aroma asap yang menggoda langsung menyambut sejak sajian ini tersaji di meja. Ya, sajian kuliner kali ini adalah lidah sapi. Namun bukan disemur atau dijadikan bistik, melainkan diasap. Kenikmatannya semakin lengkap saat dipadukan dengan sambal Aceh yang pedas, gurih, dan kaya rempah. Perpaduan rasa asap dari lidah sapi dengan pedasnya sambal menciptakan sensasi yang siap memanjakan lidah para pecinta kuliner.
3: Ini terus kenapa harus di smoke? Karena biar aromanya tuh lebih keluar dan dagingnya lebih empuk. Karena biasanya kan susah ya, kalau jeroan gini suka alot. Nah makanya kita masaknya tuh di smoke yang lama gitu, biar aromanya dapet, flavornya dapet, terus empuknya juga dapet. Terus kita kombinasikan dengan sambal Aceh biar nggak bosen.
2: Sebelum mencicipinya, mari kita lihat proses memasaknya. Siapkan lidah sapi yang sudah diasap untuk membuat sambal Aceh menggunakan cabai keriting, cabai tanjung, cabai rawit, bawang merah, potongan serai, dan daun jeruk. Masukkan minyak goreng dan haluskan. Lalu tumis dengan belimbing wulu dan terakhir masukkan lidah sapi yang sudah diasap. Sajikan dengan nasi panas dan tumisan daun singkong. Potongan lidah sapi asap menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang meresap sempurna.
4: Kaget banget sih ketika lidah asap ini masuk ke dalam mulut tuh bener-bener empuk banget. Ada aroma smoky-nya. Nah sambal Acehnya juga pedes, gurih dan ada sedikit manis. Jadi ini nikmat banget. Dan pedesnya tuh bukan yang pedes menyiksa. Ini pedes yang enak untuk dinikmati.
2: Untuk menikmati satu porsi lidah sapi sambal Aceh yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp79.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
1: Sesaat lagi ada lomba tidur warga Korea Selatan bersama anjing peliharaan mereka. Informasinya hadir di redaksi sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masa
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
3: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda untuk melihat lomba unik di Korea Selatan, yakni lomba tidur. Namun lomba tidur kali ini peserta harus tidur bersama anjing peliharaan mereka. Dan saya Iqbal Kurniadi pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
2: Ada cara unik untuk menikmati akhir pekan di Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya berkumpul di Seoul Forest untuk mengikuti kompetisi tidur siang bersama. Berbagai jenis anjing hadir dalam acara ini, mulai dari Maltese, Corgi hingga Golden Retriever. Mereka berbaring nyaman di bawah rindangnya pohon. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi tenang. Para anjing bersama pemiliknya itu menikmati semilir angin sambil mendengarkan suara burung di hutan kota.
3: 새들이 또 그렇게 누워 있을 수 있는 경험이 흔치가 않으니까 그래서 얘도 좀 좋은 날이었었던 것 같아요. 날씨도 좋아가지고 좋았던 것 같아요.
2: Menariknya, pemenang ditentukan oleh gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengukur tingkat relaksasi dan kualitas tidur. Nantinya, anjing dan pemilik yang tidur paling nyenyak akan keluar sebagai juara. Menarik ya? Momen langka dan mengagumkan tertangkap di perairan Valparaiso, Chile saat ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kawanan besar. Rekaman drone memperlihatkan mamalia laut itu bergerak serempak, membentuk pola yang memanjakan mata di permukaan Samudra Pasifik. Menurut pengamat laut, kumpulan lumba-lumba dalam jumlah besar seperti ini biasanya berkaitan dengan aktivitas mencari makan, proses migrasi, atau kondisi laut yang sedang mendukung.

0: Aksi kejar-kejaran pihak kepolisian memburu komplotan pengedar 113 kg sabu dari Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diwarnai tembakan peringatan. Mobil warna hitam yang ditumpangi para pelaku ini akhirnya terhenti usai menabrak pelang reklame dan masuk ke parit di Desa Gelumpang Payung Kabupaten Aceh Timur. Namun sayang, para pelaku melarikan diri dan hanya tersisa barang bukti 113 kg sabu serta kartu tanda penduduk serta surat izin mengemudi yang diduga palsu di dalam mobil. Sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan masuk Indonesia melalui pelabuhan kecil di Langkat dan akan dibawa ke Aceh sebelum diedarkan kembali ke sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Tegas terukur, kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti. Kemudian di TKP kami temukan kendaraan sudah terperosok ke parit. Parit kemudian dan tersangka melarikan diri pada saat itu.
0: Petugas tim sus reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah dua lantai di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Di salah satu kamar, petugas meringkus pria berinisial MR, terduga pelaku penyerangan sedang asik rebahan sambil bermain ponsel. Meski sempat membantah, namun pelaku akhirnya mengakui jika dirinya lah pelaku penyerangan warga di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. MR mengaku sengaja kabur dan sembunyi di rumah temannya karena takut ditangkap. Aksi penyerangan dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang tengah nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut.
2: Dapat informasi dari teman-temannya, kebetulan teman-teman ada yang melihat kalau dia main ke rumah temannya di daerah Cipinang. Setelah itu kita cari alamatnya, setelah itu

0: kita tanya warga setempat beserta dengan RT dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan memang ada terduga pelaku yang memang kita sudah milik identitasnya, pernah dilihat masuk ke rumah temannya. Kemudian kita coba masuk bertamu dan memang pelaku tersebut ada di lantai 2 sedang berada di kamar temannya sendirian.
1: Sebelumnya warga yang tinggal di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang digemparkan dengan aksi teror penyerangan secara membabi buta menggunakan senjata tajam. 3 orang warga mengalami luka bacok dengan satu di antaranya harus dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian wajah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mei Frisyari.

0: Selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejaksaan Agung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional-operasional MBG, diantaranya 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu seperti apa perkembangan kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis setelah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Kita langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri di Kejaksaan Agung Jakarta. Nabila, bagaimana kemudian perkembangan terkini terhadap kasus ini usai dilakukan penahanan terhadap tiga mantan pimpinan BGN?
3: Ya, selamat sore, Mevri. Baru saja beberapa waktu yang lalu pengacara dari tersangka Sony Sonjaya yang merupakan mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional meninggalkan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Memang tidak banyak keterangan yang diberikan oleh Elsa Syarif, namun yang disebutkan oleh yang bersangkutan bahwa agenda hari ini beliau baru saja selesai menyerahkan BAP di Kejaksaan Agung itu sendiri, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut yang dapat dibagikan oleh pengacara dari Sony Sonjaya tersebut. Dan Mevri, hingga sore hari ini memang belum ada update ataupun keterangan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Saat ini rekan-rekan media tengah menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan dalam waktu dekat oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, kemudian juga oleh pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejagung, yakni Muhammad Jeffrey itu sendiri, yang informasinya sebentar lagi akan diberikan keterangan pers di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk tiga orang tersangka yang kemarin memang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yakni Dadan Hindayana, kemudian juga Lodewik Pusung dan juga Sony Sonjaya, kita ketahui bersama kemarin sore Mevri ini sudah langsung dibawa ke rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, di mana ketiganya akan ditahan selama 20 hari terhitung dari Rabu kemarin untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Di saat ini di Gedung Kejagung sendiri kami belum mengetahui, Mevri, apakah ada saksi-saksi lainnya yang kemudian dimintai keterangan ataupun adanya kemungkinan tersangka lainnya karena masih sama-sama menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan sesaat lagi oleh pihak Kejaksaan Agung itu sendiri. Selain sudah dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, begitu Mevri ya, kemarin juga sudah dilakukan penggeledahan di sejumlah titik terkait dengan kasus ini, diantaranya di kantor Badan Gizi Nasional itu sendiri, kemudian juga di masing-masing kediaman para tersangka. Dan pihak Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya kemarin, Mevri, menyebutkan memang sudah cukup bukti untuk menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena sudah memiliki minimal dua alat bukti, begitu ya Mevri. Kemarin disebutkan ada dokumen-dokumen penting yang sudah disita oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga sejumlah perangkat elektronik seperti telepon seluler dan juga laptop. Sementara untuk uang tunai ataupun aset-aset berharga yang disita, ini memang belum dijabarkan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Agung, termasuk juga potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang memang masih terus dalam penyidikan hingga saat ini. Selain barang bukti yang juga sudah diamankan, begitu ya, ada sejumlah fakta penting terkait kasus ini, di mana kita ketahui bersama ini menjadi sorotan nasional, apalagi program dugaan program yang kemudian ada tata kelola yang tidak sesuai ataupun adanya penyimpangan. Ini merupakan program prioritas nasional dengan anggaran yang juga sangat besar, begitu ya, kurang lebih 268 triliun untuk tahun anggaran 2026 dari APBN itu sendiri. Selain itu juga penyidik hingga saat ini masih menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang mengalir selain ketiga orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga struktur yayasan mitra, apalagi kemarin dugaannya ini memang adanya afiliasi antara tiga tersangka dengan sejumlah yayasan-yayasan yang menaungi SPPG itu sendiri. Kemudian penyidik juga masih menelusuri terkait mekanisme pengadaan serta potensi kerugian negara. Kalau bisa kami rangkum, begitu Mevri, ini memang prosesnya sangat cepat, begitu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada tanggal 2 Juni lalu, bersamaan juga dengan pencopotan dua wakil Kepala BGN, yakni Lodwik Pusung dan juga Sony Sonjaya. Kemudian Menteri Sekretaris Negara, begitu ya, mengumumkan bahwa Presiden telah menunjuk Wakil Kepala BGN sebelumnya, Nanik SD, yang sebagai Kepala BGN yang baru. Setelah itu, satu hari setelahnya, bahkan hanya hitungan jam saja, Mevri, kemudian pihak Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap kediaman dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelum akhirnya setelah adanya penggeledahan kurang lebih selama 15 jam, akhirnya Dadan Hindayana dan juga dua mantan Wakil Kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis oleh Kejaksaan Agung. Kami masih akan terus mengupdate informasinya, Mevri, termasuk soal apa-apa saja update yang diberikan ataupun diinformasikan oleh pihak Kejaksaan Agung melalui pelaksana harian Kapus Penkum itu sendiri. Kembali ke studio.
0: Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa dari kasus ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan tentunya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurus makan bergizi gratis mengejutkan publik. Niat baik pemerintah untuk memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus keracunan, anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
4: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan. Kembalilah ke jalan yang benar.
5: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
6: Oh, sangat bagusnya gimana?
5: Namun tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
6: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah kalau yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
5: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
7: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis. Bahkan
5: pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar 265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Vonis pengadilan militer Jakarta terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta dinilai terlalu ringan. Keluarga korban pun mengaku kecewa karena secara kronologi yang dilakukan 3 prajurit TNI dinilai kejam.
1: Ketua mengadili para hakim anggota superi atas auditor militer Mayor Jaga Washington.
2: Sidang vonis kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Rabu siang. Terdakwa Serka Muhammad Nasir divonis 13 tahun penjara dengan kewajiban membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar Rp750 juta rupiah dan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya Nasir dituntut 12 tahun penjara, sementara terdakwa Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara dari tuntutan sebelumnya 10 tahun penjara. Ferry diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar 500 juta rupiah serta pemecatan dari dinas militer. Dan Serka Frankiaru divonis 1 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan sebelumnya yakni 4 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer.
1: Ya, silakan jawab PH atau membidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A, terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta rupiah, paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuatan.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya, jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu.
5: Pak, tanggal tepatnya naik tahap penyelidikan dan naik tahap penyidikan kapan, Pak?
4: Kemarin? Tahap penyidikan hari Jumat kemarin.
5: Penyidikan Jumat kemarin, ya. Lidiknya, Pak?
4: Minggu yang lalu.
5: Ini bakal ada TPPU-nya nggak sih, Pak?
4: Untuk saat ini belum. Kita masih penyidikan, murni penyidikan tindak pidana korupsi.
6: Pak, terkait SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka ini nantinya akan disita juga atau seperti apa ya?
4: Yang disita apanya?
6: SPPG-nya atau apa dibutuhkan seperti itu, Pak?
4: Belum tentu. Jadi penyitaan itu adalah barang bukti yang akan kita gunakan sebagai bukti adanya tindak pidana. Jadi bukti tindak pidana itu bisa dokumen, bisa yang lain-lain. Jadi belum tentu SPPG-nya. Selama SPPG itu memang sedang melayani, ya, melayani masyarakat, itu tidak akan kita berhentikan tugasnya.
5: Pak Sony kan ditangkap di hotel itu dalam rangka dia bersembunyi atau memang bagaimana, kebetulan aja atau?
4: Bukan ditangkap ya, jadi itu
5: dijemput maksudnya?
4: Dijemput untuk pemeriksaan sebagai saksi.
5: Ya. Itu dia dalam rangka sembunyi emang kalau di hotel?
4: Belum tahu kita.
7: Sejauh ini dari yayasan yang sudah diperiksa sama penjagaan sendiri itu ada dari keluarga ketiga tersangka?
4: Nah, itu masih kita dalami. Dan masih ada pemeriksaan berlanjut sampai dengan hari ini.
6: Pak, sejauh ini
8: jumlah yang terafiliasi itu sudah terdata masih pasti sekarang?
4: Masih kami data, masih bergerak. Karena kita baru penetapan tersangka selama satu hari ya, sehingga ini masih sangat intensif kita untuk mengambil barang bukti, mencari barang bukti dimanapun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan barang bukti.
5: 3 tersangka ini sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi atau bagaimana, Pak?
4: Di hari yang sama kita periksa sebagai saksi.
5: Baru pertama kali
9: pengacara yang hadir itu menyampaikan apa, Pak? Juga di sana ada pengacara di Solo.
4: Oh, saya cek dulu, saya belum tahu.
7: Pak, sejauh ini penyidik butuh pemeriksaan terhadap Utani, Pak?
4: Ya, Pak? Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam

0: pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui, yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi, bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
1: Bukti kuat apa sih Pak yang didapat sehingga satu minggu itu langsung, nggak sampai satu minggu itu langsung naik ke penyidikan?
0: Bisa, ada. Jadi kami yang penting kami punya dua alat bukti ya. Alat bukti itu bisa alat bukti elektronik, ya. Alat bukti
2: dokumen
0: ya. Alat bukti keterangan saksi dalam tingkat penyelidikan, ada. Ya. Karena untuk naik ke penyidikan itu dibutuhkan dua alat bukti. Ya. Dua alat bukti untuk mencari, untuk menyatakan bahwa di situ ada peristiwa pidana. Ya.
3: Pak, di BBN itu ada bukti transaksi juga Pak?
0: Jadi, materi penyidikan nanti itu.
1: Pak, ada jam tangan itu, jam tangan dan handphone yang disita.
0: Oh, itu ditemukan di mana? Ruang kerja salah satu tersangka.
1: Tapi pegang bukti elektronik bahwa ada transaksi yang mengalir ke Daden ada Pak, selain keterangan saksi?
0: Maksudnya?
1: Selain keterangan saksi bahwa Daden ini main, ada bukti elektronik transaksi aliran uang, dana ke Daden?
0: Ah, itu masih kita teliti, itu masih masuk dalam materi, belum bisa kita buka. Jadi ada beberapa hal yang memang belum bisa kita buka karena kita masih di awal-awal penyidikan. Ya.
4: Pak, ini kan tidak tersangka ini kan memanfaatkan insentif dari SPPD. Nah, insentifnya dimaksud apa Pak? Karena di SPPD ini ya, kalau dilihat dari latihan insentif ada yang 6 juta dan sebagainya. Apa Pak yang dimanfaatkan?
0: Kurang lebih yang 6 juta itu.
4: Ya, kurang lebih 6 juta itu.
0: Yang per hari ya?
4: Yang per hari itu ya Pak. Insentif. Itu ada potensi kerugian dari negara ya Pak?
0: Potensi ada, sudah pasti ada kerugian. Jumlahnya sedang kita hitung. Pasti kerugian ada. Ya.
5: Insentif untuk yayasannya ini ada buat beli aset Pak atau dibutuhkan?
0: Proses. Baru satu hari.
1: Bapak, kan ini mereka katanya bersama-sama melakukan itu ya Pak. Sebenarnya peran dari masing-masing ini seperti apa sih?
0: Nah itu masih masuk materi pendidikan Pak. Masuk materi pendidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, sebagai wakil.
1: Pak, model mainnya itu dari insentif yang diterima sebagian
0: sebagian
1: disetor lagi ke Daden tersendiri atau bagaimana? Dari yang diterima yayasan sebagian disetor ke Daden atau bagaimana modelnya?
0: Ah, itu nanti kita sampaikan, masih materi itu. Nanti, Pak.
4: Ini kan dibilang kan apakah dari kejadian juga juga ada pihak-pihak karena kan dari kemarin kan seperti jelaskan bahwa SPPG harus ada yayasan sekolah yang berhak. Ini kan banyak kok SPPG orang-orang kita tahu bisa buat SPPG ini cuma banyak
0: orang yang berhak. Nah itu sedang gini, jadi itu salah satu materi kita, materi penyidikan kita. Jadi ada yayasan-yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra BG, seperti itu kan. Tapi kemudian kenapa itu bisa menjadi mitra? Berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini.
1: Pejabat PPK juga nerima duit nggak sih Pak?
0: Gimana?
1: Pejabat PPK-nya?
0: Nanti itu belum.
3: Untuk yayasan-yayasan nanti yang terbukti melakukan praktik-praktik ini, tindakan lanjutan seperti apa?
0: Kita cek dulu nanti. Apakah nanti dulu kita cek apakah dia memang bersama-sama para tersangka, ya, atau terpaksa? Nah, kita lihat dulu nanti. Ya.
4: Apakah itu yayasan itu yang tadi bapak sebut semua terafiliasi yang tidak sesuai semua terafiliasi tidak terhadap atau ada pemain?
0: Enggak, tidak semuanya terafiliasi. Jadi saya yang dimasukkan adalah tidak semua yang tidak sesuai itu terafiliasi. Ada yang memang tidak terafiliasi. Oke. Okay. Cukup ya?
1: Yang terafiliasi atau dikendalikan sampai 20 atau lebih dari 20?
0: Nanti kita sampai. Masih proses.
2: Kalau pihak swasta seperti vendor-vendor pengadaan itu udah diperiksa atau
0: masih proses? Baru satu hari ini masih proses.
1: Pak, ini kan jadi dari pencopotan si Daden sampai penetapan kan cuma selang sehari. Apakah sebelumnya emang minta restu dulu ke Bapak Presiden, habis itu langsung diproses secara
0: hukum? Wah, itu kami porsinya di penyidik ya. Jadi mungkin belum sampai ke sana.
4: Pak, apakah nanti kejabat akan berkoordinasi dengan Daden? Kan kita tahu bahwa mereka dua kan membangun SPPG.
0: Maksudnya?
4: Pak, dalam hal mungkin koordinasi pendalaman terkait SPPG terkait.
0: Oh, jadi gini, kita nanti lihat sambil jalan kita lihat apakah memang kan tidak seluruh SPPG yang ada di Indonesia ini bermasalah, tidak semuanya bermasalah ya. Jadi yang kita cek adalah yang memang bermasalah. Jadi kalau yang terafiliasi dengan TNI atau DANI, kalau memang tidak ada masalah ya tidak perlu. Ya, kalau ada kejanggalan atau masalah baru kita akan komunikasi.
1: Pak, tadi penggeledahan itu masih di 6 lokasi yang kemarin?
0: Nggak, masih beralih, masih terus. Masih terus, ada. Nanti kita sampaikan, soalnya masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan ya.
1: Sekarang ada, hari ini ada.
0: Ada.
1: di mana Pak?
0: Ada, nanti belum kita sampaikan.
1: Jakarta atau Jakarta?
0: Jakarta.
1: Jakarta, Jakarta rumah ya. Atau perusahaan?
0: Belum bisa kita sampaikan nanti ya, pasti terus berlangsung. Jadi sistem kita adalah 2-3 hari ini kita memang intensif untuk mencari barang bukti yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat secara maraton.
1: Untuk Bunani sendiri akan dipanggil atau bagaimana? Karena kan beliau sebelumnya wakil ya Pak, sebagai wakil padanya.
0: Itu saya sampaikan tadi, semua mempunyai bisa potensi untuk dipanggil sebagai saksi ya. Tapi tidak semua saksi adalah terlibat dalam tindak pidana. Jadi saksi adalah siapa yang mengetahui, mendengar tentang adanya tindak pidana itu. Cukup ya?
1: Sudah pernah atau akan dipanggil Pak?
0: Kita lihat nanti urgensinya ya. Kita hari lihat. Tapi potensi semua bisa dipanggil.
4: Hari ini apa tersangka diperiksa juga Pak?
0: Ada. Ada, nanti kita sampaikan. Ya.
1: Pak, okay. Kasus penggeledahan rumah. Awal
4: pengumuman penyidikan. Korupsi kejadian dulu Pak, apakah ada laporan di layak tanggung jawab atau memang dari memperhatikan viral-viral yang menyediakan kritikan banyak di terima BBM?
0: Ya, termasuk ya termasuk memang jadi kami dari kejaksaan memang atensi untuk apa namanya hal-hal yang menyangkut rakyat banyak ya, termasuk salah satunya adalah MBK ini. Makanya ini sebenarnya sudah kami pelajari sudah lumayan, cuman kami perlu data-data yang banyak ya, sehingga mungkin kesannya kemarin dari lead ketik kok cepat gitu kan, karena memang kami sudah pelajari sudah sebelumnya sudah kami pelajari yang lumayan lama, termasuk
1: dari tahun ini atau tahun kemarin?
0: Tahun ini.
1: Pak, kasus yang lain Pak, pengembangan penggeledahan rumah Siti Nurbaya itu ada pengembangannya nggak sih Pak?
0: Belum, masih berjalan ya. Oke. Okay.
1: Rumah mantan sekjen KLHK si Bambang juga pernah digeledah nggak sih Pak?
0: Saya cek dulu, kayaknya sih belum ya, nggak ada, belum. Udah ya cukup ya, itu aja. Nanti kita sampaikan berikutnya lagi ya. Terima kasih semuanya ya.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Satreskrim Polres Boyolali bersama Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita parubaya bernama Aminah di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Hal ini dilakukan menyusul laporan keluarga yang menilai kematian korban janggal setelah diduga mengonsumsi sate ayam kiriman dari orang tak dikenal melalui aplikasi ojek online. Sementara itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, warga digegerkan dengan penemuan sesosok pria tanpa identitas yang tewas bersimbah darah di tepi jalan. Kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
8: Proses ekshumasi makam Aminah di tempat pemakaman umum Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dilakukan Satreskrim Polres Boyolali bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Jawa Tengah. Sebelumnya Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 lalu. Saat itu keluarga tidak menaruh curiga sehingga jenazah wanita parubaya ini langsung dimakamkan. Namun beberapa hari kemudian keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya terdapat bekas muntahan pada pakaian yang dikenakan korban, serta perubahan warna pada bagian mulut dan telinga yang tampak membiru. Keluarga juga mendapatkan informasi bahwa sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Aminah sempat menerima dan menyantap sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek online oleh orang tak dikenal. Pihak keluarga melalui kuasa hukum lalu melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya ekshumasi dan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.
9: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan terkait peristiwa semalam sebelum meninggal itu memakan makanan dari kiriman seseorang yang belum diketahui identitasnya.
8: Kondisi rumah korban yang sudah bersih saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara membuat barang bukti yang berhasil diamankan sangat terbatas. Salah satunya adalah pakaian yang digunakan korban saat ditemukan meninggal dunia. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami rangkaian peristiwa kematian korban. Sementara penyebab kematian akibat sate ayam masih didalami petugas menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
10: Keadaan pada saat ditemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak. Namun tidak diketemukan hal-hal lain di sana menurut keterangan saksi, ya.
11: Busa berbusa atau apa gitu?
10: Tidak ada. Menurut keterangan saksi, karena ini kan peristiwanya sudah berlangsung 1 minggu ke belakang. Jadi ketika kita mendapatkan dari pihak kepolisian, kami dari Polres ketika mendapatkan laporan di tanggal

0: 25 itu kita melaksanakan cek TKP ke sana, ya keadaan TKP sudah bersih.
1: Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi jalan Pramuka Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Terdapat luka parah di bagian kepala dan leher korban diduga menjadi penyebab utama korban kehilangan nyawa. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian, saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian.
2: Dengan korban memang nggak kenal, tapi kadang sering lewat gitu, lewat di sini. Informasi tadi sore memang minta air, di sini ada tukang duduk di sini, minta air, habis minta air jalan lagi. Nah, anak itu memang sering jalan, jalan kaki.
1: Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum serta proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPA Silmi Karim, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam. Sebelumnya Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
1: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian IMIPAS saat KPK mencari keberadaannya.

0: Sebelumnya, Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
0: Selain menangkap belasan orang, KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim resmi ditahan KPK usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Silmi ditahan karena terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi. Setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi pun mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas menuju ke mobil tahanan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan awak media saat menuju mobil tahanan. Dan KPK pun masih terus mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat ini.
3: Ada yang mau disampaikan nggak, Pak?
1: Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
2: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menjadi satu dari 8 pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita akan langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, yang berada di gedung KPK untuk mengetahui kondisi terkini. Arief, kita sama-sama tahu bahwa tadi Silmi keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Apakah ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan peran dari Silmi?
4: Ya, selamat sore, Mevri. Betul sekali, memang Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Silmi Karim pagi tadi sudah selesai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam sejak Rabu malam, dan Silmi Karim langsung mengenakan rompi orange dan juga dalam keadaan tangan diborgol. Dan Silmi pun langsung ditahan bersama 7 tersangka lainnya dalam dugaan kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing. Dan memang pada pagi hari tadi, pada saat Silmi Karim keluar, ia tidak memberikan statement apapun kepada awak media. Ia hanya terdiam sambil masuk ke mobil tahanan. Dan memang untuk konferensi pers atau keterangan resmi dari KPK rencananya akan dilaksanakan pada sore hari ini. Dan sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bagaimana konstruksi perkara ini, lalu bagaimana aliran uang atau dana yang mengalir selama ini perintahnya ini nanti akan dijelaskan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada sore hari ini. Kita masih menunggu karena memang tadinya rencana konferensi pers itu pada pukul 14, namun kemudian mundur pukul 15 dan sepertinya akan mundur lagi dan kemungkinan akan dimulai pada pukul 16 ataupun pukul 17. Jadi kita masih menunggu, Mevri. Dan memang dalam kasus ini, kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing, dari juru bicara KPK Budi Prasetyo sudah mengatakan

0: Kan ada 8 tersangka, itu yang pertama adalah Silmi Karim, ini adalah Wamen Imipas. Ini dia terlibat kasus ini pada saat menjadi Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Lalu tersangka kedua itu adalah Safar Muhammad Godam. Ini adalah ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 sampai dengan 2025. Lalu Jaya Saputra, ini Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Barat. Berikutnya Tesar Bayu Setiaji, ini adalah Kasubdit alih status izin tinggal Dirjen Imigrasi. Berikutnya Bagus Bramantio, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal. Berikutnya adalah Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat 2025-2026. Lalu berikutnya Juniadi Sri Priambudi, ini adalah Ketua Tim Alih Status ITAS. Dan terakhir adalah Gusti Benardiansyah, ini adalah Staf Subdit Izin Tinggal. Sementara untuk 10 orang lainnya yang terjaring dalam OTT KPK pada periode 2 sampai dengan 3 Juni 2006, ini 10 orang tersebut berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dan tadi juga juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan nilai pemerasan dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini totalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun untuk angka pastinya ini masih akan menunggu, karena nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPK. Jadi untuk jumlah persisnya kita masih menunggu. Dan selama periode OTT kemarin itu sejumlah barang bukti juga sudah disita oleh penyidik, yaitu 4 mobil, 9 motor, 7 sepeda, emas logam mulia, lalu juga falas mata uang dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Jadi Mavri, kita tunggu saja nanti bagaimana kronologi lengkap dari konstruksi perkara ini pada saat konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK pada sore hari ini. Mavri.
1: Baik, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dunia kampus Tanah Air yang dihebohkan dengan kasus dugaan asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu sipil. Saya bicara. You waktu bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara. Bicara
0: menguji itu. Argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, dua orang yang salah satunya merupakan seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
1: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
2: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
1: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
3: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
1: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo Padang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan Diras Narkoba Polda Sumut dan Direktorat Bea Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut dengan barang bukti 30 kg sabu. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menangkap dua tersangka yang merupakan pengedar ratusan butir pil ekstasi dan sabu.
4: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Awalnya, petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal, Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti dua karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibuat tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Kini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan di Sumatera Utara. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Dari lokasi penangkapan, dua orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi, sabu, serta puluhan butir pil Happy Five. Kedua pelaku tersebut berinisial IF dan RB. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sentosa. Di sini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu, 412 butir pil ekstasi, serta serbuk ekstasi. Polisi mengatakan tersangka sengaja menyimpan barang bukti di dalam kamar mandi. Tersangka mengaku narkoba didapatkan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Berapa? Dari Dumai Riau, tim anti geng dan anarkisme atau RAGA melakukan penyisiran di kawasan Jalan Bahtera di Kota Dumai. Dalam perjalanan, petugas mendapati sebuah mobil berhenti di bahu jalan beserta satu unit sepeda motor yang sempat melarikan diri dari petugas dan akhirnya berhasil diamankan. Saat penggeledahan di mobil milik TA, polisi menemukan narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di tas ransel yang disembunyikan pada bagian tengah mobil. Sementara pelaku YS sempat membuang satu bungkus ganja hingga akhir polisi temukan satu bungkus yang dibuang pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter persegi lebih di Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Ratusan petugas gabungan TNI Polri bersama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendapatkan penghadangan oleh pihak keluarga dan diduga orang bayaran saat akan melakukan eksekusi di rumah di Jalan Kaliabang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang diduga bayaran dan sang pemilik lahan dan bangunan rumah mencoba menghadang petugas gabungan yang akan masuk ke rumah. Petugas menyebut eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
6: Jadi pelaksanaan eksekusi ini kan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atas dasar gross kesalahan lelang, di mana gross kesalahan lelang itu sudah sertifikatnya juga sudah balik nama ke atas pemohon eksekusi. Jadi seperti itu.
5: Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, namun eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Ratusan barang-barang pemilik rumah satu persatu dikeluarkan dan diangkut dengan truk. Setidaknya 500 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP dan pengadilan terlibat dalam proses eksekusi. Sementara itu, sedikitnya 8 orang yang mencoba menghalangi petugas terpaksa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, petugas turut mengamankan puluhan senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah.
7: Senjata tajam.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Di informasi pertama viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu saja, sang suami pun dipukul berkali-kali hingga babak belur.
1: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
2: Berhasil diamankan, kemudian aku hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
1: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Berikutnya, kapal motor Dewi Putri tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu mengalami kebocoran di tengah laut. Puluhan penumpang panik dan juga berusaha mengenakan pelampung karena takut kapal tenggelam. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, akibat salah injak pedal gas, mobil operasional program MBG menabrak sejumlah rumah joglo. Penghuni rumah yang berada di depan rumah selamat dari insiden tersebut.
3: Penumpang kapal motor Dewi Putri panik saat mengetahui ada kebocoran di bagian bawah kapal yang mereka tumpangi. Para penumpang yang diantaranya adalah ibu-ibu dan anak-anak itu berusaha mengenakan jaket pelampung karena khawatir kapal tenggelam. Kapal motor Dewi Putri dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu ini mengangkut 35 orang penumpang. Laporan kebocoran kapal segera ditindaklanjuti petugas. Para penumpang dievakuasi dengan kapal lain. Sementara petugas melakukan penyedotan air di lambung kapal dan kapal tersebut ditarik menuju Pulau Tidung.
4: Satu unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Dan kapal berhasil dipompa. Selanjutnya kapal tersebut ditarik oleh kapal KM Dwi Nur untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Tidung.
3: Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebuah mobil program makan bergizi gratis menabrak rumah joglo di Desa Sundo Luhur, Rabu siang. Insiden ini sempat membuat warga panik karena tabrakan menimbulkan suara benturan keras. Peristiwa terjadi setelah kendaraan selesai mendistribusikan MBG di sekolah. Kepala SPPG kemudian hendak memarkirkan mobil yang posisinya berada di tengah jalan. Diduga salah injak pedal gas, mobil tersebut justru melaju kencang menabrak rumah yang posisinya berhadapan dengan bangunan SPPG.
5: Nah, parkir kemudian di tengah jalan, mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana, gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini.
3: Beruntung penghuni yang sedang berada di depan rumah selamat dari insiden tersebut. Sementara kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Pihak SPPG Sundo Luhur 03 Pati sepakat untuk memberikan uang ganti rugi, namun enggan memberikan keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang balita di Sleman, Yogyakarta meninggal dunia diduga akibat malpraktik petugas medis di RSUD Prambanan. Korban yang sebelumnya sehat dan juga ceria tiba-tiba muntah hingga tidak sadarkan diri usai disuntik obat bius sebanyak 3 kali dalam pemeriksaan CT scan.
6: Saya pengen tahu rumah sakit tuh ngomongnya kayak apa.
3: Seorang anak perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balita tersebut diduga menjadi korban malapraktik yang dilakukan tenaga medis setempat. Anastasia Niken Purwandari, sang ibu, menceritakan peristiwa itu bermula pada 27 April lalu. Saat itu, ia ke RSUD Prambanan untuk memeriksakan lingkar kepala anaknya yang berada di garis merah. Atas saran dokter, putrinya dilakukan CT scan untuk mengetahui kondisi kepala anaknya. Putrinya sempat disuntik bius 3 kali melalui selang infus sebelum dilakukan CT scan. Namun beberapa jam kemudian, anaknya muntah dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal saat datang ke rumah sakit, anaknya dalam kondisi sehat dan ceria serta tidak mengalami sakit apapun.
7: Bermain anak, dia masih di situ, masih mainan, masih lihat-lihat buku, masih gitu. Terus dia di ruang radiologi pun dia juga masih makan makanan, dikasih makanan orang itu juga dia masih dimakan, masih lihat HP, lihat TV, itu dia masih aktivitas seperti biasa. Pas waktu dipasang alat infusnya itu yang buat suntikan itu, dia masih tetap nggak takut. Dia perubahannya itu ada setelah dia tuh masuk CT scan baru semuanya.
8: Setelah CT scan itu langsung?
7: Baru. Setelah itu dia udah nggak sadar.
3: Pasca kejadian, orang tua korban didampingi kuasa hukum melaporkan kasus tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melaporkan Direktur RSUD Prambanan dan seorang dokter dengan dugaan kelalaian medis. Polisi masih terus berupaya mengumpulkan alat bukti atas dugaan kasus ini.
9: Masih dalam penyelidik ya, LP-nya sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses penyelidikan.
10: Sudah ada saksi yang diperiksa mungkin? Yang dipanggil.
9: Pastinya ada, ya. Statusnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut update-nya.
3: Hingga kini belum ada keterangan resmi dari RSUD Prambanan maupun Pemkab Sleman terkait kasus tersebut. Sementara perkara hukumnya masih ditangani penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai informasi pertama, viral jenazah balita diangkut menggunakan sepeda motor. Sebuah video amatir merekam momen memilukan di Desa Peling Seasa, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah pada 1 Juni lalu. Dalam video yang viral, tampak seorang ibu menggendong jenazah putrinya yang berusia 3 tahun menuju rumah duka di Desa Sosom dengan membonceng sepeda motor lantaran tidak adanya ambulans. Warga yang merekam kejadian tersebut mengungkapkan kekecewaan lantaran ambulan milik fasilitas kesehatan setempat sebenarnya terparkir di lokasi, namun pihak pengelola menolak memuat jenazah dengan alasan regulasi operasional. Dan informasi kedua masih soal informasi yang viral, kali ini Bang Jago ngebut di busway lalu tabrak sebuah mobil. Video pengemudi mobil dan pengendara motor yang terlibat keributan di Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, kaca mobil terlihat pecah dan spion patah. Keributan dipicu kecelakaan karena pemotor ngebut di jalur Transjakarta lalu menabrak mobil yang akan putar balik. Pemotor diduga tidak mau bertanggung jawab pada kerusakan mobil tersebut. Satlantas Metro Jakarta Timur melakukan penyelidikan untuk memastikan faktor setelah makan di sebuah kopi shop di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan mengutip Detikom, Kakanwil Dirjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, saat ini bule tersebut telah ditangkap dan juga diserahkan ke rumah detensi imigrasi untuk selanjutnya dideportasi ke negara asalnya. Sebelumnya bule ini viral karena menolak membayar tagihan makanannya dengan alasan dirinya yang membangun negara Indonesia. Melemahnya rupiah membuat sejumlah barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga. Imbasnya, daya beli turun dan pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio,

0: merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
7: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tembus Rp18.000 per dolar pada Kamis 4 Juni ini. Terus melemahnya rupiah ini membuat sejumlah barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga. Tidak hanya konsumen yang dibikin pusing, pedagang juga harus bersiasat agar tetap bertahan di tengah menurunnya daya beli masyarakat.
8: Pasca libur panjang Idul Adha, sejumlah harga bahan pangan terpantau masih tinggi pada Rabu. Di antaranya harga bawang merah yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian harga minyak goreng, minyak kita yang masih berkisar di angka Rp22.000 per liter. Menurut pedagang, stok minyak kita di pasar sudah melimpah, namun harga minyak goreng bersubsidi tersebut masih mahal di pihak distributor. Sementara untuk harga cabai terpantau turun drastis dari Rp100.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong juga turun tipis dari Rp40.000 ke Rp38.000 per kilogram. Meski sejumlah

0: Sejumlah harga pangan turun, pedagang menyebut aktivitas perdagangan masih sepi akibat daya beli masyarakat yang turun. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa mengurangi stok dagangannya.
1: Ya, alhamdulillah ya agak dikurangi mas, soalnya keadaannya pasarnya nggak seperti dulu, jadi pemotongannya agak dikurangi sedikit.
2: Berarti untuk setiap hari stoknya dikurangi, panjangnya. Ya.
3: Tapi untuk minat pembeli bagaimana pak sekarang?
4: Sama aja, masih sepi.
5: Agak sulit mas.
3: Masih sepi ya?
4: Masih sepi.
3: Sepinya itu menurut panjenengan karena apa?
4: Ya, karena ekonomi.
0: Tak hanya pedagang yang dibikin pusing dengan kenaikan harga-harga, konsumen pun harus putar otak agar semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satunya dengan menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
6: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah.
0: Sementara itu nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Kamis 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah tembus Rp18.000 per dolar. Terus melemahnya nilai tukar rupiah ini membuat sejumlah barang-barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, Lodewik Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang. Dan berikut informasinya dalam update fakta.

0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus, Syarif Sulaiman, mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis.
1: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
0: Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya

0: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan usai jeda, saya akan mengajak Anda menikmati sajian lidah asap sambal Aceh yang kaya dengan rempah-rempah. Tetaplah bersama kami di News Update.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masalahnya
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
8: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan

0: Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Jika biasanya olahan lidah sapi dibuat semur ataupun sate padang, di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh menjadi perpaduan cita rasa yang unik. Tekstur lidah yang empuk dengan aroma asap yang khas bertemu pedasnya sambal Aceh yang kaya akan rempah. Dan saya ingin informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Aroma asap yang menggoda langsung menyambut sejak sajian ini tersaji di meja. Ya, sajian kuliner kali ini adalah lidah sapi. Namun bukan disemur atau dijadikan bistik, melainkan diasap. Kenikmatannya semakin lengkap saat dipadukan dengan sambal Aceh yang pedas, gurih, dan kaya rempah. Perpaduan rasa asap dari lidah sapi dengan pedasnya sambal menciptakan sensasi yang siap memanjakan lidah para pecinta kuliner.
2: Ini terus kenapa harus di smoke? Karena biar aromanya tuh lebih keluar dan dagingnya lebih empuk. Karena biasanya kan susah ya, kalau jeroan gini suka alot. Nah makanya kita masaknya tuh di smoke yang lama gitu, biar aromanya dapet, flavornya dapet, terus empuknya juga dapet. Terus kita kombinasikan dengan sambal Aceh biar nggak bosen.
1: Sebelum mencicipinya, mari kita lihat proses memasaknya. Siapkan lidah sapi yang sudah diasap untuk membuat sambal Aceh menggunakan cabai keriting, cabai tanjung, cabai rawit, bawang merah, potongan serai, dan daun jeruk. Masukkan minyak goreng dan haluskan. Lalu tumis dengan belimbing wulu dan terakhir masukkan lidah sapi yang sudah diasap. Sajikan dengan nasi panas dan tumisan daun singkong. Potongan lidah sapi asap menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang meresap sempurna.
3: Kaget banget sih ketika lidah asap ini masuk ke dalam mulut tuh bener-bener empuk banget. Ada aroma smoky-nya. Nah sambal Acehnya juga pedes, gurih dan ada sedikit manis. Jadi ini nikmat banget dan pedesnya tuh bukan yang pedes menyiksa. Ini pedes yang enak untuk dinikmati.
1: Untuk menikmati satu porsi lidah sapi sambal Aceh yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp79.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore.

0: serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports

0: Pendidikan di Indonesia saat ini tengah bertransformasi melalui kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan integrasi teknologi. Sistem ini mewajibkan belajar 12 tahun mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Namun, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari kesenjangan fasilitas antar daerah dan kualitas guru. Memasuki pertengahan tahun 2026, wajah pendidikan Indonesia masih diwarnai ketimpangan yang cukup tajam antara kota dan daerah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, lebih dari 3,9 juta hingga 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah. Data ini mencakup anak putus sekolah, lulus tidak melanjutkan, atau belum pernah sekolah. Angka putus sekolah seringkali dipicu oleh faktor ekonomi dan pernikahan dini, terutama di jenjang menengah. Total anak tidak sekolah yang dikutip dari BPS pada tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 4.149.742 anak yang tidak sekolah, terdiri dari 25,57% putus sekolah, 26,98% lulus tidak melanjutkan, dan 47,45% belum pernah bersekolah. Kalau dilihat dari wilayah dengan jumlah penduduk, volume siswa wilayah Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah angka putus sekolah terbanyak secara nasional, yakni mencapai lebih dari 612 ribu siswa hingga Juni 2025. Khusus untuk jenjang SD saja, jumlahnya mencapai 114.513 anak. Selanjutnya, yaitu Jawa Tengah, menempati posisi kedua dengan angka putus sekolah tertinggi sekitar 59.662 anak di tingkat SD. Di Jawa Timur, peringkat ketiga dengan total sekitar 57.026 anak di tingkat sekolah dasar. Lalu peringkat keempat Provinsi Sumatera Utara yang menduduki daerah dengan angka putus sekolah tertinggi di Pulau Sumatera dengan 39.553 anak. Dan peringkat kelima Provinsi Sulawesi Selatan menjadi wilayah tertinggi di Pulau Sulawesi mencapai 32.584 anak dalam data BPS tahun 2025 hingga 2026. Faktor utama penyebab putus sekolah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 yaitu ekonomi, sosial, dan sudah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan untuk membantu keluarga.
1: Rekan-rekan Komisi 10 juga mitra kami, Pak Menteri.
0: Menanggapi angka putus sekolah itu, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan melalui program wajib belajar 13 tahun, mulai dari PAUD, serta memperkuat program beasiswa Indonesia Pintar. Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 10 DPR RI yang salah satunya membidangi pendidikan, berfokus pada sejumlah masalah, mulai dari pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran substantif, dan penguatan perlindungan bagi tenaga pendidik melalui revisi Undang-Undang Strategis. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, tingginya angka putus sekolah di daerah 3T dan marginal disebabkan karena minimnya sarana pendidikan, kurangnya infrastruktur dan akomodasi, serta kurang maksimalnya program khusus mengajar yang dilakukan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, dengan alokasi pendidikan sebesar 20% dari APBN, seharusnya mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia.
2: Jadi, pertanyaan saya yang harus kita sampaikan yang paling mendasar adalah, kenapa orang putus sekolah? Kenapa kemudian ada masih banyak orang-orang yang di daerah marginal yang tidak terakses sarana pendidikan? Jadi seringkali saya sampaikan bahwa kalau kita bicara anggaran, saya selalu menyampaikan dan meyakini anggaran pendidikan kita itu cukup. Cuma kemudian apakah anggaran yang cukup ini itu didesain programnya berdasarkan data yang ada?
0: Dalam hal ini, Komisi 10 DPR RI sedang memprioritaskan penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang rencananya akan melebur tiga undang-undang penting yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut, Komisi 10 DPR RI akan berfokus pada menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan berkarakter, mengusulkan perpanjangan wajib belajar menjadi 13 tahun, serta memastikan aturan pendidikan lebih inklusif dan tidak multitafsir.
3: Komisi 10 ingin memastikan wajib belajar. Wajib belajar kita hari ini 9 tahun, SD dan SMP. Nah, ketika dia melanjutkan SMA karena alasan ekonomi juga akhirnya tertunda juga. Akhirnya kami memastikan, meminta kepada pemerintah untuk menambah wajib belajar, yaitu menjadi 13 tahun hari ini. 13 tahun itu TK atau prasekolah 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Konsekuensinya ketika 13 tahun, maka pemerintah harus mempersiapkan anggaran untuk memastikan bahwa sekolah ini gratis, baik negeri maupun swasta. Nah, swasta yang mana yang gratis? Tentu ada kategorinya. Berdasarkan putusan MK nomor 3 tahun 2025 kemarin, mengatakan bahwa sekolah swasta juga gratis. Nah, yang gratis swasta kategori mana sedang disusun hari ini oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Intinya Komisi 10 sangat mendukung program pemerintah hari ini, terutama membebaskan biaya sekolah. Bila perlu jangan sampai SMA, kami mendorong sampai perguruan tinggi. Kalau ditanya anggarannya ada anggarannya. Karena di konstitusi mengatur bahwa 20% anggaran APBN itu khusus wajib bagi pendidikan. Jadi sekurang-kurangnya APBN kita 20% untuk kepentingan pendidikan.
0: Selain itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hardian, juga mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, serta Kementerian Pendidikan untuk bersinergi menyelamatkan nasib guru honorer. Menurutnya, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara dan satuan pendidikan yang digelar oleh pemerintah daerah merupakan solusi jangka pendek dalam menangani persoalan guru honorer di tanah air. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada solusi jangka pendek, dan pemerintah juga diingatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebutuhan guru nasional. Selanjutnya, hal yang sama juga ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal. Ia meminta Kementerian Pendidikan untuk melakukan mitigasi

0: mitigasi semua permasalahan di daerah, khususnya daerah 3T. Ia meminta agar ada pemerataan mulai dari guru pengajar, fasilitas sekolah, serta akses internet. Ia meminta seluruh anak bangsa bisa merasakan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kualitas guru juga harus diperhatikan agar semua pembelajaran yang diterima para murid bisa diserap secara maksimal. Cucun juga menilai banyak yang menjadi problematika di dunia pendidikan. Salah satunya tidak meratanya tenaga pendidikan di setiap daerah, adanya ketimpangan yang cukup besar antara jumlah tenaga pendidikan di perkotaan dan di daerah, dan menurutnya ini yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
1: Terutama Kemendikdasmen, coba di apa mitigasi semua problem apa yang di daerah-daerah terluar itu. Terutama misalkan tadi, kalau yang di Jawa dapat akses internet, mereka tidak. Makanya ini harus ada langkah-langkah kontingensi kalau misalkan untuk wilayah-wilayah yang 3T ini. Biar mereka juga sama sebagai anak bangsa, bisa merasakan hak-hak layanan dasar terutama pendidikan. Dan mereka juga tadi tidak terjadi ketimpangan sehingga ketertinggalannya jauh. Termasuk juga yang jadi problematika itu adalah tenaga pengajar, guru-guru kualitasnya. Mereka banyak yang guru itu malah memilih ya di Jawa, milih di wilayah-wilayah perkotaan, di wilayah Sumatera. Nah, jarang yang orang mau ditempatkan di tempat yang pulau terluar. Tetapi ini juga harus ada kehadiran negara. Solusinya, way out-nya seperti apa? Pasti ini terjadi karena tidak ada afirmasi atau juga ya terkait dengan fasilitasnya, salarinya, itu kan harus diperhitungkan. Jangan disamaratakan yang mereka ditinggal di Jawa. Kalau melihat apa fasilitas yang bagus di luar sana, terluar, pasti banyak orang yang mau dengan tantangan yang begitu luar biasa.
0: Masalah kepastian status dan kesejahteraan guru bukan lagi disebut masalah daerah, melainkan potret nasional yang harus segera dibenahi. Komisi 10 DPR RI meminta agar pemerintah menyegerakan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan guru secara menyeluruh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti, saat kunjungan ke sekolah yang ada di Kota Semarang, menyoroti paparan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai masih berfokus pada guru sekolah negeri. Menurutnya, persoalan guru juga mencakup sekolah swasta, termasuk yang bernaung di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia.
2: Dirjen Guru sudah menyampaikan, tapi yang disampaikan itu kan baru guru yang berada di lingkup sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau PGRI kan urusannya tidak hanya sekolah negeri saja, maka masih banyak hal persoalan yang mengenai guru ini harus kita segera tuntaskan, harus kita selesaikan. Dan ini menjadi tidak hanya menjadi persoalan lokal di Kabupaten Semarang, tetapi apa yang ada di dalam gambaran dari Kabupaten Semarang inilah potret yang mungkin juga sedang dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ketika bahkan di sekolah negeri pun masih ada kira-kira 200-an ribu guru yang belum mempunyai kepastian, termasuk guru-guru yang paruh waktu. Ini PR yang sangat serius harus segera kita tindak lanjuti.
0: Komisi 10 DPR RI menegaskan, sinergi pemerintah pusat dengan daerah menjadi kunci agar penyelesaian status dan kesejahteraan guru dapat dipercepat. Prioritas lainnya, Komisi 10 DPR RI fokus dalam memberikan perlindungan guru di Indonesia. Guru merupakan suatu pekerjaan yang mulia dan kunci dari menghasilkan generasi emas serta unggul untuk menjadi penerus bangsa. Komisi 10 DPR RI mengusulkan agar gaji minimal untuk guru honorer mencapai 5 juta rupiah per bulan, dengan memanfaatkan anggaran pendidikan 20% secara optimal. Selain itu, terkait status kepegawaian para guru, Komisi 10 DPR RI mendesak penyelesaian masalah pengangkatan guru honorer menjadi P3K, terutama bagi mereka yang sudah lulus passing grade. Namun, saat ini nasib guru P3K masih diliputi ketidakpastian, gaji rendah, putus kontrak, hingga diskriminasi menjadi sorotan DPR RI. Komisi 10 DPR RI menilai kesejahteraan guru P3K dan P3K paruh waktu masih jauh dari harapan. Selain gaji rendah, ketidakpastian kontrak dan minimnya dukungan daerah juga menjadi masalah. Anggota Komisi 10 DPR RI, Latindro Latunrung, menyebut perlu kejelasan kebijakan terkait pendanaan dan perlindungan guru. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah bisa berdampak pada kelanjutan kontrak guru P3K.
3: Pemerintah daerah sudah tidak bisa memberikan kontribusi membayar gaji P3K dan P3K pada waktu. Pasti dengan sendirinya kontrak itu akan berakhir. Tetapi saya pikir itu tidak mungkin terjadi. Karena walaupun bagaimana, guru-guru itu sangat dibutuhkan dan tidak mungkin pemerintah daerah juga akan melakukan pemutusan kontrak hanya karena tidak ada dana. Sekurang-kurangnya dana pemerintah daerah itu pasti juga memprioritaskan masalah P3K dan P3K perwaktu.
0: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menegaskan DPR RI berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya perbaikan mutu pendidikan nasional.
4: Menerus untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Sisdiknas dan salah satu fokus dari perhatian kami semua di sini adalah salah satu dan yang utama tentu saja kesejahteraan guru.
0: Kurniasi Mufidayati selaku anggota Komisi 10 DPR RI mengatakan momentum Hari Pendidikan tahun 2026 ini menjadi titik awal transformasi khususnya dalam keadilan, pemerataan, dan kesetaraan. Tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah ketersediaan sekolah, khususnya sekolah menengah atas. Ia menyampaikan saat masa reses dan keliling dapil, ia menemukan ketersediaan SMA belum sampai di level setiap kelurahan. Sehingga akses untuk bersekolah terdekat sebagaimana planning zonasi ini belum bisa terwujud secara maksimal. Ia menyayangkan hal ini terjadi di Jakarta. Bagaimana di luar Jakarta yang menurutnya akses dan fasilitas tidak semudah di Jakarta. Ia berharap Kementerian Pendidikan bisa benar-benar menguatkan pendidikan di Indonesia dengan melakukan sejumlah transformasi.
5: Nah, akar masalahnya memang kita harus melakukan banyak pengumpulan data ya. Salah satu yang menjadi tantangan dan kendala hari ini adalah ketersediaan sekolah SMA. Ya, kemarin kita baru saja reses dan juga melihat di Jakarta gitu ya, ternyata juga untuk SMA ini ketersediaannya belum sampai di level setiap kelurahan. Sehingga akses untuk bersekolah terdekat sebagaimana planning zonasi belum bisa terwujud juga dengan baik ya, dengan maksimal. Karenanya ketersediaan SMA ini harus sebanding dengan rasio calon siswa SMA. Dan biayanya juga sebaiknya bisa di cover oleh pemerintah untuk sekolah negeri dan juga kalaupun harus ada yang diselenggarakan oleh masyarakat itu harganya terjangkau. Tantangan yang lain adalah ketersediaan guru. Ya, yang belum merata. Jadi memang tema pemerataan, tema keadilan, kesetaraan di semua provinsi untuk semua anak-anak didik kita, peserta didik kita masih menjadi tantangan. Tapi kami apresiasi ya di periodenya Pak Prabowo ini banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Menteri, baik itu Menteri Mendikdasmen maupun Mendikti, ada banyak hal yang sudah dilakukan untuk menguatkan proses transformasi.
0: Hetifa Saifudian, selaku Ketua Komisi 10 DPR RI, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu disampaikan Hetifa merespon terbitnya Surat Edaran Mendikdaksmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik sesuai amanat Undang-Undang ASN sekaligus penghapusan istilah guru honorer mulai tahun 2027 dengan skema pengalihan menuju pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langkah pemerintah dalam menyederhanakan sistem kepegawaian guru patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan kepastian status dan tata kelola tenaga pendidik yang lebih baik. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Hetifa menyoroti juga kondisi saat ini di mana terdapat sekitar 1,6 juta guru non-ASN yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan nasional, terutama di daerah terpencil wilayah 3T dan sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru ASN. Menurutnya, tanpa langkah antisipatif berupa rekrutmen ASN dan P3K secara besar-besaran, banyak sekolah berpotensi mengalami kekurangan tenaga pendidik yang serius. Selain mendorong percepatan rekrutmen ASN, Hetifa juga menyambut baik opsi P3K paruh waktu yang disampaikan pemerintah sebagai skema transisi sementara.
6: Iya, jadi sekarang itu guru-guru itu kan ada bermacam-macam statusnya. Nah, jadi dari sisi status itu saja sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat luar biasa. Ada yang mapan, memiliki status yang diakui, artinya dia juga kemudian kesejahteraannya mengikuti. Ya kan, pendapatannya tetap, ya, dan sebagainya. Sementara ada guru-guru yang mungkin tadi statusnya, ada yang bahkan non-status, gitu. Misalnya status itu kan ada PNS, ada yang statusnya mungkin guru ASN tapi bukan PNS, yaitu P3K, gitu kan. P3K juga ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Dan ada lagi yang non-status, ada guru honorer, ya. Dan bahkan ada guru-guru yang ya seperti tadi, ya, jadi tidak jelas pengakuan tentang keberadaannya. Padahal mereka itu sangat dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Kalau guru-guru ini tidak ada, ya anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya untuk dididik. Nah, jadi sebetulnya ke depan itu kami ingin ada satu proses yang lebih sungguh-sungguh, ya, untuk kita memastikan status maupun kompetensi dan juga kesejahteraan dari guru-guru. Bahkan ada satu isu lagi terkait dengan pelindungan, ya, karena guru-guru saat ini juga di dalam rangka mereka menjalankan tugas profesinya sering justru disalahkan atau bahkan dikriminalisasi, ya. Jadi hubungan antara orang tua dan guru juga ternyata tidak sepenuhnya baik. Dan banyak isu-isu lain yang mungkin terkait dengan kondisi anak-anak sekarang seperti kesehatan mental ataupun juga addicted terhadap gadget yang baru bagi guru-guru saat ini. Jadi guru itu banyak sekali, ya, tugasnya untuk belajar kembali, mengasah kompetensinya, tapi di sisi lain kesejahteraan mereka belum benar-benar terwujud. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 sedang melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
0: Masyarakat mendukung aksi DPR dalam memperbaiki sekaligus mengawasi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di tanah air. Mereka berharap pendidikan menjadi prioritas dalam kemajuan dan mencapai kesejahteraan bangsa.
7: Dari tahun ke tahun memang kita lihat pendidikan ini dijadikan sebagai kebijakan pendukung. Nah, pada hari ini kita mau kebijakan dijadikan sebagai prioritas utama begitu. Karena kita lihat di anggaran pendidikan di Indonesia itu cukup tinggi, ada 700 triliun lebih. Nah, itu kita mau semua di wilayah seluruh Indonesia itu supaya merata. Itu dari kami, kajian kami di BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Dan di beberapa sisi yang lain, kami mau skema dari P3K guru-guru itu bisa perjelas juga.
8: Harapan kami semoga dengan guru muda yang ada dapat membantu kami, juga menolong kami baik di sekolah maupun lingkungan sekolah.
0: DPR berjanji perbaikan pendidikan mutlak dilaksanakan. DPR mendorong pemerintah menjalankan roadmap pendidikan yang jelas. Para pimpinan DPR juga akan terus mengawal secara serius proses penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk disahkan pada tahun 2026.

Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran dalam pengadaan barang. Lalu apa dampaknya bagi keberlanjutan dari program makan bergizi gratis? Kita akan bahas bersama dalam dialognya nanti bersama saya Mayfri Syari. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan inilah 3 topik utama kami di hari ini. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim resmi ditahan KPK. Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 dari 16 terlapor dalam kasus dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik di lingkungan Fakultas Hukum UI. Di tengah upaya Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, DPR Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.

0: Kita ke informasi terkait kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis. Hanya selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejagung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan, dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Selamat sore, Bella. Bella, sejauh ini apa perkembangan yang bisa Anda laporkan terkait kasus ini?
3: Ya, selamat sore Mevri, betul sekali tadi sekitar satu jam yang lalu pihak dari Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung ini menyampaikan update terkait perkembangan dari kasus dugaan korupsi tata kelola di dalam Badan Gizi Nasional yang telah berlangsung 1,5 tahun lamanya. Ini tadi dari pihak Dirdik Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan bahwa sampai hari ini pihak kejaksaan masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah titik ataupun lebih dari 6 titik. Namun titik-titik tersebut tidak bisa disampaikan kepada awak media karena masih terus berlangsung, dan dapat dikatakan ini seluruh lokasi yang diperiksa ataupun digeledah oleh pihak kejaksaan ini berada di Jakarta, Mevri. Selanjutnya tadi juga disampaikan terkait dengan jumlah insentif yang diterima oleh pihak ataupun tiga tersangka mulai dari Dadan, Sony dan juga Lodewik, ini adalah diambil dari insentif 6 juta rupiah yang memang didapatkan setiap SPPG yang ada di Indonesia. Dari insentif tersebut dihimpun dari yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan ketiga tersangka tersebut dalam kasus ini. Selanjutnya tadi kita juga menanyakan terkait pengadaan barang yang di markup oleh pihak ataupun dari tiga tersangka tersebut. Ini sejumlah barang pengadaan tersebut yang sudah berada di daerah, seperti misalnya sekitar pengadaan 21.000 motor listrik yang juga sudah dianggarkan oleh pihak BGN begitu ya, yang sudah disalurkan ke sejumlah daerah. Ini pihak dari kejaksaan tidak mengatakan ataupun menapik bahwa sejumlah barang tersebut akan disita ataupun akan diambil oleh pihak kejaksaan. Tadi juga kita menanyakan kenapa ataupun alasan dari pihak kejaksaan tidak menyita ratusan ataupun ribuan juta dari sejumlah sitaan ataupun barang-barang bukti ini, dikarenakan pihak kejaksaan mengatakan pihak dari MBG ataupun dari Badan Bergizi Gratis ini sudah menyalurkan ke daerah dan sudah diterima oleh para penerima manfaat dari anggaran-anggaran tersebut. Selanjutnya, tadi juga kita menanyakan terkait pemanggilan saksi-saksi. Sampai hari ini pihak dari Kejaksaan masih terus melakukan pendalaman materi serta pendalaman dari 3 tersangka yang sudah dialihkan ataupun sudah ditahan di Rutan Salemba, dan pemanggilan dari saksi-saksi masih terus berlangsung. Tapi tadi kita menanyakan apakah sudah ada pada hari ini dipanggil, ya Kejaksaan mengatakan ada, namun tidak bisa disebutkan siapa dan jabatannya seperti apa. Apakah dari keluarga dari 3 tersangka ataupun dari internal kantor ataupun dari Badan Gizi Nasional sendiri selanjutnya. Yang kami sampaikan juga tadi sebelum dari Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan terkait update, pihak dari pengacara ataupun Sony Sanjaya, salah satu tersangka yakni adalah mantan dari Badan Gizi Nasional, ini sudah menunjuk satu pengacara yakni adalah Elza Syarif. Dan tadi kami juga melihat bahwa Elza Syarif bersama dengan 2 rekannya tiba di gedung Kejaksaan Agung Jampitsus untuk menyerahkan BAP begitu. Dan kami tadi juga menanyakan apa saja ataupun apakah ada pesan yang disampaikan oleh Sony, namun pihak dari Elza Syarif tidak bisa menyampaikan hal apapun, hanya bilang bahwa baru menyampaikan ataupun baru memberikan menyerahkan sejumlah dokumen BAP yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan Mevri, kalau kita juga melihat sejumlah anggaran yang memang sudah di markup oleh pihak 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Badan Gizi Nasional, ini memang fantastis begitu ya. Tadi kalau misalnya kita melihat ada 21.000 lebih dari motor listrik yang sudah dianggarkan, walaupun sudah ditolak oleh Kementerian Keuangan, tapi pihak dari Badan Gizi Nasional tetap menganggarkan dan tetap membeli sejumlah ataupun 21.000 dari motor listrik tersebut dan sudah dibawa ke daerah-daerah untuk membawa program makanan bergizi gratis, mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya adalah pengadaan sebanyak 32.000 sepatu ataupun sepatang sepatu untuk para pekerja di SPPG yang ada di Indonesia. Selanjutnya ratusan ataupun ribuan tablet yang digunakan oleh SPPG, setiap SPPG diberikan sejumlah tablet begitu ya untuk memudahkan komunikasi. Dan tadi kami juga sempat menanyakan barang-barang yang disita oleh pihak Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional, ini adalah barang yang akan diberikan ke mitra-mitra dari yayasan yang memang dimiliki oleh 3 tersangka tersebut. Kalau misalnya kita melihat ada dokumen, ada sejumlah jam yang belum dibuka dari dusnya, ada juga banyak sekali telepon genggam begitu ya yang juga disita oleh pihak kejaksaan. Tapi pihak Kejaksaan Agung sampai saat ini belum bisa menyampaikan barang-barang tersebut jumlahnya berapa, kerugian negaranya berapa, belum disampaikan. Namun ditegaskan oleh pihak Kejaksaan Agung akan terus mengusut kasus ini, dan juga pihak Kejaksaan Agung sudah memonitor begitu ya sejak awal tahun 2026 atau sejak bulan Januari, ini menghimpun dari seluruh rangkaian masalah mulai dari keracunan, mulai dari keluhan masyarakat di sosial media ataupun secara langsung. Ini pihak dari Kejaksaan memang langsung melakukan monitoring kepada salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni adalah makanan bergizi gratis. Dan memang sebelum 3 tersangka ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Badan Gizi Nasional, ini kementerian ataupun dari Istana Negara sudah mencopot 3 kepala BGN ataupun mantan kepala BGN ini di Istana Negara, yaitu surat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Ini memang kalau misalnya kita menyimak ataupun mereview kembali, ini Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ataupun tempatnya Presiden sudah melihat dan mengetahui adanya permasalahan pengadaan maupun keracunan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Dari seluruh evaluasi ini memang pihak dari Kejaksaan Agung akan terus menelusuri dan nanti akan menyampaikan kepada publik bagaimana hasilnya. Nanti kami akan terus mengupdate, Mevri, bagaimana kelanjutannya. Kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Bella Mulahela melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Ya, mantan Wakil Ketua atau Kepala BGN Sony Sanjaya yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi di BGN menulis sebuah pesan untuk Kepala BGN yang baru, Nani S. Deyang. Isinya merupakan ucapan selamat atas diangkatnya Nani sebagai Ketua atau Kepala BGN yang baru. Pesan itu diunggah melalui akun Instagram Sony Sanjaya pada Rabu malam, bertepatan dengan saat Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi BGN. Pesan itu ditulis dalam syarik kertas yang kemudian difoto dan diunggah akun Instagramnya. Sony menulis bahwa selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Nani dan terima kasih atas hadiah yang diberikan kepada Sony. Namun tidak dijelaskan apa maksud dari hadiah tersebut. Dalam caption, Sony juga menulis ungkapan kebahagiaan atas jabatan baru yang disandang rekannya. Ia mendoakan agar Nani diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas barunya. Lalu apa dampak penahanan 3 mantan pimpinan BGN bagi keberlanjutan program ini? Maka kita akan bahas usai jeda dalam dialog berikut ini. Tetaplah bersama kami.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
6: Sorry, lagi flu nih.
7: Minum dong Ultraflu.
8: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
6: Ultraflu, flu reda.
7: Lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
9: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan kita.

0: kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang. Lalu apa dampaknya bagi keberlanjutan program kita atau program ini ya tentunya? Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli Menko Pangan Surya Genta Akmal serta peneliti dari Transparency International Indonesia Agus Sarwono. Kita ke Pak Surya Genta terlebih dahulu. Baik, Pak, apa sih sebenarnya dampaknya penetapan 3 mantan pimpinan BGN ini sebagai tersangka terhadap nantinya keberlangsungan program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis?
2: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional atau BGN, konteksnya sebenarnya ini adalah momentum pembenahan dan penguatan dari salah satu program prioritas pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, pertama-tama penting untuk kita pahami bersama, Mbak, bahwa pergantian atau penunjukan kepemimpinan baru di BGN ini bukanlah suatu yang reaktif dari pimpinan tertinggi negara ini, Pak Presiden Prabowo, melainkan sebuah langkah strategis kalau bisa kita bilang. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini berjalan semakin efektif, kemudian tepat sasaran dan juga memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Dan tentu ini juga sekaligus juga mencerminkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai masukan dari publik, baik itu berupa kritik, evaluasi maupun aspirasi dari masyarakat, Mbak.
1: Baik, Pak Surya, kita harus bergabung dulu. Ini kita akan coba cek bagaimana konferensi pers yang saat ini akan dilakukan atau sedang dilakukan langsung dari kantor Badan Gizi Nasional. Kita akan coba terhubung ya, Bapak, untuk melihat kondisi terkini di sana.
3: Wakil dari Kepala BPKP, dengan tugas dari Pak Presiden sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang BGN. Ya, kemudian di sebelah saya Bapak Mayjen TNI Trenggono SIMAP, sebelum ditanyakan mengapa TNI aktif, saya tanyakan sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan, berlangsung sejak kemarin.
1: Baik, itu tadi konferensi pers yang berlangsung disampaikan oleh Kepala BGN Nani Deang yang menyatakan juga bagaimana ketiga pimpinan yang baru mulai dari dirinya Nani Deang sebagai Kepala BGN, kemudian juga ada Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari serta Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono yang sudah ditugaskan sebagai pimpinan BGN yang baru. Kita akan coba kembali terhubung kepada konferensi pers yang berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional.
3: Menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2. Moratorium dapur titik-titik baru. 3. Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspek. 4. Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran. Demikian dari kami, dan insya Allah kita akan bertahap bicaranya. Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang tema-tema yang lain. Tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Ibu Nani, Ibu Waka dan Pak Waka. Apa ada yang ingin disampaikan juga? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kali ini kami batasi maksimal 3 pertanyaan dan temanya terkait perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG dan efisiensi anggaran saja ya. Karena nanti untuk manajemen.
1: Baik, kita kembali lanjutkan dialog pada kali ini. Saya akan kembali ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, tadi disampaikan oleh Kepala BGN yang baru, Nani S. Deang, bagaimana kemudian peran-peran dari masing-masing pimpinan BGN ini juga sudah disampaikan atau ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan tugasnya, salah satunya efisiensi juga menjadi hal yang ditekankan, yang harus dijalankan pada tata kelola BGN. Bagaimana pandangan Anda, Pak? Silakan Pak Agus.
5: Ya, makasih Mbak. Selamat sore kami juga. Halo.
1: Ya.
5: Halo Mbak. Halo Mbak.
1: Baik, silakan Pak.
5: Apakah suara saya terdengar? Ya.
1: Terdengar.
5: Baik. Sebetulnya sejak tahun lalu kami sudah sampaikan bahwa ada persoalan mendasar dalam konteks tata kelola di program makan bergizi gratis begitu ya. Salah satunya adalah anggaran yang sangat fantastis begitu dan model pengelolaannya dengan pembuatan dapur-dapur SPPG begitu. Membayangkan sebenarnya kalau mau lebih efisien, saya membayangkan bagaimana kalau proses pembuatan dapur itu justru ada di sekolah yang melibatkan pihak sekolah gitu ya, orang tua murid dan juga komite sekolah. Menempatkan orang tua murid, komite sekolah dan warga sekitar sekolah sebagai pengelola itu sejatinya jauh lebih efektif dan juga efisien gitu ya. Di sisi lain ada persoalan dalam konteks pengadaan. Banyak sekali pengadaan-pengadaan di program MBG yang sebetulnya tidak relate dengan distribusi makan bergizi gratis kepada siswa. Makasih.
1: Iya, tadi kita akan ke Pak Surya. Pak Surya, bagaimana Anda menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nani?
2: Ya. Baik, Mbak juga. Kemudian kalau kita lihat tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nani SD yang terkait dengan mungkin bisa saya bilang sebagai evaluasi yang dilakukan dan penyesuaian terkait dengan kasus ini, kami di Kemenko Pangan sendiri di bawah kepemimpinan Pak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, ini tentu memiliki peran sebagai koordinator ya untuk melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan juga pengendalian lintas sektor sesuai dengan peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025. Nah, dengan kepemimpinan baru di BGN ini Mbak, kami tentu optimis bahwa proses koordinasi ini akan menjadi lebih solid tentu, lebih cepat dan lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Nah, tentu ada evaluasi yang dilakukan. Setidaknya ada 3 hal yang kami catat di sini. Pertama adalah tata kelola dan pengawasan. di mana kita memperkuat sistem kontrol di situ, termasuk keterlibatan unsur pengawasan seperti BPKP ya, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kedua juga tentu manajemen risiko, Mbak. Kita petakan titik-titik rawan dalam implementasi, seperti tadi Pak Agus juga sampaikan ya, untuk program-program tersebut, baik di perencanaannya, di distribusinya, maupun di pelaporannya. Tentu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di situ. Nah, ketiga adalah penguatan koordinasi lintas sektor. Karena program ini melibatkan setidaknya 17 kementerian atau lembaga. Sehingga tentu harus ada standar kerja dan pengendalian yang lebih terintegrasi lagi dan harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kami menilai bahwa ini bukan sekedar respon terhadap kasus saja, Mbak, tetapi juga perbaikan yang sistemik yang harus kita lakukan bersama.
1: Perbaikan sistemik yang harus dilakukan bersama. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kita tahu bahwa 3 mantan pimpinan bagian yang dicopot kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Apa yang sebenarnya Anda lihat dari jalannya kasus ini? Dan bagaimana kemudian dampaknya nanti bagi tata kelola penyelenggaran dari makan bergizi gratis?
5: Mohon maaf Mbak, tadi sempat terputus saya. Bisa diulang pertanyaan Mbak?
1: Baik Pak Agus, setelah adanya penetapan 3 pimpinan atau 3 mantan pimpinan BGN sebagai tersangka, bagaimana kemudian Anda menilai ini dampaknya bagi tata kelola program makan bergizi gratis?
5: Ya, selagi metode distribusinya tidak diubah, tentu perburuan rente akan sangat mungkin terlihat. Lagi-lagi, rujukan kami adalah kajian yang sudah kami lakukan tahun lalu, corruption risk assessment dalam program makan bergizi gratis begitu ya. Dan nampak betul bahwa sejumlah yayasan, saya rasa cukup banyak teman-teman masyarakat sipil yang sudah menyampaikan hasil laporannya begitu. Sejumlah masyarakat sipil, sejumlah yayasan yang terlibat sebagai mitra BGN itu kemudian terafiliasi dengan partai politik. Pertanyaan jadi begini, bagaimana pola rekrutmen yayasan atau mitra BGN, apakah prosesnya terbuka? Bagaimana mekanisme penilaiannya? Selagi proses itu tidak dilakukan secara akuntabel, tentu ruang-ruang kebocoran masih sangat mungkin.

0: wewenang ini tidak lagi terjadi di bawah kepemimpinan seorang Dhani Esteyang?
1: Pertama adalah membuka informasi seluruh kontrak pengadaan yang dilakukan oleh BGN gitu ya. Kedua, membuka seluruh MOU atau kontrak antar BGN dengan mitra-mitra yayasan. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu yayasan mengelola 10, itu kelihatan angkanya begitu ya. Per hari 6 juta gitu ya. Dan kalau diakumulasi dalam setahun jumlahnya sangat-sangat besar begitu. Nah, ini ruang-ruang ini yang juga penting untuk dicermati bersama begitu. Nah, ketiga, membuka bagaimana mekanisme penilaian oleh teman-teman di BGN ketika menunjuk yayasan sebagai mitra begitu. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, kita ke Pak Genta. Pak Genta, bagaimana Anda menilainya?
2: Oh, baik, Mbak. Jadi di sini memang tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, ada beberapa hal mungkin yang mendesak apa yang akan dilakukan agar tentu MBG ini berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, ke depan tentu fokusnya ada pada tiga hal utama, Mbak. Pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran. Artinya, penerima manfaat yang paling membutuhkan itu mendapatkan akses yang optimal. Kedua, memperkuat tata kelola dan pengawasan. Kenapa ini penting? Agar program ini bisa berjalan transparan dan akuntabel tadi. Dan ketiga, tentu meningkatkan kualitas layanan kita. Sehingga manfaat gizi yang diberikan ini dengan program yang sebetulnya tujuannya mulia ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat itu sendiri, Mbak.
0: Baik, akan ada pengaruhnya tidak sih, Pak, dengan proses hukum yang berjalan saat ini begitu terhadap para mantan pimpinan dari Badan Gizi Nasional, termasuk diantaranya kan kemarin juga sempat dilakukan penggeledahan ya, dan Kejaksaan Agung menyatakan ya, akan terus dilakukan kemudian upaya-upaya untuk mencari barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Sejauh ini dan kedepannya apa yang kemudian akan dipersiapkan agar jalannya proses penyidikan tidak akan mengganggu proses dari program Makan Bergizi Gratis?
2: Baik, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sendiri, kami melihat bahwa perubahan ini dan kemudian perubahan unsur pimpinan ya di BGN ini sebagai peluang untuk melakukan beres-beres program. Dalam arti ini memperkuat tata kelola itu sendiri dengan meningkatkan kualitas dari implementasinya dan juga memastikan bahwa sinkronisasi antar lembaga itu bisa berjalan lebih optimal nanti. Nah, perlu diingat di sini bahwa program MBG ini kan bukan program kecil, Mbak. Ini adalah program lintas sektoral yang tadi saya sebutkan melibatkan 17 kementerian lembaga, jadi kompleksitasnya pasti tinggi. Dan memang ini dibutuhkan kepemimpinan yang tepat untuk mengelola orkestrasi yang sebesar ini. Nah, setidaknya kalau misalnya kita lihat data hingga awal Juni 2026 ini kita bisa buka data bersama-sama bahwa program MBG ini kan sudah berjalan cukup luas sekali. Pak Agus paham itu dan sudah mungkin sudah melakukan penelitian itu. Nah, kita sudah memiliki hampir 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang aktif, Mbak. Dan program ini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat. Ini capaian besar, tetapi sekaligus ini juga membawa konsekuensi. Ada kualitas di sana, ada akuntabilitas di sana, dan ada konsistensi di sana. Sehingga pelaksanaan ini harus terus dijaga dan terus kita tingkatkan. Nah, kemudian apa evaluasi yang mungkin kita bisa lakukan, Mbak? Jadi, kalau misalnya kita lihat, tadi setidaknya ada perbaikan yang harus kita lakukan. Perbaikan yang tadi saya sebutkan ada tiga hal. Nah, disinilah relevansi penunjukan pemimpin baru di BGN ini, Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan di sini melihat bahwa figur-figur yang ditunjuk ini memiliki kombinasi yang sangat kuat, Mbak. Jadi mulai dari pengalaman birokrasinya, kemampuan koordinasi lintas sektornya, hingga pemahaman teknis di lapangan sendiri. Misal, ya, ada figur yang sudah sejak awal terlibat dalam pengembangan program MBG ini, sehingga memahami betul desain dan tantangan implementasinya seperti apa. Dan ada juga yang berasal dari latar belakang pengawasan yang akan memperkuat aspek tata kelola nanti, memperkuat transparansi nanti, dan manajemen risikonya. Nah, ini penting, Mbak, karena program besar seperti MBG ini harus dijalankan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pak Agus tadi sepakat juga untuk itu. Nah, di sisi lain, ada pula figur dengan pengalaman kepemimpinan yang strategis dan kedisiplinan yang tinggi. Mohon maaf, yang mampu untuk mendorong eksekusi program ini agar lebih cepat dan lebih tegas tentu. Jadi kalau kita lihat, komposisi ini kan bukan kebetulan, Mbak. Tapi ini bisa kita lihat sebagai komposisi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan program ini. Ini adalah kombinasi antara experience, governance, dan execution di sini. Itu yang kita lihat. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih, apa yang terjadi di BGN? Jadi jawabannya mungkin sederhana sekali.

0: kita sedang memasuki fase konsolidasi dan penguatan. Jadi ini bukan sekedar pergantian orang dan kemudian kita lihat, tetapi ini juga penataan ulang sistem itu sendiri, Mbak. Seperti saran dan kritik yang masuk ke pemerintah pada saat ini, agar program besar, program yang tujuannya mulia seperti MBG ini, itu bisa berjalan lebih profesional, lebih efektif, dan tentu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan tentu kami di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kami optimistis, Mbak, dengan tim yang tepat dan tentu koordinasi yang kuat, program ini tentu akan menjadi program yang semakin menunjukkan dampak yang baik, nyata dalam waktu yang ke depan, agar bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menerima manfaat dari program ini.
1: Baik. Pak Genta, kita harapkan tentunya optimisme yang dinyatakan oleh pemerintah tadi diwakil oleh Pak Genta ini bisa benar-benar berbuah atau sejalan dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Agar tidak ada lagi tadi kebocoran-kebocoran, penyalahgunaan, apalagi korupsi di tata kelola jalannya program Makan Bergizi Gratis. Kita tunggu nanti seperti apa implementasinya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya kepada peneliti Transparansi Internasional Indonesia Bapak Agus Sarwono dan juga juru bicara Kemenko Pangan yang merupakan tenaga ahli Menko Pangan, Bapak Surya Genta Akmal PhD. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak.
0: Terima kasih Mbak.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
9: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
10: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang. Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
11: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asli. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan kita.

0: konferensi pers hasil rapat dengan gubernur pada siang hari ini
1: memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
2: Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia kembali menunjukkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat fondasi pertumbuhan.

pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh secara berkelanjutan. Lalu apa saja langkah detail Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi? Berikut kita ulas. Bank Indonesia memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global. Perekonomian dunia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Kita lihat sama-sama. Konflik Timur Tengah dan dolar Amerika Serikat yang terus tidak pasti. Dan kondisi tersebut membuat banyak negara harus memperkuat kebijakan ekonominya. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia mengambil langkah yang terukur dan antisipatif melalui kenaikan BI rate menjadi 5,25% atau naik sebesar 50 basis poin. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Dan juga tidak hanya dari suku bunga deposit facility, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6,00%. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas ekonomi nasional agar Indonesia tetap mampu tumbuh kuat di tengah tekanan global yang terus meningkat. Serta sebagai strategi untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% inflasi di tahun ini dan di tahun 2027. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dan salah satu fokus utama Bank Indonesia saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah atau menjaga kekuatan rupiah seperti apa. Di mana di berbagai negara berkembang meningkat seiring menguatnya dolar Amerika Serikat dan masih tingginya ketidakpastian global. Dan untuk itu Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen stabilisasi nilai tukar. Mulai dari intervensi di pasar valuta asing, melalui intervensi di pasar NDF luar negeri maupun transaksi spot dan DNDF di dalam negeri. Selain itu ada juga pula penguatan instrumen moneter hingga pendalaman pasar keuangan. Kita lihat sama-sama. Penguatan ada intervensi pasar falas yang terdiri dari pasar NDF luar negeri dan juga pasar DNDF dalam negeri. Dan juga Bank Indonesia menurunkan threshold tunai beli falas terhadap rupiah terhadap underlying menjadi $25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026. Dukungan juga datang dari cadangan devisa Indonesia yang tetap kuat sebesar 146,2 miliar US dollar. Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini stabilitas rupiah dapat terus terjaga dan menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di tengah tantangan global, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara year on year atau secara tahunannya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, investasi yang terus berjalan, serta berbagai program prioritas pemerintah yang memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi. Sinergi erat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Kedepan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada pada kisaran yang sehat, yaitu antara 4,9% hingga 5,7%. Kita lihat berikutnya. Dan selain pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi Indonesia juga berhasil dijaga. Pada April 2026, inflasi tercatat sebesar 2,42% secara tahunan.
Angka ini berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, yakni 2,5 plus minus 1%. Ini dia target pemerintah. Dan masih tetap terjaga. Dan keberhasilan menjaga inflasi mencerminkan efektivitas bauran kebijakan moneter serta sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengendalikan daerah dan pusat yang termasuk melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera. Dengan inflasi yang tetap terjaga, daya beli masyarakat dapat terjaga pula dan dunia usaha memperoleh kepastian yang lebih baik untuk berkembang. Dan kita lihat yang berikutnya terkait dengan perbankan nasional untuk tetap sehat, di mana stabilitas sistem keuangan Indonesia juga tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10%, menunjukkan aktivitas yang cukup baik dengan pembiayaan ekonomi yang terus bergerak secara positif. Dana pihak ketiga tumbuh lebih dari 11%, tepatnya 11,39%. Sementara rasio permodalan perbankan tetap kuat pada level 25%, yaitu Capital Adequacy Ratio CAR 25,09%. Resiko kredit juga berada pada tingkat yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki kapasitas yang kuat untuk terus mendukung pembiayaan dunia usaha dan masyarakat. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan makroprudensial guna mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas nasional. Dan berikutnya kita bahas terkait dengan insentif untuk dunia usaha dan sektor prioritas, di mana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, Bank Indonesia terus memperluas berbagai insentif bagi sektor perbankan. Hingga Mei 2026, insentif likuiditas makroprudensial telah mencapai lebih dari 424,7 triliun rupiah. Insentif ini diarahkan untuk mendorong pembiayaan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, hilirisasi, UMKM, perumahan, dan ekonomi kreatif. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam memastikan stabilitas berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita lihat bagaimana pergerakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang sebesar 424,7 triliun. Kita sama-sama BUMN, kita sama-sama sebesar 214,2 triliun rupiah. BUSN sebesar 171,1 triliun. BPD sebesar 30,6 triliun. Sementara KCBA sebesar 8,2 triliun rupiah. Kita lihat yang berikutnya. Transformasi digital Indonesia juga terus menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Penggunaan Kris tumbuh sangat pesat dengan jumlah merchant mencapai lebih dari 45 juta merchant. Sementara itu, transaksi melalui BI Fast mencapai 490 juta transaksi dengan nilai lebih dari 1.200 triliun. 490 juta transaksi dengan nilai yang sangat fantastis, 1.200 triliun. Dan transaksi melalui BI RTGS tercatat sebanyak 0,91 juta transaksi. Atau tumbuh 25,72% year on year-nya. Bank Indonesia juga terus memperluas konektivitas pembayaran lintas negara dan memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional. Perkembangan ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan efisien. Kita lihat apa saja sebenarnya yang dilakukan Bank Indonesia dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Bagaimana dengan prospek Indonesia tahun 2026? Bank Indonesia tetap optimis terhadap prospek ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap terjaga. Inflasi berada dalam sasaran. Pertumbuhan kredit meningkat dan stabilitas sistem keuangan tetap kuat. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kokoh untuk menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan. Kita lihat sama-sama apa saja yang akan terus dijaga di tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 4,9 hingga 5,7%, di mana kredit pada kisaran 8% hingga 12%. Inflasi seperti di awal tetap ditahan
di angka 2,5 plus minus 1% dan defisit transaksi berjalan berada pada level 0,5% hingga 1,3%. Dan di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, Bank Indonesia terus menjalankan perannya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui bauran kebijakan yang terukur, sinergi yang kuat dengan pemerintah, serta dukungan terhadap sektor keuangan dan ekonomi digital. Indonesia memiliki modal yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru, telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
4: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
5: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim resmi ditahan KPK. Usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Silmi Karim ditahan karena terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi. Setelah menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat, Silmi pun mengenakan rompi tahanan oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas menuju ke mobil tahanan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media saat menuju mobil tahanan. Dan usai menyerahkan diri, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim resmi ditahan KPK terkait dengan operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Dan juga dirinya memang sempat diburu pemerintah dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Kita langsung bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur.
6: Malam, Mbak Mevri.
5: Baik, ini kasus hukum dan kali ini menjerat mantan Dirjen Imigrasi yang saat ini menjadi Wamen, Silmi Karim, ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi kepengurusan dari izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Bagaimana Anda menilainya dan sebenarnya seberapa peran kemudian, seberapa signifikan peran Silmi saat itu memang menjadi Dirjen Imigrasi dalam kasus ini?
6: Ya tentu ini menyedihkan ya. Kasus ini sebenarnya mirip dengan kasus Wamen

0: Kernel ya, yang memperjualbelikan sertifikasi K3, yang meminta kutipan sejumlah uang dalam pengurusan sertifikasi K3. Nah, sedangkan di kasus imigrasi ini adalah mengutip sejumlah uang dalam pengurusan kitas maupun kitab bagi warga negara asing yang ingin tinggal sementara maupun tetap di Indonesia. Nah, tentu kasus ini sangat mencoreng muka Indonesia ya. Ini di dalam pergaulan internasional Indonesia bisa dianggap sangat korup. Kenapa? Karena untuk pengurusan izin tinggal saja ada kutipan-kutipan yang tidak resmi. Pantas saja indeks persepsi korupsi Indonesia itu buruk gitu ya. Karena ketika ekspatriat itu menjadi responden survei, apakah mereka misalnya pernah dimintai uang untuk pengurusan yang tidak resmi, ya mereka akan menjawab pernah, karena di dalam pengurusan kitas maupun kitab itu ternyata ada kutipan-kutipan yang tidak resmi seperti ini. Nah, bagaimana peran dari SK ini ya? SK ini adalah seorang dirjen waktu itu gitu ya. Nah, diduga dia turut serta di dalam melakukan pemerasan maupun menerima suap. Ya, kalau pemerasan itu unsur yang paling penting adalah pemaksaan ya, ada paksaan. Jadi kalau tidak membayar uang yang diminta, maka izin tinggalnya, kitab-kitabnya tidak akan keluar gitu ya. Kalau suap itu artinya ada inisiatif dari pemberi untuk membypass. Tentu ini sesuatu yang sama-sama buruk karena juga sangat berbahaya. Bayangkan Mbak Mevri, misalnya ya, ada pemohon kitas maupun kitab WNA yang bermasalah. Mereka misalnya adalah jaringan pelaku kejahatan, misalnya terkait dengan sindik perdagangan orang atau misalnya pedofil atau apapun itu, hanya karena membayar sejumlah uang kepada pejabat imigrasi mereka bisa masuk ke Indonesia dan memperoleh kitas maupun kitab. Mereka bisa melancarkan aksinya di Indonesia dengan leluasa. Sehingga ya ini memang kejahatan yang sangat serius gitu ya. Peran dari SK ini juga saya percaya tidak kecil, karena ini merupakan seorang dirjen sangat menentukan. Tapi kalau kita lihat dari daftar tersangkanya, sepertinya ini rata gitu ya. Dari pejabat yang tertingginya sampai level menengah, level bawah, dan juga ada swasta sebagai calonnya, Mbak Mevri. Jadi ini memang satu komplotan gitu ya, yang diduga menggunakan
1: wewenangnya ya
0: untuk memperoleh keuntungan. Gitu Mbak Mevri.
1: Baik, kerangka kasus hukumnya seperti apa sih Pak Zainur melihatnya? Dan apa yang saat ini memang coba didalami lagi oleh KPK menurut Bapak?
0: Ya, yang pertama ini kan pasal yang digunakan adalah pasal pemerasan ya. Pasal pemerasan itu di 12 huruf E kecil Undang-Undang Tipikor. Nah, maka di situ harus dibuktikan unsur paksaannya gitu ya. Yang kedua pasal suap ya. Kalau pasal suap di situ yang berperan aktif adalah pemberinya. Nah, tentu KPK harus dalami aliran dananya gitu kan. Kan diduga ini ada ratusan miliar yang mengalir di antara para pejabat dan pegawai di imigrasi ini gitu ya. Tentu dengan bantuan PPATK, KPK bisa memperoleh data lengkap itu uang dari mana saja. Ya ini diduga melalui perantara Mbak, melalui para calo ya. Beberapa calo juga ditetapkan tersangka sepertinya oleh KPK gitu ya. Yang kemudian dialirkan kepada para pejabat di internal Dirjen Imigrasi, yang juga diduga ada aliran juga kepada SK ini. Kenapa SK ditetapkan sebagai tersangka? Ya karena keterlibatannya gitu ya. Tentu tetap kita harus menghormati prinsip praduga tidak bersalah. Tetapi kalau dari sisi kasusnya itu sendiri,
1: baik,
0: ini KPK
1: Pak Zainur,
0: sepertinya memang memetakan itu. Baik Mbak.
1: Ya, Pak Zainur, nanti kita akan coba ulas juga ya apa artinya penyerahan diri dari seorang Silmi Karim ini setelah sempat diburu. Tapi tentunya kita jeda azan maghrib terlebih dahulu ya Pak. Tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
9: Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan dialog kita kali ini terkait dengan dari penetapan tersangka terhadap Dirjen IMIPAS. Yakni atau Wakil Menteri IMIPAS yaitu Silmi Karim. Kita langsung terhubung kembali. Baik, kita tahu bahwa Silmi Karim ini sempat diburu hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri. Sebenarnya apa sih arti langkah dari Silmi yang dilakukan ini?
10: Ya, ini tentu satu bentuk sikap yang kooperatif karena sudah tidak ada opsi ya. Kan ini pejabat yang sangat tinggi dan ini kemudian sudah diberikan warning oleh KPK. Maka satu-satunya jalan adalah dengan menyerahkan diri. Nah, kita lihat bagaimana proses yang akan dijalankan oleh KPK, apakah bisa tuntas dan kemudian kalau sudah tuntas seperti itu nanti apakah ini bisa kemudian berujung kepada perbaikan sistem sehingga di masa yang akan datang tidak akan terulang lagi, Mbak Mevri.
9: Baik, pihak KPK tadi sempat juga menyatakan dalam konferensi persnya bagaimana aliran dana ini sebenarnya sudah berlangsung bahkan sejak tahun 2019 sampai ke 2025. Hal ini merupakan temuan PPATK mengenai transaksi terhadap 35 pegawai Kementerian IMIPAS. Tadi kan sempat ya disebutkan juga ini oleh Mas Zainur bagaimana kemudian aliran dana ini menjadi salah satu kunci ya untuk mengungkap kasus ini.
10: Ya tentu ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk bisa diungkap dengan jelas ya, itu rekening-rekening penampungan itu sebenarnya untuk siapa saja, mereka apakah hanya sebagai rekening penampung atau memang mereka akan mendapatkan bagian. Sehingga ini memang kita menunggu pengungkapan yang lebih lengkap dari KPK, Mbak Mevri.
9: Baik, ke depannya akan seperti apa penerapan kasus hukum ini?
10: Ya kita melihat bahwa memang masih terbuka kemungkinan ya, misalnya juga pihak-pihak lain yang terlibat, apakah KPK masih punya calon-calon tersangka yang lain, juga kemungkinan untuk dapat menyita aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana, meminta bantuan kepada PPATK, kemudian juga barangkali juga ada jejaring internasional, ya tidak menutup kemungkinan itu semua, karena memang ini satu kejahatan yang berjejaring, Pak Mevri.
9: Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya Pak Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM terkait dengan kasus yang menjerat Silmi Karim, Wamen IMIPAS terkait dengan tadi ya izin tinggal dari warga negara asing. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan, sehat selalu.
10: Terima kasih.
9: Kita ke informasi lain, Pertamina Patraniaga menggelar Pertamina Infrastructure Downstream Experience atau PINDEX 2026 di ISPST Tangerang Banten. Acara yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juni ini menjadi wadah kolaborasi industri untuk menampilkan beragam inovasi dan teknologi dalam mendukung ketahanan energi nasional.

0: Bindex 2026 menyatukan pelaku industri, mitra teknologi, akademisi, komunitas hingga masyarakat umum dalam satu forum kolaborasi yang berfokus pada pengembangan sektor energi hilir. Bindex 2026 menampilkan berbagai solusi engineering, digitalisasi, automasi, hingga teknologi terapan yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keandalan distribusi energi di Indonesia. Pengunjung dapat mengikuti beragam agenda, mulai dari konferensi teknologi, presentasi produk, inovasi, networking, dan kolaborasi yang mempertemukan para pelaku industri energi dan infrastruktur. Sebanyak 73 perusahaan dan merek berbagai sektor turut berpartisipasi dalam Bindex 2026. Mereka berasal dari bidang energi, teknologi industri, digitalisasi konstruksi, automasi hingga engineering procurement and construction atau EPC. Kehadiran para peserta diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi sekaligus membuka peluang kerjasama baru untuk mendukung pengembangan sektor energi nasional. Bindex 2026 dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.P. Dumatubun menjelaskan, penyelenggaraan Bindex menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong inovasi serta membangun kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan energi masa depan.
1: Bindex 2026 atau Pertamina Infrastructure dan Stream Experience 2026 ini kita bertujuan untuk menggelar sebuah kegiatan, sebuah event, di mana ini adalah event konferensi teknologi di mana Pertamina Patraniaga kami melaksanakan ini dengan harapan bahwa ke depan tentunya distribusi energi di Indonesia ini akan menjadi tulang punggung. Seperti kita ketahui saat ini bagaimana kondisi migas di Indonesia dari sisi pendistribusian, dari sisi distribusi di lapangan melalui fuel terminal. Kita juga memerlukan teknologi-teknologi terkini yang tidak saja sophisticated secara teknologi, tapi juga tentunya teknologi yang ramah lingkungan.
0: Danang, salah satu pengunjung, mengapresiasi Bindex 2026.
2: Ya, kalau saya lihat sih, ini memang udah beberapa include dari teknologi yang ada ya. Karena sih kalau ke depan ada lagi, bisa lebih ramai lagi. Jadi nggak cuma yang ada sekarang, jadi kalau bisa memang lebih kompetitif lagi di tiap kontraktor atau vendor yang menyediakan peralatan, equipment, dan barangnya. Lebih ke depan kalau misalnya ada teknologi yang baru lagi juga silakan di show lagi gitu ya. Jadi nanti ke depannya kalau bisa lebih ramai dari yang sekarang.
0: Pertamina Patraniaga berharap Bindex 2026 ini dapat menjadi platform kolaborasi berkelanjutan yang memperkuat sinergi antar industri, akademisi, regulator, dan masyarakat dalam mendorong inovasi menuju sistem energi nasional yang lebih tangguh, modern, dan mandiri.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, turnamen badminton Indonesia Open 2026 memasuki hari kedua, babak ke-32 besar di Istora Senayan Rabu siang. Hasil optimal diraih sektor ganda putri lewat Siti Fadia dan Amalia Cahya Pratiwi. Untuk mengetahui bagaimana jalannya Indonesia Open, kita terhubung bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Dika. Dika, bagaimana hasil pertandingan tadi?
4: Ya, selamat malam Mevri dari Istora Senayan. Hari ini ada 11 wakil tuan rumah yang berlaga di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Dan sejauh ini sampai pukul 6 sore sudah ada 5 wakil Indonesia yang berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final. Dari sektor tunggal putri, satu-satunya wakil di sektor ini Putri Kusuma Wardani atau Putri KW menang atas Michelle Lee dari Kanada dan mengamankan satu tiket ke perempat final. Kemenangan ini juga sekaligus membalaskan dendam kekalahan Putri KW atas Michelle Lee di Uber Cup April lalu. Sementara itu di sektor ganda putri Indonesia punya 3 wakil dan berita baiknya 3-3-nya berhasil lolos ke perempat final. Tadi pertama Febriana Dwi Puji dan juga Melissa Trias menang rubber game atas unggulan 7 dari China Taipei. Kemudian kemenangan juga diraih oleh pasangan Rachel Rose dan juga Feby Setianingrum atas ganda putri Amerika Serikat Francesca Corbett dan juga Jenny Guy. Dan tak mau kalah, Siti Fadia dan juga Tiwi juga memenangkan laga dan berhasil melaju ke babak perempat final yang akan digelar di Istora Senayan pada hari Jumat esok. Dan dari sektor ganda putra, ada dua wakil. Di antaranya adalah Sabar dan Reza yang baru saja memenangkan laga atas ganda putra Cina Huang Di dan Liu Yang dalam pertandingan yang berlangsung selama 63 menit. Berlangsung cukup alot, tetapi sistem pertahanan dan juga sistem serangan yang dibangun oleh Sabar Reza, pasangan non pelatnas ini, sangat kompak dan berhasil memenangkan laga lewat rubber game dengan skor 21-15, 15-21 dan 21-17. Usai laga tadi, Sabar Karyaman Gutama dan juga Reza Pahlevi Isfahani mengaku bahwa dukungan supporter di Istora Senayan menjadi suntikan semangat tersendiri dan berpengaruh sangat signifikan pada permainan mereka di lapangan. Sementara itu, satu wakil Indonesia lainnya di sektor ganda putra saat ini tengah berjuang di lapangan, yaitu pasangan muda Raymond Indra dan juga Nicholas Joakim berhadapan dengan lawan sulit dari Malaysia, Mevri, yaitu ranking 3 dunia, Aaron Chia dan juga So Huyik. Diharapkan mereka juga bisa mengikuti jejak seniornya untuk mengamankan satu tiket ke babak perempat final. Sementara itu dari sektor ganda campuran kita punya 3 wakil, tapi sayangnya 2 wakil Indonesia yaitu Adnan Maulana dan Indah Cahaya Sari serta Nita Violina dan juga Amri Syahnawi tadi sudah menelan kekalahan. Harapan satu-satunya bertumpu pada pasangan Jafar Felisa yang akan melawan Goh Sun Huat dan Lai Sevon Jamie dari Malaysia. Kalau kita melihat head-to-headnya nih, pasangan Jafar Felisa ini unggul 3-0 Mevri, sehingga setidaknya kalau secara matematis kita bisa berharap kepada pasangan Jafar Felisa untuk setidaknya ada satu wakil ganda campuran yang bisa berlaga ke babak selanjutnya, bahkan syukur-syukur bisa sampai ke fase akhir. Dan Indonesia Open 2026 ini adalah level Super 1000 alias level tertinggi di BWF World Tour dan memperebutkan hadiah 1,45 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 miliar rupiah. Dan hari ini tiket masih tersedia untuk babak perempat final, bahkan untuk perempat final besok maksud saya, dan harganya dimulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp500.000 untuk kelas VIP. Dan di semifinal dipatok naik sedikit dari Rp250.000 sampai Rp750.000. Sementara itu untuk partai puncak di tanggal 7 nanti, berharap mudah-mudahan ada wakil Indonesia di sana. Tiketnya dimulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp850.000. Dan Istora Senayan untuk ajang Polytron Indonesia Open 2026 ini dibuat sangat inklusif. Tidak hanya bagi mereka yang memiliki tiket untuk menonton langsung pertandingan di arena tribun, tetapi juga bagi mereka badminton lovers bisa masuk mendekat, berinteraksi langsung dengan para pemain di area Istora Senayan. Dan ini pun diakui oleh para penonton yang saya wawancarai tadi menjadi nilai plus dari ajang ini. Jadi dianggap bukan sekadar turnamen badminton saja, tetapi sebuah perayaan, sebuah festival. Mungkin Mevri berminat untuk bergabung bersama kami di laga perempat final besok. Kembali ke Anda.
3: Baik, saya kayaknya udah siap nih ya sebagai badminton lovers untuk juga bergabung menyaksikan laga perempat final, termasuk laga finalnya nanti di tanggal 7 ya. Yang pasti ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah tiket masuk untuk menyaksikan bagaimana wakil Indonesia bisa memukau begitu ya di rangkaian acara Indonesia Open 2026. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda, terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan. Korespondensi dan Indonesia Mardika Utama melaporkan langsung dari Istora Senayan, GBK Jakarta. Kita ke informasi lain, untuk meringankan beban warga terdampak kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, CT Arsa Foundation menyalurkan bantuan logistik kemanusiaan pada Rabu siang, berkolaborasi dengan Koarmada RI, TNI Angkatan Laut, dan Orang Tua Group. Bantuan yang diberikan ini berfokus pada kebutuhan sandang, pangan, hingga perlengkapan sekolah bagi anak-anak.
5: Suasana haru sekaligus penuh harapan menyelimuti lapangan Yusuf Hamka Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Di lokasi ini, ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran menerima bantuan dari CT Arsa Foundation yang berkolaborasi dengan unsur TNI AL, yakni Koarmada RI, Kodairal 3, serta Orang Tua Group. Bantuan kemanusiaan disalurkan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, fokus bantuan diarahkan pada perlengkapan sandang, makanan siap saji, serta ratusan paket sembako. Tak hanya itu, alat tulis dan perlengkapan sekolah juga diberikan agar anak-anak korban kebakaran bisa segera kembali belajar. Selain pangan dan sandang, pihak Koarmada RI juga mengerahkan ratusan perlengkapan tidur seperti kasur, alas tidur dan selimut, termasuk kebutuhan khusus balita seperti popok bayi sekali pakai dan air mineral, di mana seluruh bantuan ini dipastikan langsung didistribusikan secara merata kepada warga terdampak.
6: Kita bertugas dan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin barang-barang kontak, bahan-bahan kontak untuk bisa disalurkan ke daerah bencana. Dalam hal ini sekarang yang terjadi kebakaran di Ciung sini Pak ya, di Kelurahan Mayoran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan bisa meringankan, paling tidak meringankan beban bagi masyarakat.
5: Aksi tanggap darurat ini mendapat apresiasi penuh dari pemerintah setempat. Pihak Kecamatan Kemayoran memastikan proses pendataan warga akan terus dikawal secara ketat agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan mampu memotivasi warga untuk bangkit pasca bencana.
7: Tentunya kami sangat berterima kasih khususnya kepada Panglima Kodral dan Pangkormada serta Cita Arsa yang telah memberikan bantuan serta dukungan serta motivasi kepada para korban kebakaran. Kami sudah menerima, nanti insya Allah ini akan kami salurkan, berikan kepada saudara-saudara kita.
5: Head of Corporate Communication CT Arsa, Andra Lesmana, mengatakan pihaknya bersama mitra strategis memberikan bantuan berupa makanan siap saji, sembako, hingga perangkat sekolah.
8: Tentunya kita prihatin dengan kejadian kebakaran yang ada di Kemayoran ini. Dan yang namanya musibah ya, pasti ini dadakan. Kita sesuai dengan pilar CT Arsa Foundation, ada pilar kebencanaan. Kita langsung bergerak sehari setelah kebencanaan bersama beberapa mitra strategis seperti Koarmada, kemudian juga Orang Tua Group, dan juga Koderal tadi. Nah, kita memberikan bantuan-bantuan berupa seperti barang-barang perangkat alat-alat sekolah, kemudian juga nanti sembako secara bertahap kita akan kirim. Ya, harapannya mudah-mudahan masyarakat di sini segera pulih kondisi kehidupannya, kembali normal, dan mendapatkan bantuan yang lebih optimal lagi dari semua pihak, karena CT Arsa juga selalu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memulihkan kondisi-kondisi pasca bencana seperti ini.
5: Melalui sinergi ini, CT Arsa Foundation bersama para mitra berharap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat korban kebakaran dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Pihak Amerika Serikat membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang Amerika-Iran. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
1: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
0: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
2: Di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat setuju akan resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.
3: Resolusi tersebut lolos dengan selisih tipis yaitu 215 suara berbanding 208 suara. 4 anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
3: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
5: Because we took a strong action for a different reason, so the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
6: Mr. President,
5: if it happens, and it might not happen yet.
3: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
2: Tim nasional Iran terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan di Turki menjadi tahap akhir sebelum nantinya tim bertolak ke Meksiko untuk ikut dalam turnamen bergengsi ini. Timnas Iran menjalani latihan di Antalya, Turki menjelang laga uji coba terakhir melawan Mali. Para pemain terlihat menjalani latihan umpan, pemanasan hingga simulasi pertandingan di bawah arahan pelatih Amir Galenoi. Federasi Sepak Bola Iran menyatakan bahwa pertandingan lawan Mali akan menjadi uji coba terakhir sebelum nantinya tim bertolak ke Tijuana, Meksiko yang akan menjadi markas mereka selama Pesta Bola 2026. Selama pemusatan latihan di Turki, Iran juga menjalani 3 laga persahabatan dengan hasil kalah dari Nigeria serta menang atas Costa Rica dan Gambia. Tim nasional sepak bola Inggris terus mematangkan skuad jelang berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Argentina berambisi mempertahankan gelar juara dunia mereka dengan membawa skuad yang sama seperti Piala Dunia 2022. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Tim sepak bola Inggris terus mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2026 dengan menggelar

0: latihan di Palm Beach Garden, Florida, Amerika Serikat pada Selasa. Di bawah arahan pelatih kepala Thomas Tuchel, tim Tiga Singa berlatih di bawah terik panas wilayah Florida Selatan. Gelandang timnas Inggris Jordan Henderson menyebut saat ini timnya berfokus pada menyatukan tim yang memiliki sejumlah pemain berbakat. Seperti diketahui, Tuchel membawa para pemain bintangnya ke Piala Dunia 2026 seperti Jude Bellingham, Marcus Rashford, serta kapten tim Harry Kane.
1: There's so many good players, so much talent, but for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason, and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams really, and to do that we'll have to be on it every day, we'll have to be ready to sacrifice for each other, we'll have to be ready to do all the invisible work, as the gaffer says.
0: Timnas Inggris akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Selandia Baru pada Sabtu mendatang sebelum memainkan laga perdana di Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina juga terus mematangkan tim sebelum berlaga di ajang pesta sepak bola dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni menggelar latihan di Kansas City pada Selasa. Timnas Argentina pun dijadwalkan akan menjalani dua laga uji coba sebelum tampil di pesta bola 2026 dengan melawan Honduras dan Islandia. Lionel Messi CS berambisi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di Qatar pada 2022 lalu. Saat ini baru tim Brazil yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut pada 1962 lalu. Pelatih kepala Lionel Scaloni pun mempertahankan skuad yang membawa tim Tango juara dunia 2022 serta Copa America 2024.

0: Aksi kejar-kejaran pihak kepolisian memburu komplotan pengedar 113 kg sabu dari Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diwarnai tembakan peringatan. Mobil warna hitam yang ditumpangi para pelaku ini akhirnya terhenti usai menabrak pelang reklame dan masuk ke parit di Desa Gelumpang Payung Kabupaten Aceh Timur. Namun sayang, para pelaku melarikan diri dan hanya tersisa barang bukti 113 kg sabu serta kartu tanda penduduk serta surat izin mengemudi yang diduga palsu di dalam mobil. Sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan masuk Indonesia melalui pelabuhan kecil di Langkat dan akan dibawa ke Aceh sebelum diedarkan kembali ke sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Tegas terukur, kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti. Kemudian di TKP kami temukan kendaraan sudah terperosok ke parit. Parit kemudian dan tersangka melarikan diri pada saat itu.
0: Petugas tim Susreskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah dua lantai di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Di salah satu kamar, petugas meringkus pria berinisial MR, terduga pelaku penyerangan sedang asik rebahan sambil bermain ponsel. Meski sempat membantah, namun pelaku akhirnya mengakui jika dirinya lah pelaku penyerangan warga di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. MR mengaku sengaja kabur dan sembunyi di rumah temannya karena takut ditangkap. Aksi penyerangan dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang tengah nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut.
2: Dapat informasi dari teman-temannya, kebetulan teman-teman ada yang melihat kalau dia main ke rumah temannya di daerah Cipinang. Setelah itu kita cari alamatnya, setelah itu kita tanya warga setempat serta dengan RT dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan memang ada terduga pelaku yang memang kita sudah miliki identitasnya, pernah dilihat masuk ke rumah temannya. Kemudian kita coba masuk bertamu dan memang pelaku tersebut ada di lantai 2 sedang berada di kamar temannya sendirian.
0: Sebelumnya warga yang tinggal di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang digemparkan dengan aksi teror penyerangan secara membabi buta menggunakan senjata tajam. 3 orang warga mengalami luka bacok dengan satu di antaranya harus dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian wajah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Indonesia.
1: Halo, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia.

0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus, Syarif Sulaiman, mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut, pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
0: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewi disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lalu seperti apa perkembangan kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis setelah 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Kita langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri di Kejaksaan Agung Jakarta. Nabila, bagaimana kemudian perkembangan terkini terhadap kasus ini usai dilakukan penahanan terhadap 3 mantan pimpinan BGN?
3: Ya, selamat sore, Mevri. Baru saja beberapa waktu yang lalu pengacara dari tersangka Sony Sanjaya yang merupakan mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional meninggalkan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Memang tidak banyak keterangan yang diberikan oleh Elsa Syarif, namun yang disebutkan oleh yang bersangkutan bahwa agenda hari ini beliau baru saja selesai menyerahkan BAP di Kejaksaan Agung itu sendiri, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut yang dapat dibagikan oleh pengacara dari Sony Sanjaya tersebut. Dan Mevri, hingga sore hari ini memang belum ada update ataupun keterangan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Saat ini rekan-rekan media tengah menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan dalam waktu dekat oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, kemudian juga oleh pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejagung, yakni Muhammad Jeffrey itu sendiri, yang informasinya sebentar lagi akan diberikan keterangan pers di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk 3 orang tersangka yang kemarin memang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yakni Dadan Hindayana, kemudian juga Lodwig Pusung dan juga Sony Sanjaya. Kita ketahui bersama kemarin sore Mevri ini sudah langsung dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, di mana ketiganya akan ditahan selama 20 hari terhitung dari Rabu kemarin untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Saat ini di Gedung Kejagung sendiri kami belum mengetahui, Mevri, apakah ada saksi-saksi lainnya yang kemudian dimintai keterangan ataupun adanya kemungkinan tersangka lainnya, karena masih sama-sama menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan sesaat lagi oleh pihak Kejaksaan Agung itu sendiri. Selain sudah dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, begitu Mevri ya, kemarin juga sudah dilakukan penggeledahan di sejumlah titik terkait dengan kasus ini, diantaranya di kantor Badan Gizi Nasional itu sendiri, kemudian juga di masing-masing kediaman para tersangka.

0: Dan pihak Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya kemarin, Mevri, menyebutkan memang sudah cukup bukti untuk menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena sudah memiliki minimal dua alat bukti, begitu ya Mevri. Kemarin disebutkan ada dokumen-dokumen penting yang sudah disita oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga sejumlah perangkat elektronik seperti telepon seluler dan juga laptop. Sementara untuk uang tunai ataupun aset-aset berharga yang disita, ini memang belum dijabarkan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Agung, termasuk juga potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang memang masih terus dalam penyidikan hingga saat ini. Selain barang bukti yang juga sudah diamankan, begitu ya, ada sejumlah fakta penting terkait kasus ini, di mana kita ketahui bersama ini menjadi sorotan nasional, apalagi dugaan program yang kemudian ada tata kelola yang tidak sesuai ataupun adanya penyimpangan. Ini merupakan program prioritas nasional dengan anggaran yang juga sangat besar, begitu ya, kurang lebih 268 triliun untuk tahun anggaran 2026 dari APBN itu sendiri. Selain itu juga penyidik hingga saat ini masih menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang mengalir selain ketiga orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga struktur yayasan mitra, apalagi kemarin dugaannya ini memang adanya afiliasi antara tiga tersangka dengan sejumlah yayasan-yayasan yang menaungi SPPG itu sendiri. Kemudian penyidik juga masih menelusuri terkait mekanisme pengadaan serta potensi kerugian negara. Kalau bisa kami rangkum begitu, Mevri, ini memang prosesnya sangat cepat begitu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada tanggal 2 Juni lalu, bersamaan juga dengan pencopotan dua wakil Kepala BGN, yakni Lodwik Pusung dan juga Sony Sonjaya. Kemudian Menteri Sekretaris Negara begitu ya mengumumkan bahwa Presiden telah menunjuk wakil Kepala BGN sebelumnya, Nanik SD, yang sebagai Kepala BGN yang baru. Setelah itu, satu hari setelahnya, bahkan hanya hitungan jam saja, Mevri, kemudian pihak Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap kediaman dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Sebelum akhirnya, setelah adanya penggeledahan kurang lebih selama 15 jam, akhirnya Dadan Hindayana dan juga dua mantan wakil Kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis oleh Kejaksaan Agung. Kami masih akan terus mengupdate informasinya, Mevri, termasuk soal apa-apa saja update yang diberikan ataupun diinformasikan oleh pihak Kejaksaan Agung melalui pelaksana harian Kapus Penkum itu sendiri. Kembali ke studio.
1: Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa dari kasus ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan tentunya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurus makan bergizi gratis mengejutkan publik. Niat baik pemerintah untuk memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus keracunan, anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
2: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan. Kembalilah ke jalan yang benar.
3: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
4: Oh, sangat bagusnya di mana?
5: Membantu sesuai kurang
3: mampu. Namun tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
4: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah tentang keracunan, jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
3: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
6: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis, bahkan...
3: Pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar 265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Vonis pengadilan militer Jakarta terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta dinilai terlalu ringan. Keluarga korban pun mengaku kecewa karena secara kronologi yang dilakukan 3 prajurit TNI dinilai kejam.

0: ketua dengan jadi para hakim anggota suku di atas auditor militer mayor jaga Washington.
1: Sidang vonis kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Rabu siang. Terdakwa Serka Muhammad Nasir divonis 13 tahun penjara dengan kewajiban membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar Rp750 juta rupiah dan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya Nasir dituntut 12 tahun penjara, sementara terdakwa Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara dari tuntutan sebelumnya 10 tahun penjara. Ferry diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar Rp500 juta rupiah serta pemecatan dari dinas militer. Dan Serka Frankiaru divonis 1 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan sebelumnya yakni 4 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer.
0: Ya, silakan jawab PH atau membidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta rupiah, paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuasa.
2: Satreskrim Polres Boyolali bersama Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita parubaya bernama Aminah di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Hal ini dilakukan menyusul laporan keluarga yang menilai kematian korban janggal setelah diduga mengonsumsi sate ayam kiriman dari orang tak dikenal melalui aplikasi ojek online. Sementara itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, warga digegerkan dengan penemuan sesosok pria tanpa identitas yang tewas bersimbah darah di tepi jalan. Kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Proses ekshumasi makam Aminah di tempat pemakaman umum Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dilakukan Satreskrim Polres Boyolali bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Jawa Tengah. Sebelumnya Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 lalu. Saat itu keluarga tidak menaruh curiga sehingga jenazah wanita parubaya ini langsung dimakamkan. Namun beberapa hari kemudian keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya terdapat bekas muntahan pada pakaian yang dikenakan korban, serta perubahan warna pada bagian mulut dan telinga yang tampak membiru. Keluarga juga mendapatkan informasi bahwa sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Aminah sempat menerima dan menyantap sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek online oleh orang tak dikenal. Pihak keluarga melalui kuasa hukum lalu melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya ekshumasi dan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.
4: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan terkait peristiwa semalam sebelum meninggal itu memakan makanan dari kiriman seseorang yang belum diketahui identitasnya.
3: Kondisi rumah korban yang sudah bersih saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara membuat barang bukti yang berhasil diamankan sangat terbatas. Salah satunya adalah pakaian yang digunakan korban saat ditemukan meninggal dunia. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami rangkaian peristiwa kematian korban. Sementara penyebab kematian akibat sate ayam masih didalami petugas menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
5: Keadaan pada saat ditemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak, namun tidak diketemukan hal-hal lain di sana menurut keterangan saksi, ya.
6: Busa berbusa atau apa gitu?
5: Tidak ada. Menurut keterangan saksi, karena ini kan peristiwanya sudah berlangsung satu minggu kebelakang. Jadi ketika kita mendapatkan dari pihak kepolisian, kami dari Polres, ketika mendapatkan laporan di tanggal 25 itu, kita melaksanakan cek TKP ke sana, ya keadaan TKP sudah bersih.
3: Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi jalan Pramuka Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Terdapat luka parah di bagian kepala dan leher korban diduga menjadi penyebab utama korban kehilangan nyawa. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian, saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat

0: mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian.
1: Dengan korban memang nggak kenal, tapi kadang sering lewat gitu, lewat di sini. Informasi tadi sore memang minta air, di sini ada tukang duduk di sini, minta air, habis minta air jalan lagi. Nah, anak itu memang sering jalan kaki.
0: Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum serta proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
4: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setianingsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
5: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Imipas Silmi Karim, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam. Sebelumnya, Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
6: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim, menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22:38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian Imipas saat KPK mencari keberadaannya. Sebelumnya, Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
7: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
6: Selain menangkap belasan orang, KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim resmi ditahan KPK usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Silmi ditahan karena terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi. Setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi pun mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas menuju ke mobil tahanan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan awak media saat menuju mobil tahanan. Dan KPK pun masih terus mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat ini.
8: Ada yang mau disampaikan, Pak?
7: Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
2: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menjadi satu dari 8 pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita akan langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, yang berada di gedung KPK untuk mengetahui kondisi terkini. Arief, kita sama-sama tahu bahwa tadi Silmi keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Apakah ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan peran dari Silmi?
9: Ya, selamat sore, Mevri. Betul sekali, memang Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Silmi Karim pagi tadi sudah selesai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam sejak Rabu malam, dan Silmi Karim langsung mengenakan rompi orange dan juga dalam keadaan tangan diborgol. Dan Silmi pun langsung ditahan bersama 7 tersangka lainnya dalam dugaan kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing. Dan memang pada pagi hari tadi, pada saat Silmi Karim keluar, ia tidak memberikan statement apapun kepada awak media. Ia hanya terdiam sambil masuk ke mobil tahanan. Dan memang untuk konferensi pers atau keterangan resmi dari KPK rencananya akan dilaksanakan pada sore hari ini. Dan sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bagaimana konstruksi perkara ini, lalu bagaimana aliran uang atau dana yang mengalir selama ini perintahnya ini nanti akan dijelaskan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada sore hari ini. Kita masih menunggu karena memang tadinya rencana konferensi pers itu pada pukul 14, namun kemudian mundur pukul 15 dan sepertinya akan mundur lagi dan kemungkinan akan dimulai pada pukul 16 ataupun pukul 17. Jadi kita masih menunggu, Mevri. Dan memang dalam kasus ini, kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing, dari juru bicara KPK Budi Prasetyo sudah mengatakan ada 8 tersangka. Itu yang pertama adalah Silmi Karim, ini adalah Wamen IMIPAS. Ini dia terlibat kasus ini pada saat menjadi Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Lalu tersangka kedua itu adalah Safar Muhammad Godam. Ini adalah ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 sampai dengan 2025. Lalu Jaya Saputra, ini Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Barat. Berikutnya Tesar Bayu Setiaji, ini adalah Kasubdit alih status izin tinggal Dirjen Imigrasi. Berikutnya Bagus Bramantio, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal. Berikutnya adalah Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat 2025-2026. Lalu berikutnya Juniadi Sri Priambudi, ini adalah Ketua Tim Alih Status ITAS. Dan terakhir adalah Gusti Benardiansyah, ini adalah Staf Subdit Izin Tinggal. Sementara untuk 10 orang lainnya yang terjaring dalam OTT KPK pada periode 2 sampai dengan 3 Juni 2026, ini 10 orang tersebut berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dan tadi juga juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan nilai pemerasan dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini totalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun untuk angka pastinya ini masih akan menunggu, nah nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPK. Jadi untuk jumlah persisnya kita masih menunggu. Dan selama periode OTT kemarin itu sejumlah barang bukti juga sudah disita oleh penyidik, yaitu 4 mobil, 9 motor, 7 sepeda, emas logam mulia, lalu juga falas mata uang dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Jadi Mavri, kita tunggu saja nanti bagaimana kronologi lengkap dari konstruksi perkara ini pada saat konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK pada sore hari ini. Mavri.
2: Baik, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dunia kampus Tanah Air yang dihebohkan dengan kasus dugaan asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Dunia kampus Tanah Air dihebohkan dengan kasus yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, dua orang yang salah satunya merupakan seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
3: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
4: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bisa.
3: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan Unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
5: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Nah, itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
3: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo Padang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim gabungan Dinas Narkoba Polda Sumut dan Direktorat Bea Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut dengan barang bukti 30 kg sabu. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menangkap dua tersangka yang merupakan pengedar ratusan butir pil ekstasi dan sabu.
6: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Awalnya, petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal, Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti dua karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibawa tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Kini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan di Sumatera Utara. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Dari lokasi penangkapan, dua orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi, sabu, serta puluhan butir pil Happy Five. Kedua pelaku tersebut berinisial IF dan RB. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sentosa. Di sini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu, 412 butir pil ekstasi, serta serbuk ekstasi. Polisi mengatakan tersangka sengaja menyimpan barang bukti di dalam kamar mandi. Tersangka mengaku narkoba didapatkan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Dumai Riau, tim anti geng dan anarkisme atau RAGA melakukan penyisiran di kawasan Jalan Bahtera di Kota Dumai. Dalam perjalanan, petugas mendapati sebuah mobil berhenti di bahu jalan beserta satu unit sepeda motor yang sempat melarikan diri dari petugas dan akhirnya berhasil diamankan. Saat penggeledahan di mobil milik TA, polisi menemukan narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di tas ransel yang disembunyikan pada bagian tengah mobil. Sementara pelaku YS sempat membuang satu bungkus ganja hingga akhir polisi temukan satu bungkus yang dibuang pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter persegi lebih di Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
3: Ratusan petugas gabungan TNI Polri bersama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendapatkan penghadangan oleh pihak keluarga dan diduga orang bayaran saat akan melakukan eksekusi di rumah di Jalan Kali Abang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang diduga bayaran dan sang pemilik lahan dan bangunan rumah mencoba menghadang petugas gabungan yang akan masuk ke rumah. Petugas menyebut eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
4: Jadi pelaksanaan eksekusi ini kan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atas dasar gross kesalahan lelang, di mana gross kesalahan lelang itu sudah sertifikatnya juga sudah balik nama ke atas pemohon eksekusi. Jadi seperti itu.
3: Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, namun eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Ratusan barang-barang pemilik rumah satu persatu dikeluarkan dan diangkut dengan truk. Setidaknya 500 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP dan pengadilan terlibat dalam proses eksekusi. Sementara itu sedikitnya 8 orang yang mencoba menghalangi petugas terpaksa diamankan untuk dilakukan.

0: melakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, petugas turut mengamankan puluhan senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah.
1: Senjata tajam.

0: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Telah berhasil diamankan, kemudian ibu hamil di dekat terowongan rel. Welcome Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Kedua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kita akan ulas berbagai informasi sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Eksekusi pengosongan yang dilakukan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap rumah berlantai 2 di Jalan Kesehatan 7 nomor 19 Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat diprotes kuasa hukum. Pemilik rumah bersama kuasa hukumnya mengamuk dan meminta eksekusi dibatalkan lantaran tidak sesuai aturan atau SOP.
1: Eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap rumah berlantai 2 di Jalan Kesehatan 7 nomor 19 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Jurusita bersama aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan eksekusi dengan menjebol gembok pagar yang terkunci mendapatkan protes dari pemilik rumah dan kuasa hukumnya. Pemilik rumah yang baru mengetahui rumahnya dibongkar paksa marah dan memaki petugas jurusita dengan alasan eksekusi yang dilakukan tidak sesuai aturan atau SOP karena pemilik rumah tidak ada di tempat, alias rumah dalam keadaan kosong. Menurut Ketua Jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi ini dilakukan atas risalah lelang, di mana pemilik rumah Burhanuddin mempunyai utang dengan salah satu bank di Jakarta, sehingga terjadi proses lelang dan dimenangkan oleh pemilik yang baru, yaitu Reynard Purnata sebagai pemohon.
2: Ini kita ada pelaksanaan eksekusi atas dasarnya risalah lelang, perkara nomor 45 tahun 2025. Risalah lelang, jadi objek ini sudah dilelang oleh pihak bank dan terjual, dibeli oleh saudara Reynard Purnata selaku pemohon eksekusi. Kenapa dieksekusi? Karena memang setelah dilelang dari pihak termohon, penghuni belum mau keluar dari objek. Makanya hari ini kita langsung lakukan eksekusi.
1: Fahmi menambahkan, eksekusi ini juga atas penetapan Ketua PN Jakarta Pusat agar eksekusi pengosongan rumah berlantai 2 dengan luas 202 meter persegi segera dilakukan. Galih Putra, Jakarta.
0: Satreskrim Polres Boyolali bersama Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita parubaya bernama Aminah di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Ekshumasi dilakukan menyusul laporan keluarga yang menilai kematian korban janggal setelah diduga mengkonsumsi sate ayam kiriman dari orang tak dikenal melalui aplikasi ojek online. Sementara itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, warga digegerkan dengan penemuan sesosok pria tanpa identitas tewas bersimbah darah di tepi jalan.
3: Proses ekshumasi makam Aminah di tempat pemakaman umum Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dilakukan Satreskrim Polres Boyolali bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Jawa Tengah. Sebelumnya Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 lalu. Saat itu keluarga tidak menaruh curiga sehingga jenazah wanita parubaya ini langsung dimakamkan. Namun beberapa hari kemudian keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya terdapat bekas muntahan pada pakaian yang dikenakan korban, serta perubahan warna pada bagian mulut dan telinga yang tampak membiru. Keluarga juga mendapatkan informasi bahwa sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Aminah sempat menerima dan menyantap sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek online oleh orang tak dikenal. Pihak keluarga melalui kuasa hukum lalu melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya ekshumasi dan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.
4: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan terkait peristiwa semalam sebelum meninggal itu memakan makanan dari kiriman seseorang yang belum diketahui identitasnya.
3: Kondisi rumah korban yang sudah bersih saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara membuat barang bukti yang berhasil diamankan sangat terbatas. Salah satunya adalah pakaian yang digunakan korban saat ditemukan meninggal dunia. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami rangkaian peristiwa kematian korban. Sementara penyebab kematian akibat sate ayam masih didalami petugas menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
5: Keadaan pada saat ditemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak. Namun tidak diketemukan hal-hal lain di sana menurut keterangan saksi, ya.
6: Busa berbusa atau apa gitu?
5: Tidak ada. Tidak ada. Menurut keterangan saksi, karena ini kan peristiwanya sudah berlangsung satu minggu ke belakang. Jadi ketika kita mendapatkan dari pihak kepolisian, kami dari Polres, ketika mendapatkan laporan di tanggal 25 itu, kita melaksanakan cek TKP ke sana, ya keadaan TKP sudah bersih.
3: Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi Jalan Pramuka Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Terdapat luka parah di bagian kepala dan leher korban diduga menjadi penyebab utama korban kehilangan nyawa. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian, saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian.
7: Dengan korban memang nggak kenal, tapi kadang sering lewat gitu, lewat di sini. Informasi tadi sore memang minta air, di sini ada tukang duduk di sini, minta air, habis minta air jalan lagi. Nah, anak itu memang sering jalan, jalan kaki.
3: Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum serta proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pada Rabu malam, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Imipas Silmi Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
8: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian Imipas saat KPK mencari keberadaannya. Sebelumnya, Silmi Karim menjadi

0: Salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
0: Selain menangkap belasan orang, KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmi Karim, kita sapa langsung produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan. Selamat malam Arief. Arief, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sudah menonaktifkan Silmi Karim dari jabatannya untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh KPK berjalan lancar. Bagaimana perkembangan kasusnya Arief?
3: Ya, selamat malam Victor. KPK memang sudah resmi menetapkan status tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan nonaktif Silmi Karim. Dan tadi sekitar pukul 17 juga sudah dilakukan konferensi pers terkait konstruksi perkara dari kasus pemerasan juga gratifikasi yang menjerat Silmi Karim. Dan tadi dalam konferensi persnya Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa praktek pungli atau pungutan liar di lingkungan Dirjen Imigrasi itu sudah terjadi atau berlangsung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, di mana memang ada pungli jika WNA itu ingin mengurus masalah keimigrasian seperti mengurus visa, paspor, paspor tenaga kerja sampai dengan izin tinggal. Nah, Silmi Karim ini pada tahun 2023 itu masuk menjadi Dirjen Imigrasi. Dan pada saat Silmi Karim ini masuk, ia melihat celah atau dia mengetahui adanya perputaran pungli di lingkungan Dirjen Imigrasi. Oleh sebab itu, Silmi Karim kemudian langsung meminta jatah preman kepada pihak-pihak yang melakukan pungli tersebut, dan ini disampaikan kepada Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal di Dirjen di Direktorat Imigrasi. Silmi Karim meminta jatah melalui JS, dan kemudian JS ini Jaya Saputra meneruskan perintah dari Silmi ini kepada jajaran di bawahnya. Dan hasil temuan dari KPK itu dari periode 2022 sampai dengan 2026 itu total nilai pungli yang terjadi di lingkungan Dirjen Imigrasi yang diterima oleh para oknum tersangka itu nilainya mencapai 145,5 miliar rupiah. Dan Silmi Karim sendiri itu menerima jatah setiap minggunya itu 100 juta rupiah dan itu dibagikan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu Silmi Karim menerima uang jatah preman sebesar 100 juta rupiah. Dan penerimaan uang jatah preman oleh Silmi Karim ini sebesar 100 juta rupiah, Setio Budianto menyebutkan itu terjadi sejak dia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dari tahun 2023 sampai ia menjabat menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan sampai ia terjaring dalam OTT senyap yang dilakukan oleh KPK. Dan hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK, dan dari nilai tersebut 145,5 miliar itu memang itu kemudian dibagi-bagikan kepada 8 tersangka, salah satunya adalah Silmi Karim. Nah, pada saat pembagian uang pungli ini ada samaran atau istilah kode-kode distribusi penyaluran uang yang digunakan di antara kelompok mereka. Dan kode-kode ini seperti misalnya sebutan istilah malaikat, lalu juga menggunakan istilah pembayaran konser grup band seperti vokalis, gitaris, backing vokal sampai dengan koreografer. Dan bahkan uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi dari para tersangka seperti misalnya untuk pembelian aset maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Dan bahkan salah satu tersangka yaitu JS juga itu membeli properti rumah dengan menggunakan kepingan emas hasil dari pungli yang terjadi di lingkungan Dirjen Keimigrasian. Nah, ini jadi modus operandinya yang digunakan adalah para WNA ini biasanya menggunakan biro jasa untuk mengurus masalah keimigrasian. Nah, ketika biro jasa ini melakukan kepengurusan, permohonan mereka itu ketika mereka sudah submit itu tidak akan di-approve atau tidak akan disetujui. Nah, nanti dari pihak Kanwil sampai dengan pihak pusat itu nanti akan meminta biaya klik atau biaya persetujuan agar dokumen-dokumen yang diajukan oleh para WNA ini bisa disetujui atau di-approve oleh para pimpinan, oknum pimpinan di Dirjen Imigrasi. Nah, biaya klik inilah yang kemudian menjadi uang pungli yang dikumpulkan dari para tersangka ini menggunakan rekening pengepul yang diinisiasi atau digerakkan oleh tersangka berinisial GST. Nah, dari rekening pengepul inilah kemudian aliran uang itu didistribusikan, dibagi-bagikan kepada para tersangka lainnya. Dan dari hasil penyidikan KPK itu sejumlah aset yang disita dari para tersangka, yang disita dari tersangka JSP, yaitu ada saldo rekening senilai 2,2 miliar, lalu 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Sementara aset yang disita dari GST itu 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit truk towing, 7 unit motor, 1 bundel BPKB kendaraan roda 2, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Sementara aset yang disita dari tersangka RAA itu adalah 18 keping emas seberat 200 gram, mata uang asing dolar Amerika dan juga dolar Singapura itu sebesar 10.000 dolar Singapura dan 14.500 dolar Amerika. Lalu mata uang asing Saudi Arabia rial yaitu 30 rial, 1 buah BPKB mobil, 2 buah BPKB motor dan 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian. Dan untuk proses penyidikan ini tadi juga Setio Budianto mengatakan masih dalam proses terus melakukan proses pendalaman, melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi. Sementara hasil uang jatah preman yang diterima oleh Silmi Karim 100 juta setiap hari Jumat itu digunakan untuk apa itu juga masih dalam pendalaman oleh KPK. Dan nanti tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan-kembangan terkait kasus ini karena pungli seperti ini diyakini tidak hanya terjadi di kantor imigrasi Jakarta Barat saja tapi juga bisa terjadi kemungkinan di kantor imigrasi lainnya. Victor.
2: Baik, ini sepertinya terjadi terorganisir sekali tindakan yang dilakukan oleh Silmi Karim dan teman-temannya begitu ya. Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikutnya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Pendaftar perlu melampirkan sejumlah persyaratan seperti rekomendasi dari psikolog profesional, tapi aturan itu dipandang bisa mengganggu perkembangan emosi dan kognitif anak.
4: Kamis 4 Juni 2026 adalah hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB. Masa pendaftaran secara online ini akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar di sekolah dasar. Dalam peraturan itu bagi anak umur 5 dan 6 tahun yang akan didaftarkan ke SD harus melampirkan rekomendasi dari psikolog profesional. Ini penting sebagai pertimbangan penerimaan siswa untuk melihat kesiapan psikis anak. Kalau tidak ada psikolog, rekomendasi juga bisa didapat dari Dewan Guru Sekolah. Sesuai aturan itu, Dinas Pendidikan Surabaya tetap fokus pada 3 tahap, yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi atau wilayah tinggal. Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, meski peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang itu, pihaknya tetap akan mendahulukan pendaftar yang berusia 7 atau 8 tahun.
5: Kan kita juga nuluin kalau yang misalkan di yang usia 7 tahun ke atas atau sudah usia SD ya harus kita proporsi lebih tinggi. Bobot pertama, bobot kedua rumahnya ternyata agak jauh. Nah, udah itu kita mainkan dengan tambahan bobot kedua. Bobot-bobot itu kita kumpulin jadi satu, yang paling besar itulah yang memang akan menjadi hak untuk bisa duduk di situ.
4: Peluang anak usia 5 dan 6 tahun mendaftar ke SD dipandang malah bisa mengganggu perkembangan kognitif dan mental anak. Menurut Caroline Rista, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, anak usia 5 dan 6 tahun masih dalam masa bermain. rentang fokus anak untuk sesi duduk diam di

usia 5-6 tahun antara 10-15 menit. Maka ketika anak usia itu harus duduk dan berkonsentrasi dalam jangka waktu lama di tingkat SD, dikhawatirkan

0: akselerasi selama betul-betul melihat akselerasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya mengedepankan kognitif. Kita kan tidak mau punya generasi penerus yang secara kognitif baik, tapi secara nilai sosial, karakter belum berkembang dengan baik.
1: Sejumlah orang tua siswa memandang peluang anak umur 5 dan 6 tahun boleh mendaftar SD rawan menghambat perkembangan anak.
2: Itu memang ada keuntungannya dalam mereka bisa sekolah lulusnya lebih cepat gitu, misalnya umur belasan mereka bisa berkarir gitu ya, artinya bisa masuk kuliah itu pada usia yang relatif lebih muda. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan psikologi anak-anak itu, yang anak-anak usia 5 tahun kan suka-sukanya main itu, mereka suka melakukan apapun, eksplor apapun, tapi begitu masuk ke pendidikan kan mereka harus didisiplinkan pikirannya kan begitu, mereka harus dengan terstruktur dengan pendidikan segala macam. Persoalannya ada psikologinya itu.
3: Antara 5 sampai 6 itu anak-anak masih fase-fasenya main sambil belajar, dan ketika di SD durasi belajar itu agak lebih lama. Nah, ini kadang menjadi kendala ketika anak-anak itu masih mau main padahal waktunya belajar. Orang tua berpandangan, oh anakku sudah bisa kalistung, gak apa-apa, tak daftarkan SD. Padahal sebenarnya di SD bukan hanya kalistung saja, tetapi emosi sosialnya, fisik motoriknya itu juga perlu diperhatikan.
1: Masyarakat boleh saja setuju atau tidak setuju dengan adanya aturan ini. Tapi untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak umur 5 atau 6 tahun dan ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar, baik itu negeri maupun swasta, keluarga dan orang tua harus memonitor dengan aktif perkembangan anak. Karena di sekolah, anak tidak hanya berlatih untuk mengembangkan sisi kognisinya saja, juga perkembangan soft skill seperti mengolah rasa, memaintain mental mereka, berkomunikasi dengan sekitar, dan lainnya. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Warga Yogyakarta memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan kenapa baru tahu sekarang ada kasus, dugaan kasus korupsi di BGN dan bagaimana keberlanjutan program MBG ke depannya. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
7: Penangkapan dan penetapan mantan kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil BGN Sony Sanjaya dan Lodwik Pusung dalam pusaran kasus korupsi di BGN yang ditangani kejaksaan. Warga Yogyakarta memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan kenapa baru sekarang hingga keberlanjutan program MBG ke depannya.

0: penangkapan terhadap Pak Dadan itu menurut saya ya seharusnya memang harus ditangkap, karena korupsi yang dilakukan oleh Pak Dadan itu kan seharusnya tidak dilakukan, karena apa yang dilakukan itu memang melanggar hukum ya. Kalau uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG.
1: Kalau menurut saya sudah layak dan sepantasnya ditangkap. Tapi kenapa kok masih menurut saya itu terlalu lambat? Kenapa enggak dari kemarin-kemarin itu ditangkap? Dan kenapa hanya dari atasan-atasannya saja? Jadi kok yang diganti itu hanya bagian atas saja, sementara yang bagian bawah itu kok tidak diganti atau tidak dicopot? Itu yang jadi pertanyaan besar saya sebagai masyarakat.
2: Setuju sekali saya, Mas Sok. Tapi di balik penangkapan itu masih ada sandiwara-sandiwara yang lain. Ya saya berharap tidak, ya memang benar-benar karena dia bersalah. MBG ke depan stop kalau bisa, Mas. Stop ya. Stop. Dalam arti kalau yang sekarang itu cuman sebagai ajang korup para pejabat-pejabat.
3: Ya kalau buat saya pribadi sih tidak terkejut ya, karena memang beberapa kali mereka mendatangkan barang aja dah dengan nilai yang fantastis. Jadi kan mungkin ya memang harus segera diusut tuntas sebenarnya. Kalau MBG, kalau seperti di janji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat. Gitu.
4: Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional. Dan kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahla, di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, Bella. DHSSLP menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Bagaimana perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 petinggi BGN ini, Bella? Apakah ada temuan fakta baru? Bella.
5: Ya, selamat malam Victor. Betul sekali, memang kalau kita melihat begitu ya, kemarin malam ini Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 tersangka dari kasus dugaan korupsi tata kelola di kantor Badan Gizi Nasional, dan ketiganya adalah mulai dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 wakilnya yaitu Lodwig Pusung dan juga Sony Sonjaya. Dan memang sampai hari ini pihak dari Kejaksaan belum melakukan update begitu ya, belum ada update spesifik. Tapi kalau misalnya kita mendengarkan tadi hasil dari konversi pers yang disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, ini sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tadi Syarif Sulaiman Nahdi ini mengatakan bahwa memang sampai hari ini pihak Kejaksaan masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Dan kalau tadi kita menanyakan mana saja yang digeledah, pihak dari Kejaksaan belum bisa merincikan begitu ya Victor, di mana saja, yang pasti lebih dari 6 titik dan lokasinya ini di Jakarta. Dan tadi juga kita menanyakan terkait dengan seluruh pengadaan yang memang ini di markup dan diakumulasi begitu ya oleh pihak dari dua mantan wakilnya ini, adalah memang tadi kita menanyakan bagaimana seluruh pengadaan yang memang sudah tersalurkan ke masyarakat, artinya seperti salah satunya adalah terkait pengadaan motor listrik sebesar ataupun sebanyak 21.000 yang sudah dibeli, ini memang sudah ditaruh ataupun sudah dibagikan di daerah-daerah untuk mengantar program makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Artinya barang-barang ataupun pengadaan yang memang sudah tersalurkan kepada para pemanfaat, ini pihak dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tidak akan menyita ataupun mengambil menjadi barang bukti ataupun sitaan dari kasus dugaan korupsi tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional selama 1,5 tahun, Victor. Selanjutnya tadi juga kita menanyakan terkait dengan insentif yang menjadi salah satu dugaan korupsi dalam kasus ini, itu kalau kita menanyakan kisaran insentifnya ini diambil berapa oleh Dadan dan juga 2 rekannya, ini adalah yang dikatakan sebesar 6 juta 1 SPPG. Artinya dari yayasan-yayasan mitra SPPG yang diklaim ini ataupun yang dimiliki oleh bermitra dengan 3 tersangka sudah ditetapkan oleh pihak dari

0: kejaksaan, ini pihak Dadan dan juga dua wakilnya bisa mendapatkan miliaran rupiah selama satu hari begitu ya. Jadi selama satu hari bisa mendapatkan miliaran rupiah dari mulai insentif 1 SPPG 6 juta rupiah. Selanjutnya kalau kita juga melihat tadi ya, sebelum tadi Dirdik Jampitsus ini konversi pers tepat di belakang saya, tadi juga pihak dari Sony Sanjaya ternyata sudah memberikan ataupun mengutus satu pengacara yaitu Elza Syarif. Ini dijadikan pengacara dan tadi kita menanyakan apa saja yang sudah disampaikan ataupun dokumen yang dibawa kepada Jampitsus. Tadi Elza Syarif hanya mengatakan hari ini diutus untuk memberikan dokumen berupa BAP dari rekannya ataupun kliennya yaitu Sony Sanjaya. Dan tadi kita menanyakan apakah ada pesan dari pihak tersangka, namun tadi Elza tidak menyatakan secara resmi, namun hanya mengatakan hanya memberikan dokumen BAP. Tadi juga kita menanyakan kepada pihak Dirdik apakah sudah membaca ataupun melihat dari BAP yang disampaikan oleh pihak mantan wakil kepala BGN, namun pihak dari Dirdik belum bisa menyampaikan kepada publik. Kita mengulas sedikit begitu ya Victor terkait dengan kasus ini, mulai dari hari Selasa malam pihak istana ini sudah melakukan pencopotan mulai dari disampaikan di kantor presiden yaitu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ini menyatakan bahwa presiden dengan mandatnya meminta untuk kepala BGN dan dua wakilnya dicopot dan diganti oleh wakil ya yang perempuan yaitu Nanik Sdeang dinaikkan menjadi kepala BGN, di mana memang kalau kita melihat selama 1,5 tahun begitu ya program Makan Bergizi Gratis sudah disalurkan di seluruh Indonesia, namun memang cukup banyak begitu ya permasalahan yang ada, mulai dari ratusan mahasiswa ataupun ratusan siswa di sekolah yang mendapatkan Makan Bergizi Gratis, namun ternyata keracunan begitu ya masuk ke rumah sakit. Selanjutnya tadi juga anggaran-anggaran yang cukup fantastis begitu ya nilainya, mulai dari pengadaan kalau kita mengingat ada pengadaan seperti sepasang sepatu senilai sebanyak 32.000 sepasang sepatu, yaitu 31.994 unit tablet dan juga ada pengadaan sebanyak 5.400 unit televisi sebesar 75 inch. Nah, sejumlah pengadaan tersebut dinilai di markup oleh pihak dari ketiga tersangka yang ada di dalam pembinaan BGN sampai pada 1,5 tahun ini, dan pihak dari Kejaksaan Agung sampai saat ini masih terus mendalami kasus tersebut. Tadi juga kita menanyakan apakah pihak Kejaksaan memang sudah lama memonitoring dan melihat menghimpun data-data ataupun informasi dari berbagai pihak terkait dengan dugaan kasus korupsi ini. Tadi pihak dari Dirdik sudah mengatakan bahwa sejak awal tahun ini sudah mencium begitu ya, ada dugaan dan juga banyak sekali rapor dari masyarakat, dari publik dan juga dari sosial media terkait dengan banyaknya kesalahan dari kasus program makanan bergizi gratis yang kalau kita melihat ini anggarannya cukup fantastis begitu ya, menjadi program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemarin juga kalau kita menyimak begitu ya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara tertutup yang digelar di Sentul ini mengatakan di depan ratusan publik ataupun ratusan orang dari SPPG ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sedih untuk mencopot Dadan Hindanayana bersama dua rekannya ini dari Badan Gizi Nasional begitu ya. Namun pihak dari istana dan juga pihak dari pemerintah tetap menekankan bahwa bila ditemukan adanya kesalahan ataupun ada pelanggaran hukum akan terus langsung ditindak begitu ya dari pihak kejaksaan maupun dari pihak KPK. Kami juga menanyakan kepada pihak DPR apakah memang sejak awal dari komisi sudah mencium adanya markup anggaran ataupun juga ada kesalahan-kesalahan dari penyelewengan program Makan Bergizi Gratis ini. Memang pihak dari Komisi 9 sejak awal sudah terus menanyakan terkait dengan anggaran yang terlihat begitu ya, mulai dari anggaran sepeda motor, listrik, mulai dari angkatan sepatu, kaos kaki dan juga anggaran yang lainnya, ini memang dari di DPR ini sudah dipertanyakan terus-menerus kepada pihak Badan Gizi Nasional. Dan juga kalau kita mengingat bahwa selama anggaran pengadaan 21.000 motor sepeda listrik ini sebenarnya dari Menteri Keuangan juga sudah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan ataupun tidak di ACC begitu dari Menteri Keuangan. Namun pihak dari BGN sendiri tetap melanjutkan dan tetap membeli unit sepeda motor listrik sebanyak 21.000 begitu Victor. Dan sampai saat ini memang pihak kejaksaan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola yang dilakukan oleh mantan petinggi dari Badan Gizi Nasional. Kami terus mengupdate kepada Anda bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan korupsi tata kelola SPPG dilakukan oleh pihak Badan Gizi Nasional. Kembali ke Anda, Victor.
1: Baik, ini Kejaksaan Agung masih melakukan banyak sekali penggeledahan begitu ya sampai saat

0: Ini belum diketahui, belum dipastikan berapa rupiah kerugian negara yang ditaksir akibat tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh 3 orang petinggi BGN ini. Terima kasih Bella atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Dan berikutnya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi di BGN menulis sebuah pesan untuk Kepala BGN yang baru, Nani S. Deyang. Isinya ucapan selamat atas diangkatnya Nani sebagai Ketua BGN yang baru. Pesan itu diunggah melalui akun Instagram Sony Sanjaya pada Rabu malam bertepatan saat Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi BGN. Pesan itu ditulis dalam secari kertas yang kemudian difoto dan diunggah di akun Instagramnya. Sony menulis ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban Nani dan terima kasih atas hadiah yang diberikan Nani kepada Sony. Namun tidak dijelaskan apa maksud dari hadiah tersebut. Di dalam caption, Sony juga menulis ungkapan kebahagiaan atas jabatan baru yang disandang rekannya. Ia mendoakan agar Nani diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas barunya. Badan Gizi Nasional menggelar konferensi pers pertama Kamis sore pasca pergantian pimpinan akibat dugaan kasus korupsi tata kelola BGN. Dalam konferensi pers ini, Ketua BGN Nani S. Deyang mengatakan akan melakukan refocusing pengelolaan program makan bergizi gratis ke daerah 3T. Selain refocusing, BGN juga akan melakukan moratorium atau menghentikan sementara pengadaan dapur SPPG baru. Selain itu akan ada perhitungan kembali anggaran untuk program MBG yang harapannya tidak akan membebani anggaran negara.
1: Semua yang kami hormati Ibu Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nani S. Deyang, yang kami hormati Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Agustina Arumsari, dan yang kami hormati Bapak Wakab Badan Gizi Nasional, Bapak Mejen TNI Trenggono, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Oke?
0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, Lodwik Pusung, dan Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.
2: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga.
2: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
4: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
2: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Setelah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang untuk mengisi posisi tersebut. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita tergabung dengan produser lapangan Irin Wardani di kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Selamat malam, Irin. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Nani Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ada dua pertanyaan yang kita ingin tanyakan begitu ya. Tadi ada surat ucapan selamat yang diunggah ke sosial media dari mantan pimpinan Sony Sanjaya yang sudah menjadi tersangka. Apakah Nanik sudah sempat meresponnya? Kemudian yang kedua, apa terobosan yang akan kemudian dilakukan oleh BGN untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi, Irin?
5: Iya, selamat malam Victor. Pertanyaan Anda mengenai surat, sayang sekali tadi pada saat konferensi pers kami tidak diperkenankan untuk bertanya selain masalah-masalah yang akan yang ditanyakan di konferensi pers atau menjadi tema konferensi pers. Mengenai surat itu tidak diiyakan, tapi tidak juga di denial oleh Nani SD yang karena memang tidak ada pernyataan mengenai surat yang dikirimkan. Apakah betul surat itu merupakan hadiah, pernyataan bahwa dari surat itu kan disebutkan bahwa Nani sudah memberikan hadiah terhadap para pimpinan BGN yang sudah mantan pimpinan BGN yang saat ini sedang berkasus di Kejaksaan Agung. Jadi tidak jelas sebenarnya apakah Nani sudah menerima surat itu dan kemudian responnya seperti apa dan kemudian apakah akan ada tindak lanjutnya menjawab pertanyaan dari surat-surat itu atau menjawab ucapan selamat mengenai surat-surat itu. Nani hanya meminta bahwa sebaiknya publik itu kemudian mendukung kerja-kerja BGN ke depannya. Dan ini akan berkaitan dengan pertanyaan Anda yang kedua, Victor, yaitu bahwa terobosan-terobosan baru apa yang akan dilakukan BGN setelah pergantian pimpinan ini. Yang salah satunya adalah yang mesti kita garis bawahi kemudian pertanyaan publik adalah mengapa ada unsur militer lagi di pimpinan BGN yang baru ini. Mayjen Trenggono kemudian sudah menjelaskan bahwa dia akan mengundurkan diri, sudah mengajukan pengunduran dirinya dan akan berfokus ke BGN sendiri dan posisinya sekarang akan fokus pada atau kemampuannya akan berfokus kepada daerah 3T karena dengan unsur background militernya walaupun kemudian dia sudah mengundurkan diri itu 3T ini ada kaitannya dengan teritorial, Victor, sehingga memang kemampuannya dia sebagai mantan militer, jika itu pengunduran dirinya diterima, itu juga akan sangat berfungsi karena nantinya BGN ini atau Badan Gizi Nasional ini kemudian akan berfokus ke daerah-daerah 3T seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN yang baru, Nani SD yang mengatakan fokus pemerintah saat ini atau mandat dari Presiden Prabowo sendiri adalah akan berfokus ke daerah-daerah 3T. Kemudian akan ada moratorium, jadi tidak akan ada lagi perizinan pembukaan dapur-dapur baru, dapur-dapur

0: dapur baru yang sudah ada ini, maksudnya dapur-dapur yang sudah ada ini akan kemudian dievaluasi di setiap daerah apakah ini terlalu berlebihan dapurnya atau ada dapur-dapur yang sudah tidak cocok atau bahkan ada dapur-dapur yang harus ditutup. Kemudian dana-dana dapur ini yang 100% merupakan dana dari APBN ini kemudian akan dialihkan untuk ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan, ya, yang salah satunya adalah 3T. Dan kemudian untuk daerah-daerah 3T ini juga karena ini menyangkut anggaran, kemudian Nani juga akan pimpinan bagian yang baru, tidak hanya Nani, Arum tadi juga ada pimpinan yang baru, Arum dan juga Trenggono sendiri juga mengatakan bahwa akan melakukan reformulasi baru mengenai dana-dana APBN yang akan dikucurkan untuk MBG ini, seperti itu. Jadi memang akan ada pengurangan dana APBN sehingga ini butuh keterlibatan dari pihak swasta melalui CSR-CSR-nya dan juga untuk menjangkau daerah-daerah 3T. Selain itu juga yang menarik ini seperti yang diberikan kritik oleh publik bahwa tidak semua sekolah atau beberapa sekolah yang tidak ingin ada MBG di tempatnya dipersilahkan untuk tidak lagi menerima MBG seperti itu, tentu saja melalui proses evaluasi-evaluasi dan juga nantinya dana-dana MBG dari sekolah yang sebenarnya tidak ingin ada MBG di tempatnya itu bisa dialihkan ke daerah-daerah lain atau ke peruntukan yang lain seperti ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita, karena memang fokus MBG tidak cuma ke anak sekolah di tahap ini, di kepemimpinan yang baru ditegaskan juga akan berfokus juga ke ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita seperti itu, Victor. Jadi tidak banyak sebenarnya yang akan yang tadi dijelaskan pada saat konferensi pers yang hanya berlangsung setengah jam seperti itu. Dan juga tadi memang ditegaskan kembali dari dana sekitar 260 triliun itu juga akan dikurangi karena memang sekali lagi membutuhkan, akan diundang pihak-pihak swasta untuk melakukan CSR dan juga keterlibatan masyarakat. Kalau di daerah-daerah 3T tidak, kemungkinan besar tidak memerlukan dapur umum, maka akan melibatkan masyarakat sekitar untuk membuka seperti kantin-kantin sekolah atau bahkan pihak sekolah untuk memberikan makanan bergizi terbaik buat murid-muridnya. Ini khusus di daerah 3T dan juga daerah-daerah lain seperti itu. Dan juga kalau untuk posisi Arum sendiri sebagai yang memiliki background sebagai auditor, Victor, ini juga menarik karena dia melihat ada sistem-sistem yang harus diperbaiki, tata kelola SPPG di setiap daerah, hampir di seluruh Indonesia. Namun dia meminta untuk diberikan waktu untuk mempelajari sistem-sistem yang dimiliki oleh MBG, baik dari sistem infrastruktur pengadaannya seperti itu, kemudian tender dan berbagainya, karena ini berkaitan dengan kritik publik terhadap berbagai macam pengadaan-pengadaan yang selama ini yang kita tahu pada akhirnya menjerat tiga mantan pimpinan BGN yang saat ini sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Dan Arum sendiri mengatakan bahwa dia akan menerima rekomendasi dan memang akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi, salah satunya rekomendasi yang diberikan oleh KPK dalam proses tata kelola dari MBG ini. Jadi memang, Victor, belum banyak yang bisa diberikan keterangannya pada hari ini karena ini memang hari pertama para pimpinan ini bekerja dan mereka sampai sekarang informasi yang saya dapat itu masih melakukan rapat tiga pimpinan ini masih di lantainya di ruangan mereka kerja sendiri dan juga tadi saya diberikan informasi bahwa pimpinan-pimpinan ini belum kembali ke ruangannya masing-masing karena masih disegel oleh pihak Kejaksaan Agung dan areanya masih steril seperti itu. Nah itu yang bisa saya jelaskan memang karena selain refocusing ke daerah 3T kemudian ada moratorium dan juga memang akan berfokus pada tata kelola yang memang harus diperbaiki karena selama ini diakuin tadi oleh Nani sendiri sebagai pimpinan BGN yang baru bahwa tata kelola MBG ini, BGN ini harus segera diperbarui karena ini merupakan proyek rencana dari pemerintah, program nasional dari pemerintah, ya program unggulan dari pemerintah, terutama dari Prabowo Subianto, sehingga memang harus kemudian dikerjakan dengan baik dan juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Seperti itu, Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana gebrakan pimpinan baru Badan Gizi Nasional dan ini sudah menjawab banyak pertanyaan masyarakat apakah program ini akan berjalan atau tidak. Programnya masih ada, banyak sistem yang harus dibenahi dan banyak tata kelola yang harus juga diperbaiki. Terima kasih banyak Irin Wardani melaporkan langsung dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan bergizi gratis, MBG, tentu mengejutkan publik. Niat baik pemerintah memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus dugaan keracunan, anggarannya yang tembus ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
2: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya

0: diberi kesempatan. Kembalilah ke jalan yang benar.
1: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
2: Oh, bagusnya gimana?
3: Membantu sosialisasi.
1: Namun, tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
4: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
1: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
5: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis. Bahkan
1: pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar 265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke kasus lain. Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nursari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah di kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Noel juga dihukum membayar denda 200 juta rupiah dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun

0: pidana kurungan. Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
1: Saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan. Saya mohon maaf sekali telah mengecewakan mereka.
0: Masih kasus tindak pidana korupsi, pelarian panjang dua buron kasus korupsi Bank Jatim akhirnya berakhir. Setelah 4 tahun masuk daftar pencarian orang, ibu dan anak terpidana korupsi senilai 4,7 miliar rupiah dibekuk tim tabur kejari Surabaya. Liau Inggarwati dan Bastian Wijaya, dua terpidana kasus kredit modal kerja fiktif Bank Jatim ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah klaster mewah di kawasan Lakar Santri, Surabaya, Selasa malam. Sebelum ditangkap, proses hukum keduanya tetap berjalan secara in absentia di pengadilan tipikor atau tak pernah hadirnya terdakwa ini. Liau Inggarwati divonis 8 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta wajib membayar uang pengganti 3,08 miliar rupiah. Sedangkan Bastian Wijaya divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Keduanya langsung dieksekusi dan dikirim ke lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo.
2: Di mana kedua terpidana yang merupakan pasangan ibu dan anak tersebut dapat diamankan tanpa perlawanan sedikit pun setelah tim melakukan pengamatan dan pengejaran yang memakan waktu sekitar kurang lebih 3 minggu. Sebelumnya, tim sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kedua terpidana ini karena kedua terpidana ini kerap kali berpindah-pindah lokasi.
0: Beralih ke kasus dugaan penghasutan, pemirsa, peneliti Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan Kamis siang. Dalam pemeriksaan ini, Saiful didampingi sejumlah tokoh diantaranya Todung Mulya Lubis, Ray Rangkuti, dan Muhammad Isnur. Saiful menyatakan kesiapannya memberikan klarifikasi kepada penyidik serta menegaskan sejak awal siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum apabila keterangannya dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Kasus ini diusut Polda Metro Jaya setelah menerima 4 laporan terkait pernyataan Saiful Mujani dalam forum Halal Bihalal yang digelar di kawasan Utan Kayu Utara Matraman, Jakarta Timur pada 3 Maret lalu.
3: Siap. Memberi klarifikasi kan undangannya. Jadi mudah-mudahan jadi clear.
4: Apakah bawa bukti, Pak? Ya.
5: Sudah ada bukti yang dibawa. Yang dibawa apa aja, Pak, untuk pemeriksaan kali ini? Yang dibawa apa aja bukti-bukti yang dibawa?
3: Buktinya ada di kepala
6: semua. Terima kasih teman-teman.
0: Konsumen Nasional atau BPKN RI resmi membuka posko pengaduan bagi para korban Hanania Travel. Langkah itu diambil guna mengantisipasi agar kasus dugaan penipuan tersebut tidak menjadi tragedi First Travel Jilid 2. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kami dilahirkan untuk menjadi besar. Tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan. Tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi,

0: maknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.
1: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
3: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang. Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
4: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara disambut positif oleh sejumlah warga Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
5: Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara kembali menguat setelah adanya arahan Presiden untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein bagi penerbangan komersial. Sejumlah warga menilai kehadiran kembali Bandara Husein dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang bergelut di sektor transportasi dan jasa. Selain memberikan peluang ekonomi, reaktivasi Bandara Husein juga dinilai dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat yang selama ini harus berangkat melalui bandara di luar Kota Bandung.
6: Oke, untuk aktivasi Bandara Husein yang akan dibuka lagi itu merupakan kabar gembira ya bagi kami, apalagi kami di sini sebagai driver Grab juga. Mungkin itu jadi lebih banyak customer yang akan didapat oleh kami.
7: Waduh, bahagia banget sih kalau memang Husein sekarang mau diaktivasi lagi, karena memudahin banget ya untuk kalau misalnya kita mau keluar kota, karena sekarang ini kan keterbatasan mau keluar kota itu harus ke Jakarta dulu. Nah sekarang kalau memang Husein kembali aktif, enak sekali sih Kak, jadi lebih mudah, karena bandara yang sekarang yang ada juga terlalu jauh untuk warga Bandung itu, ke Kertajati harus 1 jam dulu.
5: Pemerintah Kota Bandung menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pemerintah kota tengah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang akses menuju bandara agar siap mendukung kembali aktivitas penerbangan komersial. Terutama persiapan difokuskan kepada perbaikan akses dari dan menuju Bandara Husein Sastranegara.
8: Pak Presiden sudah menurunkan instruksi untuk 2 bandara dalam kota segera diaktifkan. Yang pertama ada Sucipto, yang kedua adalah Husein. Kenapa beliau sangat percaya diri? Kalau menurut saya ini bukan alasan apa-apa saja. Analisis saya menunjukkan bahwa satu, memang dibutuhkan lompatan untuk pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung adalah sektor transportasi, khususnya Bandara Husein, demikian juga Yogyakarta, dan dua-duanya berada di pengawasan dari TNI AU yang sekarang memang sangat kuat-kuatnya.
9: Kapan Pak?
8: Nah, kita kirang terang. Pokoknya mah kita siap saja aja. Kita beresin jalannya dulu, sarana prasarana, tempat parkir dan akses yang baik.
5: Reaktivasi Bandara Husein dinilai memiliki dampak positif bagi berbagai sektor usaha di Kota Bandung. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, mengungkapkan kehadiran penerbangan langsung dari dan menuju Kota Bandung, meski secara ekonomi akan memberi dampak positif. Namun, jika tidak dibarengi dengan penataan transportasi yang baik, bisa berdampak besar terhadap kemacetan.
10: Kalau kita bicara hari ini hotel udah banyak, restoran udah banyak, tambah kunjungan, itu sangat luar biasa. Belum dari niche, dari meeting, insentif, ya, sampai dengan juga exhibition itu ya, itu potensi sangat besar. Bandung itu adalah kota jasa, ya, dan tentu saya kira dengan adanya kota jasa, maka di situ akan berkembang aktivitas ekonomi, terutama perdagangan. Banyaknya orang luar Bandung datang ke Bandung melalui akses yang lebih mudah, maka hotel akan tumbuh, ya, restoran-restoran akan hidup, ya, perdagangan akan berkembang kembali, dan itu kue ekonomi yang sangat besar.
5: Sementara PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Husein Sastranegara belum mau memberikan keterangan terkait sejauh mana persiapan dan kesiapan mereka dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI resmi membuka posko pengaduan bagi para korban Hanania Travel. Langkah itu diambil guna mengantisipasi agar kasus dugaan penipuan tersebut tidak menjadi tragedi First Travel Jilid 2.
11: Kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel mendapat perhatian serius Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI. Merespons banyaknya jemaah yang menjadi korban, BPKN RI langsung bergerak cepat dengan membuka posko pengaduan secara nasional, baik secara digital maupun secara langsung di kantor BPKN. Posko ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data sekaligus membenteng aset agar tidak disedot oknum perusahaan.
12: Nah, kebetulan kasus Hanania ini memang sangat seksi dan viral, maka kita akan nge-push lagi untuk posko besar-besaran se-Indonesia kan gitu, untuk karena tentu para jamaah ini kan tidak di Jakarta. Di Jakarta mungkin bisa ke BPKN, tetapi yang di daerah tentu kita juga posko, baik digital maupun yang langsung kan gitu. Sehingga nanti kita dapat data, jangan sampai kejadian Hanania ini seperti Fish Travel Jilid 2 kan gitu. Harapan kita tentu kecepatan penanganannya, jangan sampai kemudian dari uang-uang nasabah atau jamaah ini kemudian berpindah dengan cepat dan tidak bisa dilakukan pemulihan terhadap hak-hak konsumen atau hak jamaah ini.
11: Pada saat yang sama, sejumlah perwakilan korban yang diwakili oleh tim kuasa hukum mendatangi kantor BPKN RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah bagian dari sejumlah jemaah yang dijanjikan berangkat pada bulan Syawal atau Maret lalu, namun tak kunjung diberangkatkan hingga saat ini. Para korban berharap BPKN dapat berikhtiar bersama PPATK untuk melacak aset Hanania Travel agar para jemaah bisa mendapatkan restitusi atau pengembalian uang dengan utuh.
13: Tujuan kami selaku kuasa korban untuk BPKN RI untuk melanjutkan lagi nanti untuk ke PPATK untuk mentres aset-asetnya. Jadi bila mana nanti sampai ke tingkat kejaksaan dan tingkat litigasi supaya untuk lebih kami para korban untuk mendapatkan restitusi di situ.
14: Jadi lebih ke restitusinya?
13: Restitusinya.
14: Kalau nilai restitusinya berapa?
13: Kalau per korban yang saya tangani itu hampir rata-rata ada 2 pex, hampir sampai 6 pex, itu hampir rata-rata 100 jutaan.
14: 100 juta per
13: keluarga ya.
11: Jika seluruh data sudah terkumpul, BPKN mengaku akan segera memanggil para pihak mulai dari jemaah, pihak asosiasi, serta pelaku usaha dari Hanania Travel ke kantor BPKN. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
4: Museum Bank Indonesia menyelenggarakan pameran temporer The Commentary dengan tema In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi. Pameran yang akan berlangsung selama 2 bulan ini mengilustrasikan bagaimana wayang orang menjadi lakon utama dan diabadikan dalam gambar pada lembaran uang di masa lalu.
15: Pameran In Lakon mengangkat kisah penerbitan uang The Java Sibang, seri wayang yang hadir pada dekade 1930-an. Melalui sudut pandang perjalanan kesenian wayang orang. Pameran ini juga dihadirkan secara menarik untuk mengungkap kisah di balik visual wayang pada uang The Java Sibang yang menyimpan narasi sejarah dan budaya. Melalui pendekatan numismatik, visual yang kreatif, dan sudut pandang kesenian wayang orang, pengunjung diajak menelusuri keterhubungan antara budaya, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat pada era Hindia Belanda.
16: Ini adalah event yang kita tujukan untuk melestarikan budaya, mengedukasi masyarakat, dan menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa, dan di dalam perjalanannya itu ada aspek budaya dan ada juga hal-hal menarik lainnya. Jadi temanya biasanya cukup esentrik dan juga unik untuk diangkat dalam setiap event The Commentary. Nah, wayang orang ini menarik karena yang pertama, wayang orang itu pernah menjadi bagian sejarah perjalanan bangsa Indonesia di mana pada waktu itu masih The Java Sebeng mengeluarkan uang di dalam uang kertas tersebut ada gambar wayang orangnya, dan setelah itu tadi sebagaimana tadi

0: Sudah dijelaskan juga wayang orang itu berevolusi dari yang tadinya hiburan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan keraton gitu ya, terus kemudian dia keluar dan menjadi bagian dari perkembangan budaya dari masyarakat di Indonesia.
1: Sementara itu, para tamu undangan yang hadir menilai event ini merupakan acara yang menarik dan penting karena pengunjung yang hadir bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana uang beredar di masa sebelum kemerdekaan.
2: Saya melihat ini sesuatu acara yang sangat menarik dan sangat penting dan juga dikaitkan dengan uang ya. Dan ini saya kira perlu diketahui sejarah mengenai bagaimana uang beredar sejak masa sebelum kemerdekaan. Anak-anak muda harus tahu dan itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada negara karena kita adalah bangsa yang berjuang untuk merdeka dan punya uang sejak sebelum kemerdekaan, tapi juga kita berjuang kemudian dengan adanya membangun ORI, uang Republik Indonesia. Nah, itu proses yang panjang, tapi ini kita lihat sekarang bagaimana dikaitkan dengan wayang, karena wayang itu yang menjadi gambar yang ada di uang yang diterbitkan 1938.
3: Ya, tadi pameran temporernya itu cukup singkat, tetapi memang dibuat untuk meningkatkan minat generasi muda akan sejarah. Nah, ini tadi memang karena perjalanannya cukup singkat, kayaknya saya harus kesini lagi. Mungkin nanti kolaborasi ke depannya, kita bisa terus tingkatkan antar museum, karena Keraton Yogyakarta juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan sesama museum, tentunya untuk pameran temporer yang mengangkat tema-tema khusus yang harapannya itu bisa men-trigger generasi muda untuk mencari tahu lebih dalam budaya dan juga sejarah dari Indonesia.
1: Bagi Anda yang tertarik untuk datang ke event ini, pameran In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi ini akan berlangsung selama 2 bulan mulai tanggal 3 Juni hingga 30 Agustus 2026 di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Indra Raharja, Ricky Maulana, Jakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
6: Sorry, lagi flu nih.
7: Minum dong Ultra Flu.
8: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
6: Ultra Flu, flu reda.
7: Lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
9: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
10: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
9: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
11: Yeay, ayah sudah sembuh.
12: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
13: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
14: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
15: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Serangan udara rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Insiden itu menyebabkan korban jiwa dan menghentikan sementara operasi penerbangan. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
16: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubuh dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegah rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
4: Ratusan warga di Lebanon Selatan mengantarkan 6 anggota keluarga yang tewas ke peristirahatan terakhir. Mereka tewas dalam serangan udara yang diduga dilancarkan Israel. Di tengah serangan, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akhirnya tercapai di Washington DC, Amerika Serikat.
16: Di kota Al-Wardaniyah di Lebanon Selatan, Lebanon, para pelayat mengusung peti jenazah 6 korban yang tewas dalam serangan di kota Al-Marwaniyah awal pekan ini. Korban terdiri dari 1 keluarga, termasuk seorang perempuan dan 2 anak-anak. Jenazah dibawa dari Wardaniyah setempat menuju pemakaman diiringi kerabat dan warga yang berduka.
17: Ibn ammi wa zawjtu wa awladu. بس انه ترهيب تخويف للعالم ما في شيء يعني كان لا سلاح ولا شيء تابع للحزب ولا اي شيء.
16: Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang terjadi pada Senin menewaskan 6 orang dan melukai 4 lainnya. Kepulan asap terlihat membubung di atas kota Nabatieh dan sejumlah wilayah sekitarnya di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel. Media lokal melaporkan sedikitnya 1 warga sipil tewas akibat serangan drone di kawasan Bir al-Kandil. Seorang petugas medis juga dilaporkan tewas saat tim ambulans diserang ketika menangani korban luka. Sementara itu, di tengah serangan Israel tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui pelaksanaan gencatan senjata hasil perundingan tingkat tinggi yang digelar di Washington.
18: The two sides agree with the guidance of the United States to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors.
16: Menurut Washington, gencatan senjata akan berlaku dengan syarat penghentian total serangan dari kelompok Hezbollah dan penarikan seluruh anggotanya dari wilayah selatan Sungai Litani.
4: Suasana duka menyelimuti rumah sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. 2 bersaudara Palestina tewas dalam serangan udara di kamp pengungsi Maghashi. Keluarga dan kerabat mengantarkan 2 bersaudara, Saker dan Mo'amen Khalil Abu Karim, ke tempat peristirahatan terakhir. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Maghashi oleh militer Zionis Israel. Menurut petugas medis, serangan menghantam halaman sebuah rumah di

di Maghazi pada Rabu waktu setempat dan menewaskan kedua bersaudara tersebut. Militer Israel belum memberikan komentar terkait insiden ini. Pejabat Kesehatan Gaza melaporkan tiga

0: 15 suara berbanding 208 suara. Empat anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
1: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
0: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
2: Because we took a strong action for a different reason, so the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
3: Mr. President,
2: if it happens, and it might not happen yet.
0: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
4: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendapat interupsi saat memberikan keterangan di hadapan Senat di Washington DC. Seorang peserta tiba-tiba berteriak dan menuduh pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Israel di tengah konflik yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.
5: Stop supporting Israel. Israel committed a genocide in Palestine. It's still ongoing, and now they're committing another genocide in Lebanon. And what are you doing? You're serving Israel. Stop serving Israel.
4: Unjuk rasa menentang pembangunan resor mewah di kawasan pesisir Albania berujung ricuh. Proyek senilai 1,4 miliar euro itu menjadi kontroversi karena didanai oleh perusahaan milik menantu Donald Trump, Jared Kushner. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.
6: Aparat kepolisian kota Tirana terpaksa melepaskan water cannon untuk membubarkan massa yang kian anarkis. Ribuan pendemo ini melakukan aksi long march menuju kantor Perdana Menteri Edi Rama pada Rabu waktu setempat. Mereka menuntut Perdana Menteri untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai memberikan izin bagi proyek yang merusak lingkungan. Proyek resor mewah ini digarap oleh Affinity Partners, sebuah perusahaan investasi yang dipimpin oleh Jared Kushner, menantu dari Presiden Amerika Donald Trump. Pembangunan rencananya akan dilakukan di kawasan yang dilindungi. Wilayah laut Adriatik ini merupakan kawasan yang menjadi rumah bagi burung flamingo, anjing laut, serta tempat bertelurnya penyu. Para aktivis lingkungan menyatakan bahwa proyek ini akan merusak ratusan hektar pantai yang masih asri. Meski mendapati reaksi keras dan penolakan dari masyarakat, Perdana Menteri Albania Edi Rama secara tegas menyatakan akan tetap melanjutkan proyek tersebut.
7: Nuk asnjë shans që investimi të ndaloj sa kohë do jem këtu. Dhe ndërkohë un jam absolutisht i hapur siç kam qenë edhe në rastet e tjera për të diskutuar me çdo që ka pretendime.
6: Aksi unjuk rasa di kota Tirana ini merupakan demonstrasi keempat yang digelar oleh warga dan aktivis. Sebelumnya, gelombang protes juga telah terjadi di wilayah Furness, yaitu kawasan sekitar lokasi utama resort akan dibangun.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.

0: mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu. Tapi masyarakat dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
6: Kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Enggak, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatannya, pelemahannya satu dua hari ini kan. Terus ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18 ribu lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga pondasi ekonomi aja supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan menemukan fondasi ekonominya.
1: Jadi untuk saya fokusnya di situ.

0: Selamat malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Economic malam ini kita akan membahas pelemahan rupiah yang sore ini ditutup di level 18.040 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi salah satunya akibat tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali memanas. Imbas melemahnya rupiah terasa langsung ke masyarakat, terutama kelas menengah. Kita akan bahas di Economic Dialog. Dan Economic juga akan mengangkat dalam satu hari ini 4 pejabat negara ditangkap. Mulai dari 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Potensi kerugian negara masih terus dihitung dan tidak menutup ada tersangka lain seiring penyidikan Kejagung dan KPK. Kita mulai Economic malam hari ini. Kita ke kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Hanya setelah beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejagung, Dadan bersama 2 pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMI Pak Silmi Karim resmi ditahan KPK usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat.

0: Silmi Karim ditahan karena terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPA Silmi Karim, keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi setelah menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi mengenakan rompi tahanan oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas menuju mobil tahanan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan awak media saat menuju mobil tahanan. Hingga kini KPK masih mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Dan sebelumnya pada Rabu malam, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK. Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
1: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian IMIPAS saat KPK mencari keberadaannya. Sebelumnya, Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
1: Selain menangkap belasan orang, KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tembus Rp18.000 per dolar pada Kamis 4 Juni. Terus melemahnya rupiah ini membuat sejumlah barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harganya. Tak hanya konsumen yang dibikin pusing, pedagang pun harus bersiasat agar tetap bertahan di tengah menurunnya daya beli masyarakat.
3: Pasca libur panjang Idul Adha, sejumlah harga bahan pangan terpantau masih tinggi pada Rabu. Di antaranya harga bawang merah yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian harga minyak goreng, minyak kita yang masih berkisar di angka Rp22.000 per liter. Menurut pedagang, stok minyak kita di pasar sudah melimpah, namun harga minyak goreng bersubsidi tersebut masih mahal di pihak distributor. Sementara untuk harga cabai terpantau turun drastis dari Rp100.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong juga turun tipis dari Rp40.000 ke Rp38.000 per kilogram. Meski sejumlah harga pangan turun, pedagang menyebut aktivitas perdagangan masih sepi akibat daya beli masyarakat yang turun. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa mengurangi stok dagangannya.
4: Ya agak dikurangi mas, soalnya keadaannya pasarnya nggak seperti dulu, jadi pemotongannya agak dikurangi sedikit.
5: Berarti untuk setiap hari stoknya dikurangi, panjang. Ya.
6: Tapi untuk minat pembeli bagaimana pak sekarang?
7: Sama aja,
8: masih sepi. Agak sulit mas.
6: Masih sepi ya?
7: Masih sepi.
6: Sepinya itu menurut panjenengan karena apa? Ya,
7: karena ekonomi.
3: Tak hanya pedagang yang dibikin pusing dengan kenaikan harga-harga, konsumen pun harus putar otak agar semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

0: Salah satunya dengan menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
1: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun kedua dari atas itulah.
0: Sementara itu nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Kamis 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah tembus Rp18.000 per dolar. Terus melemahnya nilai tukar rupiah ini membuat sejumlah barang-barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Nilai tukar rupiah terus berada dalam tekanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan di saat yang sama, kita melihat sama-sama bagaimana kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi nasional mulai menghadapi beban yang semakin berat. Mulai dari kenaikan biaya hidup, cicilan, hingga menurunnya daya beli. Pertanyaannya, apakah tekanan yang terjadi saat ini hanya bersifat sementara atau justru menjadi sinyal perlambatan yang lebih dalam? Lalu seberapa kuat daya tahan kelas menengah kita, dunia usaha, dan sektor retail menghadapi gejolak yang masih berpotensi berlanjut ini? Malam ini kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat malam. Yang pertama saya akan menyapa Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Perdede. Terima kasih Bang Jo sudah hadir di Ekonomi.
3: Terima kasih Mas Ruli.
2: Dan berikutnya di sebelah Bang Joshua sudah ada Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Pak Alfonsus Wijaya. Terima kasih Pak Alfonsus.
4: Terima kasih Mas Ruli.
2: Terima kasih Pak. Dan yang terakhir, sudah ada analis kebijakan ekonomi Apindo, Pak Ajib Hamdani. Terima kasih Pak Ajib.
5: Selamat malam Mas Ruli.
2: Terima kasih. Dan kita akan langsung membahas terkait dengan tertekannya rupiah, dolar Amerika Serikat, di mana melewati batas psikologis kita 17 ribuan, sekarang sudah di 18 ribu, tutup di 18.040 per dolar Amerika Serikat. Mungkin saya langsung ke Bang Joshua terlebih dahulu. Bang Joshua, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan pelemahan rupiah, dengan adanya terjadi saat ini, sudah masuk ke level 18.000, apa yang seharusnya menjadi warning bagi kita semua di Indonesia?
3: Ya tentunya kalau kita lihat dari sisi perspektif nilai tukar, tentunya ini akan berdampak ya kepada perekonomian. Ya, tentunya kalau kita melihat dari sisi industri, industri manufaktur. Karena sebagian besar sektor industri manufaktur kita ini masih mengandalkan bahan baku impor. Jadi sekalipun memang di satu sisi, di sisi yang lain, ya ada teman-teman kita sektor yang berkaitan dengan komoditas, ini tentunya akan sangat diuntungkan. Tapi di sisi lainnya, yang sangat mengandalkan bahan baku impor, which is sebenarnya adalah sektor industri manufaktur, yang sebenarnya juga masih adalah padat karya, ini yang akan terpukul. Ya, jadi makanya, dan kalau kita lihat secara umum, dampaknya memang akan relatif lebih negatif ya. Sekalipun memang kalau kita melihat saat ini harga minyak masih relatif stabil, masih di bawah 100 ya. Tapi kondisi dari pelemahan rupiah dan juga dari sisi harga minyak yang naik ini tentunya akan berdampak tadi kepada ruang fiskal yang makin terbatas, sehingga belanja pemerintah pun juga ruangnya akan lebih terbatas lagi tadi untuk misalkan belanja pendidikan, kesehatan, dan juga belanja-belanja produktif lainnya yang bisa menggerakkan investasi. Harapannya seperti itu. Karena di tengah kondisi seperti ini tentunya kita mengharapkan stimulasi-stimulasi dari pemerintah, khususnya apalagi karena tadi kita ketahui bahwa akan ada industri manufaktur yang terpukul, kita juga berharap bahwa akan ada insentif dari pemerintah untuk bisa mengerem kalau terjadi ada dampak yang negatif juga kepada industri manufaktur yang notabene adalah padat karya gitu ya, sehingga makanya kalau tadi ada alokasi anggaran yang semakin terbatas karena ada anggaran besar untuk alokasi pemerintah untuk program prioritas, sehingga makanya tadi untuk alokasi insentif untuk menahan dampak dari gejolak global terutama dari pelemahan rupiah terhadap industri manufaktur pun juga alokasi insentifnya pun juga makin terbatas. Jadi makanya ini dampak yang harus kita hadapi adalah ruang fiskal akan semakin terbatas.
2: Ruang fiskal menjadi semakin terbatas. Saya mungkin langsung ke Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, sudah 18.000. Retail menjadi salah satu yang mungkin saya bisa katakan terpukul dengan kondisi saat ini. Bahan baku, kemudian juga ongkos energi. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa kondisi teman-teman di sektor retail?
6: Ya, saya kira kondisinya cukup menantang, sangat-sangat menantang kalau dikatakan begitu ya. Kenapa? Karena sekarang industri retail ini sedang dalam posisi periode low season.

0: pasca Ramadan dan Idul Fitri itu selalu di Indonesia memang kondisinya adalah low season. Karena Ramadan dan Idul Fitri itu adalah peak seasonnya retail, penjualan retail di Indonesia. Tahun ini low seasonnya sebetulnya panjang. Karena Ramadan Idul Fitri datang lebih awal di triwulan 1. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 itu menjadi low season bagi sektor retail.
1: Lebih landai semua.
0: Itu sudah berat sebetulnya dengan low season yang panjang. Ditambah lagi dengan beban-beban yang sekarang timbul, itu menjadi lebih berat lagi. Jadi saya kira itu yang terjadi. Biaya energi naik, biaya logistik naik, begitu ya. Harga gas naik, gitu kan. Hampir setiap bulan harga gas ini naik, gitu, karena terkait dengan USD, nilai tukar, gitu. Jadi saya kira sementara penjualan dalam posisi low season. Jadi saya kira ini menjadi satu tantangan bagi sektor retail di Indonesia, begitu. Bagaimana bisa bertahan di triwulan 2 dan triwulan 3 ini, begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi saat ini, begitu ya. Penjualan itu menurun karena memang sebetulnya normal-normal saja karena low season begitu. Tetapi yang jadi masalah yang di luar tekanan-tekanan ini bertambah berat begitu. Sementara kan low season kita tidak bisa dorong penjualan setinggi mungkin, memang kondisinya adalah low season begitu ya. Jadi saya kira ini yang kondisi yang dihadapi oleh sektor retail saat ini begitu. Kemarin ada tertolong dengan libur panjang begitu ya, tetapi kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, makanan, minuman, hiburan, entertainment dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa terdorong untuk meningkatkan penjualan begitu.
1: Jadi kita akan bertanya kira-kira sejauh mana bisa bertahan terkait dengan kondisi beban-beban tekanan-tekanan eksternal yang dihadapi oleh mungkin dunia saat ini. Saya mungkin langsung ke Pak Ajib. Pak Ajib, sudah dikatakan oleh Bang Joshua bahwa manufaktur tertekan, retail juga tertekan. Dari sisi pengusaha sendiri, bagaimana melihatnya dari mulai 17.000 mungkin naik terus-terus akhirnya 18.000 dan juga banyak sekali prediksi ini tidak akan tidak akan stay aja 18.000 gitu. Bahkan sudah ada yang prediksi, oke, kita ambil batas amannya aja, ambil di 20.000 deh gitu kira-kira. Nah, sejauh ini pengusaha melihatnya seperti apa?
2: Begini Mas Uli, teman-teman pengusaha ini melihat dari dua sudut pandang. Satu sudut pandang ekonominya, dua sudut pandang psikologi market. Karena kalau berbicara dolar adalah sebuah barang yang ditransaksikan, ini tergantung supply and demand-nya. Saya pertama tentang bagaimana secara ekonominya. Begini Mas Uli, dalam konteks ekonomi sebenarnya ada dua hal yang akan membuat penguatan nilai rupiah sebenarnya. Satu berbicara investasi, yang kedua masalah ekspor. Kita lihat investasi dulu. Karena investasi kita ini kan mengalami tantangan. Karena nilai is to doing bisnis kita atau business ready kita itu kita masih kalah dengan, kalau berbicara Asia Tenggara saja, kita masih kalah dengan Singapura dan Vietnam. Artinya kita masih punya banyak PR untuk mendatangkan investasi agar achievable target Pak Prabowo ini kan 12.000 triliun dalam 5 tahun terakhir. Itu dalam konteks investasi tantangannya banyak sekali. Kedua, berbicara masalah ekspor. Di mana kita lihat betul bahwa 72 bulan dalam waktu 6 tahun berturut-turut memang nilai kita selalu surplus dalam konteks ekspor impor. Tapi problemnya adalah terus melandai. Dan bahkan di bulan terakhir kemarin di bulan April Mei itu hanya mencapai di angka 70 juta dari sebelumnya.
1: Surplus tapi tetap berkurang.
2: Mulai berkurang. Nah, repotnya lagi begini, sebenarnya pemerintah sudah secara mitigatif mengeluarkan namanya PP nomor 21 tahun 2026 yang efektif berlaku 1 Juni kemarin sebenarnya Mas Rudi, di mana itu namanya tentang DHE. Setiap devisa hasil ekspor itu harus ditaruh dalam waktu 12 bulan untuk non-migas dan migasnya, ada yang 3 bulan juga. Tapi poinnya adalah itu menjadi bantalan yang kuat seharusnya untuk terus menahan dolar. Repotnya ada sudut pandang yang kedua, yaitu namanya psikologi market. Kalau berbicara market, ini kan berbicara yakin atau tidak yakin. Percaya atau tidak percaya dengan pemerintah mampu untuk menjaga nilai tukar. Karena walaupun secara teori ekonominya bagus, tapi market nggak yakin, ya mereka beli dolar terus aja. Kalau mereka, jangan-jangan dolar sampai 25 ribu nih, mereka sekarang beli dolar nih. Walaupun nilainya terus naik.
1: Meskipun BI juga mengatakan ada batasan yang akan bisa dikeluarkan oleh BI terkait dengan pembelian dolar.
2: Itu yang saya sebut psikologi market. Ketika market tidak percaya dan belum percaya dengan pemerintah, ya repotnya ini akan terus memperparah kondisi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Tapi satu hal yang menjadi catatan kita sebenarnya Mas Uli, bahwa bulan lalu ketika Pak Presiden menyampaikan pidato di rapat paripurna DPR, beliau masih punya keyakinan. Bahkan tahun 2027 nanti kisaran dolar itu di angka 16.800 sampai dengan 17.500. Itu yang tertera di pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kita. Repotnya ketika tanggal 4 Juni ini mencapai 18.000, apa strategi teknisnya itu, kan itu yang kita tunggu.

0: Konteks orientasi kedepannya sudah kita dengar dan kita ingin diyakinkan oleh pemerintah. Tapi pertanyaannya, apa strategi pemerintah untuk nilai tukar ini kembali ke range 16.800 sampai dengan 17.500. Kira-kira demikian. Baik. Untuk memperkuat psikologi market tadi.
1: Sedikit saja kita terkait dengan psikologi market gitu, terkait dengan DHI tadi gitu, devisa hasil ekspor sumber daya alam ini sendiri gitu. Apakah market menilai itu menjadi salah satu bantalan yang bikin mereka lebih trust dengan kita?
0: Karena sudah otomatis, karena setiap hasil ekspornya 100% itu kan uang harus ditaruh di sistem keuangan Indonesia dan apalagi di Bank Himbara. Ya ini ya masih dapat kritikan dari termasuk kadinnya China kan, karena uang harus ditaruh di Bank Himbara, boleh nggak di bank mereka dan seterusnya. Tapi lepas dari itu bahwa ini menjadi instrumen yang paling signifikan dari pemerintah untuk menaruh, otomatis supply mereka akan bertambah di sini, karena kan devisa kita terus tergerus juga untuk kebijakan-kebijakan moneter kita. Tapi sekali lagi harus ada terobosan lain lagi yang dibutuhkan. Karena gini, bahkan kita lihat ketika tingkat suku bunga acuan sudah naik 50 basis poin pun rupiah juga nggak menguat. Nah ini kan ada PR lain yang harus diyakinkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Demikian Mas Rudi.
1: Bang Jo, kira-kira pelemahan rupiah ini apakah memang dikarenakan fiskal kita yang belum mencapai target, capital outflow yang juga cukup besar gitu, ataukah ada substansi lain yang benar-benar membuat, mungkin disampaikan oleh Pak Ajib, ada mungkin trust yang belum didapat oleh Indonesia gitu. Jangan jawab dulu. Kita akan tahan kira-kira apakah terkait dengan trust dan distrust ini menjadi salah satu yang menyebabkan rupiah kita semakin tertekan. Tetap di Ekonomi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
5: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih Pak?
7: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang. Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
8: Mempengaruhi banget khususnya saya sebagai mahasiswa ya yang dituntut buat hidup cukup dengan budget yang dikasih sama orang tua dan sekarang semuanya naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18 ribu ya hampir 18 ribu itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup sekarang malah jadinya kurang.
9: Jujur kalau was-was sih pastinya was-was sih mas, kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu. Jadi pasti ditahan, disimpan dulu soalnya kita nggak tahu ntar bakal makin naik atau gimana, atau turunnya kapan.

0: juga nggak tahu kan, apalagi juga rupiah naik, tapi kan pendapatan juga nggak ikut naik juga kan Mas.
1: Kalau untuk mempengaruhi secara langsung sih belum ya, tapi mulai berasa efeknya ke kantong aku sih. Cuman saat ini, dari dulu sebenarnya aku udah melakukan investasi, jadi itu masih menolong aku sih buat kedepannya. Menurut aku sih buat kalian semua, kalau pengen aman untuk kedepannya, mulai investasi dari sekarang sebelum nanti makin parah, karena yang aku tahu saat ini udah 18.000 ya, udah makin naik lagi. Jadi semuanya jangan panik, tapi mulai usaha dari diri sendiri masing-masing untuk mulai berinvestasi buat masa depan kalian.
2: Kalau gue dari pribadi sih mungkin kalau sekarang tuh lebih ke kurangin belanja konsumtif, itu yang pertama. Mungkin kalau Gen Z ya mungkin ya, ngopi-ngopinya kurangin, terus nongkrongnya juga dikurangin, mungkin self healingnya, mungkin kalau misalnya abis gajian nih udah dikurangin aja udah. Terus nabungnya yang mungkin awalnya cuma 30-40% mungkin pas gajian, mungkin bisa setengahnya ya mungkin ya.
3: Cuman pola belanjanya. Terima kasih masih di Ekonomik, kita bisa mendengarkan suara dari masyarakat terkait dengan apa yang mereka rasakan di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang terus tertekan oleh dolar ini. Ada yang mengatakan mereka nggak lagi nongkrong, nggak lagi nonton bioskop, nggak lagi nonton konser. Nah, kira-kira seperti apa kenyataan di lapangan dari para punggawa-punggawa di berbagai sektor ini? Saya langsung ke Bang Joshua. Bang Joshua, tadi kita masih bahas terkait dengan pelemahan rupiah disebabkan oleh apa sebenarnya gitu. Kalau dari pemerintah mengatakan bahwa kondisi tensi di Timur Tengah yang semakin memanas, kemudian juga ada strategi The Fed akhirnya membuat dolar larinya ke Amerika Serikat, kemudian juga ada faktor eksternal lain. Apakah memang itu menyebabkan memang nilai rupiah segitu besarnya tertekan, ataukah ada faktor internal yang memang harus kita waspadai sebenarnya?
4: Sebenarnya memang kita cukup sulit ya untuk membedah, karena memang pada saat kita melihat rupiah, ada banyak faktor tentunya. Tidak bisa dipungkiri, faktor eksternal itu memang menjadi salah satu faktor.
3: Iya.
4: Tapi apakah itu mempengaruhi yang utama, gitu ya, ataupun the one and the only one, enggak, jelas, ya, dan itu enggak bisa kita terus menyalahkan global, ya, karena kalau kita lihat di sisi lainnya, sebagian ada sebagian mata uang Asia pun juga masih tetap menguat terhadap dolar, gitu ya, dan tadi yang seperti Pak Ajib sampaikan bahwa setelah BI menaikkan suku bunga pun, bahkan 50 basis poin pun juga masih tetap melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini sebenarnya yang juga kita perlu harus kita address adalah dari sejak awal tahun, bahkan sebelum perang, sudah ada catatan ataupun warning dari MSCI, dan juga sudah ada downgrade outlook rating dari dua lembaga pemeringkat internasional, baik itu Moody's dan juga Fitch. Dan ini juga ada perkiraan ataupun ada ekspektasi di mana S&P pun juga ada perkiraan untuk menurunkan juga. Sehingga makanya dan kita perlu mengidentifikasi, menggali lebih dalam lagi. Apa bacaan dari mereka? Bacaan dari mereka adalah dari sisi bagaimana predictability dari kebijakan pemerintah. Dari sisi bagaimana paparan dari kondisi global terhadap fiskal. Terutama dari sisi produktivitas belanja tadi. Karena ruang fiskal makin terbatas. Hal-hal seperti itulah yang mungkin menurut pandangan kami ini belum di apa belum direspon oleh pemerintah. Termasuk juga misalkan surat cinta dari kadinnya China. Ya kan? Itu kan menjadikan suatu masukan sebenarnya buat pemerintah, tapi bukannya direspon, tapi responnya seperti itu, ya. Belum lagi juga dengan beberapa kebijakan yang menjadi surprise sebenarnya, termasuk DHE, SDA, dan juga memang inisiatif ataupun itikadnya baik. Ya, kita melihat bahwa pasal 33 ayat 4 itu adalah hal yang baik. Tapi komunikasi dari policy itu yang membuat menjadi surprise. Pada saat Presiden membacakan rencana pembentukan badan ekspor satu pintu tersebut, kita bisa lihat jelas bahwa IHSG, terutama saham-saham komoditas, ini langsung drop signifikan. Pada saat beliau membacakan pidato di DPR, ya. Dan di samping itu juga kita bisa melihat terkait dengan tadi dengan kebijakan badan ekspor satu pintu ini, sudah ada berita di mana China pun juga akan menunda mengimpor batubara dari Indonesia. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan ini tidak ataupun belum dikomunikasikan dulu kepada industri, kepada pasar.
3: Okay.
4: Sehingga artinya terjadi kejutan. Ya, karena oleh sebab itulah kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dari perspektif pemerintah dirasa baik untuk masyarakat, dirasa baik untuk perekonomian, tapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, ya ini jadinya dipersepsikan menjadi suatu hal yang negatif. Okay. Makanya yang harus diimprove kedepannya dalam hal ini pemerintah agar tadi komunikasi ini harus sejalan dan selaras gitu. Ya. Karena kembali lagi pandangan saya adalah kita tidak bisa melulu menyalahkan global, ya. Karena pada kenyataannya saat ini pada bulan April-Maret itu rupiah masih bisa menguat terhadap rupiah India dan juga peso Filipina. Saat ini rupiah adalah mata uang Asia yang paling lemah di Asia, di mana pelemahannya year to date 7% lebih. Dan kita sudah melemah terhadap rupiah India dan juga peso Filipina. Kalau kita bisa bandingkan mengapa kita melemah terhadap ringgit dan juga Singapura dolar, ya jelas berarti kan karena di Malaysia dan di Singapura tidak ada kegaduhan ataupun tidak ada isu-isu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar. Tidak ada kebijakan yang mengejutkan pelaku industri. Sehingga itulah yang membedakan dan semestinya itu menjadi refleksi bagi pemerintah. Sehingga harapannya itu harusnya bisa di solve oleh pemerintah dalam waktu dekat ini sehingga bisa memboost sentimen positif di pasar keuangan.
3: Tapi kalau melihat kondisi saat ini di mana kita tidak mendengar, melihat ataupun juga mungkin memperhatikan adanya riak-riak how to solve those problems, menurut Anda distrust dari investor global akan semakin besar dan capital outflow akan juga semakin?
4: Nah, makanya ini juga satu hal yang mungkin data yang harus dibaca juga oleh pemerintah, di mana kalau kita melihat membaca neraca pembayaran Indonesia, ya normatifnya adalah kita itu mengalami defisit current account. Tadi sekalipun tadi kata Pak Ajib 72 bulan kita surplus neraca perdagangan kita yang dirilis oleh BPS, tapi current account kita itu selalu defisit. Ya setelah kita keluar dari OPEC dan juga dan ini harus ditutupi dengan surplus dari sisi financial account, neraca keuangan. Neraca keuangan itu adalah datangnya dari portfolio investment di pasar modal dan juga foreign direct investment. Bagaimana kita bisa meyakinkan investor tadi kalau misalkan ada komplain dari Kadin China dan juga tadi terjadi capital outflow di pasar modalnya, baik itu di pasar saham dan juga pasar obligasi. Sekalipun Bank Indonesia sudah berupaya untuk bisa menahan inflows di pasar SRBI, tapi pada kenyataannya defisit di current account itu belum bisa ditutupi dengan surplus di financial account. Sekalipun memang kita berupaya, kita pasti semangat kita bahwa kita mau mendorong independensi dalam hal ini supaya kita bisa berdikari, ya kita tidak mau mengandalkan sepenuhnya investasi dari asing, tapi pada kenyataannya investasi kita ataupun pembangunan ekonomi kita ini masih sangat mengandalkan karena kita perlu memperbaiki dulu current account kita itu secara struktural. Kalau misalkan pemerintah sudah memperbaiki struktural current account kita sudah surplus seperti Singapura dan Malaysia, nah barulah kita bisa menutup mata investasi dari asing. Tapi selama current account kita masih defisit, jangan berharap kita bisa menutup mata dari investasi asing.
3: Kita akan berkira strukturnya akan seperti apa, namun saya akan langsung ke Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, terlepas tadi bagaimana struktur di dalamnya, di internal kita, tadi yang cukup menarik disampaikan oleh teman-teman kita di luar sana terkait dengan apa yang mereka rasakan dengan adanya tekanan rupiah saat ini, terutama di sektor real gitu ya, di retail. Pak Alfons melihatnya seperti apa gitu, apakah memang ada penurunan daya beli yang benar-benar terlihat jelas gitu, ataukah memang ada substitusi atau apa yang mungkin di level retail di lapangan itu benar-benar terasa gitu terkait dengan penekanan rupiah itu sendiri?
5: Ya, saya kira faktor daya beli masyarakat kan memang masih belum normal, belum pulih normal itu kan, jadi saya kira apalagi di saat seperti sekarang ini begitu. Tetapi memang berdasarkan data kami, kunjungan ke pusat perbelanjaan relatif masih stabil. Masih stabil. Ya karena kenapa? Karena salah satunya orang Indonesia itu senang kumpul sebetulnya. Tetapi yang terjadi adalah tren belanjanya berubah.
3: Jadi datang doang tapi nggak belanja gitu.
5: Pola belanjanya berubah. Ada yang seperti itu, ya, yang istilahnya tadi itu apa, Rojali, Rohani, dan sebagainya. Tetapi ada juga memang mereka tetap belanja, tetapi membeli produk ataupun barang yang unit price-nya jadi lebih murah begitu. Jadi kalau tadi misalkan minum kopi yang mahal, sekarang minum kopi yang lebih murah begitu. Jadi saya kira

0: itu yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita lihat pusat-pusat perbelanjaan masih tetap ada kunjungan, masih tetap stabil tingkat kunjungannya begitu, relatif stabil. Bahkan ada beberapa pusat perbelanjaan justru yang juga meningkat juga begitu ya. Tetapi kembali lagi yang terjadi adalah pola belanjanya, begitu. Pola belanjanya itu yang berubah. Dan para peritel, kami kan berusaha untuk bisa menahan harga jual di tengah tekanan-tekanan kenaikan-kenaikan biaya-biaya operasional dan segala macam. Gitu. Kami menaikkan harga itu adalah langkah terakhir begitu. Kami upayakan supaya jangan di tengah daya beli masyarakat yang masih bermasalah. Kita harus jaga harga jangan sampai naik begitu. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh teman-teman peritel begitu ya. Jadi saya kira kondisi ini, tapi kan kita tidak tahu seberapa lama kondisi ini akan terjadi, seberapa tahan begitu kami mempertahankan harga jual supaya tidak naik begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, harga energi naik terus. Harga CNG, gas hampir tiap bulan naik gitu kan, tetapi di satu sisi penjualan tidak bisa naik begitu. Kami berusaha menyiasati berbagai macam ya, dengan cara misalkan substitusi untuk material, bahan baku. Mencari yang lebih murah, kemudian packagingnya dibuat lebih murah, kemasannya dibuat lebih kecil dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk sementara waktu begitu. Tetapi kan kita tidak bisa bertahan dengan strategi ini terus-menerus begitu ya. Jadi saya kira ini kondisi yang terjadi saat ini begitu. Yang bisa kami lakukan saat ini di tengah low season yang panjang. Tadi dan tekanan yang cukup berat ini begitu, kami berusaha membuat memperpendek begitu, seakan-akan dalam tanda kutip memperpendek low season yang panjang ini dengan berbagai macam program-program belanja dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, kan tidak mungkin membuat diskon terus-terusan begitu. Jadi saya kira kondisinya ini yang terjadi. Jadi memang masyarakat tetap datang ke pusat perbelanjaan, tetapi pola belanjanya yang berubah.
1: Pola belanjanya yang berubah. Gitu. Kalau kita melihat situasi di retail sendiri, produk-produk yang mungkin dulu banyak dicari bisa dibeli, sekarang cukup sulit terkait misalnya bahan baku ataupun yang lainnya, apa yang kira-kira mulai terlihat terjadi penurunan konsumen untuk membeli di sana?
0: Ya, saya kira yang paling kategori yang paling tertekan saat ini adalah tentunya adalah fashion apparel begitu ya, yang banyak bahan baku dari luar begitu ya, masih mengandalkan impor bahan baku. Jadi saya kira itu yang masih dalam kondisi tertekan terus begitu. Kalau makanan minuman, saya kira relatif lebih mudah mencari substitusi bahan bakunya begitu ya. Kalau kita lihat sektor entertainment hiburan, saya kira jauh lebih mudah juga mengatasinya karena kurang tergantung dengan impor begitu kan. Mereka lebih banyak mengandalkan tentunya dari sourcing dalam negeri begitu. Jadi saya kira kategori-kategori itu yang saya kira akan tetap bertahan ya. Makanan minuman, hiburan begitu, itu saya kira tetap bertahan. Tetapi aparel, baju, busana, itu fashion, itu yang menurut saya akan sangat sulit menghadapi situasi seperti ini begitu. Di satu sisi memang ada sisi positif. Dengan nilai tukar yang meningkat, barang Indonesia, harga-harga produk Indonesia menjadi lebih murah, produk-produk dalam negeri. Itu yang kita lihat terakhir, beberapa waktu terakhir, banyak sekali kunjungan-kunjungan dari wisatawan luar negeri untuk berbelanja di Indonesia karena harganya jadi murah begitu. Kemudian di satu sisi juga ada lagi orang Indonesia yang biasanya belanja di luar negeri sekarang belanja di luar negeri menjadi mahal
1: sekali.
0: Jadi belanja di dalam negeri ini adalah di satu sisi sisi positifnya begitu yang terjadi.
1: Tapi banyak sisi negatifnya sebenarnya.
0: Tapi kan ini hanya sebagian kecil. Komposisi retail kita itu kan didominasi oleh kelas menengah bawah. Begitu. Jadi saya kira memang ada sisi positifnya, tetapi sisi positif ini tidak terlalu signifikan begitu. Memang betul dengan banyak turis belanja di Indonesia, ini juga mendorong produk dalam negeri untuk bisa terkenal di luar begitu ya. Ini sebenarnya kesempatan gitu untuk produk-produk dalam negeri untuk bisa ke luar negeri, dipasarkan di luar negeri. Tetapi kembali lagi yang tadi saya sampaikan, ya kan di sektor retail di Indonesia didominasi oleh kelas menengah bawah. Jadi ini yang menurut saya tantangan yang cukup harus berat dihadapi di periode low season yang panjang ini begitu.
1: Oke, ini pertanyaannya ada berapa lama bisa bertahan? Nah ini punya pertanyaannya gitu ya, karena sekarang masih 18.000, kalau tadi disampaikan oleh Bang Joshua, bila tidak ada kebijakan yang bisa dikatakan cukup slurpy untuk market luar gitu ya, ini kan terus merangkak naik nih rupiah kita. Pak Ajib, dari sisi pengusaha banyak yang sudah mulai melakukan simulasi apabila dolar mencapai 20.000.
2: Oke, okay, ya.
1: Sejauh ini dari stres tes dilakukan oleh teman-teman di Apindo misalnya, teman-teman pengusaha itu, bagaimana mereka melihat kekhawatiran-kekhawatiran tersebut?
2: Oke, okay, kita lihat dari ukuran supply side-nya, dari produksinya, dan kita lihat dari demand side-nya.
1: Yeah.
2: Kita lihat supply side-nya dulu, ini rekan-rekan Apindo sangat concern di sini sebenarnya, okay, Mas Ruli. Karena kita berangkat dari ukuran yang sama-sama kita sepakati namanya PMI manufaktur. Di mana PMI manufaktur kita di bulan April kemarin masih konstruksi sebenarnya di angka 9,1. Memang kemudian di bulan Mei mengalami kenaikan tapi masih di angka 50,0. Artinya pas nih di netral nih. Yang kita lihat sebenarnya pada bulan Mei itu lebih karena teman-teman pengusaha itu banyak mengadakan namanya front loading. Dan mereka belanja untuk ditarik ke depan sebagai bentuk hedging, sebagai bentuk mitigasi karena ketidakyakinan atas nilai fluktuasi nilai dolar tadi. Jadi karena ada hedging, makanya di bulan Mei kemarin PMI manufaktur kita memang sedikit naik. Itu pun masih di angka 50. Artinya dengan lihat tren yang ada, maka sebenarnya sisi supply ini mengalami tekanan sebenarnya. Karena kondisi ketidakpastian, masalah nilai tukar, kemudian masalah bagaimana kemampuan daya beli. Nah, kita lihat di daya belinya. Karena begini, tadi saya cermati dari Pak Alphonse menarik tentang bagaimana budaya dan kebiasaan orang udah mulai agak shifting nih dengan adanya kondisi tekanan rupiah yang luar biasa. Walaupun kalau kita lihat ya, saya kemarin ada otoritas yang bilang, oh ini kan kondisi ekonomi baik-baik aja nih, karena nyatanya konser aja penuh misalnya. Ini kemarin konser FSE itu penuh itu. Dan besok ini weekend ini di GBK itu banyak sekali konser-konser. Dan penuh sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menyerahkan seserhana itu, Mas Ruli, bahwa dengan adanya konser penuh ekonomi baik. Enggak. Kalau dalam konteks ekonomi itu namanya lipstick index. Lipstick index itu adalah bagaimana kondisi ekonomi kita kurang fine-fine aja, makanya orang justru lebih membelanjakan pada sesuatu yang buat mereka convenience gitu, buat mereka nyaman gitu. Ah ini lagi beli beras mahal, beli tempe juga mahal karena kedelai harganya naik, udahlah kita nonton konser aja. Itu namanya lipstick index. Jadi itu suatu yang justru menjadi sebuah anomali dan paradoks ketika kondisi ekonomi kurang baik-baik aja, justru sektor yang membuat semacam relax itu justru cenderungnya naik.
1: Apakah dari Apindo melihatnya ini sebagai masyarakat menilai bahwa ini sementara aja kok kayak begini, ini cuma riak-riak aja gitu dengan kondisi saat
2: sebenarnya
1: ini?
2: Sebenarnya begini, sebenarnya enggak juga. Karena begini Mas Ruli, Apindo dari awal itu sudah memproyeksikan bahwa 5 tahun terakhir ini lebih dari 64% pengusaha itu sedang tidak akan ekspansi.
1: Tidak akan ekspansi.
2: Tidak akan, itu kan menjadi suatu hal yang kita capture di lapangan, yang kita baca di masyarakat pengusaha, bahwa teman-teman pengusaha ini masih cenderung wait and see. Apalagi dengan kondisi yang ada, kondisi kekinian, perkiraan kita akan naik lagi jumlahnya mungkin ya, dan kita harus evaluasi ulang karena berbicara data ini berbicara masalah bagaimana kondisi primer di lapangan. Tapi perkiraan saya lebih dari 64% pengusaha cenderung akan wait and see. Mereka belum akan mengembangkan usaha karena judulnya sekarang bukan sedang bagaimana mengembangkan, tapi judul yang how relevan sekarang adalah bagaimana how to survive. Bagaimana kita ya semaksimal mungkin nggak akan lay off karyawan misalnya.
1: Nah, ini kalau kita ngomong masalah how to survive, pasti kan ada opsi pendekatan di ketinggalan.
2: Sekarang begini, gitu kan? Begini Mas Ruli, ketika kita mengalami kenaikan HPP, harga pokok penjualan, harga pokok produksi kita naik, kita punya dua pilihan aja. Kita mau melempar harga yang lebih mahal ke market, which is itu akan makin berat, atau kita mengurai keuntungan perusahaan untuk buffering agar harganya tetap sama di masyarakat. Tapi kan keuntungan kita berkurang, otomatis keuntungan berkurang, orientasi pengembangan usaha kita ke depan juga akan mengalami postpone gitu, akan
1: ada semakin besar
2: nanti. Nah, kondisi ini yang tidak mudah buat pengusaha. Artinya kemudian evaluasi secara komprehensif yang dilakukan oleh pengusaha adalah bagaimana kita bisa bertahan, apakah kita akan mengembangkan usaha atau enggak, itu urusan yang nomor dua. Minimal kita tidak lay off dulu karyawan, walaupun secara case by case tetap ada aja nih yang sudah mulai PHK, apalagi di daerah Kalimantan, kalau kita lihat datanya di Jawa Barat.
1: Juga sudah mulai melakukan hal tersebut.
2: Kira-kira begitu, artinya begini, dunia usaha sangat concern tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang tidak baik, tapi kalau ditanya seberapa mampu kita bertahan, ya kita akan semaksimal mungkin.
1: Tapi melihat ini sebagai temporary shock atau systematic shock yang dirasakan oleh pengusaha?
2: Gini, kalau kita melihat keyakinan pemerintah, karena kenapa saya selalu mengkonsider pada pemerintah, karena dunia usaha itu tidak bisa berjalan alamiah, Mas Uli. Kita akan mendesain arah ekonomi dan bisnis kita sesuai dengan regulasi pemerintah. Kalau kita lihat confident level pemerintah kan cukup tinggi nih. Dengan adanya kerangka ekonomi makro, dibilang bahwa potensi inflasi kita hanya di angka 2,5%.
1: Kita masih punya devisa ekspor yang masih bisa kita jaga segala macam.
2: Jadi artinya,
1: masih dibikin aman ya?
2: Confident level pemerintah ini kan tinggi.
1: Saya langsung ke Mas Joshua. Ini apakah memang masih dalam level aman kita gitu ya? ini kan balik lagi masalah temporary shock, systematic shock.

shock gitu, karena menjadi suatu yang menjadi panduan ya. Daripada pengusaha, bisnis retail, masyarakat secara nasional. Anda melihatnya seperti apa gitu? Apakah memang kita memang dibikin ini hanya begini saja kok, tenang saja gitu. Kita akan menyiapkan banyak sekali bantalan-bantalan, ataukah memang kita udah harus berpikir kerangkanya bahwa ini akan menjadi lebih besar ke depannya apabila memang tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Dari kacamata makro akan seperti apa kira-kira? Jangan dijawab dulu. Okay. Sesaat lagi kita akan bahas kira-kira temporary shock ataukah systematic shock yang terjadi saat ini. Tetap di Ekonomi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
4: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setianingsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
5: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
6: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Terima kasih masih di Ekonomi. Kita akan terus membahas terkait dengan tekanan rupiah dan juga kaitannya dengan kelas menengah. Saya langsung ke Bang Joshua. Bang Joshua, pemerintah terus menekan inflasi dengan harapan bahwa daya beli masyarakat bisa baik lah gitu ya. Tapi kalau kita bersama-sama kelas menengah, ternyata tiap tahunnya tahun 2020 hingga 2026 ini itu berkurang 1,7 juta setiap tahunnya. Sebagian besar mereka turun kelas, menjadi rentan. Dan kalau Anda melihat sebenarnya kondisi yang terjadi saat ini gitu, apakah pemerintah berusaha untuk memframing bahwa ini kondisi ini masih bisa kita tangani semuanya, ataukah memang kita juga harus mulai berpikir bahwa we have to do something nih gitu, sebagai orang-orang mungkin dari level atau masyarakat kelas menengah yang bisa dikatakan cukup terdampak dengan adanya tekanan terhadap rupiah sudah mencapai 18.000 sekarang. Bagaimana Anda melihatnya?
8: Iya, saya melihat memang ini sudah semacam hal yang struktural ya. Karena tadi jumlah kelas menengah ini kan menjadi salah satu penopang ya, konsumsi rumah tangga nasional kita. Ini turun hampir 10 juta lebih dari 2019 ke 2025 mungkin ya. Dan ini menjadi salah satu indikasi bahwa pendapatan real masyarakat ini terus menurun. Tadi pada saat VT kita sudah mendengar ya, pendapatan mereka tidak naik. Tapi belanjanya naik terus. Mungkin dalam hal ini belanja untuk inflasi pangan mungkin bisa dikendalikan oleh pemerintah. Tapi ada hal-hal lain, misalkan inflasi pendidikan, inflasi kesehatan, yang mungkin dari waktu ke waktu ini tidak tanpa kita sadari ini naik terus. Sehingga makanya oleh sebab itu inilah yang kita, dan ditambah lagi juga dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dan juga dalam hal ini jumlah pekerja di sektor formal itu tidak ada peningkatan signifikan.
7: Oh iya.
8: Ya. Sehingga oleh sebab itu jangankan kita berharap kelas menengah ini

0: Ditambah lagi tadi dengan paparan dari kondisi global, ya. Tanpa kita sadari, penguatan dolar ini pasti akan mempengaruhi secara tidak langsung ya kehidupan kita. Karena kita, meskipun kita tidak beli langsung ya BBM-nya, tapi kita Pertamina masih beli dengan dolar. Ya, artinya ini yang harus kita pahami, bahwa kondisi ini, dalam hal ini, bahwa pemerintah berupaya tadi menjaga stabilitas inflasi itu sangat penting sekali. Tapi yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana menjaga confidence investasi. Ya, karena ini yang saya cermati adalah investasi dalam mungkin 10-20 tahun terakhir ini, dan ini pasca krisis Asia 97-98, ini terus mengarah kepada investasi yang padat modal, bukan yang padat karya. Sehingga itulah semakin banyak orang bekerja di sektor informal, ya, yang semakin jelas kita lihat semakin banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, misalkan ya di yang bekerja di sektor informal tadi gitu ya. Sehingga makanya ini yang harus kita dorong lagi, bagaimana tadi peningkatan UMKM itu juga sebenarnya bagaimana kita UMKM kita bisa naik kelas ya, agar mereka bisa memiliki peningkatan tadi produktivitas, sehingga dari sisi pendapatan realnya pun juga meningkat gitu. Sehingga
1: spendingnya juga meningkat.
0: Spendingnya pun juga tadi kalau ada shock dari dari gejolak rupiah ataupun harga minyak mentah,
1: formal akan tetap steady sebenarnya.
0: Dia akan tetap steady gitu. Makanya dan jumlah kelas menengahnya pun juga tidak turun. Dan ini makanya ini masalah struktural. Makanya pemerintah mengupayakan dengan mendorong pertumbuhan. Ya harapannya seperti itu. Tapi resepnya ini sebaiknya memang diharapkan tadi mendorong dengan tadi Pak Ajib kata kunci sudah jelas sekali, investasi. Ya, investasi adalah dengan memberikan confidence tadi. Bagaimana tadi investasi bisa bergerak kalau capex-nya tadi bisa stabil aja ataupun malah menurun gitu. Jadi confidence ini harus kita tumbuh kembangkan ya. Jadi paling penting bukannya insentif, bukannya apa, tapi vitamin C ya. Confidence. Yang paling penting dan paling utama dari pelaku ekonomi ya, itu adalah baik itu konsumen, baik itu pelaku usaha adalah bagaimana menjaga confidence. Ya, iklim investasi itu penting sekali. Dan ini harus dijaga oleh pemerintah agar kita bisa mendukung karena ini penting sekali kalau misalkan tadi industri manufaktur kita ya, memang dari kuartal 2 tahun lalu memang datanya bagus Pak ya, pada BPS, tapi kita nggak tahu realnya seperti apa, nanti mungkin bisa di cross check dengan bapak-bapak di samping saya ini gitu. Tapi apakah itu beneran bisa menyerap tenaga kerja sehingga tadi terefleksi dari sisi pendapatan realnya, karena kalau saya lihat data BPS, pendapatan real masyarakat justru malah menurun dibandingkan dengan sebelum pandemi, sehingga terkonfirmasi bahwa kenyataannya adalah manufaktur yang bertumbuh di atas 5% dari kuartal 2 tahun lalu hingga saat ini, tidak mencerminkan kondisi real yang sebenarnya di lapangan.
1: Itu menarik sekali. Ngomongin masalah confidence, Pak Alfonsus. Seberapa confidence teman-teman di industri retail bisa bertahan dengan kondisi saat ini, dengan sistem yang masih ada seperti saat ini, dengan tekanan dari eksternal. Bagaimana menjaga confidence dari sisi retail, dan juga tadi sampaikan bahwa formal semakin menurun, informal semakin besar, padahal spending terbesar dari sektor, dari apa, teman-teman yang berada di pekerjaan formal. Bagaimana Anda melihat ini? Berapa confidence bisa bertahan? Berapa bulan bisa bertahan nih kira-kira?
2: Iya, sebetulnya confident atau tidak confidence, kita harus confidence begitu ya. Harus dipaksakan confidence begitu menghadapi situasi seperti ini begitu. Konsumsi masyarakat itu kan di Indonesia menjadi sangat penting. Jadi kita harus jaga begitu. Nah, kami adalah bagian dari sektor konsumsi masyarakat begitu, retail ini. Jadi sehingga kami menyadari bahwa ini harus kami jaga terus begitu dengan berbagai macam strategi begitu ya. Meskipun di satu sisi ada tetap kekhawatiran begitu. Umumnya ya kalau kita stok barang dan sebagainya itu kan kurang lebih 3 bulan gitu, nggak mungkin lebih juga. Kalau lebih dari 3 bulan juga itu tidak efisien buat kami begitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa lama bisa bertahan, ya saya kira mungkin kalau ditanya 2-3 bulan lah begitu, mempertahankan situasi dan kondisi ini. Yang akan dilakukan kalau sudah itu terlewati tentunya akan menaikkan harga. Menaikkan harga ini memperparah kondisi tadi, konsumsi masyarakat begitu. Padahal konsumsi masyarakat adalah yang harus kita jaga gitu kan, karena ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita begitu. Tetapi kami sebagai pelaku usaha kalau sudah tidak bisa bertahan lagi ya tentunya terpaksa harus menaikkan harga begitu. Yang dimana itu akan mempengaruhi konsumsi masyarakat.

0: masyarakat begitu. Kami punya beberapa upaya strategi begitu ya. Kalau hanya mengandalkan market yang sudah kami ya istilahnya kami garap saat ini akan sangat sulit di tengah situasi tadi berbasis makem Pak Yosua sudah jelaskan, Pak Ajit sudah jelaskan begitu sangat sulit. Jadi kami berupaya untuk mencari pasar yang menjual barang di pasar di market yang belum disentuh selama ini. Ada kota tier 2, tier 3 begitu. Kami berusaha masuk ke sana. Mudah-mudahan ini bisa bertahan begitu, memperpanjang nafas begitu ya untuk bisa menambah penjualan-penjualan begitu. Itu yang kami lakukan. Tetapi kan ini juga memerlukan effort. Di satu sisi biaya logistik juga mahal. Kami harus masuk ke luar Pulau Jawa, ke daerah-daerah, kota-kota tier 2, tier 3. Di mana itu juga tadi biaya logistiknya mahal sekali begitu. Jadi memang ini suatu dilema. Jadi tetapi kembali lagi gitu kan, memang kami harus memahami bahwa ini situasi ini harus sama-sama kita hadapi bersama gitu. Karena kembali lagi, kalau konsumsi masyarakat terpengaruh, sedangkan tadi investasi terpengaruh, kemudian kepercayaan investor juga terpengaruh, kalau sampai konsumsi masyarakat terpengaruh juga, kan selesai sudah begitu.
1: Selesai sudah, langsung ke pelakunya Pak Ajib, ini agak serem nih sebenarnya mungkin singkat saja. Pak Ajib, ini kira-kira dengan kondisi disampaikan oleh Bang Yosua, oleh Pak Alfonsus gitu, dan kira-kira dari pelaku usaha sendiri, bagaimana gitu untuk menjaga konsumsi masyarakat terutama di kelas menengah ini bisa tetap terjaga gitu, dan apakah ada stimulus yang diharapkan kepada pemerintah supaya we can survive and we can serve middle income.
2: Ya, saya akan memulainya dengan mention dari pandangan Mas Yosua tadi bahwa yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong namanya good job creation. Itu yang didorong juga oleh Apindo sebenarnya. Nah, problemnya adalah kalau kita bandingkan dan kita sandingkan data, Mas Rudi, bahwa 10 tahun yang lalu, berbicara katakan 2015, itu setiap 1 triliun uang masuk, itu menyerap kira-kira 4.000 tenaga kerja. Tapi repotnya adalah di tahun 2025 kemarin, setiap 1 triliun yang masuk, tadinya kan 4.000 nih, sekarang hanya di kisaran 1.300 orang. Artinya kemudian, pemerintah perlu mendorong, tadi kan ditanya insentif. Insentifnya itu harus pada sektor yang padat karya, udah otomatis.
1: Arahnya akan tetap kesana otomatis.
2: Arahnya harus kesana, karena itu akan mendukung itu namanya job creation. Job creation akan mendukung sektor formal, dan otomatis akan mendukung daya beli masyarakat. Kalau ditanya seberapa confident kita berapa bulan ke depan, begini, secara siklikal pertumbuhan ekonomi kuartal 2 dan 3 pasti akan turun. Pertanyaannya, apakah turunnya akan landai atau flop? Harapan kita tetap melandai dan kita kuartal keempat kembali naik. Itu yang menjadi harapan kita dan keyakinan kita, Mas Rudi.
1: Padat karya menjadi salah satu harapan dari teman-teman pelaku usaha. Ada harapan juga, nggak hanya cuma inisiatif, tapi juga ada act yang harus dilakukan untuk menjaga trust dari market global. Nanti juga sampaikan sudah ada target-target market baru untuk menjaga bagaimana industri retail tetap bisa bertahan di tengah tekanan-tekanan daya beli masyarakat saat ini. Sekali lagi terima kasih, kita terbatas waktu. Nampaknya Pak Ajib, Pak Alfonsus, dan juga Mas Yosua, terima kasih banyak. Mungkin nanti ke depannya kita akan tambah lagi durasi untuk ekonomi.
2: Terima kasih banyak.
1: Dan inilah akhir dari ekonomi malam ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi.

setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun kabur meninggalkan korbannya. Pasca kejadian, tim opsional Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua pria berinisial ADS dan J di lokasi berbeda. Pelaku utama berinisial ADS ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, sementara rekannya J dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan diduga murni masalah asmara, di mana pelaku ADS cemburu curiga adanya hubungan istri dengan korban yang pernah bekerja di tempat yang sama.
1: Kejadiannya pada saat korban sedang istirahat di kosannya, tiba-tiba dua pelaku ini datang dan melakukan pengeroyokan, pembacokan kepada korban. Lalu setelah itu korban sempat melarikan diri, dibantu diamankan oleh tetangganya, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.
0: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Gara-gara masalah antrian di pengisian bahan bakar jenis solar di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang berujung kericuhan pada Selasa malam 2 Juni lalu. Kejadian ini pun sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nampak sang sopir truk dikeroyok oleh sejumlah orang, bahkan ditusuk menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah dengan mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya. Belum diketahui pasti motif aksi pengeroyokan. Dugaan sementara pengeroyokan berujung penusukan ketika korban menegur seorang pengendara mobil lain yang diduga menyerobot antrian BBM. Hingga cekcok mulut dan kericuhan tak terelakkan. Saat ini aparat kepolisian masih memburu 7 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu detik amarah bisa menghancurkan masa depan yang dibangun bertahun-tahun. Saat emosi mengambil alih kemudi, logika mati, petaka pun terjadi. Dari dua peristiwa tadi, kita melihat bagaimana keputusan-keputusan impulsif yang dipicu oleh ledakan emosi sesaat berujung pada penyesalan seumur hidup yang terus melekat. Dan pemirsa, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lain akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, selamat datang di Redaksi Malam. Viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya itu, sang suami pun dipukuli berkali-kali hingga babak belur.
3: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
4: Telah berhasil diamankan, kemudian aku hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
3: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Berikutnya, kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
5: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
6: Tangan, kaki dicancang, lancar, mulut ditutup.
7: Setelah buron selama hampir satu bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu, serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
8: Papa dibawa ke Semarang, ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
9: Terus ke Semarang.
7: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
10: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah, kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
7: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kilogram juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
9: Langsung tangan kaki dicancang, tidak aku lawan lah ya. Lancang, mulut ditutup, ditopi, kencin sama Ibella, semua pakai tempas, seminggu. Ini apa aku bantu ini, gitu, gaiso.
11: Tidurnya diserat dulu.
7: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
11: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
9: Pak. Kalau lantai 30, dia dipegang baik loro. Dia penuh-penuh, tolong-tolong, dimain sandiwara, aku tak tahu.
7: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar, Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dari dunia pendidikan, kasus guru ngaji membanting santri di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang videonya viral memasuki tahap persidangan. Dalam momen tersebut, terdakwa dan keluarga korban justru saling meminta maaf.
7: Kasus guru ngaji membanting santrinya yang masih di bawah umur hanya gara-gara mobil milik kiai tergores pada angin yang dinaiki korban memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Kamis siang. Sidang kedua itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari korban.

0: Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membawa sejumlah barang bukti berupa hasil CT scan, ponsel yang dibuat merekam, memory card, baju korban, dan baju terdakwa. Dalam persidangan tersebut, terdakwa SH meminta maaf kepada ayah korban karena membanting anaknya. Begitu pula ayah korban yang meminta maaf kepada terdakwa karena anaknya terlalu nakal. Ibu korban dan nenek korban juga menghampiri terdakwa dan saling memaafkan. Ayah korban mengaku menyerahkan proses hukum ke hakim. Menurutnya, sang ustadz salah karena telah membanting anaknya. Namun anaknya juga salah karena nakal selama mengaji.
1: Kami sebagai keluarga juga minta maaf atas kenakalan anak saya, Kak Wafa. Saya juga minta maaf. Dan untuk proses hukum, saya serahkan kepada Pak Hakim.
2: Seandainya nanti dihukum ringan, katakanlah jenengan.
1: Banding, Pak.
2: Banding atau?
1: Tidak, saya tidak akan menuntut lagi.
0: Rencananya persidangan akan dilanjutkan pekan depan. Sebelumnya, aksi banting santri tersebut terekam kamera ponsel milik anak kiai dan viral di media sosial. Korban berinisial MRH, usia 9 tahun, dibanting oleh SH guru ngajinya karena mobil kiai sekaligus pemilik musola terkena goresan dari sepeda yang dinaiki korban. Peristiwa ini terjadi pada 9 Maret 2026, namun baru dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota pada 19 Maret 2026. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
3: Berikutnya kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat memasuki babak akhir. Dari 16 terlapor, 15 diantaranya dijatuhi sanksi skorsing.
4: Diri di korban, apa cuma omong doang?
5: Setelah hampir 2 bulan pasca viralnya kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan belasan mahasiswanya, pihak Universitas Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi kepada para pelaku. Dari 16 terlapor, 3 mahasiswa dijatuhi sanksi skors selama 3 semester. 7 orang dikenakan skors 2 semester, 4 orang diskors selama 1 semester, dan 1 lainnya dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara 1 terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan ini diambil setelah melalui proses investigasi dan pemeriksaan menyeluruh oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta tim ahli yang dibentuk Rektor UI. Pihak Universitas Indonesia menegaskan penetapan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti dalam proses pemeriksaan.
6: Keputusan ini mengatur sanksi atas pelanggaran kekerasan seksual dan psikis terlapor. Adapun sanksi yang dijatuhkan meliputi penundaan pengikutan perkuliahan atas skor selama 3 semester kepada 3 orang, skor selama 2 semester kepada 7 orang, skor selama 1 semester kepada 4 orang, serta sanksi administratif ringan kepada 1 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 1 orang terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang tersedia. Selain sanksi tersebut, UI juga menetapkan kewajiban kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.
5: Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia mencuat dan menjadi sorotan publik setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Korbannya adalah sejumlah mahasiswi hingga dosen. Hal ini menuai kecaman warganet dan kalangan mahasiswa, terutama karena pelakunya adalah 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemirsa, bermodal pistol korek api dam mengaku polisi. Seorang satpam di Kulon Progo menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Pelaku akhirnya dibekuk polisi. Di tempat lain, perawat rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur yang sempat mengaku jadi korban begal ternyata hanya karangan semata. Sementara ada juga yang berpura-pura menjadi korban dibegal untuk mengelabui gegara sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
7: Beginilah nasib seorang residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara, kembali nekat membobol rumah kosong saat ditinggal oleh pemiliknya pergi hajatan.

0: Pelaku pun nyaris tewas di amuk massa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh kepala desa dan diserahkan kepada Polsek Tanara. Insiden penangkapan pelaku pencurian terjadi di Kampung Talang Mas, Serang, Banten pada hari Selasa siang 2 Juni 2026 lalu. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 7 kali di wilayah yang berbeda dengan modus mengincar rumah kosong saat pemiliknya sedang pergi hajatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Beginilah aksi seorang pria yang berprofesi sebagai security. Dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk pelaku usai timnya melakukan rangkaian penyelidikan yang berdasarkan dari laporan korban serta rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu kemarin. Atas perbuatannya, kini tersangka merekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan terancam 7 tahun penjara. Mengaku karena kebutuhan ekonomi, seorang perawat rumah sakit umum di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berpura-pura menjadi korban begal oleh kawanan pelaku. Padahal, sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta rupiah, bahkan si perawat melukai dirinya sendiri agar ceritanya dramatis dan benar-benar usai terjadi pembegalan. Aksi pura-pura dibegal pun menjadi viral di media sosial, namun saat diselidiki kepolisian setempat, hanyalah akal-akalan semata. Awalnya, polisi mulai menaruh curiga karena korban tidak pernah melaporkan dugaan pembegalan yang diklaim dialaminya. Meski demikian, petugas tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Setelah dipanggil, korban akhirnya mengaku seluruh ceritanya merupakan rekayasa yang telah dibuatnya. Dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, kasus ini pun dinyatakan selesai.
1: Belasan orang terluka dan satu balita tewas akibat mobil pickup yang mengangkut belasan ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Sumedang, Jawa Barat. Adapun di Kota Waringin Timur, warga digegerkan penemuan sesosok pria tanpa identitas yang tewas bersimbah darah di tepi jalan.

0: Mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, kawasan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa sore. Para korban langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk diberikan penanganan medis. Total korban yang berada di dalam mobil pickup sebanyak 16 orang. Belasan ibu-ibu tersebut dalam perjalanan dari arah Wado menuju Sumedang Kota untuk menjenguk kerabat yang dirawat di Rumah Sakit Pakuwon. Sementara balita penumpang sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari 16 penumpang mobil, 5 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang untuk ditangani lebih lanjut. Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi jalan Pramuka, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung di dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian. Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis, MBG, hanya selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejagung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
2: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN,

0: Kalau Dewi Pusung menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Campitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Campitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Campitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Dan adanya markup harga pengadaan, di antaranya satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
0: Dirdik Campitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait, satu orang tewas dan puluhan terluka. Sementara konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
3: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubung dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Umm Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
2: Setelah teror pocong, kini muncul lagi teror pria misterius yang berkeliaran tanpa busana di kawasan permukiman. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Bang Jago yang membacok 3 warga di Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat akhirnya dibekuk polisi. Adapun di Karanganyar Jawa Tengah, warga resah hingga trauma oleh kemunculan seorang pria misterius yang berkeliaran tanpa selai busana di kawasan permukiman. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat pemirsa, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi seorang pemuda berjaket orange dan memakai helm menyerang dengan celurit ke arah sejumlah remaja yang lagi asik nongkrong di sebuah gang di Jalan Petamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Akibatnya dua remaja terkena sasaran bacokan celurit pelaku. Selain itu, satu warga bernama Madi yang keluar rumah karena mendengar keributan juga turut menjadi korban pembacokan. Pelaku juga sempat menyabetkan celuritnya ke tiang warung kelontong setempat. Tak berselang lama, tim khusus unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang meringkus pemuda pelaku teror tersebut. Pelaku ditangkap usai kabur dan nekat bersembunyi di rumah temannya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. Aksi penyerangan itu dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang dikira ikut nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut. Inilah detik-detik seorang pria bule kabur tanpa membayar usai makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon Siri 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dikejar dan ditagi oleh karyawan kafe, sang bule menolak membayar tagihan makannya senilai Rp94.000 lantaran mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
1: Because I'm building your country. Look at the buildings, look at the shops, look at the five-star luxury that is coming right here. Leave me alone.
0: Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Akhirnya pria bule berinisial ZNB itu berhasil ditangkap petugas gabungan Kanwil Ditjen Imigrasi DKI dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mengalami riwayat sakit mental dan tidak mengantongi dokumen perjalanan sehingga akan dideportasi ke negara asal. Warga Dukuh Wolopan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah resah hingga trauma oleh kemunculan seorang pria misterius yang berkeliaran tanpa selai busana di kawasan permukiman. Aksi ini sontak memicu kekhawatiran hingga ketakutan warga, terutama kaum wanita. Selain itu, pelaku juga dilaporkan sempat melompat pagar memasuki rumah warga pada malam hari. Meski belum ada laporan kehilangan barang maupun tindak pencurian, untuk meningkatkan keamanan lingkungan, warga sepakat untuk berpatroli di lingkungan pada jam-jam rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
3: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang.

0: gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.
1: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
2: Takut kalah. Maka setelah kalah, togetherness.
1: Kalau ngecek hasil pemeriksaan kesehatan rutin nggak, Pak?
2: Saya setiap bulan.
1: Rekor tertinggi pernah?
2: Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang?
1: Panjang.
2: Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
1: Kerja terus, badan gak keurus. Emang iya, Pak. Nah, welcome to Check It Out with saya Aditya Herpavi. Di balik aktivitas yang super padat dan jadwal yang terus berjalan, yang paling sering terjadi apa? Badan ini terabaikan, ya. Kesehatan diri sendiri kita sering dinomorduakan. Apalagi di dunia politik nih, ritmenya super cepat, ya. Pressure-nya tinggi. Waktunya juga gak menentu. Langsung kita ngobrol-ngobrol seputar kesibukannya dari bapak kita yang super ganteng ini yang sudah hadir di sebelah kita. Bapak Damrizal, apa kabar nih? Udah atau bapak?
2: Sehat, sehat. Alhamdulillah.
1: Apa kabar juga dokter Yohanes?
3: Luar biasa dong tentunya.
1: Kita ngobrol-ngobrol sama Dok Jo hari ini ya. Ngomong-ngomong soal kerja terus badan gak keurus, kira-kira relate gak nih sama Pak Rizal?
2: Enggak.
1: Nggak relate deh?
2: Nggak relate.
1: Kenapa tuh?
2: Karena sehari-hari kerja keras, diiringi dengan mengurus badan, juga dengan cara kerja yang keras. Dan tentu saja detail, terampil, kreatif. Kalau nggak badannya bisa letoy sepanjang hari.
3: Berarti Bapak kerja tetap jalan, ngurus kesehatan juga tetap jalan ya Pak?
2: Selaras, alignment.
1: Sebagai sosok politician ini pasti kan orang juga pengen tahu lah karakter pribadi Bapak di luar dunia politik kan pasti berbeda banget ya?
2: Saya open mind.
1: Open mind.
2: Terbuka, suka hari yang gembira, dan mudah bergaul di mana-mana.
1: Itu penting juga.
2: Yang penting. Yang menyehatkan adalah bergembira, hari yang gembira, tapi juga harus ditambah dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menopang kegembiraan dan kebahagiaan itu.
3: Apa itu Pak?
2: Saya pakai laser.
1: Wah. Ngomongin laser belakangan.
2: Gitu ya.
1: Saya masih penasaran nih. Pemirsa juga pasti penasaran. Mas Jo juga pasti penasaran.
2: Jadi mengungkap fakta itu belakangan ya?
1: Iya dong. Okay. Belakangan lah. Okay. Banyak yang Pak masih pengen saya kupas dari kehidupan pribadinya Pak Rizal ini.
2: Yeah.
1: Kalau ngomongin politician atau politikus ya, itu image-nya tuh pasti udah berat banget kan? Berhubungan juga dengan tidak sembarangan orang.
2: Yes.
1: Tutur kata, sikap, perilaku, semua harus terjaga, tertata dengan baik. Emang sebegitu beratnya, Pak?
2: Semua harus dibawa kepada pola berpikir. Berpikirnya harus positif.
1: Okay.
2: Berucapnya harus positif, sehingga berbuat juga harus positif. Sekali kita berpikir negatif, maka menjadi penyakit bagi kita. Kan hormon, apa namanya dok?
3: Kortisol.
2: Hormon stres. Yang meningkat adalah hormon stresnya.
1: Oh, berarti setuju ya kalau dibilang memang apa politikus itu erat kaitannya sama yang namanya stres
2: politisi.
1: Atau tekanan politisi.
2: Kalau dulu politikus karena banyak nyolong kan.
1: Oh iya. Benar. Oh iya benar. Koreksi, koreksi.
3: Politisi.
1: Politisi.
2: Ada perbaikan.
3: Okay.
2: Ada perbaikan gizi.
1: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
2: Takut kalah.
1: Legas ya, cepat langsung jawabannya itu.
2: Kalah. Padahal sekala itu adalah yang paling menakutkan. Maka setelah kalah, togetherness. Kita harus
1: bersatu.
2: Bersatu dong.
1: Ngeblend ya. Enggak mau terima.
2: Mau enggak mau. Iya. Sehingga kita punya kekuatan yang lebih baik lagi ketika kita bersatu itu.
1: Ini biasanya kan orang aktivitasnya seperti Bapak ini kan pressure-nya tinggi banget ya. Ini pengaruhnya pasti ke psikis di luar biasa banget. Gimana kalau menurut dok?
3: Jadi pengaruhnya ke stres ya. Tapi saya lihat Pak Rizal ini tipe orang yang kayaknya stres manage-nya terkontrol dengan baik. Makanya terlihat dari mukanya juga fresh kelihatannya ya. Tapi banyak orang yang

0: menganggap stres ini adalah kayak beban banget ya.
1: Iya, pasti.
0: Padahal ya, kalau kita ngomongin stres itu milik semua orang.
1: Ya.
0: Tetapi bagaimana orang itu mengelola stres itu dengan baik sehingga tidak berdampak pada kesehatan.
1: Iya, begitu, Pak. Iya, setuju. Sangat setuju.
0: Karena banyak tuh kasus-kasus orang stres tiba-tiba kena komplikasi tuh. Ada tuh di sosial media yang menceritakan orang stres kerja, stres melakukan apapun ya, tiba-tiba stroke. Tiba-tiba serangan jantung.
1: Coba, serem. Kalau Bapak sendiri pernah mengalami nggak dengan pressure yang tinggi, terus mempengaruhi kesehatan?
2: Saya menghindari. Caranya adalah memicu pikiran-pikiran kita bahwa ujian ini jangan memperburuk kesehatan kita. Maka harus lawan.
1: Saya pikir sulit sekali itu.
2: Sangat bisa.
1: Karena kan tekanan sangat itu kan nggak tahu kapan waktunya.
2: Karena kalau stres itu, kalau kita pikirkan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, maka kita memicu diri kita untuk menjadi letih. Ketika dia letih, maka berbagai penyakit itu akan mudah dengan datang. Tapi kalau stres kita jadikan tantangan, di mana di balik tantangan itu kan ada peluang. Sebentar aja udah forget it, nanti ada lagi yang lain.
1: Ya namanya juga politisi ya Pak, di mana-mana isinya waktunya itu undangan. Undangan juga ini kan macam-macam ini.
2: Iya.
1: Tapi yang sama dari setiap undangan apa? Menunya. Makanannya pasti enak-enak tuh Pak, bener Pak?
2: Iya.
1: Makanan-makanan itu nggak mungkin Bapak tolak kan?
2: Yang menolak makanan itu bukan selera saya, tapi kepala. Saya setiap makan, dimanapun, pasti berkeringat. Awal keringatnya dari kepala.
1: Okay.
2: Saya menghindari makan yang enak-enak itu di tempat saya diundang. Saya takut berkeringat.
1: Lucu ya, baru dengar lagi nih.
2: Dengan demikian, risiko dari kolesterol tinggi akibat makan enak, itu kan bisa terhindar. Karena body kita sendiri yang minta jangan makan di sini dong, ini ntar lu keringatan lo.
0: Jadi pada dasarnya Pak Rizal ini membatasi makanan-makanan yang memang berbahaya bagi kesehatan. Itu yang penting itu ya.
1: Kamu dengernya lengkap nggak? Ketika di dalam undangan. Tapi kan disimpan itu. Oh tadi menunya ini, ada otak lagi, ada tunjang lagi. Nah begitu selesai dari undangan, mampir dulu lah. Mampir juga tetap?
2: Iya dong.
1: Oh iya dong kan, bener kan?
2: Itu kan menu ibu. Yang enaknya restoran Padang itu ya seperti tadi yang bilang sama Adit.
1: Kalau ngecek hasil pemeriksaan kesehatan rutin gak Pak?
2: Saya setiap bulan.
1: Rekor tertinggi pernah?
2: Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya.
1: Oke,
2: tertinggi
1: lumayan ya.
2: Per 90.
1: Kalau kolesterol tertinggi berapa Pak? Masih ingat gak?
2: Tetap di bawah 200 semuanya.
1: Oh ya?
2: Yang agak tinggi itu ya. Asam urat. Asam urat saya karena mungkin tadi makanan
1: santan lah.
2: Jadi santan ada 7 koma sekian dia.
1: Pak Rizal di awal tadi langsung ngomongin masalah teknologi. Nah, emang teknologi yang dimaksud teknologi apa? Bolehlah di-spill sekarang.
2: Oh, banyak sekali kan. Kan kita ingin sehat. Salah satu kebutuhan sehat itu satu olahraga. Jogging umpamanya. Itu kan butuh teknologi. Sepatu yang memadai, kita jogging.
1: Benar.
2: Kemudian dalam kegiatan-kegiatan hari-hari, biasanya saya pagi dan menjelang tidur selalu 30 menit, pagi 30 menit sebelum saya jogging, nah saya pakai yang begini nih.
1: Laser.
2: Laser Equalizer namanya. Sudah 9 tahun yang lalu saya beli, ini ada teknologi terbaru.
1: Sekarang
2: ini
1: sudah berevolusi.
2: Dalam rangka menstimulir agar darah saya itu lebih baik. Atau apalah gitu ya. Tentu dokter Joe yang lebih paham. Saya paham ya bahwa ini saya pakai bermanfaat bagi kesehatan saya.
1: Bapak, ya.
2: Dan kalau kesehatan bagus, maka kesehatan membaik, kesetanan harus menjauh.
1: Tapi setelah mencoba benar-benar merasakan manfaatnya gak nih?
2: Secara signifikansi saya gak bisa ceritakan.
1: Ya, by process.
2: Tapi ketika saya mau donor, kan saya donor tiap 2 bulan.
1: Ya.
2: Saya tanya, dok gimana kondisi darah saya sekarang? Bapak jauh lebih bagus loh dari yang lalu-lalu gitu. Jadi pemeriksaan dokter yang menyatakan
1: ini ya.
2: Lebih bagus.
0: Jadi yang dilakukan Pak Rizal pada dasarnya sudah di jalur yang tepat ya. Ya mulai pola hidupnya walaupun makannya masih colong-colongan ya. Olahraga juga tetap dilakukan ya Pak ya, rutin ya. Nah salah satunya dengan menggunakan teknologi laser ini adalah upaya yang memang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita semua ya Pak ya. Karena kalau misalkan orang tidak sehat, otomatis banyak dirugikan.

0: ruginya, rugi waktu, rugi materi. Nah, salah satu untuk mendukung kualitas darah dan pembuluh darah, meningkatkan kualitas kesehatan kita, ya teknologi laser ini.
1: Absolutely.
2: Absolutely.
1: Sebetulnya, ada hal yang paling filosofis di negeri kita ini yang harus kita paham ya. Mulai dari kecil kita sudah disuruh, diwajibkan malah, menyampaikan hal tersebut. Bangunlah jiwanya,
2: bangunlah
1: badannya. Sehat jiwa, sehat raga.
2: Benar.
1: Kalau sehat jiwa, sehat raga itu disebut dengan apa? Mensana, incorpore sano.
2: Anak-anak sekarang jarang yang tahu, saya pernah nanyain.
1: Agar mensana, incorpore sano, ya pakai dong laser salah satu teknologi. Ya.
2: Oke.
1: Ini kaitannya gitu.
2: Iya. Jadi Bapak sudah sadar betul bahwa teknologi laser ini sudah membantu sekali untuk menjaga kesehatan Bapak ya?
1: Saya membutuhkannya.
2: Oke. Okay. Ini kalau ngomong-ngomong yang membutuhkan ini sebenarnya bukan cuma Bapak, saya dan Dok Jo. Tapi Anda juga pemirsa yang sedang bersama kami di sini, ya jangan cuma didengerin aja. Ini yang kita ceritakan di sini ini harus betul-betul dipahami, diresapi, dan dipraktekin.
1: Actually.
2: Dilakuin ya. Ayolah, take action ya. Jangan nunda-nunda lagi, biar kita semua ini bisa sehat sampai kapanpun itu maut memanggil kita.
1: Gitu. Kesehatan itu memang mahal, tapi sangat berharga.
2: Ya, karena sakit lebih mahal lagi, Pak.
1: Wah, jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal.
2: Kita harus prioritaskan ya untuk bisa punya alat kesehatan Akulaser ini, pemirsa. Agar Anda sekeluarga, insya Allah bisa lebih sehat. Akulaser ini sudah terbukti ya, alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga teknologi NMES, Pak. Nah, ini ya, ini yang kita butuhkan. Ini sangat cocok untuk Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah, termasuk juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat yang tinggi, dan penggunanya harus rutin ya, Pak ya? Bapak juga rutin kan?
1: Every day.
2: Harus rutin ya, agar kita bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, termasuk komplikasi yang lainnya. Kalau mau pesan Akulaser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda ya. Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan sampai 12 bulan, bunganya 0%. Ini dari Bank BCA juga bank nasional lainnya. Ini kalau dihitung-hitung nih, Pak. Satu hari nih kita cuma perlu menyisihkan kurang dari Rp20.000 saja.
1: Gak nyampe sebungkus rokok dong.
2: Nah, itu. Dan yang pasti nih pemirsa nih, GoGo Mall nih memberikan kemudahan cicilan ini sengaja loh, agar Anda nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser ini. Ayolah, makanya segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan tentu cegah komplikasinya ya, sekarang juga.

0: Balik lagi di Check It Out. Kerja terus, badan gak keurus. Setuju gak, Pak?
1: Gak setuju.
0: Gak setuju. Karena yang harus yang benar apa? Kerja terus?
1: Bekerja terus, badan harus diurus.
0: Ini. Badan harus diurus.
1: Supaya dia sama sejalan, kan?
0: Saya dengar Bapak termasuk yang masih rutin berolahraga.
1: Yes.
0: Tadi olahraga apa saja yang Bapak biasa lakukan?
1: Jogging.
0: Jogging.
1: Sekitar 1 jam per hari pagi.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Diselangi?
1: Kemudian setelah itu saya berupaya untuk berenang sekitar 30 menit.
0: Hebat ya, ini penting ini. Olahraganya dijaga. Makanan ya, yang penting tahu porsi lah ya Pak ya mungkin ya. Enggak juga, kok senyum-senyum aja? Pak benar-benar bebas?

0: Tahu menunya.
1: Tahu menunya. Terus masih rajin atau rutin juga donor darah. Ini semua yang dilakukan ini apa betul bisa menjaga kesehatan tubuh?
2: Ya, jadi pada dasarnya kan olahraga, kemudian pola makan itu penting ya. Karena itu kan merupakan pilar pola hidup sehat.
1: Yeah.
2: Tetapi lebih jauhnya lagi, untuk mendukung kesehatan itu kan tidak hanya pilar pola hidup sehat. Medical check-up juga harus dilakukan.
0: Kecil.
2: Ya, supaya tahu dong nilai rapot kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian juga pendukung untuk kesehatan, salah satunya teknologi laser juga harus digunakan.
1: Iya,
2: supaya semuanya berjalan bersamaan nih.
1: Iya.
2: Pilar pola hidup sehat, teknologi laser, medical check-up, kalau ada obat tetap harus diminum.
1: Iya. Apa aja sih dok, buat orang-orang yang belum tahu mungkin pilar hidup sehat tuh?
2: Yang pertama adalah tidur nih. Tidur yang penting cukup nih, dan berkualitas. Karena kan tidur cukup berkualitas ini penting. Karena di sini akan terjadi regenerasi dari sel, pengaturan metabolisme, pengaturan hormon. Kemudian pola makan yang kedua. Pola makannya harus sehat. Ya, banyak sayur dan buah. Karena di situ juga ada kandungan antioksidan. Kemudian olahraga. Terus stresnya harus dikelola dengan baik. Nah, pola hidup sehat dilakukan, teknologi laser dijalankan.
1: Untuk melengkapinya ya?
2: Iya.
1: Kalau Bapak selain tadi pola hidup sehat dilakukan, rutin juga pakai laser, selain itu pernah mendengar suplemen antioksidan belum Pak?
3: Pernah dengar, tapi saya ingin perlu lebih tahu.
1: Pengen tahu banget apa pengen tahu aja?
3: Pengen tahu banget lah.
1: Kasih tahu dong.
2: Tadi kan saya sudah spill tuh. Pola makan salah satunya buah dan sayur untuk memenuhi kandungan antioksidan. Cuma permasalahannya di Indonesia ini hampir 96% orang itu malas makan sayur dan buah.
1: Iya sih.
2: Padahal antioksidan itu diperlukan tubuh kita selain menangkal radikal bebas.
3: Termasuk aku.
2: Radikal bebas itu diperoleh dari mana aja? Makanan yang pengelolaannya tidak sehat. Kemudian dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, mikroplastik, paparan sinar UV. Itu ya, kan radikal itu bebas.
1: Intinya susah lah kita menghindari lah. Karena kemanapun kita pergi kan pasti ada aja itu.
2: Nah itu baru satu fungsinya. Ada lagi fungsi yang lain, antioksidan. Mendukung fungsi organ tubuh kita. Jantung, otak, paru, ginjal. Ya. Selain itu, dia akan bersinergi nih sama teknologi laser. Karena gini, prinsip dasarnya teknologi laser ini melancarkan jalannya. Antioksidan adalah barang yang diangkutnya.
1: Oh, pupuknya nih?
2: Iya, pupuknya. Sehingga dia akan berjalan bersamaan supaya kesehatan tubuh kita lebih optimal.
1: Oh, benar juga itu. Bener. Suplemen antioksidan dibutuhkan oleh darah kita ya. Jadi darah kita ini bisa membawa semua kandungan zat yang baik, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang ada dalam suplemen itu.
3: Ini boleh tanya gak barangnya apa? Atau?
1: Ya boleh.
3: Boleh.
1: Masa gak boleh? Justru itu dia pengen spill, pengen tahu. Sebelumnya saya mau tanya, memang seberbahaya apakah akibat dari terpaparnya radikal bebas itu?
2: Namanya radikal, semua yang ada kata radikal pasti jelek.
1: Iya,
3: berbahaya.
2: Iya, berbahaya. Salah satunya radikal bebas ini. Dia targetnya adalah sel. Sel di dalam tubuh kita, jadi paling kecil tuh dihancurin. Kalau misalkan selnya dihancurin, fungsi organnya kan makin menurun.
1: Ya, jelas dong.
2: Salah satunya adalah fungsi organ yang penting adalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi kaku, jadi kesumbat. Kalau misalkan kesumbat, otomatis jalan ke seluruh tubuh.
1: Bisa komplikasi lah.
2: Macet.
1: Iya.
3: Stroke dong?
1: Iya.
2: Iya, bisa. Serangan jantung, gagal ginjal.
3: Adi jangan stroke, Dit.
1: Ih, jangan. Ya. Mana yang lebih berbahaya, stroke apa serangan jantung?
3: Jangan dua-duanya lah.
1: Terus jadi apa nih solusinya nih? Tadi laser sudah digunakan setiap hari.
3: Donor udah.
1: Donor sudah.
3: Berenang udah.
1: Pola hidup sehat sudah, tapi masih juga dibutuhkan nutrisi yang cukup.
2: Benar.
1: Dari suplemen antioksidan.
2: Ya.
1: Apa?
2: Jadi yang kita butuhkan untuk mendukung kesehatan selain antioksidan itu ada 10.
1: Oh.
2: Ya, mungkin Pak Rizal dan yang di rumah itu tahu astaxanthin ya, yang dikenal dengan rajanya antioksidan.
3: Iya, iya.
2: Selain itu ada tuh inositol, ada resveratrol. Nah, tiap-tiap antioksidan ini punya fungsinya masing-masing. Untuk otak, untuk pembuluh darah, untuk jantung, untuk otot, untuk saraf.
1: Dari 10 tadi?
2: Dari 10, makanya kita itu harus memenuhi 10 antioksidan itu. Nah selain
1: saya
2: itu
1: banyak banget
2: banyak kan gak, Dit? Iya. Nah tunggu dulu Pak, ada lagi, ada multivitamin, alga, multimineral. Bingung dong.
1: Kayaknya kalau mesti mengumpulkan satu-satu,

0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya lebih segar.
2: Hmm. Berasa nggak Pak, kalau dulu biasanya maaf nih Pak, kalau namanya senior itu sudah mulai short term memory loss ya.
1: Pikun.
2: Naruh kacamata di mana, kunci mobil di mana, ini aduh tadi taruh di mana, itu sering terjadi katanya.
0: Dulu pernah saya tuh.
2: Ya.
0: Saya cari kacamata, padahal kacamatanya saya pakai.
1: Lucu.
2: Tapi sekarang udah nggak.
0: Udah nggak lagi. Gitu. Saya waktu cari kacamata sekarang saya pegang dulu. Oh ini dia juga jadi.
3: Teknologi laser ini pada dasarnya dia selain sebagai preventif atau pencegahan penyakit, dia juga sebagai kuratif untuk penyembuhan apabila yang punya tensi tinggi, kolesterol, kemudian asam urat, gula darah ini kan dibantu untuk distabilkan. Tetapi dia juga bisa berfungsi sebagai rehabilitatif. Yang sudah terjadinya misalkan komplikasi seperti stroke, ini bisa dibantu supaya pemulihannya lebih optimal. Jadi teknologi laser ini mencakup 3 fungsi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2: Lengkap ya, Pak. Ya. Saya ini senang banget loh, hari ini bisa bersenda gurau, tapi ngobrolnya juga daging ya, serius dengan Bapak. Tapi tahu nggak Pak, terkadang saya itu sedih.
0: Mau tisu?
2: Enggak.
0: Cuman sedih aja.
2: Beberapa kali yang hadir juga yang ngobrol sama kita nih adik-adik, usianya jauh di bawah saya, jauh di bawah kita, 20-an. Bahkan mungkin masih early 20s ya, masih 22, 23, sudah terserang yang namanya gagal ginjal. Sudah harus cuci darah, Pak. Ironis sekali, tapi ini kenyataannya, Pak.
0: Sudah hemodialisa,
2: ya.
0: Masih muda.
2: Ya, sudah pakai ring, Pak. Umur 26 tahun sudah stroke. Pandangan Bapak dengan kenyataan saat ini anak-anak muda sudah banyak yang seperti itu, apa?
0: Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang.
2: Panjang.
0: Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
1: Ya.
0: Artinya ada yang salah.
2: Ya.
0: Nah, adalah tugas kita, para senior, para orang tua, untuk memberikan early warning, mengingatkan kesalahan-kesalahan yang begitu berakibat fatal. Selain masa depan mereka jauh dari kecerahan, artinya cemerlang masa depan mereka itu kan jadi terganggu. Tes untuk bekerja ini gagal, karena nggak lulus tes gitu ya. Tes pendidikan ini gagal, karena ada komplikasi dalam tubuhnya. Maka pola hidup itu dari kecil memang harus diajarkan oleh orang tua. Seperti anak-anak, jangan terlalu banyak makan yang manis-manis gitu setiap hari. Berdampak kepada ginjal, berdampak kepada limpa, berdampak kepada kualitas darah, gitu. Kalau orang tuanya memahami ada laser yang mampu menstimulir gitu darahnya, kalau nggak paham,
2: ya.
0: Kalau orang tuanya mampu mengetahui tentang adanya Evo Life, mungkin bisa diperbaiki lebih too early ya. Tapi kalau tidak, nah itulah ya. Anak-anak muda akhirnya ginjalnya
2: sedih,
0: harus
2: sedih.
0: Iya, sedih kita.
2: Butuh tisu? Gantian nih.
0: Anak-anak muda begini, yang dibutuhkan oleh bangsa kita ini, kreatif, energik, sehat, dan menyenangkan.
2: Jadi setuju mana? Pakai laser di awal, sebelum terjadinya komplikasi, atau sesudah terjadi komplikasi?
0: Tentu mencegah.
2: Alhamdulillah nih ya, Pak Rizal sudah merasakan pemirsa yang namanya manfaat dari rutin menggunakan laser. Tentu Bapak juga pengen yang lagi nonton kita sekarang juga bisa ikut merasakan.
0: Iya, check it out.
2: Silakan Pak, check it out Pak.
0: Para pemirsa sekalian, bahwa sehat itu penting dan sakit itu amatlah mahal. Ayo sehatkan diri kita sebelum terlambat. Ikuti kata dokter. Anda percaya deh.
3: Dan ini terkhusus untuk yang masih muda-muda ya di luar sana ya. Ayo prioritaskan kesehatan tubuh Anda. Pola hidup sehat harus tetap dijalankan. Teknologi laser harus digunakan. Supaya dengan menggunakan teknologi laser, tensinya terkendali, gula darahnya terkendali, kemudian asam uratnya terkendali. Ketika semuanya terkendali, komplikasi dapat dihindari. Dan tambahannya adalah konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Karena keduanya akan bekerja berbarengan untuk kesehatan tubuh kita dan menghindari terjadinya komplikasi.
2: Tuh ya, jangan cuma didengerin aja, tapi harus dimengerti, dipahami, dan yang terpenting di...
0: Laksanakan.
2: Dilaksanakan.

0: Yes.
1: Terima kasih banyak Bapak sudah sharing waktunya. Hadir. Di sela-sela kesibukannya masih berkenan untuk hadir loh.
0: Dok.
1: Really appreciate. Thank you, Dok.
2: Terima kasih.
1: Nah, pemirsa, alat kesehatan Aku Laser nih yang sedang kami gunakan dan juga suplemen Evo Life AS10 merupakan solusi tepat ya untuk meningkatkan kesehatan Anda sekeluarga. Kombinasinya sinergis nih antara laser dan kandungan 10 antioksidan, vitamin serta mineral lengkap. Terbukti lebih efektif menjaga kesehatan serta membantu mencegah juga mengatasi kolesterol tinggi, hipertensi dan gula darah yang tinggi. Kalau semuanya terkendali, komplikasi pun bisa terhindari.
0: Yes.
1: Nah, ayo pemirsa ya. Langsung aja dapatkan informasi alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evo Life AS10 hanya di GoGo Mall. Karena GoGo Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun loh. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional.
0: Terbukti,
1: jelas.
0: Terbukti.
1: Sudah merasakan kok.
0: Iya.
1: Itu kan buktinya di situ. Ingat ya, GoGo Mall ini memberikan layanan pendampingan secara eksklusif selama 30 hari. Hanya untuk memaksimalkan kesehatan Anda, pemirsa. Dan fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Nggak ada di tempat lain, Pak. Ya. Nikmatin juga fasilitas cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Ini GoGo Mall sengaja loh memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda-Anda semua nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evo Life AS10. Ayo, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda sekarang ini. Atau silakan ya, bagi Anda yang ingin langsung mendapatkan Aku Laser, bisa mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat, segera gunakan Aku Laser dan rutin mengkonsumsi suplemen Evo Life AS10 untuk solusi sehat dari luar maupun dari dalam. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
3: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Di informasi pertama viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu saja, sang suami pun dipukul berkali-kali hingga babak belur.
1: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
2: Telah berhasil diamankan, kemudian ku hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
1: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Berikutnya, kapal motor Dewi Putri tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu mengalami kebocoran di tengah laut. Puluhan penumpang panik dan juga berusaha mengenakan pelampung karena takut kapal tenggelam. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, akibat salah injak pedal gas, mobil operasional program MBG menabrak sejumlah rumah joglo. Penghuni rumah yang berada di depan rumah selamat dari insiden tersebut.
3: Penumpang kapal motor Dewi Putri panik saat mengetahui ada kebocoran di bagian bawah kapal yang mereka tumpangi. Para penumpang yang diantaranya adalah ibu-ibu dan anak-anak itu berusaha mengenakan jaket pelampung karena khawatir kapal tenggelam. Kapal motor Dewi Putri dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu ini mengangkut 35 orang penumpang. Laporan kebocoran kapal segera ditindaklanjuti petugas. Para penumpang dievakuasi dengan kapal lain. Sementara petugas melakukan penyedotan air di lambung kapal dan kapal tersebut ditarik menuju Pulau Tidung.
4: Satu unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Dan kapal berhasil dipompa. Selanjutnya kapal tersebut ditarik oleh kapal KM Dwi Nur untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Tidung.
3: Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebuah mobil program makan bergizi gratis menabrak rumah joglo di Desa Sundo Luhur, Rabu siang. Insiden ini sempat membuat warga panik karena tabrakan menimbulkan suara benturan keras. Peristiwa terjadi setelah kendaraan selesai mendistribusikan MBG di sekolah. Kepala SPPG kemudian hendak memarkirkan mobil yang posisinya berada di tengah jalan. Diduga salah injak pedal gas, mobil tersebut justru melaju kencang menabrak rumah yang posisinya berhadapan dengan bangunan SPPG.
5: Nah, parkir kemudian di tengah jalan, mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana, gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini.
3: Beruntung penghuni yang sedang berada di depan rumah selamat dari insiden tersebut. Sementara kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Pihak SPPG Sundo Luhur 03 Pati sepakat untuk memberikan uang ganti rugi, namun enggan memberikan keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang balita di Sleman, Yogyakarta meninggal dunia diduga akibat malpraktik petugas medis di RSUD Prambanan. Korban yang sebelumnya sehat dan juga ceria tiba-tiba muntah hingga tidak sadarkan diri usai disuntik obat bius sebanyak 3 kali dalam pemeriksaan CT scan.
6: Saya pengen tahu rumah sakit tuh ngomongnya kayak apa.
3: Seorang anak perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balita tersebut diduga menjadi korban malapraktik yang dilakukan tenaga medis setempat. Anastasia Niken Purwandari, sang ibu, menceritakan peristiwa itu bermula pada 27 April lalu. Saat itu, ia ke RSUD Prambanan untuk memeriksakan lingkar kepala anaknya yang berada di garis merah. Atas saran dokter, putrinya dilakukan CT scan untuk mengetahui kondisi kepala anaknya. Putrinya sempat disuntik bius 3 kali melalui selang infus sebelum dilakukan CT scan. Namun beberapa jam kemudian, anaknya muntah dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal saat datang ke rumah sakit, anaknya dalam kondisi sehat dan ceria serta tidak mengalami sakit apapun.
7: Bermain anak, dia masih di situ, masih mainan, masih lihat-lihat buku, masih gitu. Terus dia di ruang radiologi pun dia juga masih makan makanan, dikasih makanan orang itu juga dia masih dimakan, masih lihat HP, lihat TV, itu dia masih aktivitas seperti biasa. Pas waktu dipasang alat infusnya itu yang buat suntikan itu, dia masih tetap nggak takut. Dia perubahannya itu ada setelah dia tuh masuk CT scan baru semuanya.
8: Setelah CT scan itu langsung
7: baru setelah itu dia udah nggak sadar.
3: Pasca kejadian, orang tua korban didampingi kuasa hukum melaporkan kasus tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melaporkan Direktur RSUD Prambanan dan seorang dokter dengan dugaan kelalaian medis. Polisi masih terus berupaya mengumpulkan alat bukti atas dugaan kasus ini.
9: Masih dalam penyelidik ya, LP-nya sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses penyelidikan.
10: Sudah ada saksi yang diperiksa mungkin? Yang dipanggil.
9: Pastinya ada, ya. Statusnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut update-nya.
3: Hingga kini belum ada keterangan resmi dari RSUD Prambanan maupun Pemkab Sleman terkait kasus tersebut. Sementara perkara hukumnya masih ditangani penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai informasi pertama, viral jenazah balita diangkut menggunakan sepeda motor. Sebuah video amatir merekam momen memilukan di Desa Peling Seasa, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah pada 1 Juni lalu. Dalam video yang viral, tampak seorang ibu menggendong jenazah putrinya yang berusia 3 tahun menuju rumah duka di Desa Sosom dengan membonceng sepeda motor lantaran tidak adanya ambulans. Warga yang merekam kejadian tersebut mengungkapkan kekecewaan lantaran ambulans milik fasilitas kesehatan setempat sebenarnya terparkir di lokasi, namun pihak pengelola menolak memuat jenazah dengan alasan regulasi operasional. Dan informasi kedua masih soal informasi yang viral kali ini, Bang Jago ngebut di busway lalu tabrak sebuah mobil.
11: Kayak gitu ya. Itu banyak, Mbak. Kok sampai gimana?
0: Video pengemudi mobil dan pengendara motor yang terlibat keributan di Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, kaca mobil terlihat pecah dan spion patah. Keributan dipicu kecelakaan karena pemotor ngebut di jalur Transjakarta lalu menabrak mobil yang akan putar balik. Pemotor diduga tidak mau bertanggung jawab pada kerusakan mobil tersebut. Satlantas Metro Jakarta Timur melakukan penyelidikan untuk memastikan fakta kejadian tersebut. Dan informasi ketiga masih soal viral. Kali ini seorang bule viral tolak bayar makan akan segera dideportasi.
12: You can pay
13: payment.
12: No
13: payment. Why? Because I'm building.
0: Mungkin Anda masih ingat dengan pria bule yang menolak bayar setelah makan di sebuah kopi shop di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan mengutip Detikcom, Kakanwil Dirjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, saat ini bule tersebut telah ditangkap dan juga diserahkan ke rumah detensi imigrasi untuk selanjutnya dideportasi ke negara asalnya. Sebelumnya bule ini viral karena menolak membayar tagihan makanannya dengan alasan dirinya yang membangun negara Indonesia. Melemahnya rupiah membuat sejumlah barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga. Imbasnya, daya beli turun dan pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tembus 18.000 rupiah per dolar pada Kamis 4 Juni ini. Terus melemahnya rupiah ini membuat sejumlah barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga. Tidak hanya konsumen yang dibikin pusing, pedagang juga harus bersiasat agar tetap bertahan di tengah menurunnya daya beli masyarakat.
1: Pasca libur panjang Idul Adha, sejumlah harga bahan pangan terpantau masih tinggi pada Rabu. Di antaranya harga bawang merah yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian harga minyak goreng, minyak kita, yang masih berkisar di angka Rp22.000 per liter. Menurut pedagang, stok minyak kita di pasar sudah melimpah, namun harga minyak goreng bersubsidi tersebut masih mahal di pihak distributor. Sementara untuk harga cabai terpantau turun drastis dari Rp100.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong juga turun tipis dari

0: Rp40.000 ke Rp38.000 per kilogram. Meski sejumlah harga pangan turun, pedagang menyebut aktivitas perdagangan masih sepi akibat daya beli masyarakat yang turun. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa mengurangi stok dagangannya.
1: Ya agak dikurangi mas, soalnya keadaannya pasarnya nggak seperti dulu, jadi pemotongannya agak dikurangi sedikit.
2: Berarti untuk setiap hari stoknya dikurangi, anjir nggak mas? Tapi untuk minat pembeli bagaimana pak sekarang?
3: Sama aja, masih sepi.
4: Agak sulit mas.
2: Masih sepi ya?
3: Masih sepi.
2: Sepinya itu menurut panjiran karena apa?
3: Ya, karena ekonomi.
0: Tak hanya pedagang yang dibikin pusing dengan kenaikan harga-harga, konsumen pun harus putar otak agar semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satunya dengan menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
5: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah.
0: Sementara itu nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Kamis 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah tembus Rp18.000 per dolar. Terus melemahnya nilai tukar rupiah ini membuat sejumlah barang-barang kebutuhan pangan rumah tangga naik harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, Lodewik Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang. Dan berikut informasinya dalam update fakta.

0: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan mark up terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis.
1: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya mark up harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
0: Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya

0: Saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
1: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan usai jeda, saya akan mengajak Anda menikmati sajian lidah asap sambal Aceh yang kaya dengan rempah-rempah. Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Jika biasanya olahan lidah sapi dibuat semur ataupun sate padang, di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh menjadi perpaduan cita rasa yang unik. Tekstur lidah yang empuk dengan aroma asap yang khas bertemu pedasnya sambal Aceh yang kaya akan rempah. Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Aroma asap yang menggoda langsung menyambut sejak sajian ini tersaji di meja. Ya, sajian kuliner kali ini adalah lidah sapi. Namun bukan disemur atau dijadikan bistik, melainkan diasap. Kenikmatannya semakin lengkap saat dipadukan dengan sambal Aceh yang pedas, gurih, dan kaya rempah. Perpaduan rasa asap dari lidah sapi dengan pedasnya sambal menciptakan sensasi yang siap memanjakan lidah para pecinta kuliner.
2: Ini terus kenapa harus di smoke? Karena biar aromanya tuh lebih keluar dan dagingnya lebih empuk. Karena biasanya kan susah ya, kalau jeroan gini suka alot. Nah makanya kita masaknya tuh di smoke yang lama gitu, biar aromanya dapet, flavornya dapet, terus empuknya juga dapet. Terus kita kombinasikan dengan sambal Aceh biar nggak bosen.
1: Sebelum mencicipinya, mari kita lihat proses memasaknya. Siapkan lidah sapi yang sudah diasap untuk membuat sambal Aceh menggunakan cabai keriting, cabai tanjung, cabai rawit, bawang merah, potongan serai, dan daun jeruk. Masukkan minyak goreng dan haluskan. Lalu tumis dengan belimbing wulu dan terakhir masukkan lidah sapi yang sudah diasap. Sajikan dengan nasi panas dan tumisan daun singkong. Potongan lidah sapi asap menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang meresap sempurna.
3: Kaget banget sih ketika lidah asap ini masuk ke dalam mulut tuh bener-bener empuk banget. Ada aroma smoky-nya. Nah sambal Acehnya juga pedes, gurih dan ada sedikit manis. Jadi ini nikmat banget. Dan pedesnya tuh bukan yang pedes menyiksa. Ini pedes yang enak untuk dinikmati.
1: Untuk menikmati satu porsi lidah sapi sambal Aceh yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp79.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat

0: pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Berhasil diamankan, kemudian aku ambil di dekat ruangan rel. Welcome Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Kedua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kita akan ulas berbagai informasi sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Eksekusi pengosongan yang dilakukan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap rumah berlantai 2 di Jalan Kesehatan 7 nomor 19 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat diprotes kuasa hukum. Pemilik rumah bersama kuasa hukumnya mengamuk dan meminta eksekusi dibatalkan lantaran tidak sesuai aturan atau SOP.
1: Eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap rumah berlantai 2 di Jalan Kesehatan 7 nomor 19 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Jurusita bersama aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan eksekusi dengan menjebol gembok pagar yang terkunci mendapatkan protes dari pemilik rumah dan kuasa hukumnya. Pemilik rumah yang baru mengetahui rumahnya dibongkar paksa marah dan memaki petugas jurusita dengan alasan eksekusi yang dilakukan tidak sesuai aturan atau SOP karena pemilik rumah tidak ada di tempat alias rumah dalam keadaan kosong. Menurut Ketua Jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi ini dilakukan atas risalah lelang di mana pemilik rumah Burhanuddin mempunyai utang dengan salah satu bank di Jakarta sehingga terjadi proses lelang dan dimenangkan oleh pemilik yang baru yaitu Reynard Purnata sebagai pemohon.
2: Ini kita ada persyaratan eksekusi atas dasarnya risalah lelang perkara nomor 45 tahun 2025. Risalah lelang, jadi objek ini sudah dilelang oleh pihak bank dan terjual dibeli oleh saudara Reynard Purnata selaku pemohon eksekusi. Dan kenapa dieksekusi? Karena memang setelah dilelang dari pihak termohon, penghuni belum mau keluar dari objek. Makanya hari ini kita lakukan eksekusi.
1: Fahmi menambahkan, eksekusi ini juga atas penetapan Ketua PN Jakarta Pusat agar eksekusi pengosongan rumah berlantai 2 dengan luas 202 meter persegi segera dilakukan. Galih Putra, Jakarta.
0: Satreskrim Polres Boyolali bersama Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita paruh baya bernama Aminah di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Ekshumasi dilakukan menyusul laporan keluarga yang menilai kematian korban janggal setelah diduga mengkonsumsi sate ayam kiriman dari orang tak dikenal melalui aplikasi ojek online. Sementara itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, warga digegerkan dengan penemuan sesosok pria tanpa identitas tewas bersimbah darah di tepi jalan.
3: Proses ekshumasi makam Aminah di tempat pemakaman umum Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dilakukan Satreskrim Polres Boyolali bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Jawa Tengah. Sebelumnya Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 lalu. Saat itu keluarga tidak menaruh curiga sehingga jenazah wanita paruh baya ini langsung dimakamkan. Namun beberapa hari kemudian keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya terdapat bekas muntahan pada pakaian yang dikenakan korban, serta perubahan warna pada bagian mulut dan telinga yang tampak membiru. Keluarga juga mendapatkan informasi bahwa sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Aminah sempat menerima dan menyantap sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek online oleh orang tak dikenal. Pihak keluarga melalui kuasa hukum lalu melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya ekshumasi dan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.
4: Pada intinya karena memang orang tua

0: kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan terkait peristiwa semalam sebelum meninggal itu memakan makanan dari kiriman seseorang yang belum diketahui identitasnya.
1: Kondisi rumah korban yang sudah bersih saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara membuat barang bukti yang berhasil diamankan sangat terbatas. Salah satunya adalah pakaian yang digunakan korban saat ditemukan meninggal dunia. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami rangkaian peristiwa kematian korban. Sementara penyebab kematian akibat sate ayam masih didalami petugas, menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
2: Keadaan pada saat ditemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak. Namun tidak diketemukan hal-hal lain di sana, menurut keterangan saksi. Ya.
3: Busa berbusa atau apa gitu?
2: Tidak ada. Menurut keterangan saksi. Karena ini kan peristiwanya sudah berlangsung 1 minggu ke belakang. Jadi ketika kita mendapatkan dari pihak kepolisian, kami dari Polres, ketika mendapatkan laporan di tanggal 25 itu, kita melaksanakan cek TKP ke sana, ya keadaan TKP sudah bersih.
1: Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi Jalan Pramuka Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Terdapat luka parah di bagian kepala dan leher korban diduga menjadi penyebab utama korban kehilangan nyawa. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian, saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian.
4: Dengan korban memang nggak kenal, tapi kadang sering lewat gitu, lewat di sini. Informasi tadi sore memang minta air, di sini ada tukang duduk di sini. Minta air, habis minta air, jalan lagi. Nah, anak itu memang sering jalan kaki.
1: Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum serta proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pada Rabu malam, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat IMIPAS Silmi Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
6: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22:38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian IMIPAS saat KPK mencari keberadaannya. Sebelumnya, Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
7: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
6: Selain menangkap belasan orang, KPK

0: juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmi Karim, kita sapa langsung produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan. Selamat malam Arief. Arief, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sudah menonaktifkan Silmi Karim dari jabatannya untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh KPK berjalan lancar. Bagaimana perkembangan kasusnya Arief?
2: Ya, selamat malam Victor. KPK memang sudah resmi menetapkan status tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan nonaktif Silmi Karim. Dan tadi sekitar pukul 17 juga sudah dilakukan konferensi pers terkait konstruksi perkara dari kasus pemerasan juga gratifikasi yang menjerat Silmi Karim. Dan tadi dalam konferensi persnya Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa praktek pungli atau pungutan liar di lingkungan Dirjen Imigrasi itu sudah terjadi atau berlangsung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, di mana memang ada pungli jika WNA itu ingin mengurus masalah keimigrasian seperti mengurus visa, paspor, paspor tenaga kerja sampai dengan izin tinggal. Nah, Silmi Karim ini pada tahun 2023 itu masuk menjadi Dirjen Imigrasi. Dan pada saat Silmi Karim ini masuk, ia melihat celah atau dia mengetahui adanya perputaran pungli di lingkungan Dirjen Imigrasi. Oleh sebab itu, Silmi Karim kemudian langsung meminta jatah preman kepada pihak-pihak yang melakukan pungli tersebut, dan ini disampaikan kepada Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal di Direktorat Imigrasi. Silmi Karim meminta jatah melalui JS, dan kemudian JS ini Jaya Saputra meneruskan perintah dari Silmi ini kepada jajaran di bawahnya. Dan hasil temuan dari KPK itu dari periode 2022 sampai dengan 2026 itu total nilai pungli yang terjadi di lingkungan Dirjen Imigrasi yang diterima oleh para oknum tersangka itu nilainya mencapai 145,5 miliar rupiah. Dan Silmi Karim sendiri itu menerima jatah setiap minggunya itu 100 juta rupiah dan itu dibagikan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu Silmi Karim menerima uang jatah preman sebesar 100 juta rupiah. Dan penerimaan uang jatah preman oleh Silmi Karim ini sebesar 100 juta rupiah, Setio Budianto menyebutkan itu terjadi sejak dia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dari tahun 2023 sampai ia menjabat menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan sampai ia terjaring dalam OTT senyap yang dilakukan oleh KPK. Dan hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK, dan dari nilai tersebut 145,5 miliar itu memang itu kemudian dibagi-bagikan kepada 8 tersangka, salah satunya adalah Silmi Karim. Nah, pada saat pembagian uang pungli ini ada samaran atau istilah kode-kode distribusi penyaluran uang yang digunakan di antara kelompok mereka. Dan kode-kode ini seperti misalnya sebutan istilah malaikat, lalu juga menggunakan istilah pembayaran konser grup band seperti vokalis, gitaris, backing vokal sampai dengan koreografer. Dan bahkan uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi dari para tersangka seperti misalnya untuk pembelian aset maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Dan bahkan salah satu tersangka yaitu JS juga itu membeli properti rumah dengan menggunakan kepingan emas hasil dari pungli yang terjadi di lingkungan Dirjen Keimigrasian. Nah, ini jadi modus operandinya yang digunakan adalah para WNA ini biasanya menggunakan biro jasa untuk mengurus masalah keimigrasian. Nah, ketika biro jasa ini melakukan kepengurusan, permohonan mereka itu ketika mereka sudah submit itu tidak akan di-approve atau tidak akan disetujui. Nah, nanti dari pihak Kanwil sampai dengan pihak pusat itu nanti akan meminta biaya klik atau biaya persetujuan agar dokumen-dokumen yang diajukan oleh para WNA ini bisa disetujui atau di-approve oleh para pimpinan, oknum pimpinan di Dirjen Imigrasi. Nah, biaya klik inilah yang kemudian menjadi uang pungli yang dikumpulkan dari para tersangka ini menggunakan rekening pengepul yang diinisiasi atau digerakkan oleh tersangka berinisial GST. Nah, dari rekening pengepul inilah kemudian aliran uang itu didistribusikan, dibagi-bagikan kepada para tersangka lainnya. Dan dari hasil penyidikan KPK, itu sejumlah aset yang disita dari para tersangka, yang disita dari tersangka JSP, yaitu ada saldo

0: rekening senilai 2,2 miliar, lalu 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Sementara aset yang disita dari GST itu 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit truk towing, 7 unit motor, 1 bundel BBKB kendaraan roda 2, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Sementara aset yang disita dari tersangka RAA itu adalah 18 keping emas seberat 200 gram, mata uang asing, dolar Amerika dan juga dolar Singapura itu sebesar 10.000 dolar Singapura dan 14.500 dolar Amerika. Lalu mata uang asing Saudi Arabia, rial, yaitu 30 rial, 1 buah BBKB mobil, 2 buah BBKB motor, dan 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian. Dan untuk proses penyidikan ini, tadi juga Setio Budianto mengatakan masih dalam proses, terus melakukan proses pendalaman, melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi. Sementara hasil uang jatah preman yang diterima oleh Silmi Karim 100 juta setiap hari Jumat itu digunakan untuk apa, itu juga masih dalam pendalaman oleh KPK. Dan nanti tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan-kembangan terkait kasus ini, karena pungli seperti ini diyakini tidak hanya terjadi di kantor imigrasi Jakarta Barat saja, tapi juga bisa terjadi kemungkinan di kantor imigrasi lainnya. Victor.
1: Baik, ini sepertinya terjadi terorganisir sekali tindakan yang dilakukan oleh Silmi Karim dan teman-temannya, begitu ya. Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikutnya, peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Pendaftar perlu melampirkan sejumlah persyaratan seperti rekomendasi dari psikolog profesional, tapi aturan itu dipandang bisa mengganggu perkembangan emosi dan kognitif anak.
2: Kamis 4 Juni 2026 adalah hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB. Masa pendaftaran secara online ini akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar di sekolah dasar. Dalam peraturan itu, bagi anak umur 5 dan 6 tahun yang akan didaftarkan ke SD harus melampirkan rekomendasi dari psikolog profesional. Ini penting sebagai pertimbangan penerimaan siswa untuk melihat kesiapan psikis anak. Kalau tidak ada psikolog, rekomendasi juga bisa didapat dari Dewan Guru Sekolah. Sesuai aturan itu, Dinas Pendidikan Surabaya tetap fokus pada 3 tahap, yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi atau wilayah tinggal. Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, mengatakan, meski peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang itu, pihaknya tetap akan mendahulukan pendaftar yang berusia 7 atau 8 tahun.
3: Kan kita juga nuluin kalau yang misalkan di yang usia 7 tahun ke atas atau sudah usia SD, ya harus kita proporsi lebih tinggi. Bobot pertama, bobot kedua rumahnya ternyata agak jauh. Nah, udah itu kita mainkan dengan tambahan bobot kedua. Bobot-bobot itu kita kumpulin jadi satu, yang paling besar itulah yang memang akan menjadi hak untuk bisa duduk di situ.
2: Peluang anak usia 5 dan 6 tahun mendaftar ke SD dipandang malah bisa mengganggu perkembangan kognitif dan mental anak. Menurut Caroline Rista, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, anak usia 5 dan 6 tahun masih dalam masa bermain. Rentang fokus anak untuk sesi duduk diam di usia 5-6 tahun antara 10-15 menit. Maka ketika anak usia itu harus duduk dan berkonsentrasi dalam jangka waktu lama di tingkat SD, dikhawatirkan malah akan membuat mereka merasa bosan dan ketinggalan pelajaran. Bagi Caroline, perkembangan kognitif yang baik belum tentu diikuti dengan perkembangan mental yang baik pula.
3: Tapi ketika anak-anak itu tidak mampu, apakah kita juga sudah siap untuk memberikan penanganan khusus ketika secara kognitif dia bisa, tapi ketika ia dimasukkan dalam lingkungan yang lebih dewasa, pembicaraan pertemanan yang jauh lebih melampaui emosi dan sosial dia, sudah siapkah kita untuk punya generasi penerus yang seperti itu? Tidak ada salahnya dengan akselerasi, selama betul-betul melihat akselerasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya mengedepankan kognitif. Kita kan tidak mau punya generasi penerus yang secara kognitif baik, tapi secara nilai sosial, karakter, belum berkembang dengan baik.
2: Sejumlah orang tua siswa memandang peluang anak umur 5 dan 6 tahun boleh mendaftar SD

0: rawan menghambat perkembangan anak.
1: Itu memang ada keuntungannya dalam mereka bisa sekolah lulusnya lebih cepat gitu misalnya. Umur belasan mereka bisa berkarir gitu ya, artinya bisa masuk kuliah itu pada usia yang relatif lebih muda. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan psikologi anak-anak itu yang anak-anak usia 5 tahun kan suka-sukanya main itu. Mereka suka melakukan apapun, eksplor apapun, tapi begitu masuk ke pendidikan kan mereka harus didisiplinkan pikirannya kan begitu. Mereka harus dengan terstruktur dengan pendidikan segala macam. Persoalannya ada psikologinya itu.
2: Antara 5 sampai 6 itu anak-anak masih fase-fasenya main sambil belajar. Dan ketika di SD, durasi belajar itu agak lebih lama. Nah, ini kadang menjadi kendala ketika anak-anak itu masih mau main, padahal waktunya belajar. Orang tua berpandangan, oh anakku sudah bisa kalistung, gak apa-apa, tak daftarkan SD. Padahal sebenarnya di SD bukan hanya kalistung saja, tetapi emosi sosialnya, fisik motoriknya itu juga perlu diperhatikan.
0: Masyarakat boleh saja setuju atau tidak setuju dengan adanya aturan ini. Tapi untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak umur 5 atau 6 tahun dan ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar, baik itu negeri maupun swasta, keluarga dan orang tua harus memonitor dengan aktif perkembangan anak. Karena di sekolah, anak tidak hanya berlatih untuk mengembangkan sisi kognisinya saja, juga perkembangan soft skill seperti mengolah rasa, memaintain mental mereka, berkomunikasi dengan sekitar, dan lainnya. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Warga Yogyakarta memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan kenapa baru tahu sekarang ada kasus, dugaan kasus korupsi di BGN dan bagaimana keberlanjutan program MBG ke depannya. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Penangkapan dan penetapan mantan kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil BGN Sony Sanjaya dan Lodwik Pusung dalam pusaran kasus korupsi di BGN yang ditangani kejaksaan. Warga Yogyakarta memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan kenapa baru sekarang hingga keberlanjutan program MBG ke depannya.
1: Penangkapan terhadap Pak Dadan itu menurut saya ya seharusnya memang harus ditangkap karena korupsi yang dilakukan oleh Pak Dadan itu kan seharusnya tidak dilakukan karena apa yang dilakukan itu memang melanggar hukum ya. Kalau uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG.
2: Kalau menurut saya sudah layak dan sepantasnya ditangkap, tapi kenapa kok masih menurut saya itu terlalu lambat. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin itu ditangkap? Dan kenapa hanya dari atasan-atasannya saja? Jadi kok yang diganti itu hanya bagian atas saja. Sementara yang bagian bawah itu kok tidak diganti atau tidak dicopot? Itu yang jadi pertanyaan besar saya sebagai masyarakat.
3: Setuju sekali saya Mas Sok. Tapi di balik penangkapan itu masih ada sandiwara-sandiwara yang lain. Ya saya berharap tidak ya memang benar-benar karena dia bersalah. MBG ke depan stop kalau bisa Mas. Stop ya. Stop dalam arti kalau yang sekarang itu cuman sebagai ajang korup para pejabat-pejabat.
4: Ya kalau buat saya pribadi sih tidak terkejut ya, karena memang beberapa kali mereka mendatangkan barang aja dah dengan nilai yang fantastis. Jadi kan mungkin ya memang harus segera diusut tuntas sebenarnya. Kalau MBG kalau seperti di janji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat. Gitu.
0: Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional. Dan kita terhubung dengan

0: Dan produser lapangan CNN Indonesia Bella Mulahla di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Bella. DHSSLP menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Bagaimana perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketiga petinggi BGN ini Bella? Apakah ada temuan fakta baru? Bella.
1: Ya, selamat malam Victor. Betul sekali, memang kalau kita melihat begitu ya, kemarin malam ini Kejaksaan Agung resmi menetapkan tiga tersangka dari kasus dugaan korupsi tata kelola di kantor Badan Gizi Nasional, dan ketiganya adalah mulai dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua wakilnya yaitu Lodwik Pusung dan juga Sony Sonjaya. Dan memang sampai hari ini pihak dari Kejaksaan belum melakukan update begitu ya, belum ada update spesifik. Tapi kalau misalnya kita mendengarkan tadi hasil dari konversi pers yang disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, ini sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tadi Syarif Sulaiman Nahdi ini mengatakan bahwa memang sampai hari ini pihak Kejaksaan masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Dan kalau tadi kita menanyakan mana saja yang digeledah, pihak dari Kejaksaan belum bisa merincikan begitu ya Victor, di mana saja, yang pasti lebih dari 6 titik dan lokasinya ini di Jakarta. Dan tadi juga kita menanyakan terkait dengan seluruh pengadaan yang memang ini di markup dan diakumulasi begitu ya oleh pihak dari dua mantan wakilnya ini, adalah memang tadi kita menanyakan bagaimana seluruh pengadaan yang memang sudah tersalurkan ke masyarakat, artinya seperti salah satunya adalah terkait pengadaan motor listrik sebesar ataupun sebanyak 21.000 yang sudah dibeli, ini memang sudah ditaruh ataupun sudah dibagikan di daerah-daerah untuk mengantar program makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Artinya barang-barang ataupun pengadaan yang memang sudah tersalurkan kepada para pemanfaat, ini pihak dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tidak akan menyita ataupun mengambil menjadi barang bukti ataupun sitaan dari kasus dugaan korupsi tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional selama 1,5 tahun, Victor. Selanjutnya tadi juga kita menanyakan terkait dengan insentif yang menjadi salah satu dugaan korupsi dalam kasus ini, itu kalau kita menanyakan kisaran insentifnya ini diambil berapa oleh Dadan dan juga dua rekannya, ini adalah yang dikatakan sebesar 6 juta 1 SPPG. Artinya dari yayasan-yayasan mitra SPPG yang diklaim ini ataupun yang dimiliki oleh bermitra dengan ketiga tersangka sudah ditetapkan oleh pihak dari Kejaksaan. Ini pihak Dadan dan juga dua wakilnya bisa mendapatkan miliaran rupiah selama 1 hari begitu ya. Jadi selama 1 hari bisa mendapatkan miliaran rupiah dari mulai insentif 1 SPPG 6 juta rupiah. Selanjutnya kalau kita juga melihat tadi ya, sebelum tadi Dirdik Jampitsus ini konversi pers tepat di belakang saya, tadi juga pihak dari Sony Sanjaya ternyata sudah memberikan ataupun mengutus satu pengacara yaitu Elza Syarif. Ini dijadikan pengacara, dan tadi kita menanyakan apa saja yang sudah disampaikan ataupun dokumen yang dibawa kepada Jampitsus. Tadi Elza Syarif hanya mengatakan hari ini diutus untuk memberikan dokumen berupa BAP dari rekannya ataupun kliennya yaitu Sony Sanjaya. Dan tadi kita menanyakan apakah ada pesan dari pihak tersangka, namun tadi Elza tidak menyatakan secara resmi, namun hanya mengatakan hanya memberikan dokumen BAP. Tadi juga kita menanyakan kepada pihak Dirdik apakah sudah membaca ataupun melihat dari BAP yang disampaikan oleh pihak mantan wakil kepala BGN, namun pihak dari Dirdik belum bisa menyampaikan kepada publik. Kita mengulas sedikit begitu ya Victor terkait dengan kasus ini, mulai dari hari Selasa malam pihak istana ini sudah melakukan pencopotan, mulai dari disampaikan di kantor presiden yaitu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ini menyatakan bahwa presiden dengan mandatnya meminta untuk kepala BGN dan dua wakilnya dicopot dan diganti oleh wakil ya yang perempuan yaitu Nanik SD yang dinaikkan menjadi kepala BGN, di mana memang kalau kita melihat selama 1,5 tahun begitu ya program makan bergizi gratis sudah disalurkan di seluruh Indonesia, namun memang cukup banyak begitu ya permasalahan yang ada, mulai dari ratusan mahasiswa ataupun ratusan siswa di sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis namun ternyata keracunan begitu ya, masuk ke rumah sakit. Selanjutnya tadi juga anggaran-anggaran yang cukup fantastis begitu ya nilainya, mulai dari pengadaan kalau kita mengingat ada pengadaan seperti sepasang sepatu senilai sebanyak 32.000 sepasang sepatu, yaitu 31.994 unit tablet, dan juga ada pengadaan sebanyak 5.400 unit televisi sebesar 75 inch. Nah, sejumlah pengadaan tersebut dinilai di markup oleh pihak dari ketiga tersangka yang ada di dalam

0: di program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemarin juga kalau kita menyimak begitu ya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara tertutup yang digelar di Sentul ini mengatakan di depan ratusan publik ataupun ratusan orang dari SPPG ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sedih untuk mencopot Dadan Indrayana bersama dua rekannya ini dari Badan Gizi Nasional begitu ya. Namun pihak dari istana dan juga pihak dari pemerintah tetap menekankan bahwa bila ditemukan adanya kesalahan ataupun ada pelanggaran hukum akan terus langsung ditindak begitu ya dari pihak kejaksaan maupun dari pihak KPK. Kami juga menanyakan kepada pihak DPR apakah memang sejak awal dari komisi sudah mencium adanya markup anggaran ataupun juga ada kesalahan-kesalahan dari penyelewengan program makan bergizi gratis ini. Memang pihak dari Komisi 9 sejak awal sudah terus menanyakan terkait dengan anggaran yang terlihat begitu ya, mulai dari anggaran sepeda motor, listrik, mulai dari angkatan sepatu, kaos kaki, dan juga anggaran yang lainnya. Ini memang dari di DPR ini sudah dipertanyakan terus-menerus kepada pihak Badan Gizi Nasional. Dan juga kalau kita mengingat bahwa selama anggaran pengadaan 21 ribu motor sepeda listrik ini sebenarnya dari Menteri Keuangan juga sudah mengatakan bahwa tidak di perbolehkan ataupun tidak di ACC begitu dari Menteri Keuangan. Namun pihak dari BGN sendiri tetap melanjutkan dan tetap membeli unit sepeda motor listrik sebanyak 21 ribu begitu Victor. Dan sampai saat ini memang pihak kejaksaan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola yang dilakukan oleh mantan petinggi dari Badan Gizi Nasional. Kami terus mengupdate kepada Anda bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan korupsi tata kelola SPPG dilakukan oleh pihak Badan Gizi Nasional. Kembali ke Anda, Victor.
1: Baik, ini Kejaksaan Agung masih melakukan banyak sekali penggeledahan begitu ya. Sampai saat ini belum diketahui, belum dipastikan berapa rupiah kerugian negara yang ditaksir akibat tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tiga orang petinggi BGN ini. Terima kasih, Bella, atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Oke. Dan berikutnya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi di BGN menulis sebuah pesan untuk Kepala BGN yang baru, Nani S. Deyang. Isinya ucapan selamat atas diangkatnya Nani sebagai Ketua BGN yang baru. Pesan itu diunggah melalui akun Instagram Sony Sanjaya pada Rabu malam bertepatan saat Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi BGN. Pesan itu ditulis dalam secari kertas yang kemudian difoto dan diunggah di akun Instagramnya. Sony menulis ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban Nani dan terima kasih atas hadiah yang diberikan Nani kepada Sony. Namun tidak dijelaskan apa maksud dari hadiah tersebut. Di dalam caption, Sony juga menulis ungkapan kebahagiaan atas jabatan baru yang disandang rekannya. Ia mendoakan agar Nani diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas barunya. Badan Gizi Nasional menggelar konferensi pers pertama Kamis sore pasca pergantian pimpinan akibat dugaan kasus korupsi tata kelola BGN. Dalam konferensi pers ini, Ketua BGN Nani S. Deyang mengatakan akan melakukan refocusing pengelolaan program makan bergizi gratis ke daerah 3T. Selain refocusing, BGN juga akan melakukan moratorium atau menghentikan sementara pengadaan dapur SPPG baru. Selain itu akan ada perhitungan kembali anggaran untuk program MBG yang harapannya tidak akan membebani anggaran negara.
2: Semua yang kami hormati Ibu Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nani S. Deyang, yang kami hormati Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Agustina Arumsari, dan yang kami hormati Bapak Wakil Badan Gizi Nasional, Bapak Mejen TNI Trenggono, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum.

0: umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru. Oke?
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, Lodwik Pusung, dan Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.
2: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodwik Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
2: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodwik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti tiga petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
4: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi.
2: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Setelah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang untuk mengisi posisi tersebut. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita tergabung dengan produser lapangan Irin Wardani di kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Selamat malam, Irin. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Nani Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ada dua pertanyaan yang kita ingin tanyakan begitu ya. Tadi ada surat ucapan selamat yang diunggah ke sosial media dari mantan pimpinan Sony Sanjaya yang sudah menjadi tersangka. Apakah Nanik sudah sempat meresponnya? Kemudian yang kedua, apa terobosan yang akan kemudian dilakukan oleh BGN untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi, Irin?
5: Iya, selamat malam Victor. Pertanyaan Anda mengenai surat, sayang sekali tadi pada saat konferensi pers kami tidak diperkenankan untuk bertanya selain masalah-masalah yang akan yang ditanyakan di konferensi pers atau menjadi tema konferensi pers. Mengenai surat itu tidak diiyakan, tapi tidak juga di denial oleh Nani SD yang karena memang tidak ada pernyataan mengenai surat yang dikirimkan. Apakah betul surat itu merupakan hadiah, pernyataan bahwa dari surat itu kan disebutkan bahwa Nani sudah memberikan hadiah terhadap para pimpinan BGN yang sudah mantan pimpinan BGN yang saat ini sedang berkasus di Kejaksaan Agung. Jadi tidak jelas sebenarnya apakah Nani sudah menerima surat itu dan kemudian responnya seperti apa dan kemudian apakah akan ada tindak lanjutnya menjawab pertanyaan dari surat-surat itu atau menjawab ucapan selamat mengenai surat-surat itu. Nani hanya meminta bahwa sebaiknya publik itu kemudian mendukung kerja-kerja BGN ke depannya. Dan ini akan berkaitan dengan pertanyaan Anda yang kedua, Victor, yaitu bahwa terobosan-terobosan baru apa yang akan dilakukan BGN setelah pergantian pimpinan ini. Yang salah satunya adalah yang mesti kita garis bawahi kemudian pertanyaan publik adalah mengapa ada unsur militer lagi di pimpinan BGN yang baru ini. Mayor Maijen Trenggono kemudian sudah menjelaskan bahwa dia akan mengundurkan diri, sudah mengajukan pengunduran dirinya dan akan berfokus ke BGN sendiri dan posisinya sekarang akan fokus pada atau kemampuannya akan berfokus kepada daerah 3T karena dengan unsur background militernya walaupun kemudian dia sudah mengundurkan diri itu 3T ini ada kaitannya dengan teritorial Victor sehingga memang kemampuannya dia sebagai mantan militer jika itu pengunduran dirinya diterima itu juga akan sangat berfungsi karena nantinya BGN ini atau Badan Gizi Nasional ini kemudian akan berfokus ke daerah-daerah 3T seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN yang baru Nani SD yang mengatakan fokus pemerintah saat ini atau mandat dari Presiden Prabowo sendiri adalah akan berfokus ke daerah-daerah 3T kemudian akan ada moratorium jadi tidak akan ada lagi perizinan pembukaan dapur-dapur baru yang sudah ada ini, maksudnya dapur-dapur yang sudah ada ini akan kemudian dievaluasi di setiap daerah apakah ini terlalu berlebihan dapurnya atau ada dapur-dapur yang sudah tidak cocok atau bahkan ada dapur-dapur yang harus ditutup kemudian dana-dana dapur ini yang 100% merupakan dana dari APBN ini kemudian akan dialihkan untuk ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan yang salah satunya adalah 3T dan kemudian untuk daerah-daerah 3T ini juga karena ini menyangkut anggaran, kemudian Nani juga akan pimpinan BGN yang baru tidak hanya Nani, Arum, tadi juga ada pimpinan yang baru, Arum dan juga Trenggono sendiri juga mengatakan bahwa akan melakukan reformulasi baru mengenai dana-dana APBN yang akan dikucurkan untuk MBG ini, seperti itu. Jadi memang akan ada pengurangan dana APBN sehingga ini butuh keterlibatan dari pihak swasta melalui CSR-CSR-nya dan juga untuk menjangkau daerah-daerah 3T. Selain itu juga yang menarik ini seperti yang diberikan kritik oleh publik bahwa tidak semua sekolah atau beberapa sekolah yang tidak ingin ada MBG di tempatnya dipersilahkan untuk tidak lagi menerima MBG seperti itu. Tentu saja melalui proses evaluasi-evaluasi dan juga nantinya dana-dana MBG dari sekolah yang sebenarnya tidak ingin ada MBG di tempatnya itu bisa dialihkan ke daerah-daerah lain atau ke peruntukan yang lain seperti ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita karena memang fokus MBG tidak cuma ke anak sekolah di tahap ini di kepemimpinan yang baru ditegaskan juga akan berfokus juga ke ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita seperti itu Victor. Jadi tidak banyak sebenarnya yang akan yang tadi dijelaskan pada saat konferensi pers yang hanya berlangsung setengah jam seperti itu dan juga tadi memang ditegaskan kembali dari dana sekitar 260 triliun itu juga akan dikurangi karena memang sekali lagi membutuhkan akan diundang pihak-pihak swasta untuk melakukan CSR dan juga keterlibatan masyarakat. Kalau di daerah-daerah 3T tidak kemungkinan besar tidak memerlukan dapur umum, maka akan melibatkan masyarakat sekitar untuk membuka seperti kantin-kantin sekolah atau bahkan pihak sekolah untuk memberikan makanan bergizi terbaik buat murid-muridnya. Ini khusus di daerah 3T dan juga daerah-daerah lain seperti itu. Dan juga kalau untuk posisi Arum sendiri sebagai yang memiliki background sebagai auditor, Victor ini juga menarik karena dia melihat ada sistem-sistem yang harus diperbaiki, tata kelola SPPG di setiap daerah, hampir di seluruh Indonesia. Namun dia meminta untuk diberikan waktu untuk mempelajari sistem-sistem yang dimiliki oleh MBG, baik dari sistem infrastruktur pengadaannya seperti itu, kemudian tender dan berbagainya, karena ini berkaitan dengan kritik publik terhadap berbagai macam pengadaan-pengadaan yang selama ini yang kita tahu pada akhirnya menjerat tiga mantan pimpinan BGN yang saat ini sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Dan Arum sendiri mengatakan bahwa dia akan menerima rekomendasi dan memang akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi, salah satunya rekomendasi yang diberikan oleh KPK dalam proses tata kelola dari MBG ini. Jadi memang Victor belum banyak yang bisa diberikan keterangannya pada hari ini karena ini memang hari pertama para pimpinan ini bekerja, dan mereka sampai sekarang informasi yang saya dapat itu masih melakukan rapat tiga pimpinan ini masih di lantainya di ruangan mereka kerja sendiri. Dan juga tadi saya diberikan informasi bahwa pimpinan-pimpinan ini belum kembali ke ruangannya masing-masing karena masih disegel oleh pihak Kejaksaan Agung dan areanya masih steril seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan memang karena selain refocusing ke daerah 3T, kemudian ada moratorium dan juga memang akan berfokus pada tata kelola yang memang harus diperbaiki karena selama ini diakuin tadi oleh Nani sendiri sebagai pimpinan BGN yang baru bahwa tata kelola MBG ini, BGN ini harus segera diperbarui karena ini merupakan proyek rencana dari pemerintah, program nasional dari pemerintah, ya program unggulan dari pemerintah, terutama dari Prabowo Subianto, sehingga memang harus kemudian dikerjakan dengan baik dan juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Seperti itu, Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana gebrakan pimpinan baru Badan Gizi Nasional, dan ini sudah menjawab banyak pertanyaan masyarakat, apakah program ini akan berjalan atau tidak. Programnya masih ada, banyak sistem yang harus dibenahi dan banyak tata kelola yang harus juga diperbaiki. Terima kasih banyak Irin Wardani melaporkan langsung dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan bergizi gratis, MBG, tentu mengejutkan publik. Niat baik pemerintah memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus dugaan keracunan, anggarannya yang tembus ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
4: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar.
6: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
7: Oh, sangat bagusnya gimana?
8: Membantu siswa-siswa untuk mengirit uang jajan.
6: Namun, tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
9: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah kalau yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
6: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai Rp268 triliun.
10: Jadi kita tidak bisa mengatakan

0: mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis bahkan.
1: Pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula Rp335 triliun rupiah menjadi Rp265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran Rp67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar Rp265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus lain. Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nursari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah di kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Noel juga dihukum membayar denda 200 juta rupiah dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Sementara itu, Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
3: Saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan. Saya mohon maaf sekali telah mengecewakan mereka.
2: Masih kasus tindak pidana korupsi, pelarian panjang dua buron kasus korupsi Bank Jatim akhirnya berakhir. Setelah 4 tahun masuk daftar pencarian orang, ibu dan anak terpidana korupsi senilai 4,7 miliar rupiah dibekuk tim tabur kejari Surabaya. Liau Inggarwati dan Bastian Wijaya, dua terpidana kasus kredit modal kerja fiktif Bank Jatim ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah klaster mewah di kawasan Lakar Santri, Surabaya, Selasa malam. Sebelum ditangkap, proses hukum keduanya tetap berjalan secara in absentia di pengadilan tipikor atau tak pernah hadirnya terdakwa ini. Liau Inggarwati divonis 8 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta wajib membayar uang pengganti 3,08 miliar rupiah. Sedangkan Bastian Wijaya divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Keduanya langsung dieksekusi dan dikirim ke lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo.
4: Di mana kedua terpidana yang merupakan pasangan ibu dan anak tersebut dapat diamankan tanpa perlawanan sedikitpun setelah tim melakukan pengamatan dan pengejaran yang memakan waktu sekitar kurang lebih 3 minggu. Sebelumnya, tim sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kedua terpidana ini karena kedua terpidana ini kerap kali berpindah-pindah lokasi.
2: Beralih ke kasus dugaan penghasutan, pemirsa, peneliti Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan Kamis siang. Dalam pemeriksaan ini, Saiful didampingi sejumlah tokoh diantaranya Todung Mulya Lubis, Ray Rangkuti, dan Muhammad Isnur. Saiful menyatakan kesiapannya memberikan klarifikasi kepada penyidik serta menegaskan sejak awal siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum apabila keterangannya dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Kasus ini diusut Polda Metro Jaya setelah menerima 4 laporan terkait pernyataan Saiful Mujani dalam forum Halal Bihalal yang digelar di kawasan Utan Kayu Utara Matraman, Jakarta Timur pada 3 Maret lalu.
5: Kesiapannya
6: siap. Sangat ya. Siap. Ya, memberi klarifikasi kan undangannya. Jadi mudah-mudahan jadi clear.
5: Masuk. Apakah bawa bukti Pak Temu ya? Sudah ada bukti yang dibawa apa aja Pak untuk pemeriksaan kali ini? Yang dibawa apa aja bukti-bukti yang dibawa?
6: Buktinya ada di kepala
7: semua. Terima kasih teman-teman.
2: Konsumen Nasional atau BPKN RI resmi membuka posko pengaduan bagi para korban Hanania Travel. Langkah itu diambil guna mengantisipasi agar kasus dugaan penipuan tersebut tidak menjadi tragedi First Travel Jilid 2. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara disambut positif oleh sejumlah warga Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
1: Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara kembali menguat setelah adanya arahan Presiden untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein bagi penerbangan komersial. Sejumlah warga menilai kehadiran kembali Bandara Husein dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang bergelut di sektor transportasi dan jasa. Selain memberikan peluang ekonomi, reaktivasi Bandara Husein juga dinilai dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat yang selama ini harus berangkat melalui bandara di luar Kota Bandung.
2: Oke, untuk aktivasi Bandara Husein yang akan dibuka lagi itu merupakan kabar gembira ya bagi kami, apalagi kami di sini sebagai driver Grab juga. Mungkin itu jadi lebih banyak customer yang akan didapat oleh kami.
3: Waduh, bahagia banget sih kalau memang Husein sekarang mau diaktivasi lagi, karena memudahin banget ya untuk kalau misalnya kita mau keluar kota. Karena sekarang ini kan keterbatasan mau keluar kota itu harus ke Jakarta dulu. Nah sekarang kalau memang Husein kembali aktif, enak sekali sih Kak, jadi lebih mudah. Karena bandara yang sekarang yang ada juga terlalu jauh untuk warga Bandung itu. Ke Kertajati harus 1 jam dulu.
1: Pemerintah Kota Bandung menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pemerintah kota tengah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang akses menuju bandara agar siap mendukung kembali aktivitas penerbangan komersial. Terutama persiapan difokuskan kepada perbaikan akses dari dan menuju Bandara Husein Sastranegara.
4: Pak Presiden sudah menurunkan instruksi untuk dua bandara dalam kota segera diaktifkan. Yang pertama ada Sucipto, yang kedua adalah Husein. Kenapa beliau sangat percaya diri? Kalau menurut saya ini bukan alasan apa-apa. Analisis saya menunjukkan bahwa satu, memang dibutuhkan lompatan untuk pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung adalah sektor transportasi, khususnya Bandara Husein, demikian juga Yogyakarta, dan dua-duanya berada di pengawasan dari TNI AU yang sekarang memang sangat kuat-kuatnya.
5: Kapan Pak?
4: Nah, kita kirang terang. Pokoknya mah kita siap-siap aja. Kita beresin jalannya dulu, sarana-prasarana, tempat parkir, dan akses yang baik.
1: Reaktivasi Bandara Husein dinilai memiliki dampak positif bagi berbagai sektor usaha di Kota Bandung. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, mengungkapkan kehadiran penerbangan langsung dari dan menuju Kota Bandung, meski secara ekonomi akan memberi dampak positif. Namun, jika tidak dibarengi dengan penataan transportasi yang baik, bisa berdampak besar terhadap kemacetan.
6: Kalau kita bicara hari ini hotel udah banyak, restoran udah banyak, tambah kunjungan, itu sangat luar biasa. Belum dari MICE, dari meeting, insentif, ya, sampai dengan juga exhibition itu ya, itu potensi sangat besar. Bandung itu adalah kota jasa, ya, dan tentu saya kira dengan adanya kota jasa, maka di situ akan berkembang aktivitas ekonomi, terutama perdagangan. Banyaknya orang luar Bandung datang ke Bandung melalui akses yang lebih mudah, maka hotel akan tumbuh, ya, restoran-restoran akan hidup, ya, perdagangan akan berkembang kembali, dan itu kue ekonomi yang sangat besar.
1: Sementara, PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Husein Sastranegara belum mau memberikan keterangan terkait sejauh mana persiapan dan kesiapan mereka dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKNRI resmi membuka posko pengaduan bagi para korban Hanania Travel. Langkah itu diambil guna mengantisipasi agar kasus dugaan penipuan tersebut tidak menjadi tragedi First Travel Jilid 2.
7: Kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel mendapat perhatian serius Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKNRI. Merespons banyaknya jemaah yang menjadi korban, BPKNRI langsung bergerak cepat dengan membuka posko pengaduan secara nasional, baik secara digital maupun secara langsung di kantor BPKN. Posko ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data sekaligus membenteng aset agar tidak disedot oknum perusahaan.
8: Nah, kebetulan kasus Hanania ini memang sangat seksi dan viral, maka kita akan nge-push lagi untuk posko besar-besaran se-Indonesia kan gitu, untuk karena tentu para jamaah ini kan tidak di Jakarta. Di Jakarta mungkin bisa ke BPKN, tetapi yang di daerah tentu kita juga posko baik digital maupun yang langsung kan gitu, sehingga nanti kita dapat data jangan sampai kejadian Hanania ini seperti Fish Travel Jilid 2 kan gitu. Harapan kita tentu kecepatan penanganannya, jangan sampai kemudian dari uang-uang nasabah atau jamaah ini kemudian berpindah dengan cepat dan tidak bisa dilakukan pemulihan terhadap hak-hak konsumen atau hak jamaah ini.
7: Pada saat yang sama, sejumlah perwakilan korban yang diwakili oleh tim kuasa hukum mendatangi kantor BPKN RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah bagian dari sejumlah jemaah yang dijanjikan berangkat pada bulan Syawal atau Maret lalu, namun tak kunjung diberangkatkan hingga saat ini. Para korban berharap BPKN dapat berikhtiar bersama PPATK untuk melacak aset Hanania Travel agar para jemaah bisa mendapatkan restitusi atau pengembalian uang dengan utuh.
9: Tujuan kami selaku kuasa korban untuk BPKN RI untuk melanjutkan lagi nanti untuk ke PPATK untuk mentres aset-asetnya. Jadi bila mana nanti sampai ke tingkat kejaksaan dan tingkat litigasi, supaya untuk lebih kami para korban untuk mendapatkan restitusi di situ.
10: Jadi lebih ke restitusi.
9: Restitusinya.
10: Kalau nilai restitusinya berapa?
9: Kalau per korban yang saya tangani itu hampir rata-rata ada 2 pex, hampir sampai 6 pex, itu hampir rata-rata 100 jutaan.
10: 100 juta per
9: keluarga ya.
7: Jika seluruh data sudah terkumpul, BPKN mengaku akan segera memanggil para pihak mulai dari jemaah, pihak asosiasi, serta pelaku usaha dari Hanania Travel ke kantor BPKN. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Museum Bank Indonesia menyelenggarakan pameran temporer The Commentary dengan tema In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi. Pameran yang akan berlangsung selama 2 bulan ini mengilustrasikan bagaimana wayang orang menjadi lakon utama dan diabadikan dalam gambar pada lembaran uang di masa lalu.
11: Pameran In Lakon mengangkat kisah penerbitan uang The Java Sibang, seri wayang yang hadir pada dekade 1930-an. Melalui sudut pandang perjalanan kesenian wayang orang. Pameran ini juga dihadirkan secara menarik untuk mengungkap kisah di balik visual wayang pada uang The Java Sibang yang menyimpan narasi sejarah dan budaya. Melalui pendekatan numismatik, visual yang kreatif, dan sudut pandang kesenian wayang orang, pengunjung diajak menelusuri keterhubungan antara budaya, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat pada era Hindia Belanda.
12: Ini adalah event yang kita tujukan untuk melestarikan budaya, mengedukasi masyarakat, dan menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa, dan di dalam perjalanannya itu ada aspek budaya dan ada juga hal-hal menarik lainnya. Jadi temanya biasanya cukup esentrik dan juga unik untuk diangkat dalam setiap event The Commentary. Nah, wayang orang ini menarik karena yang pertama, wayang orang itu pernah menjadi bagian sejarah perjalanan bangsa Indonesia, di mana pada waktu itu masih The Java Sebang mengeluarkan uang di dalam uang kertas tersebut ada gambar wayang orangnya, dan setelah itu tadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga, wayang orang itu berevolusi.

0: Si dari yang tadinya hiburan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan keraton gitu ya, terus kemudian dia keluar dan menjadi bagian dari perkembangan budaya dari masyarakat di Indonesia.
1: Sementara itu, para tamu undangan yang hadir menilai event ini merupakan acara yang menarik dan penting karena pengunjung yang hadir bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana uang beredar di masa sebelum kemerdekaan.
2: Saya melihat ini sesuatu acara yang sangat menarik dan sangat penting dan juga dikaitkan dengan uang ya. Dan ini saya kira perlu diketahui sejarah mengenai bagaimana uang beredar sejak masa sebelum kemerdekaan. Anak-anak muda harus tahu dan itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada negara karena kita adalah bangsa yang berjuang untuk merdeka dan punya uang sejak sebelum kemerdekaan, tapi juga kita berjuang kemudian dengan adanya membangun ORI, uang Republik Indonesia. Nah itu proses yang panjang, tapi ini kita lihat sekarang bagaimana dikaitkan dengan wayang, karena wayang itu yang menjadi gambar yang ada di uang yang diterbitkan 1938.
3: Ya, tadi pameran temporernya itu cukup singkat, tetapi memang dibuat untuk meningkatkan minat generasi muda akan sejarah. Nah, ini tadi memang karena perjalanannya cukup singkat, kayaknya saya harus kesini lagi. Mungkin nanti kolaborasi ke depannya, kita bisa terus tingkatkan antar museum, karena Keraton Yogyakarta juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan sesama museum, tentunya untuk pameran temporer yang mengangkat tema-tema khusus yang harapannya itu bisa men-trigger generasi muda untuk mencari tahu lebih dalam budaya dan juga sejarah dari Indonesia.
1: Bagi Anda yang tertarik untuk datang ke event ini, pameran In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi ini akan berlangsung selama 2 bulan mulai tanggal 3 Juni hingga 30 Agustus 2026 di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Indra Raharja, Ricky Maulana, Jakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Serangan udara rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Insiden itu menyebabkan korban jiwa dan menghentikan sementara operasi penerbangan. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
1: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubuh dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.

0: Ratusan warga di Lebanon Selatan mengantarkan 6 anggota keluarga yang tewas ke peristirahatan terakhir. Mereka tewas dalam serangan udara yang diduga dilancarkan Israel. Di tengah serangan, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akhirnya tercapai di Washington DC, Amerika Serikat.
1: Di kota Al-Wardaniyah di Lebanon Selatan, Lebanon, para pelayat mengusung peti jenazah 6 korban yang tewas dalam serangan di kota Al-Marwaniyah awal pekan ini. Korban terdiri dari 1 keluarga, termasuk seorang perempuan dan 2 anak-anak. Jenazah dibawa dari Husania setempat menuju pemakaman diiringi kerabat dan warga yang berduka.
2: Ibn ammi wa zawjtu wa awladu. بس انه ترهيب تخويف للعالم ما في شيء يعني كان لا سلاح ولا شيء تابع للحزب ولا اي شيء.
1: Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang terjadi pada Senin menewaskan 6 orang dan melukai 4 lainnya. Kepulan asap terlihat membubung di atas kota Nabatieh dan sejumlah wilayah sekitarnya di Lebanon Selatan, menyusul serangan udara Israel. Media lokal melaporkan sedikitnya 1 warga sipil tewas akibat serangan drone di kawasan Bir al-Kandil. Seorang petugas medis juga dilaporkan tewas saat tim ambulans diserang ketika menangani korban luka. Sementara itu, di tengah serangan Israel tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui pelaksanaan gencatan senjata hasil perundingan tingkat tinggi yang digelar di Washington.
3: The two sides agreed with the guidance of the United States to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors.
1: Menurut Washington, gencatan senjata akan berlaku dengan syarat penghentian total serangan dari kelompok Hizbullah dan penarikan seluruh anggotanya dari wilayah selatan Sungai Litani.
0: Suasana duka menyelimuti Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. 2 bersaudara Palestina tewas dalam serangan udara di kamp pengungsi Maghashi. Keluarga dan kerabat mengantarkan 2 bersaudara, Saker dan Mo'amen Khalil Abu Karim, ke tempat peristirahatan terakhir. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Maghashi oleh militer Zionis Israel. Menurut petugas medis, serangan menghantam halaman sebuah rumah di Maghashi pada Rabu waktu setempat dan menewaskan 2 bersaudara tersebut. Militer Israel belum memberikan komentar terkait insiden ini. Pejabat Kesehatan Gaza melaporkan 3 warga Palestina tewas dalam serangan Israel pada Rabu. Serangan dan korban jiwa di Gaza masih terus dilaporkan terjadi, walau sudah terjadi gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak tahun lalu. Di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.
4: Resolusi tersebut lolos dengan selisih tipis, yaitu 215 suara berbanding 208 suara. 4 anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
5: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
4: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
6: Because we took a strong action for a different reason, so the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
7: Mr. President,
6: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen yet.
4: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
0: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendapat interupsi saat memberikan keterangan di hadapan Senat di Washington DC. Seorang peserta tiba-tiba berteriak dan menuduh pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Israel di tengah konflik yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.
7: Stop supporting Israel. Israel committed a genocide in Palestine. It's still ongoing. And now they're committing another genocide in Lebanon. And what are you doing? You're serving Israel. Stop serving Israel.
0: Unjuk rasa menentang pembangunan resor mewah di kawasan pesisir Albania berujung ricuh. Proyek senilai 1,4 miliar euro itu menjadi kontroversi karena didanai oleh perusahaan milik menantu Donald Trump, Jared Kushner. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Aparat kepolisian kota Tirana terpaksa melepaskan water cannon untuk membubarkan massa yang kian anarkis. Ribuan pendemo ini melakukan aksi long march menuju kantor Perdana Menteri Edi Rama pada Rabu waktu setempat. Mereka menuntut Perdana Menteri untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai memberikan izin bagi proyek yang merusak lingkungan. Proyek resor mewah ini digarap oleh Affinity Partners, sebuah perusahaan investasi yang dipimpin oleh Jared Kushner, menantu dari Presiden Amerika Donald Trump. Pembangunan rencananya akan dilakukan di kawasan yang dilindungi. Wilayah laut Adriatik ini merupakan kawasan yang menjadi rumah bagi burung flamingo, anjing laut, serta tempat bertelurnya penyu. Para aktivis lingkungan menyatakan bahwa proyek ini akan merusak ratusan hektar pantai yang masih asri. Meski mendapati reaksi keras dan penolakan dari masyarakat, Perdana Menteri Albania Edi Rama secara tegas menyatakan akan tetap melanjutkan proyek tersebut.
8: Që investimi të ndaloj sa kohë ndo jemë këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, si që kam qënë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me këdo që ka pretendim.
1: Aksi unjuk rasa di kota Tirana ini merupakan demonstrasi keempat yang digelar oleh warga dan aktivis. Sebelumnya, gelombang protes juga telah terjadi di wilayah Vernet, yaitu kawasan sekitar lokasi utama resort akan dibangun.

0: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun kabur meninggalkan korbannya. Pasca kejadian, tim opsional Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua pria berinisial ADS dan J di lokasi berbeda. Pelaku utama berinisial ADS ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Sementara rekannya J dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan diduga murni masalah asmara, di mana pelaku ADS cemburu curiga adanya hubungan istri dengan korban yang pernah bekerja di tempat yang sama.
1: Kejadiannya pada saat korban sedang istirahat di kosannya, tiba-tiba dua pelaku ini datang dan melakukan pengeroyokan, pembacokan kepada korban. Lalu setelah itu korban sempat melarikan diri, dibantu diamankan oleh tetangganya, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.
0: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Gara-gara masalah antrean di pengisian bahan bakar jenis solar di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang berujung kericuhan pada Selasa malam 2 Juni lalu. Kejadian ini pun sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nampak sang sopir truk dikeroyok oleh sejumlah orang, bahkan ditusuk menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah dengan mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya. Belum diketahui pasti motif aksi pengeroyokan. Dugaan sementara pengeroyokan berujung penusukan ketika korban menegur seorang pengendara mobil lain yang diduga menyerobot antrian BBM. Hingga cekcok mulut dan kericuhan tak terelakkan. Saat ini aparat kepolisian masih memburu 7 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu detik amarah bisa menghancurkan masa depan yang dibangun bertahun-tahun. Saat emosi mengambil alih kemudi, logika mati, petaka pun terjadi. Dari dua peristiwa tadi, kita melihat bagaimana keputusan-keputusan impulsif yang dipicu oleh ledakan emosi sesaat berujung pada penyesalan seumur hidup yang terus melekat. Dan pemirsa, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lain akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, selamat datang di Redaksi Malam. Viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya itu, sang suami pun dipukuli berkali-kali hingga babak belur.
3: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban.

0: korban salah sasaran pelaku taburan yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Telah berhasil diamankan, kemudian aku ambil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Berikutnya, kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
3: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
4: Tangan, kaki dicancam, nanjal, mulut ditutup.
5: Setelah buron selama hampir satu bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu, serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
6: Papa dibawa ke Semarang. Ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
7: Terus ke Semarang.
5: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
8: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama, inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah, kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
5: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kilogram juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
4: Langsung tangan kaki dicancam, tidak aku lawan lagi. Lancar, mulut ditutup, ditopi, kencing sama Ella, semua pakai tempas seminggu. Ini apa aku bantu ini gitu, haiso.
9: Tidurnya bisa ratu, Rp100 juta.
5: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
9: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
4: Pak. Kalau lantai 30, dia dipegang baik itu loro. Dia penuh-penuh, tolong-tolong, dimain sandiwara, aku tak tahu.
5: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dari dunia pendidikan, kasus guru ngaji membanting santri di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang videonya viral memasuki tahap persidangan. Dalam momen tersebut, terdakwa dan keluarga korban justru saling meminta maaf.
5: Kasus guru ngaji membanting santrinya yang masih di bawah umur hanya gara-gara mobil milik kiai tergores pada angin yang dinaiki korban memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Kamis siang. Sidang kedua itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi

0: saya selaku keluarga juga minta maaf atas kenakalan anak saya ke Wafat. Saya juga minta maaf, dan untuk proses hukum saya serahkan kepada Pak Hakim.
1: Seandainya nanti dihukum ringan, katakanlah jenengan
0: banding Pak.
1: Banding atau
0: tidak, saya tidak akan menuntut lagi.
2: Rencananya persidangan akan dilanjutkan pekan depan. Sebelumnya, aksi banting santri tersebut terekam kamera ponsel milik anak kiai dan viral di media sosial. Korban berinisial MRH, usia 9 tahun, dibanting oleh SH guru ngajinya karena mobil kiai sekaligus pemilik musola terkena goresan dari sepeda yang dinaiki korban. Peristiwa ini terjadi pada 9 Maret 2026, namun baru dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota pada 19 Maret 2026. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
3: Berikutnya kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat memasuki babak akhir. Dari 16 terlapor, 15 diantaranya dijatuhi sanksi skorsing.
4: Diri korban, apa cuma omong doang?
5: Setelah hampir 2 bulan pasca viralnya kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan belasan mahasiswanya, pihak Universitas Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi kepada para pelaku. Dari 16 terlapor, 3 mahasiswa dijatuhi sanksi skors selama 3 semester. 7 orang dikenakan skors 2 semester, 4 orang diskors selama 1 semester, dan 1 lainnya dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara 1 terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan ini diambil setelah melalui proses investigasi dan pemeriksaan menyeluruh oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta tim ahli yang dibentuk Rektor UI. Pihak Universitas Indonesia menegaskan penetapan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti dalam proses pemeriksaan.
6: Keputusan ini mengatur sanksi atas pelanggaran kekerasan seksual dan psikis terlapor. Adapun sanksi yang dijatuhkan meliputi penundaan pengikutan perkuliahan atas skor selama 3 semester kepada 3 orang, skor selama 2 semester kepada 7 orang, skor selama 1 semester kepada 4 orang, serta sanksi administrasi ringan kepada 1 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 1 orang terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang tersedia. Selain sanksi tersebut, UI juga menetapkan kewajiban kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.
5: Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia mencuat dan menjadi sorotan publik setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Korbannya ada sejumlah mahasiswi hingga dosen. Hal ini menuai kecaman warganet dan kalangan mahasiswa, terutama karena pelakunya adalah 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemirsa, bermodal pistol korek api dam mengaku polisi, seorang satpam di Kulon Progo menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Pelaku akhirnya dibekuk polisi. Di tempat lain, perawat rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur yang sempat mengaku jadi korban begal ternyata hanya karangan semata. Sementara ada juga yang berpura-pura menjadi korban dibegal untuk mengelabui gegara sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
7: Inilah nasib seorang residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara, kembali nekat membobol rumah kosong saat ditinggal oleh pemiliknya pergi hajatan. Pelaku pun nyaris tewas di amuk masa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh kepala desa dan diserahkan kepada Polsek Tanara. Insiden penangkapan pelaku pencurian terjadi di Kampung Talang Mas, Serang, Banten pada hari Selasa siang 2 Juni 2026 lalu. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 7 kali di wilayah yang berbeda dengan modus mengincar rumah kosong saat pemiliknya sedang pergi hajatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Beginilah aksi seorang pria yang berprofesi sebagai security. Dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah

0: sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk pelaku usai timnya melakukan rangkaian penyelidikan yang berdasarkan dari laporan korban serta rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu kemarin. Atas perbuatannya, kini tersangka merekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan terancam 7 tahun penjara. Mengaku karena kebutuhan ekonomi, seorang perawat rumah sakit umum di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berpura-pura menjadi korban begal oleh kawanan pelaku. Padahal, sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta rupiah. Bahkan si perawat melukai dirinya sendiri agar ceritanya dramatis dan benar-benar usai terjadi pembegalan. Aksi pura-pura dibegal pun menjadi viral di media sosial. Namun saat diselidiki kepolisian setempat, hanyalah akal-akalan semata. Awalnya, polisi mulai menaruh curiga karena korban tidak pernah melaporkan dugaan pembegalan yang diklaim dialaminya. Meski demikian, petugas tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Setelah dipanggil, korban akhirnya mengaku seluruh ceritanya merupakan rekayasa yang telah dibuatnya. Dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, kasus ini pun dinyatakan selesai.
1: Belasan orang terluka dan satu balita tewas akibat mobil pickup yang mengangkut belasan ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Sumedang, Jawa Barat. Adapun di Kota Waringin Timur, warga digegerkan penemuan sesosok pria tanpa identitas yang tewas bersimbah darah di tepi jalan.

0: Mobil pickup yang mengangkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, kawasan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa sore. Para korban langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk diberikan penanganan medis. Total korban yang berada di dalam mobil pickup sebanyak 16 orang. Belasan ibu-ibu tersebut dalam perjalanan dari arah Wado menuju Sumedang Kota untuk menjenguk kerabat yang dirawat di Rumah Sakit Pakuwon. Sementara balita penumpang sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari 16 penumpang mobil, 5 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang untuk ditangani lebih lanjut. Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi jalan Pramuka, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung di dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian. Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis, MBG, hanya selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejagung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
2: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus, Syarif Sulaiman, mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut, pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dan adanya markup harga pengadaan, di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun.

0: rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait, satu orang tewas dan puluhan terluka. Sementara konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
3: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubung dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
2: Setelah teror pocong, kini muncul lagi teror pria misterius yang berkeliaran tanpa busana di kawasan permukiman. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi.

live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Bang Jago yang membacok 3 warga di Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat akhirnya dibekuk polisi. Adapun di Karanganyar Jawa Tengah, warga resah hingga trauma oleh kemunculan seorang pria misterius yang berkeliaran tanpa selai busana di kawasan permukiman. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat pemirsa, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi seorang pemuda berjaket orange dan memakai helm menyerang dengan celurit ke arah sejumlah remaja yang lagi asik nongkrong di sebuah gang di Jalan Petamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Akibatnya dua remaja terkena sasaran bacokan celurit pelaku. Selain itu, satu warga bernama Madi yang keluar rumah karena mendengar keributan juga turut menjadi korban pembacokan. Pelaku juga sempat menyabetkan celuritnya ke tiang warung kelontong setempat. Tak berselang lama, tim khusus unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang meringkus pemuda pelaku teror tersebut. Pelaku ditangkap usai kabur dan nekat bersembunyi di rumah temannya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sebilas senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. Aksi penyerangan itu dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang dikira ikut nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut. Inilah detik-detik seorang pria bule kabur tanpa membayar usai makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon Sirih 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dikejar dan ditagi oleh karyawan kafe, sang bule menolak membayar tagihan makannya senilai Rp94.000 lantaran mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
1: Because I'm building your country. Look at the buildings, look at the shops, look at the five-star luxury that is coming right here. Leave me alone.
0: Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Akhirnya pria bule berinisial ZNB itu berhasil ditangkap petugas gabungan Kanwil Ditjen Imigrasi DKI dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mengalami riwayat sakit mental dan tidak mengantongi dokumen perjalanan sehingga

akan dideportasi ke negara asal. Warga Dukuh Wolopan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah resah hingga trauma oleh kemunculan seorang pria misterius yang berkeliaran tanpa selai busana di kawasan permukiman. Aksi ini sontak memicu kekhawatiran hingga ketakutan warga, terutama kaum wanita. Selain itu, pelaku juga dilaporkan sempat melompat pagar memasuki rumah warga pada malam hari. Meski belum ada laporan kehilangan barang maupun tindak pencurian, untuk meningkatkan keamanan lingkungan, warga sepakat untuk berpatroli di lingkungan pada jam-jam rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran dalam pengadaan barang. Lalu apa dampaknya bagi keberlanjutan dari program makan bergizi gratis? Kita akan bahas bersama dalam dialognya nanti bersama saya Mayfri Syari. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan inilah 3 topik utama kami di hari ini. Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim resmi ditahan KPK. Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 dari 16 terlapor dalam kasus dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik di lingkungan Fakultas Hukum UI. Di tengah upaya Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, DPR Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.

0: Kita ke informasi terkait kasus dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis, hanya selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejagung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Selamat sore, Bella. Bella, sejauh ini apa perkembangan yang bisa Anda laporkan terkait kasus ini?
1: Ya, selamat sore Mevri. Betul sekali, tadi sekitar 1 jam yang lalu pihak dari Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung ini menyampaikan update terkait perkembangan dari kasus dugaan korupsi tata kelola di dalam Badan Gizi Nasional yang telah berlangsung 1,5 tahun lamanya. Ini tadi dari pihak Dirdik Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan bahwa sampai hari ini pihak kejaksaan masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah titik ataupun lebih dari 6 titik. Namun titik-titik tersebut tidak bisa disampaikan kepada awak media karena masih terus berlangsung, dan dapat dikatakan ini seluruh lokasi yang diperiksa ataupun digeledah oleh pihak kejaksaan ini berada di Jakarta, Mevri. Selanjutnya tadi juga disampaikan terkait dengan jumlah insentif yang diterima oleh pihak ataupun 3 tersangka, mulai dari Dadan, Sony dan juga Ludwig, ini adalah diambil dari insentif 6 juta rupiah yang memang didapatkan setiap SPPG yang ada di Indonesia. Dari insentif tersebut dihimpun dari yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan 3 tersangka tersebut dalam kasus ini. Selanjutnya tadi kita juga menanyakan terkait pengadaan barang yang di-markup oleh pihak ataupun dari 3 tersangka tersebut. Ini sejumlah barang pengadaan tersebut yang sudah berada di daerah, seperti misalnya sekitar pengadaan 21.000 motor listrik yang juga sudah dianggarkan oleh pihak BGN begitu ya, yang sudah disalurkan ke sejumlah daerah. Ini pihak dari kejaksaan tidak mengatakan ataupun menapik bahwa sejumlah barang tersebut akan disita ataupun akan diambil oleh pihak kejaksaan. Tadi juga kita menanyakan kenapa ataupun alasan dari pihak kejaksaan tidak menyita ratusan ataupun ribuan juta dari sejumlah sitaan ataupun barang-barang bukti ini, dikarenakan pihak kejaksaan mengatakan pihak dari MBG ataupun dari Badan Bergizi Gratis ini sudah menyalurkan ke daerah dan sudah diterima oleh para penerima manfaat dari anggaran-anggaran tersebut. Selanjutnya, tadi juga kita menanyakan terkait pemanggilan saksi-saksi. Sampai hari ini pihak dari kejaksaan masih terus melakukan pendalaman materi serta pendalaman dari 3 tersangka yang sudah dialihkan ataupun sudah ditahan di Rutan Salemba, dan pemanggilan dari saksi-saksi masih terus berlangsung. Tapi tadi kita menanyakan apakah sudah ada pada hari ini dipanggil, ya kejaksaan mengatakan ada namun tidak bisa disebutkan siapa dan jabatannya seperti apa, apakah dari keluarga dari 3 tersangka ataupun dari internal kantor ataupun dari Badan Gizi Nasional sendiri. Selanjutnya yang kami sampaikan juga tadi sebelum dari Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan terkait update, pihak dari pengacara ataupun Sony Sanjaya, salah satu tersangka yakni adalah mantan dari Badan Gizi Nasional, ini sudah menunjuk 1 pengacara yakni adalah Elza Syarif. Dan tadi kami juga melihat bahwa Elza Syarif bersama dengan 2 rekannya tiba di gedung Kejaksaan Agung Jampitsus untuk menyerahkan BAP begitu. Dan kami tadi menanyakan apa saja ataupun apakah ada pesan yang disampaikan oleh Sony, namun pihak dari Elza Syarif tidak bisa menyampaikan hal apapun, hanya bilang bahwa baru menyampaikan ataupun baru memberikan menyerahkan sejumlah dokumen BAP yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan Mevri, kalau kita juga melihat sejumlah anggaran yang memang sudah di-markup oleh pihak 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Badan Gizi Nasional, ini memang fantastis begitu ya. Tadi kalau misalnya kita melihat ada 21.000 lebih dari motor listrik yang sudah dianggarkan, walaupun sudah ditolak oleh Kementerian Keuangan, tapi pihak dari Badan Gizi Nasional tetap menganggarkan dan tetap membeli sejumlah ataupun 21.000 dari motor listrik tersebut dan sudah dibawa ke daerah-daerah untuk membawa program makan bergizi gratis, mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya adalah pengadaan sebanyak 32.000 sepatu ataupun sepatang sepatu untuk para pekerja di SPPG yang ada di Indonesia. Selanjutnya ratusan ataupun ribuan tablet yang digunakan oleh SPPG, setiap SPPG diberikan sejumlah tablet begitu ya untuk memudahkan komunikasi. Dan tadi kami juga sempat menanyakan barang-barang yang disita oleh pihak Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional, ini adalah barang yang akan diberikan ke mitra-mitra dari yayasan yang memang dimiliki oleh 3 tersangka tersebut. Kalau misalnya kita melihat ada dokumen, ada sejumlah jam yang belum dibuka dari dusnya, ada juga banyak sekali telepon genggam begitu ya yang juga disita oleh pihak kejaksaan, tapi pihak Kejaksaan Agung sampai saat ini belum bisa

0: menyampaikan barang-barang tersebut jumlahnya berapa, kerugian negaranya berapa belum disampaikan. Namun ditegaskan oleh pihak Kejaksaan Agung akan terus mengusut kasus ini dan juga pihak Kejaksaan Agung sudah memonitor begitu ya sejak awal tahun 2026 atau sejak bulan Januari ini menghimpun dari seluruh rangkaian masalah mulai dari keracunan, mulai dari keluhan masyarakat di sosial media ataupun secara langsung. Ini pihak dari Kejaksaan memang langsung melakukan monitoring kepada salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni adalah makanan bergizi gratis. Dan memang sebelum ketiga tersangka ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Badan Gizi Nasional, ini kementerian ataupun dari Istana Negara sudah mencopot ketiga kepala BGN ataupun mantan kepala BGN ini di Istana Negara, yaitu surat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Ini memang kalau misal kita menyimak ataupun mereview kembali, ini Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ataupun tempatnya Presiden sudah melihat dan mengetahui adanya permasalahan pengadaan maupun keracunan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Dari seluruh evaluasi ini memang pihak dari Kejaksaan Agung akan terus menelusuri dan nanti akan menyampaikan kepada publik bagaimana hasilnya. Nanti kami akan terus mengupdate, Mevri, bagaimana kelanjutannya. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Bella Mulahela melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Ya, mantan Wakil Ketua atau Kepala BGN Sony Sanjaya yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi di BGN menulis sebuah pesan untuk Kepala BGN yang baru, Nani S. Deyang. Isinya merupakan ucapan selamat atas diangkatnya Nani sebagai Ketua atau Kepala BGN yang baru. Pesan itu diunggah melalui akun Instagram Sony Sanjaya pada Rabu malam, bertepatan dengan saat Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi BGN. Pesan itu ditulis dalam syarik kertas yang kemudian difoto dan diunggah akun Instagramnya. Sony menulis bahwa selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Nani dan terima kasih atas hadiah yang diberikan kepada Sony. Namun tidak jelaskan apa maksud dari hadiah tersebut. Dalam caption, Sony juga menulis ungkapan kebahagiaan atas jabatan baru yang disandang rekannya. Ia mendoakan agar Nani diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas barunya. Lalu apa dampak penahanan tiga mantan pimpinan BGN bagi keberlanjutan program ini? Maka kita akan bahas usai jeda dalam dialog berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang. Lalu apa dampaknya bagi keberlanjutan program kita atau program ini ya tentunya? Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli Menko Pangan Surya Genta Akmal serta peneliti dari Transparency International Indonesia Agus Sarwono. Kita ke Pak Surya Genta terlebih dahulu. Baik, Pak, apa sih sebenarnya dampaknya penetapan 3 mantan pimpinan BGN ini sebagai tersangka terhadap nantinya keberlangsungan program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis?
1: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional atau BGN, konteksnya sebenarnya ini adalah momentum pembenahan dan penguatan dari salah satu program prioritas pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, pertama-tama penting untuk kita pahami bersama, Mbak, bahwa pergantian atau penunjukan kepemimpinan baru di BGN ini bukanlah suatu yang reaktif dari pimpinan tertinggi negara ini, Pak Presiden Prabowo, melainkan sebuah langkah strategis kalau bisa kita bilang. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini berjalan semakin efektif, kemudian tepat sasaran dan juga memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Dan tentu ini juga sekaligus juga mencerminkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai masukan dari publik, baik itu berupa kritik, evaluasi maupun aspirasi dari masyarakat, Mbak.
0: Baik, Pak Surya, kita harus bergabung dulu. Ini kita akan coba cek bagaimana konferensi pers yang saat ini akan dilakukan atau sedang dilakukan langsung dari kantor Badan Gizi Nasional. Kita akan coba terhubung ya, Bapak, untuk melihat kondisi terkini di sana. Wakil dari

0: BPKP. Dengan tugas dari Pak Presiden sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN. Ya, kemudian di sebelah saya Bapak Mayor TNI Trenggono SIMAP. Sebelum ditanyakan mengapa TNI aktif, saya tanyakan sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan berlangsung sejak kemarin. Ya.
1: Baik, itu tadi konferensi pers yang berlangsung disampaikan oleh Kepala BGN Nani Deang yang menyatakan juga bagaimana ketiga pimpinan yang baru mulai dari dirinya Nani Deang sebagai Kepala BGN, kemudian juga ada Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari serta Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono yang sudah ditugaskan sebagai pimpinan BGN yang baru. Kita akan coba kembali terhubung kepada konferensi pers yang berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional.
0: Adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru. Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspek. Empat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran. Demikian dari kami, dan insya Allah kita akan bertahap bicaranya. Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang tema-tema yang lain. Tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ibu Nani, Ibu Waka dan Pak Waka. Apa ada yang ingin disampaikan juga? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan kali ini kami batasi maksimal 3 pertanyaan dan temanya terkait perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG dan efisiensi anggaran saja ya. Karena nanti untuk manajemen.
1: Baik, kita kembali lanjutkan dialog pada kali ini. Saya akan kembali ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, tadi disampaikan oleh Kepala BGN yang baru, Nani S. Deang, bagaimana kemudian peran-peran dari masing-masing pimpinan BGN ini juga sudah disampaikan atau ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan tugasnya, salah satunya efisiensi juga menjadi hal yang ditekankan, yang harus dijalankan pada tata kelola BGN. Bagaimana

0: pandangan Anda, Pak? Silakan Pak Gus.
1: Ya, makasih Mbak. Selamat sore kami juga. Halo.
0: Ya.
1: Halo Mbak. Halo Mbak.
0: Baik, silakan Pak.
1: Apakah suara saya terdengar? Ya.
0: Terdengar.
1: Baik. Sebetulnya sejak tahun lalu kami sudah sampaikan bahwa ada persoalan mendasar dalam konteks tata kelola di program makan bergizi gratis begitu ya. Salah satunya adalah anggaran yang sangat fantastis begitu dan model pengelolaannya dengan pembuatan dapur-dapur SPPG begitu. Membayangkan sebenarnya kalau mau lebih efisien, saya membayangkan bagaimana kalau proses pembuatan dapur itu justru ada di sekolah yang melibatkan pihak sekolah gitu ya, orang tua murid dan juga komite sekolah. Menempatkan orang tua murid, komite sekolah dan warga sekitar sekolah sebagai pengelola itu sejatinya jauh lebih efektif dan juga efisien begitu ya. Di sisi lain ada persoalan dalam konteks pengadaan. Banyak sekali pengadaan-pengadaan di program MBG yang sebetulnya tidak relate dengan distribusi makan bergizi gratis kepada siswa. Makasih.
0: Iya, tadi kita akan ke Pak Surya. Pak Surya, bagaimana Anda menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nani?
2: Ya. Baik, Mbak juga. Kemudian kalau kita lihat tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nani SD yang terkait dengan mungkin bisa saya bilang sebagai evaluasi yang dilakukan dan penyesuaian terkait dengan kasus ini, kami di Kemenko Pangan sendiri di bawah kepemimpinan Pak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, ini tentu memiliki peran sebagai koordinator ya untuk melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan juga pengendalian lintas sektor sesuai dengan peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025. Nah, dengan kepemimpinan baru di BGN ini Mbak, kami tentu optimis bahwa proses koordinasi ini akan menjadi lebih solid tentu, lebih cepat dan lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Nah, tentu ada evaluasi yang dilakukan. Setidaknya ada tiga hal yang kami catat di sini. Pertama adalah tata kelola dan pengawasan, di mana kita memperkuat sistem kontrol di situ, termasuk keterlibatan unsur pengawasan seperti BPKP ya, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kedua juga tentu manajemen risiko, Mbak. Kita petakan titik-titik rawan dalam implementasi, seperti tadi Pak Agus juga sampaikan ya, untuk program-program tersebut, baik di perencanaannya, di distribusinya, maupun di pelaporannya. Tentu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di situ. Nah, ketiga adalah penguatan koordinasi lintas sektor. Karena program ini melibatkan setidaknya 17 kementerian atau lembaga. Sehingga tentu harus ada standar kerja dan pengendalian yang lebih terintegrasi lagi dan harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kami menilai bahwa ini bukan sekedar respon terhadap kasus saja Mbak, tetapi juga perbaikan yang sistemik yang harus kita lakukan bersama.
0: Perbaikan sistemik yang harus dilakukan bersama. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kita tahu bahwa tiga mantan pimpinan BGN yang dicopot kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Apa yang sebenarnya Anda lihat dari jalannya kasus ini? Dan bagaimana kemudian dampaknya nanti bagi tata kelola penyelenggaran dari makan bergizi gratis?
1: Mohon maaf Mbak, tadi sempat terputus saya. Bisa diulang pertanyaan Mbak?
0: Baik Pak Agus, setelah adanya penetapan tiga pimpinan atau tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka, bagaimana kemudian Anda menilai ini dampaknya bagi tata kelola program makan bergizi gratis?
1: Ya, selagi metode distribusinya tidak diubah, tentu perburuan rente akan sangat mungkin terlihat. Lagi-lagi, rujukan kami adalah kajian yang sudah kami lakukan tahun lalu, corruption risk assessment dalam program makan bergizi gratis begitu ya. Dan nampak betul bahwa sejumlah yayasan, saya rasa cukup banyak teman-teman masyarakat sipil yang sudah menyampaikan hasil laporannya begitu. Sejumlah yayasan yang terlibat sebagai mitra BGN itu kemudian terafiliasi dengan partai politik. Pertanyaannya jadi begini, bagaimana pola rekrutmen yayasan atau mitra BGN, apakah prosesnya terbuka? Bagaimana mekanisme penilaiannya? Selagi proses itu tidak dilakukan secara akuntabel, tentu ruang-ruang kebocoran masih sangat mungkin terjadi begitu ya. Maka menjadi penting sebetulnya. Jika ingin melakukan evaluasi, maka moratorium, stop dulu programnya, perbaiki tata kelolanya, kemudian selected segmented penerima manfaat, begitu ya, prioritas terlebih dahulu yang di daerah 3T, begitu, silakan dilanjutkan setelah itu. Selagi proses tata kelola masih seperti ini, tentu ruang-ruang kebocoran masih sangat mungkin terjadi, kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, lalu apa yang seharusnya memang benar-benar dilakukan untuk memastikan bahwa kebocoran-kebocoran, penyalahgunaan wewenang ini tidak lagi terjadi di bawah kepemimpinan seorang Nani Estiang?
1: Pertama adalah membuka informasi seluruh kontrak pengadaan yang dilakukan oleh BGN, gitu ya. Kedua, membuka seluruh MOU atau kontrak antar BGN dengan mitra-mitra yayasan. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu yayasan mengelola 10, itu kelihatan angkanya begitu ya, per hari 6 juta gitu ya, dan kalau diakumulasi dalam setahun jumlahnya sangat-sangat besar begitu. Nah, ini ruang-ruang ini yang juga penting untuk dicermati bersama begitu. Nah, ketiga, membuka bagaimana mekanisme penilaian oleh teman-teman di BGN ketika menunjuk yayasan sebagai mitra begitu. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, kita ke Pak Genta. Pak Genta, bagaimana Anda menilainya?
2: Oh, baik, Mbak. Jadi di sini memang tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, ada beberapa hal mungkin yang mendesak apa yang akan dilakukan agar tentu MBG ini berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, ke depan tentu fokusnya ada pada tiga hal utama, Mbak. Pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran. Artinya, penerima manfaat yang paling membutuhkan itu mendapatkan akses yang optimal. Kedua, memperkuat tata kelola dan pengawasan. Kenapa ini penting? Agar program ini bisa berjalan transparan dan akuntabel tadi. Dan ketiga, tentu meningkatkan kualitas layanan kita. Sehingga manfaat gizi yang diberikan ini dengan program yang sebetulnya tujuannya mulia ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat itu sendiri, Mbak.
0: Baik, akan ada pengaruhnya tidak sih, Pak, dengan proses hukum yang berjalan saat ini begitu terhadap para mantan pimpinan dari Badan Gizi Nasional, termasuk diantaranya kan kemarin juga sempat dilakukan penggeledahan ya, dan Kejaksaan Agung menyatakan ya, akan terus dilakukan kemudian upaya-upaya untuk mencari barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Sejauh ini dan ke depannya apa yang kemudian akan dipersiapkan agar jalannya proses penyidikan tidak akan mengganggu proses dari program Makan Bergizi Gratis?
2: Baik, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sendiri, kami melihat bahwa perubahan ini dan kemudian perubahan unsur pimpinan ya di BGN ini sebagai peluang untuk melakukan beres-beres program. Dalam arti, ini memperkuat tata kelola itu sendiri dengan meningkatkan kualitas dari implementasinya dan juga memastikan bahwa sinkronisasi antar lembaga itu bisa berjalan lebih optimal nanti. Nah, perlu diingat di sini bahwa program MBG ini kan bukan program kecil, Mbak. Ini adalah program lintas sektoral yang tadi saya sebutkan melibatkan 17 kementerian lembaga, jadi kompleksitasnya pasti tinggi. Dan memang ini dibutuhkan kepemimpinan yang tepat untuk mengelola orkestrasi yang sebesar ini. Nah, setidaknya kalau misalnya kita lihat data hingga awal Juni 2026 ini kita bisa buka data bersama-sama bahwa program MBG ini kan sudah berjalan cukup luas sekali. Pak Agus paham itu dan sudah mungkin sudah melakukan penelitian itu. Nah, kita sudah memiliki hampir 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang aktif, Mbak. Dan program ini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat. Ini capaian besar, tetapi sekaligus ini juga membawa konsekuensi. Ada kualitas di sana, ada akuntabilitas di sana, dan ada konsistensi di sana. Sehingga pelaksanaan ini harus terus dijaga dan terus kita tingkatkan. Nah, kemudian apa evaluasi yang mungkin kita bisa lakukan, Mbak? Jadi, kalau misalnya kita lihat, tadi setidaknya ada perbaikan yang harus kita lakukan. Perbaikan yang tadi saya sebutkan ada tiga hal. Nah, disinilah relevansi penunjukan pemimpin baru di BGN ini. Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, di sini melihat bahwa figur-figur yang ditunjuk ini memiliki kombinasi yang sangat kuat, Mbak. Jadi mulai dari pengalaman birokrasinya, kemampuan koordinasi lintas sektornya, hingga pemahaman teknis di lapangan sendiri. Misal, ya, ada figur yang sudah sejak awal terlibat dalam pengembangan program MBG ini, sehingga memahami betul desain dan tantangan implementasinya seperti apa. Dan ada juga yang berasal dari latar belakang pengawasan, yang akan memperkuat aspek tata kelola nanti, memperkuat transparansi nanti, dan manajemen risikonya. Nah, ini penting, Mbak. Karena program besar seperti MBG ini harus dijalankan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pak Agus tadi sepakat juga untuk itu. Nah, di sisi lain, ada pula figur dengan pengalaman kepemimpinan yang strategis dan kedisiplinan yang tinggi. Mohon maaf. Yang mampu untuk mendorong eksekusi program ini agar lebih cepat dan lebih tegas tentu. Jadi kalau kita lihat, komposisi ini kan bukan kebetulan, Mbak. Tapi ini bisa kita lihat sebagai komposisi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan program ini. Ini adalah kombinasi antara experience, governance, dan execution di sini. Itu yang kita lihat. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih, apa yang terjadi di BGN? Jadi jawabannya mungkin sederhana sekali. Kita sedang memasuki fase konsolidasi dan penguatan. Jadi ini bukan sekedar pergantian orang dan kemudian kita lihat, tetapi ini juga penataan ulang sistem itu sendiri, Mbak. Seperti saran dan kritik yang masuk ke pemerintah pada saat ini. Agar program besar, program yang tujuannya mulia seperti MBG ini, itu bisa berjalan lebih profesional, lebih efektif, dan tentu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan tentu kami di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kami optimistis, Mbak, dengan tim yang tepat dan tentu koordinasi yang kuat, program ini tentu akan menjadi program yang semakin menunjukkan dampak yang baik, nyata dalam waktu yang ke depan agar bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menerima manfaat dari program ini.
0: Baik. Pak Genta, kita harapkan tentunya optimisme yang dinyatakan oleh pemerintah tadi diwakil oleh Pak Genta ini bisa benar-benar berbuah atau sejalan dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Agar tidak ada lagi tadi kebocoran-kebocoran, penyalahgunaan, apalagi korupsi di tata kelola jalannya program Makan Bergizi Gratis. Kita tunggu nanti seperti apa implementasinya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya kepada peneliti Transparansi Internasional Indonesia Bapak Agus Sarwono dan juga juru bicara Kemenko Pangan yang merupakan tenaga ahli Menko Pangan, Bapak Surya Genta Akmal PhD. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak-bapak.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
4: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim resmi ditahan KPK. Usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Silmi Karim ditahan karena terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi. Setelah menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat, Silmi pun mengenakan rompi tahanan oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas menuju ke mobil tahanan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media saat menuju mobil tahanan. Dan usai menyerahkan diri, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim resmi ditahan KPK terkait dengan operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Dan juga dirinya memang sempat diburu pemerintah dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Kita langsung bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur.
6: Malam, Mbak Mevri.
0: Baik, ini kasus hukum dan kali ini menjerat mantan Dirjen Imigrasi yang saat ini menjadi Wamen, Silmi Karim, ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi kepengurusan dari izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Bagaimana Anda menilainya dan sebenarnya seberapa peran kemudian, seberapa signifikan peran Silmi saat itu memang menjadi Dirjen Imigrasi dalam kasus ini?
6: Ya tentu ini menyedihkan ya. Kasus ini sebenarnya mirip dengan kasus Wamenaker Noel ya, yang memperjualbelikan sertifikasi K3 yang meminta kutipan sejumlah uang dalam pengurusan sertifikasi K3. Nah, sedangkan di kasus imigrasi ini adalah mengutip sejumlah uang dalam pengurusan kitas maupun kitab bagi warga negara asing yang ingin tinggal sementara maupun tetap di Indonesia. Nah, tentu kasus ini sangat mencoreng muka Indonesia ya. Ini di dalam pergaulan internasional Indonesia bisa dianggap sangat korup. Kenapa? Karena untuk pengurusan izin tinggal saja ada kutipan-kutipan yang tidak resmi. Pantas saja indeks persepsi korupsi Indonesia itu buruk gitu ya. Karena ketika ekspatriat itu menjadi responden survei, apakah mereka misalnya pernah dimintai uang untuk pengurusan yang tidak resmi, ya mereka akan menjawab pernah, karena di dalam pengurusan kitas maupun kitab itu ternyata ada kutipan-kutipan yang tidak resmi seperti ini. Nah, bagaimana peran dari SK ini ya? SK ini adalah seorang dirjen waktu itu gitu ya. Nah, diduga dia turut serta di dalam melakukan pemerasan maupun menerima suap. Ya, kalau pemerasan itu unsur yang paling penting adalah pemaksaan ya, ada paksaan. Jadi kalau tidak membayar uang yang diminta, maka izin tinggalnya, kitab-kitabnya tidak akan keluar gitu ya. Kalau suap itu artinya ada inisiatif dari pemberi untuk membypass. Tentu ini sesuatu yang sama-sama buruk karena juga sangat berbahaya. Bayangkan Mbak Mevri, misalnya ya, ada pemohon kitas maupun kitab WNA yang bermasalah. Mereka misalnya adalah jaringan pelaku kejahatan, misalnya terkait dengan sindik perdagangan orang atau misalnya pedofil atau apapun itu, hanya karena membayar sejumlah uang kepada pejabat imigrasi mereka bisa masuk ke Indonesia dan memperoleh kitas maupun kitab. Mereka bisa melancarkan aksinya di Indonesia dengan leluasa. Sehingga ya ini memang kejahatan yang sangat serius gitu ya. Peran dari SK ini juga saya percaya tidak kecil, karena ini merupakan seorang dirjen sangat menentukan. Tapi kalau kita lihat dari daftar tersangkanya, sepertinya ini rata gitu ya. Dari pejabat yang tertingginya sampai level menengah, level bawah, dan juga ada swasta sebagai calonnya, Mbak Mevri. Jadi ini memang satu komplotan gitu ya, yang diduga menggunakan
0: wewenangnya ya
6: untuk peroleh keuntungan. Gitu Mbak Mevri.
0: Baik, kerangka kasus hukumnya seperti apa sih Pak Zainur melihatnya? Dan apa yang saat ini memang coba didalami lagi oleh KPK menurut Bapak?
6: Yang pertama ini kan pasal yang digunakan adalah pasal pemerasan ya. Pasal pemerasan itu di 12 huruf E kecil Undang-Undang Tipikor. Nah, maka di situ harus dibuktikan unsur paksaannya gitu ya. Yang kedua pasal suap ya. Kalau pasal suap di situ yang berperan aktif adalah pemberinya. Nah, tentu KPK harus dalami aliran dananya gitu kan. Kan diduga ini ada ratusan miliar yang mengalir di antara para pejabat dan pegawai di imigrasi ini gitu ya. Tentu dengan bantuan PPATK, KPK bisa memperoleh data lengkap itu uang dari mana saja. Ya ini diduga melalui perantara Mbak, melalui para calo ya. Beberapa calo juga ditetapkan tersangka sepertinya oleh KPK gitu ya, yang kemudian dialirkan kepada para pejabat di internal Dirjen Imigrasi, yang juga diduga ada aliran juga kepada SK ini. Kenapa SK ditetapkan sebagai tersangka? Ya karena keterlibatannya gitu ya. Tentu tetap kita harus menghormati prinsip praduga tidak bersalah. Tetapi kalau dari sisi kasusnya itu sendiri,
0: baik,
6: ini KPK
0: Pak Zainur,
6: sepertinya memang memetakan itu. Baik Mbak.
0: Ya, Pak Zainur, nanti kita akan coba ulas juga ya, apa artinya penyerahan diri dari seorang Silmi Karim ini setelah sempat diburu. Tapi tentunya kita jeda azan maghrib terlebih dahulu ya Pak. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan dialog kita kali ini terkait dengan dari penetapan tersangka terhadap Dirjen IMIPAS, yakni atau Wakil Menteri IMIPAS, yaitu Silmi Karim. Kita langsung terhubung kembali. Baik, kita tahu bahwa Silmi Karim ini sempat diburu hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri. Sebenarnya apa sih arti langkah dari Silmi yang dilakukan ini?
1: Ya, ini tentu satu bentuk sikap yang kooperatif karena sudah tidak ada opsi ya. Kan ini pejabat yang sangat tinggi dan ini kemudian sudah diberikan warning oleh KPK. Maka satu-satunya jalan adalah dengan menyerahkan diri. Nah, kita lihat bagaimana proses yang akan dijalankan oleh KPK, apakah bisa tuntas, dan kemudian kalau sudah tuntas seperti itu nanti apakah ini bisa

0: Ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk bisa diungkap dengan jelas ya. Itu rekening-rekening penampungan itu sebenarnya untuk siapa saja? Mereka apakah hanya sebagai rekening penampung atau memang mereka akan mendapatkan bagian? Sehingga ini memang kita menunggu pengungkapan yang lebih lengkap dari KPK, Mbak Mevri.
1: Baik, ke depannya akan seperti apa penerapan kasus hukum ini?
0: Ya, kita melihat bahwa memang masih terbuka kemungkinan ya, misalnya juga pihak-pihak lain yang terlibat, apakah KPK masih punya calon-calon tersangka yang lain, juga kemungkinan untuk dapat menyita aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana, meminta bantuan kepada PPATK, kemudian juga barangkali juga ada jejaring internasional, ya tidak menutup kemungkinan itu semua, karena memang ini satu kejahatan yang berjejaring, Pak Mevri.
1: Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya, Pak Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM terkait dengan kasus yang menjerat Silmi Karim, Wamen Imipas, terkait dengan tadi ya izin tinggal dari warga negara asing. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, turnamen badminton Indonesia Open 2026 memasuki hari kedua, babak ke-32 besar di Istora Senayan Rabu siang. Hasil optimal diraih sektor ganda putri lewat Siti Fadia dan Amalia Cahya Pratiwi. Untuk mengetahui bagaimana jalannya Indonesia Open, kita terhubung bersama dengan korespondensi CNN Indonesia, Mardika Utama di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Dika. Dika, bagaimana hasil pertandingan tadi?
2: Ya, selamat malam Mevri dari Istora Senayan. Hari ini ada 11 wakil tuan rumah yang berlaga di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Dan sejauh ini sampai pukul 6 sore sudah ada 5 wakil Indonesia yang berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final. Dari sektor tunggal putri, satu-satunya wakil di sektor ini Putri Kusuma Wardani atau Putri KW menang atas Michelle Lee dari Kanada dan mengamankan satu tiket ke perempat final. Kemenangan ini juga sekaligus membalaskan dendam kekalahan Putri KW atas Michelle Lee di Uber Cup April lalu. Sementara itu di sektor ganda putri Indonesia punya 3 wakil dan berita baiknya 3-3-nya berhasil lolos ke perempat final. Tadi pertama Febriana Dwi Puji dan juga Melissa Trias menang rubber game atas unggulan 7 dari China Taipei. Kemudian kemenangan juga diraih oleh pasangan Rachel Rose dan juga Feby Setianingrum atas ganda putri Amerika Serikat Francesca Corbett dan juga Jenny Guy. Dan tak mau kalah, Siti Fadia dan juga Tiwi juga memenangkan laga dan berhasil melaju ke babak perempat final yang akan digelar di Istora Senayan pada hari Jumat esok. Dan dari sektor ganda putra, ada 2 wakil. Di antaranya adalah Sabar dan Reza yang baru saja memenangkan laga atas ganda putra Cina Huang Di dan Liu Yang. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 63 menit, berlangsung cukup alot, tetapi sistem pertahanan dan juga sistem serangan yang dibangun oleh Sabar Reza, pasangan non pelatnas ini sangat kompak dan berhasil memenangkan laga lewat rubber game dengan skor 21-15, 15-21 dan 21-17. Usai laga tadi, Sabar Karyaman Gutama dan juga Reza Pahlevi Isfahani mengaku bahwa dukungan supporter di Istora Senayan menjadi suntikan semangat tersendiri dan berpengaruh sangat signifikan pada permainan mereka di lapangan. Sementara itu, satu wakil Indonesia lainnya di sektor ganda putra saat ini tengah berjuang di lapangan, yaitu pasangan muda Raymond Indra dan juga Nicholas Joakim berhadapan dengan lawan sulit dari Malaysia, Mevri, yaitu ranking 3 dunia, Aaron Chia dan juga So Huyik. Diharapkan mereka juga bisa mengikuti jejak seniornya untuk mengamankan satu tiket ke babak perempat final. Sementara itu dari sektor ganda campuran kita punya 3 wakil, tapi sayangnya 2 wakil Indonesia yaitu Adnan Maulana dan Indah Cahyasari serta Nita Violina dan juga Amri Syahnawi tadi sudah menelan kekalahan. Harapan satu-satunya bertumpu pada pasangan Jafar Felisa yang akan melawan Goh Sun Huat dan Lai Sevon Jemi dari Malaysia. Kalau kita melihat head-to-headnya nih, pasangan Jafar Felisa ini unggul 3-0 Mevri, sehingga setidaknya kalau secara matematis kita bisa berharap kepada pasangan Jafar Felisa untuk setidaknya ada satu wakil ganda campuran yang bisa berlaga ke babak selanjutnya, bahkan syukur-syukur bisa sampai ke fase akhir. Dan Indonesia Open 2026 ini adalah level Super 1000 alias level tertinggi di BWF World Tour dan memperebutkan hadiah $1,45 juta.

0: Amerika Serikat atau sekitar 25 miliar rupiah. Dan hari ini tiket masih tersedia untuk babak perempat final, bahkan untuk perempat final besok maksud saya, dan harganya dimulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp500.000 untuk kelas VIP. Dan di semifinal dipatok naik sedikit dari Rp250.000 sampai Rp750.000. Sementara itu untuk partai puncak di tanggal 7 nanti, berharap mudah-mudahan ada wakil Indonesia di sana. Tiketnya dimulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp850.000. Dan Istora Senayan untuk ajang Polytron Indonesia Open 2026 ini dibuat sangat inklusif. Tidak hanya bagi mereka yang memiliki tiket untuk menonton langsung pertandingan di arena tribun, tetapi juga bagi mereka badminton lovers bisa masuk mendekat, berinteraksi langsung dengan para pemain di area Istora Senayan. Dan ini pun diakui oleh para penonton yang saya wawancarai tadi menjadi nilai plus dari ajang ini. Jadi dianggap bukan sekadar turnamen saja, tetapi sebuah perayaan, sebuah festival. Mungkin Mevri berminat untuk bergabung bersama kami di laga perempat final besok. Kembali ke Anda.
1: Baik, saya kayaknya udah siap nih ya sebagai badminton lovers untuk juga bergabung menyaksikan laga perempat final, termasuk laga finalnya nanti di tanggal 7 ya. Yang pasti ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah tiket masuk untuk menyaksikan bagaimana wakil Indonesia bisa memukau begitu ya di rangkaian acara Indonesia Open 2026. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan. Korespondensi dan Indonesia Mardika Utama melaporkan langsung dari Istora Senayan GBK Jakarta. Kita ke informasi lain, untuk meringankan beban warga terdampak kebakaran di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat, CT Arsa Foundation menyalurkan bantuan logistik kemanusiaan pada Rabu siang berkolaborasi dengan Koarmada RI, TNI Angkatan Laut, dan Orang Tua Group. Bantuan yang diberikan ini berfokus pada kebutuhan sandang, pangan, hingga perlengkapan sekolah bagi anak-anak.
2: Suasana haru sekaligus penuh harapan menyelimuti lapangan Yusuf Hamka Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Di lokasi ini, ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran menerima bantuan dari CT Arsa Foundation yang berkolaborasi dengan unsur TNI AL, yakni Koarmada RI, Kodairal 3, serta Orang Tua Group. Bantuan kemanusiaan disalurkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, fokus bantuan diarahkan pada perlengkapan sandang, makanan siap saji, serta ratusan paket sembako. Tak hanya itu, alat tulis dan perlengkapan sekolah juga diberikan agar anak-anak korban kebakaran bisa segera kembali belajar. Selain pangan dan sandang, pihak Koarmada RI juga mengerahkan ratusan perlengkapan tidur seperti kasur, alas tidur dan selimut, termasuk kebutuhan khusus balita seperti popok bayi sekali pakai dan air mineral, di mana seluruh bantuan ini dipastikan langsung didistribusikan secara merata kepada warga terdampak.
3: Kita bertugas dan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin bahan-bahan kontak untuk bisa disalurkan ke daerah bencana. Dalam hal ini sekarang yang terjadi kebakaran di Ciung sini Pak ya, di Kelurahan Mayoran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan bisa meringankan, paling tidak meringankan beban bagi masyarakat.
2: Aksi tanggap darurat ini mendapat apresiasi penuh dari pemerintah setempat. Pihak Kecamatan Kemayoran memastikan proses pendataan warga akan terus dikawal secara ketat agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan mampu memotivasi warga untuk bangkit pasca bencana.
4: Tentunya kami sangat berterima kasih khususnya kepada Panglima Kodral dan Pangkormada serta PT apa Cita Arsa ya, Cita Arsa yang telah memberikan bantuan serta dukungan serta motivasi kepada para korban kebakaran. Kami sudah menerima, nanti insya Allah ini akan kami salurkan, berikan kepada saudara-saudara kita.
2: Head of Corporate Communication CT Arsa, Andra Lesmana, mengatakan pihaknya bersama mitra strategis memberikan bantuan berupa makanan siap saji, sembako, hingga perangkat sekolah.
5: Tentunya kita prihatin dengan kejadian kebakaran yang ada di Kemayoran ini. Dan yang namanya musibah ya, pasti ini dadakan. Kita sesuai dengan pilar CT Arsa Foundation, ada pilar kebencanaan. Kita langsung bergerak sehari setelah kebencanaan bersama beberapa mitra strategis seperti Koarmada, kemudian juga orang tua grup, dan juga Koaderal tadi. Nah,

0: Nah, kita memberikan bantuan-bantuan berupa seperti barang-barang perangkat alat-alat sekolah, kemudian juga nanti sembako secara bertahap kita akan kirim. Ya, harapannya mudah-mudahan masyarakat di sini segera pulih kondisi kehidupannya, kembali normal dan mendapatkan bantuan yang lebih optimal lagi dari semua pihak, karena CT Arsa juga selalu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memulihkan kondisi-kondisi pasca bencana seperti ini.
1: Melalui sinergi ini, CT Arsa Foundation bersama para mitra berharap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat korban kebakaran dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Pihak Amerika Serikat membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang Amerika-Iran. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat setuju akan resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.
1: Resolusi tersebut lolos dengan selisih tipis yaitu 215 suara berbanding 208 suara. 4 anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
2: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
1: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
3: Because we took a strong action for a different reason, so the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
4: Mr. President,
3: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen yet.
1: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
0: Tim nasional Iran terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan di Turki menjadi tahap akhir sebelum nantinya tim bertolak ke Meksiko untuk ikut dalam turnamen bergengsi ini. Timnas Iran menjalani latihan di Antalya, Turki menjelang laga uji coba terakhir melawan Mali. Para pemain terlihat menjalani latihan umpan pemanasan hingga simulasi pertandingan di bawah arahan pelatih Amir Galenoi. Federasi Sepak Bola Iran menyatakan bahwa pertandingan lawan Mali akan menjadi uji coba terakhir sebelum nantinya tim bertolak ke Tijuana, Meksiko yang akan menjadi markas mereka selama Pesta Bola 2026. Selama pemusatan latihan di Turki, Iran juga menjalani 3 laga persahabatan dengan hasil kalah dari Nigeria serta menang atas Costa Rica dan Gambia. Tim nasional sepak bola Inggris terus mematangkan skuad jelang berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Argentina berambisi mempertahankan gelar juara dunia mereka dengan membawa skuad yang sama seperti Piala Dunia 2022. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Tim sepak bola Inggris terus mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2026 dengan menggelar latihan di Palm Beach Garden, Florida, Amerika Serikat pada Selasa. Di bawah arahan pelatih kepala Thomas Tuchel, tim Tiga Singa berlatih di bawah terik panas wilayah Florida Selatan. Gelandang timnas Inggris Jordan Henderson menyebut saat ini timnya berfokus pada menyatukan tim yang memiliki sejumlah pemain berbakat. Seperti diketahui, Tuchel membawa para pemain bintangnya ke Piala Dunia 2026 seperti Jude Bellingham, Marcus Rashford, serta kapten tim Harry Kane.
5: There's so many good players, so much talent, but for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason, and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams really, and to do that we'll have to be on it every day, we'll have to be ready to sacrifice for each other, we'll have to be ready to do all the invisible work as the gaffer says.
1: Timnas Inggris akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Selandia Baru pada Sabtu mendatang sebelum memainkan laga perdana di Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina juga terus mematangkan tim sebelum berlaga di ajang pesta sepak bola dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni menggelar latihan di Kansas City pada Selasa. Timnas Argentina pun dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba sebelum tampil di Pesta Bola 2026 dengan melawan Honduras dan Islandia. Lionel Messi CS berambisi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di Qatar pada 2022 lalu. Saat ini baru tim Brazil yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut pada 1962 lalu. Pelatih kepala Lionel Scaloni pun mempertahankan skuad yang membawa tim Tango juara dunia 2022 serta Copa America 2024.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Ayu Rahmawati. DPR Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Unjuk rasa menentang pembangunan resor mewah di kawasan pesisir Albania yang didanai menantu Donald Trump berujung ricuh. Di Rio de Janeiro, Brazil, seekor hiu di akuarium raksasa menjadi pusat perhatian setelah melakukan prediksi untuk laga perdana tim nasional Brazil melawan Maroko. Unjuk rasa menentang pembangunan resor mewah di kawasan pesisir Albania berujung ricuh. Proyek senilai 1,4 miliar euro ini menjadi kontroversi karena didanai oleh perusahaan milik menantu Donald Trump, Jared Kushner.
1: Aparat kepolisian kota Tirana terpaksa melepaskan water cannon untuk membubarkan massa yang kian anarkis. Ribuan pendemo ini melakukan aksi long march menuju kantor Perdana Menteri Edi Rama pada Rabu waktu setempat. Mereka menuntut Perdana Menteri untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai memberikan izin bagi proyek yang merusak lingkungan. Proyek resor mewah ini digarap oleh Affinity Partners, sebuah perusahaan investasi yang dipimpin oleh Jared Kushner, menantu dari Presiden Amerika Donald Trump. Pembangunan rencananya akan dilakukan di kawasan yang dilindungi. Wilayah laut Adriatik ini merupakan kawasan yang menjadi rumah bagi burung flamingo, anjing laut, serta tempat bertelurnya penyu. Para aktivis lingkungan menyatakan bahwa proyek ini akan merusak ratusan hektar pantai yang masih asri. Meski mendapati reaksi keras dan penolakan dari masyarakat, Perdana Menteri Albania Edi Rama secara tegas menyatakan akan tetap melanjutkan proyek tersebut.
2: Je nuk ka asnjë shans që investimi të ndaloj sa kohë do jem këtu. Dhe ndërkohë un jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në raste të tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendim.
1: Aksi unjuk rasa di kota Tirana ini merupakan demonstrasi keempat yang digelar oleh warga dan aktivis. Sebelumnya, gelombang protes juga telah terjadi di wilayah Furness, yaitu kawasan sekitar lokasi utama resort akan dibangun.
0: Kita ke informasi yang lain, suasana duka menyelimuti rumah sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Dua bersaudara Palestina tewas dalam serangan udara di kamp pengungsi Maghazi. Keluarga dan kerabat mengantarkan dua bersaudara, Saker dan Muhammad Khalil Abu Karim, ke tempat peristirahatan terakhir. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Maghazi oleh militer Zionis Israel. Menurut petugas medis, serangan menghantam halaman sebuah rumah di Maghazi pada Rabu waktu setempat dan menewaskan kedua bersaudara tersebut. Militer Israel belum memberikan komentar terkait insiden ini. Pejabat Kesehatan Gaza melaporkan tiga warga Palestina tewas dalam serangan Israel pada Rabu. Serangan dan korban jiwa di Gaza masih terus dilaporkan terjadi walau sudah terjadi gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak tahun lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendapat interupsi saat memberikan keterangan di hadapan Senat di Washington, D.C. Seorang peserta tiba-tiba berteriak dan menuduh pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Israel di tengah konflik yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.
3: Foreign policy. Stop supporting Israel! Stop supporting Israel! Israel committed a genocide in Palestine, it's still ongoing! And now they're committing another genocide in Lebanon. And what are you doing? You're serving Israel. Stop serving Israel.
0: Serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini menyebabkan korban jiwa dan menghentikan sementara operasi penerbangan. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
1: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubung dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Umm Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
0: Di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.
4: Resolusi tersebut lolos dengan selisih tipis yaitu 215 suara berbanding 208 suara. Empat anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
5: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
4: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
6: Because we took a strong action for a different reason, so the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
7: Mr. President,
6: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen yet.
4: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
0: Ratusan warga di Lebanon Selatan mengantarkan 6 anggota satu keluarga yang tewas ke peristirahatan terakhir. Mereka tewas dalam serangan udara yang diduga dilancarkan Israel. Di tengah serangan, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akhirnya tercapai di Washington DC, Amerika Serikat.
1: Di kota Al-Wardaniyah di Lebanon Selatan, Lebanon, para pelayat mengusung peti jenazah 6 korban yang tewas dalam serangan di kota Al-Marwaniyah awal pekan ini. Korban terdiri dari satu keluarga, termasuk seorang perempuan dan 2 anak-anak. Jenazah dibawa dari Husania setempat menuju pemakaman diiringi kerabat dan warga yang berduka.
8: Ibn ammi wa zawjtu wa awladu. Bas innu terhib, takhwif lil alam, ma fi shi yani kan. La silah wala shi tab'a lil hizb wala ayy shi.
1: Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang terjadi pada Senin menewaskan 6 orang dan melukai 4 lainnya. Kepulan asap terlihat membubung di atas kota Nabatieh dan sejumlah wilayah sekitarnya di Lebanon Selatan, menyusul serangkaian serangan udara Israel. Media lokal melaporkan sedikitnya 1 warga sipil tewas akibat serangan drone di kawasan Bir al-Kandil. Seorang petugas medis juga dilaporkan tewas saat tim ambulans diserang ketika menangani korban luka. Sementara itu, di tengah serangan Israel tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui pelaksanaan gencatan senjata hasil perundingan tingkat tinggi yang digelar di Washington.
7: The two sides agree with the guidance of the United States to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors.
1: Menurut Washington, gencatan senjata akan berlaku dengan syarat penghentian total serangan dari kelompok Hizbullah dan penarikan seluruh anggotanya dari wilayah selatan Sungai Litani.
0: Tim nasional Iran terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan di Turki menjadi tahap akhir sebelum tim bertolak ke Meksiko untuk mengikuti turnamen bergengsi tersebut. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
9: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
10: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Timnas sepak bola Jepang mendapat sambutan meriah tibanya di negara bagian Nuevo León, Meksiko pada Selasa jelang tampil di Piala Dunia 2026. Kedatangan timnas sepak bola Jepang disambut oleh Gubernur Nuevo León, Samuel Garcia, yang diiringi lantunan lagu dari band Norteno. Para pemain dan ofisial Jepang juga mendapat topi khas Meksiko sebelum meninggalkan bandara untuk menuju tempat latihan. Timnas Jepang akan mulai latihan perdananya pada Rabu di Monterrey sebelum bertolak ke Nashville pada Minggu 7 Juni, tempat mereka melanjutkan persiapan jelang laga perdana Piala Dunia 2026. Selain itu, Timnas Maroko juga telah tiba di New Jersey, Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026 pada Rabu. Achraf Hakimi dan kawan-kawan tiba melalui Bandara Newark. Timnas Maroko akan mulai laga perdana di pesta sepak bola 4 tahunan ini dengan melawan Brazil pada 13 Juni mendatang. Berselang 6 hari, Maroko akan bertemu Skotlandia dan Foxborough dan melawan Haiti di Atlanta pada 24 Juni. Tim nasional sepak bola Inggris terus mematangkan skuad jelang berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara timnas Argentina berambisi mempertahankan gelar juara dunia dengan membawa skuad yang sama seperti Piala Dunia 2022.
4: Tim sepak bola Inggris terus mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2026 dengan menggelar latihan di Palm Beach Garden, Florida, Amerika Serikat pada Selasa. Di bawah arahan pelatih kepala Thomas Tuchel, tim Tiga Singa berlatih di bawah terik panas wilayah Florida Selatan. Gelandang timnas Inggris Jordan Henderson menyebut saat ini timnya berfokus pada menyatukan tim yang memiliki sejumlah pemain berbakat. Seperti diketahui, Tuchel membawa para pemain bintangnya ke Piala Dunia 2026 seperti Jude Bellingham, Marcus Rashford, serta kapten tim Harry Kane.
13: There's so many good players, so much talent, but for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason, and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams, really. And to do that, we'll have to be on it every day. We'll have to be ready to sacrifice for each other. We'll have to be ready to do all the invisible work, as the gaffer says.
4: Timnas Inggris akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Selandia Baru pada Sabtu mendatang sebelum memainkan laga perdana di Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina juga terus mematangkan tim sebelum berlaga di ajang pesta sepak bola dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni menggelar latihan di Kansas City pada Selasa. Timnas Argentina pun dijadwalkan akan menjalani dua laga uji coba sebelum tampil di pesta bola 2026 dengan melawan Honduras dan Islandia. Lionel Messi CS berambisi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di Qatar pada 2022 lalu. Saat ini baru tim Brazil yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut pada 1962 lalu. Pelatih kepala Lionel Scaloni pun mempertahankan skuad yang membawa tim Tango juara dunia 2022 serta Copa America 2024.
0: Tim nasional Iran terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan di Turki menjadi tahap akhir sebelum tim bertolak ke Meksiko untuk mengikuti turnamen bergengsi tersebut. Timnas Iran menjalani latihan di Antalya, Turki, menjelang laga uji coba terakhir melawan Mali. Para pemain terlihat menjalani latihan umpan, pemanasan, hingga simulasi pertandingan di bawah arahan pelatih Amir Galenoy. Federasi Sepak Bola Iran menyatakan pertandingan melawan Mali akan menjadi uji coba terakhir sebelum tim bertolak ke Tijuana, Meksiko, yang akan menjadi markas mereka selama Pesta Bola 2026. Selama pemusatan latihan di Turki, Iran telah menjalani tiga laga persahabatan dengan hasil kalah dari Nigeria serta menang atas Costa Rica dan Gambia. Kota-kota penyelenggara gelaran pesta sepak bola 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat mulai berbenah. Bukan hanya stadion dan fasilitas olahraga, sejumlah kuliner ikonik dari masing-masing kota juga siap dijadikan senjata utama untuk menyambut jutaan supporter sepak bola dari berbagai belahan dunia. Sementara itu, di Rio de Janeiro, Brazil, seekor hiu di akuarium raksasa menjadi pusat perhatian setelah melakukan prediksi untuk laga perdana tim nasional Brazil melawan Maroko.
4: Di ibu kota Meksiko, warung-warung taco atau taquera mulai mempersiapkan diri untuk lonjakan pengunjung pada gelaran sepak bola 2026. Makanan jalanan yang sangat populer ini diprediksi akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara yang ingin merasakan sensasi pedas dan gurih yang otentik.
14: Pues ahora viene el mundial y esperemos que tengamos gente, pero yo imagino que sí, porque ya ve que los extranjeros vienen y se van a ver. Bueno, se van allá al mundial, pero imagino que va a haber mucha gente. Extranjeros o normal, me imagino, no sé todavía. Pero esperemos que se tenga.
4: Selain Meksiko, kota-kota tuan rumah lain juga unjuk gigi. Di Philadelphia, Amerika Serikat, kuliner cheese stick menjadi andalan. Sementara di Kansas City, hidangan daging asap atau barbeque siap memanjakan lidah para penggemar bola. Tidak ketinggalan di Miami, roti lapis atau sandwich yang khas

0: juga akan menjadi menu wajib bagi para turis. Sementara itu, Kanada juga tidak mau kalah dengan menyajikan poutine. Hidangan kentang goreng dengan siraman saus gravy dan keju membuat para koki di Toronto kini memulai persiapan mereka untuk menyambut supporter sepak bola dari seluruh belahan dunia. Seekor hiu betina bernama Ritinha di Aquarium Aquario Rio de Janeiro memprediksi bahwa Brazil akan mengalahkan Maroko dalam laga pembuka mereka di Pesta Sepak Bola 2026. Di hadapan para pengunjung, hiu ini memilih kaleng berlabel bendera Brazil yang dibawa oleh penyelam ketimbang kaleng berlabel bendera Maroko. Aksi ini pun melanjutkan tradisi hewan peramal yang kerap mewarnai turnamen sepak bola besar. Laga melawan Maroko akan menjadi langkah awal bagi tim negeri Samba dalam misi mereka berburu gelar juara dunia untuk yang ke-6 kalinya.
1: Polisi Toronto menyita sejumlah besar jersey sepak bola dan pernak-pernik palsu menjelang gelaran Pesta Sepak Bola 2026. Pihak berwenang mendapat informasi tentang tempat penyimpanan atribut tersebut dan 2 orang telah ditangkap.
2: Is only a small fraction of the sports merchandise police seized last week inside a Mississauga warehouse.
3: We seized more than 16,000 name brand fake jerseys and flags, along with 2 counterfeit FIFA World Cup trophies with an estimated street value of more than $3.5 million.
2: It's the largest seizure of counterfeit soccer jerseys in Canadian history. Police say the items were being shipped from overseas to a business in Mississauga called Omna Trading. 2 men associated with this company have been arrested.
3: Ramey Jabber, 41, of Milton, Ontario, and Waleed Sarhan, 62, of Mississauga, were arrested on a number of charges, including fraud over $5,000 and possession of property obtained by crime over $5,000.
2: Police were tipped off by the Lipkus law firm, which represents some of the victims of this crime. They say while the jerseys often look real, there are ways to tell the difference.
4: There are items that are identifiable. There are spelling mistakes on some of these tags. If you look and feel the products, it doesn't have the same quality.
2: According to police, in many cases, these jerseys were being sent to legitimate retailers to be sold in their stores.
3: Folks are walking into retail stores thinking that they're buying an authentic piece of, say, a jersey or sporting equipment. They're paying full price as they would if it was authentic, but they're getting a fake counterfeit.
2: It's not clear if store owners knew that the jerseys were fake. Police are still investigating. The owner of this store that specializes in soccer jerseys says having to compete against knockoffs impacts his bottom line.
5: We need to do way, way more. I know our police, they're doing a good job, but it still is not enough.
2: With the FIFA World Cup now only days away, police say it's not surprising to find an increase in counterfeit soccer jerseys.
3: We see it during major sporting events. If you think World Series and other things that are happening in the city, even concerts, you see an increase in counterfeit.
2: Anyone who may have unknowingly purchased a counterfeit jersey is advised to contact police. Greg Ross, CBC News, Toronto.
1: Dan untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitabola.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, bagaimana jika selada segar di dapur tidak lagi datang dari pasar atau supermarket, melainkan tumbuh langsung di rumah Anda? Sebuah perusahaan teknologi di Inggris mengembangkan pertanian pintar dalam ruangan yang memungkinkan siapa saja menanam sayuran segar hanya dalam hitungan hari.
0: Tunas lobak dan kacang polong tumbuh dengan cepat di dalam unit pertanian pintar milik Home Harvest. Perusahaan rintisan asal Inggris itu mengklaim pengguna dapat memanen microgreens, selada, dan tanaman herba hanya dalam waktu 8 hingga 10 hari. Sistem ini menggunakan matras benih khusus yang berisi benih dan nutrisi tanaman. Pengguna hanya perlu menambahkan air, sementara komputer akan mengatur pencahayaan, suhu, kelembapan, dan penyiraman secara otomatis.
9: Different crops. And they simply put the mat inside the unit as if you were putting a coffee capsule in a machine. You shut the door and the rest is taken care of and they grow. And as you can see behind me in the units, we've got crops there that are only about 8 to 10 days old.
0: Seluruh proses juga dapat dipantau melalui aplikasi ponsel yang menyediakan informasi pertumbuhan tanaman, resep masakan, hingga saran jenis tanaman sesuai selera makan pengguna. Selama ini sebagian besar sayuran daun segar di Inggris diimpor dari Eropa Selatan dan Afrika. Menurut Home Harvest, teknologi ini dikembangkan untuk mengurangi limbah pangan dan memperpendek rantai distribusi.
10: So Home Harvest has really looked to target particular areas and people. And our first one that we've developed is a PowerMat Junior, which we have developed specifically for children. Having worked as a pediatric nutritionist in that space, I used to see people come into clinic all the time with low iron, low calcium, low magnesium. And so we've really looked at how we can get that into children.
0: Home Harvest juga menawarkan campuran benih khusus untuk kebutuhan gizi tertentu, termasuk untuk anak-anak dan kesehatan pencernaan.
1: Momen lucu terjadi saat puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya mengikuti kompetisi tidur siang bersama di Seoul Forest, Korea Selatan. Sementara ratusan lumba-lumba berenang bersama dan membentuk kawanan raksasa di Valparaiso, Chile. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Ayu Rahmati pamit. Sampai jumpa.
11: Ada cara unik untuk menikmati akhir pekan di Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya berkumpul di Seoul Forest untuk mengikuti kompetisi tidur siang bersama. Berbagai jenis anjing hadir dalam acara ini mulai dari Maltese, Corgi hingga Golden Retriever. Mereka berbaring nyaman di bawah rindangnya pohon. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi tenang. Para anjing bersama pemiliknya itu menikmati semilir angin sambil mendengarkan suara burung di hutan kota.
12: 새들이 또 그렇게 누워 있을 수 있는 경험이 흔치가 않으니까 그래서 얘도 좀 좋은 날이었었던 것 같아요. 날씨도 좋아가지고 좋았던 것 같아요.
11: Menariknya, pemenang ditentukan oleh gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengukur tingkat relaksasi dan kualitas tidur. Nantinya, anjing dan pemilik yang tidur paling nyenyak akan keluar sebagai juara. Menarik ya? Momen langka dan mengagumkan tertangkap di perairan Valparaiso, Chile saat ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kawanan besar. Rekaman drone memperlihatkan mamalia laut itu bergerak serempak, membentuk pola yang memanjakan mata di permukaan Samudra Pasifik. Menurut pengamat laut, kumpulan lumba-lumba dalam jumlah besar seperti ini biasanya berkaitan dengan aktivitas mencari makan, proses migrasi, atau kondisi laut yang sedang mendukung.

0: Aksi kejar-kejaran pihak kepolisian memburu komplotan pengedar 113 kg sabu dari Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diwarnai tembakan peringatan. Mobil warna hitam yang ditumpangi para pelaku ini akhirnya terhenti usai menabrak pelang reklame dan masuk ke parit di Desa Gelumpang Payung Kabupaten Aceh Timur. Namun sayang, para pelaku melarikan diri dan hanya tersisa barang bukti 113 kg sabu serta kartu tanda penduduk serta surat izin mengemudi yang diduga palsu di dalam mobil. Sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan masuk Indonesia melalui pelabuhan kecil di Langkat dan akan dibawa ke Aceh sebelum diedarkan kembali ke sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Tegas terukur, kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti. Kemudian di TKP kami temukan kendaraan sudah terperosok ke parit. Parit kemudian dan tersangka melarikan diri pada saat itu.
0: Petugas tim Susreskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah dua lantai di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Di salah satu kamar, petugas meringkus pria berinisial MR, terduga pelaku penyerangan sedang asik rebahan sambil bermain ponsel. Meski sempat membantah, namun pelaku akhirnya mengakui jika dirinya lah pelaku penyerangan warga di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. MR mengaku sengaja kabur dan sembunyi di rumah temannya karena takut ditangkap. Aksi penyerangan dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang tengah nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut.
2: Dapat informasi dari teman-temannya, kebetulan teman-teman ada yang melihat kalau dia main ke rumah temannya di daerah Cipinang. Setelah itu kita cari alamatnya, setelah itu kita tanya warga setempat serta dengan RT dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan memang ada terduga pelaku yang memang kita sudah milik identitasnya, pernah dilihat masuk ke rumah temannya. Kemudian kita coba masuk bertamu dan memang pelaku tersebut ada di lantai 2 sedang berada di kamar temannya sendirian.
0: Sebelumnya warga yang tinggal di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang digemparkan dengan aksi teror penyerangan secara membabi buta menggunakan senjata tajam. 3 orang warga mengalami luka bacok dengan satu di antaranya harus dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian wajah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejaksaan Agung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inci sebesar 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun

0: menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lalu seperti apa perkembangan kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis setelah 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Kita langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri di Kejaksaan Agung Jakarta. Nabila, bagaimana kemudian perkembangan terkini terhadap kasus ini usai dilakukan penahanan terhadap 3 mantan pimpinan BGN?
2: Ya, selamat sore, Mevri. Baru saja beberapa waktu yang lalu pengacara dari tersangka Sony Sonjaya yang merupakan mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional meninggalkan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Memang tidak banyak keterangan yang diberikan oleh Elsa Sharif, namun yang disebutkan oleh yang bersangkutan bahwa agenda hari ini beliau baru saja selesai menyerahkan BAP di Kejaksaan Agung itu sendiri, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut yang dapat dibagikan oleh pengacara dari Sony Sonjaya tersebut. Dan Mevri, hingga sore hari ini memang belum ada update ataupun keterangan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Saat ini rekan-rekan media tengah menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan dalam waktu dekat oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, kemudian juga oleh pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejagung, yakni Muhammad Jeffrey itu sendiri, yang informasinya sebentar lagi akan diberikan keterangan pers di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk 3 orang tersangka yang kemarin memang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yakni Dadan Hindayana, kemudian juga Lodewijk Pusung dan juga Sony Sonjaya. Kita ketahui bersama kemarin sore Mevri ini sudah langsung dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, di mana ketiganya akan ditahan selama 20 hari terhitung dari Rabu kemarin untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Saat ini di Gedung Kejagung sendiri kami belum mengetahui, Mevri, apakah ada saksi-saksi lainnya yang kemudian dimintai keterangan ataupun adanya kemungkinan tersangka lainnya, karena masih sama-sama menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan sesaat lagi oleh pihak Kejaksaan Agung itu sendiri. Selain sudah dilakukan penahanan terhadap 3 tersangka, begitu Mevri ya, kemarin juga sudah dilakukan penggeledahan di sejumlah titik terkait dengan kasus ini, diantaranya di kantor Badan Gizi Nasional itu sendiri, kemudian juga di masing-masing kediaman para tersangka. Dan pihak Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya kemarin, Mevri, menyebutkan memang sudah cukup bukti untuk menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena sudah memiliki minimal 2 alat bukti, begitu ya Mevri. Kemarin disebutkan ada dokumen-dokumen penting yang sudah disita oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga sejumlah perangkat elektronik seperti telepon seluler dan juga laptop. Sementara untuk uang tunai ataupun aset-aset berharga yang disita ini memang belum dijabarkan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Agung, termasuk juga potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang memang masih terus dalam penyidikan hingga saat ini. Selain barang bukti yang juga sudah diamankan, begitu ya, ada sejumlah fakta penting terkait kasus ini, di mana kita ketahui bersama ini menjadi sorotan nasional, apalagi dugaan program yang kemudian ada tata kelola yang tidak sesuai ataupun adanya penyimpangan. Ini merupakan program prioritas nasional dengan anggaran yang juga sangat besar, begitu ya, kurang lebih 268 triliun untuk tahun anggaran 2026 dari APBN itu sendiri. Selain itu juga penyidik hingga saat ini masih menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang mengalir selain ke 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga struktur yayasan mitra, apalagi kemarin dugaannya ini memang adanya afiliasi antara 3 tersangka dengan sejumlah yayasan-yayasan yang menaungi SPPG itu sendiri. Kemudian penyidik juga masih menelusuri terkait mekanisme pengadaan serta potensi kerugian negara. Kalau bisa kami rangkum begitu, Mayfri, ini memang prosesnya sangat cepat begitu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada tanggal 2 Juni lalu, bersamaan juga dengan pencopotan dua wakil Kepala BGN yakni Lodwik Pusung dan juga Sony Sonjaya. Kemudian Menteri Sekretaris Negara begitu ya mengumumkan bahwa Presiden telah menunjuk wakil Kepala BGN sebelumnya Nanik SD yang sebagai Kepala BGN yang baru. Setelah itu satu hari setelahnya, bahkan hanya hitungan jam saja, Mayfri, kemudian pihak Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap kediaman dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelum akhirnya setelah adanya penggeledahan kurang lebih selama 15 jam, akhirnya Dadan Hindayana dan juga dua mantan wakil Kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis oleh Kejaksaan Agung. Kami masih akan terus mengupdate informasinya, Mayfri, termasuk soal apa-apa saja update yang diberikan ataupun diinformasikan oleh pihak Kejaksaan Agung melalui pelaksana harian Kapus Penkum itu sendiri. Kembali ke studio.
1: Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa dari kasus ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan tentunya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurus makan bergizi gratis mengejutkan publik. Niat baik pemerintah untuk memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus keracunan, anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
3: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan. Kembalilah ke jalan yang benar.
4: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
5: Oh, sangat bagusnya gimana?
6: Membantu sosialisasi di
4: Namun tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
7: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah kalau yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
4: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwik Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
5: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Vonis pengadilan militer Jakarta terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta dinilai terlalu ringan. Keluarga korban pun mengaku kecewa karena secara kronologi yang dilakukan 3 prajurit TNI dinilai kejam.
3: Ketua mengandadi para hakim anggota tersebut di atas, auditor militer Mayor Jaka Washington.
4: Sidang vonis kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Rabu siang. Terdakwa Serka Muhammad Nasir divonis 13 tahun penjara dengan kewajiban membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar Rp750 juta rupiah dan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya Nasir dituntut 12 tahun penjara, sementara terdakwa Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara dari tuntutan sebelumnya 10 tahun penjara. Ferry diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar Rp500 juta rupiah serta pemecatan dari dinas militer. Dan Serka Frankiaru divonis 1 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan sebelumnya yakni 4 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer.
3: Ya, silakan jawab PH atau membidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A, terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta rupiah, paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuasa.
2: Satreskrim Polres Boyolali bersama Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita parubaya bernama Aminah di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Hal ini dilakukan menyusul laporan keluarga yang menilai kematian korban janggal setelah diduga mengonsumsi sate ayam kiriman dari orang tak dikenal melalui aplikasi ojek online. Sementara itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, warga digegerkan dengan penemuan sesosok pria tanpa identitas yang tewas bersimba darah di tepi jalan. Kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
5: Proses ekshumasi makam Aminah di tempat pemakaman umum Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dilakukan Satreskrim Polres Boyolali bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Jawa Tengah. Sebelumnya Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 lalu. Saat itu keluarga tidak menaruh curiga sehingga jenazah wanita parubaya ini langsung dimakamkan. Namun beberapa hari kemudian keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya terdapat bekas muntahan pada pakaian yang dikenakan korban, serta perubahan warna pada bagian mulut dan telinga yang tampak membiru. Keluarga juga mendapatkan informasi bahwa sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Aminah sempat menerima dan menyantap sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek online oleh orang tak dikenal. Pihak keluarga melalui kuasa hukum lalu melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya ekshumasi dan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.
6: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya

0: ada sedikit kejanggalan terkait peristiwa semalam sebelum meninggal itu memakan makanan dari kiriman seseorang yang belum diketahui identitasnya.
1: Kondisi rumah korban yang sudah bersih saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara membuat barang bukti yang berhasil diamankan sangat terbatas. Salah satunya adalah pakaian yang digunakan korban saat ditemukan meninggal dunia. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami rangkaian peristiwa kematian korban. Sementara penyebab kematian akibat sate ayam masih didalami petugas, menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
2: Keadaan pada saat ditemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak, namun tidak diketemukan hal-hal lain di sana, menurut keterangan saksi. Ya.
3: Bursa berbusa atau apa gitu?
2: Tidak ada. Menurut keterangan saksi, karena ini kan peristiwanya sudah berlangsung 1 minggu ke belakang. Jadi ketika kita mendapatkan dari pihak kepolisian, kami dari Polres, ketika mendapatkan laporan di tanggal 25 itu, kita melaksanakan cek TKP ke sana, ya keadaan TKP sudah bersih.
1: Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi Jalan Pramuka Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Terdapat luka parah di bagian kepala dan leher korban diduga menjadi penyebab utama korban kehilangan nyawa. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian, saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian.
4: Dengan korban memang nggak kenal, tapi kadang sering lewat gitu. Lewat di sini. Informasi tadi sore memang minta air, di sini ada tukang duduk di sini. Minta air, habis minta air, jalan lagi. Nah, anak itu memang sering jalan kaki.
1: Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum serta proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPA Silmi Karim, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam. Sebelumnya Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
1: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian IMIPAS saat KPK mencari keberadaannya. Sebelumnya, Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta. Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan

0: Bukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
1: Selain menangkap belasan orang, KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim resmi ditahan KPK usai menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan di Jakarta Barat. Silmi ditahan karena terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPA Silmi Karim keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi. Setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi pun mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas menuju ke mobil tahanan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan awak media saat menuju mobil tahanan. Dan KPK pun masih terus mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat ini.
3: Ada yang mau disampaikan nggak, Pak?
0: Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
2: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menjadi satu dari 8 pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita akan langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, yang berada di gedung KPK untuk mengetahui kondisi terkini. Arief, kita sama-sama tahu bahwa tadi Silmi keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Apakah ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan peran dari Silmi?
4: Ya, selamat sore, Mayfri. Betul sekali, memang Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Silmi Karim pagi tadi sudah selesai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam sejak Rabu malam, dan Silmi Karim langsung mengenakan rompi orange dan juga dalam keadaan tangan diborgol, dan Silmi pun langsung ditahan bersama 7 tersangka lainnya dalam dugaan kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing. Dan memang pada pagi hari tadi, pada saat Silmi Karim keluar, ia tidak memberikan statement apapun kepada awak media. Ia hanya terdiam sambil masuk ke mobil tahanan. Dan memang untuk konferensi pers atau keterangan resmi dari KPK rencananya akan dilaksanakan pada sore hari ini. Dan sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bagaimana konstruksi perkara ini, lalu bagaimana aliran uang atau dana yang mengalir selama ini perintahnya ini nanti akan dijelaskan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada sore hari ini. Kita masih menunggu karena memang tadinya rencana konferensi pers itu pada pukul 14, namun kemudian mundur pukul 15 dan sepertinya akan mundur lagi dan kemungkinan akan dimulai pada pukul 16 ataupun pukul 17. Jadi kita masih menunggu, Mayfri. Dan memang dalam kasus ini, kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing, dari juru bicara KPK Budi Prasetyo sudah mengatakan ada 8 tersangka. Itu yang pertama adalah Silmi Karim, ini adalah Wamen IMIPAS. Ini dia terlibat kasus ini pada saat menjadi Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Lalu tersangka kedua itu adalah Safar Muhammad Godam. Ini adalah ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 sampai dengan 2025. Lalu Jaya Saputra, ini Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Barat. Berikutnya Tesar Bayu Setiaji, ini adalah Kasubdit alih status izin tinggal Dirjen Imigrasi. Berikutnya Bagus Bramantio, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal. Berikutnya adalah Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat 2025-2026. Lalu berikutnya Juniadi Sri Priambudi, ini adalah ketua tim alih status ITAS. Dan terakhir adalah Gusti Benardiansyah, ini adalah staf subdit izin tinggal. Sementara untuk 10 orang lainnya yang terjaring dalam OTT KPK pada periode 2 sampai dengan 3 Juni 2006, ini 10 orang tersebut berstatus saksi dan

0: sudah dipulangkan. Dan tadi juga juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan nilai pemerasan dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini totalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun untuk angka pastinya ini masih akan menunggu karena nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPK. Jadi untuk jumlah persisnya kita masih menunggu. Dan selama periode OTT kemarin itu sejumlah barang bukti juga sudah disita oleh penyidik, yaitu 4 mobil, 9 motor, 7 sepeda, emas logam mulia, lalu juga falas mata uang dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Jadi Mavri, kita tunggu saja nanti bagaimana kronologi lengkap dari konstruksi perkara ini pada saat konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK pada sore hari ini. Mavri.
1: Baik, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dunia kampus Tanah Air yang dihebohkan dengan kasus dugaan asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, dua orang yang salah satunya merupakan seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
1: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
2: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
1: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
3: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
1: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo Padang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan Diras Narkoba Polda Sumut dan Direktorat Bea Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut dengan barang bukti 30 kg sabu. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menangkap dua tersangka yang merupakan pengedar ratusan butir pil ekstasi dan sabu.
4: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Awalnya, petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal, Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti dua karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibuat tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Kini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan di Sumatera Utara. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Dari lokasi penangkapan, dua orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi, sabu, serta puluhan butir pil Happy Five. Kedua pelaku tersebut berinisial IF dan RB. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sentosa. Di sini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu, 412 butir pil ekstasi, serta serbuk ekstasi. Polisi mengatakan tersangka sengaja menyimpan barang bukti di dalam kamar mandi. Tersangka mengaku narkoba didapatkan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Thank you. Dari Dumai Riau, tim anti geng dan anarkisme atau RAGA melakukan penyisiran di kawasan Jalan Bahtera di Kota Dumai. Dalam perjalanan, petugas mendapati sebuah mobil berhenti di bahu jalan beserta satu unit sepeda motor yang sempat melarikan diri dari petugas dan akhirnya berhasil diamankan. Saat penggeledahan di mobil milik TA, polisi menemukan narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di tas ransel yang disembunyikan pada bagian tengah mobil. Sementara pelaku YS sempat membuang satu bungkus ganja hingga akhir polisi temukan satu bungkus yang dibuang pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter persegi lebih di Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Ratusan petugas gabungan TNI Polri bersama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendapatkan penghadangan oleh pihak keluarga dan diduga orang bayaran saat akan melakukan eksekusi di rumah di Jalan Kali Abang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang diduga bayaran dan sang pemilik lahan dan bangunan rumah mencoba menghadang petugas gabungan yang akan masuk ke rumah. Petugas menyebut eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
2: Jadi pelaksanaan eksekusi ini kan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atas dasar gross kesalahan lelang, di mana gross kesalahan lelang itu sudah sertifikatnya juga sudah balik nama ke atas pemohon eksekusi. Jadi seperti itu.
1: Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, namun eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Ratusan barang-barang pemilik rumah satu persatu dikeluarkan dan diangkut dengan truk. Setidaknya 500 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP dan pengadilan terlibat dalam proses eksekusi. Sementara itu, sedikitnya 8 orang yang mencoba menghalangi petugas terpaksa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, petugas turut mengamankan puluhan senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah.
3: Senjata tajam.

0: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Berhasil diamankan, kemudian aku hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kita akan ulas berbagai informasi sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Eksekusi pengosongan yang dilakukan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap rumah berlantai 2 di Jalan Kesehatan 7 nomor 19 Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat diprotes kuasa hukum. Pemilik rumah bersama kuasa hukumnya mengamuk dan meminta eksekusi dibatalkan lantaran tidak sesuai aturan atau SOP.
1: Eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap rumah berlantai 2 di Jalan Kesehatan 7 nomor 19 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Jurusita bersama aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan eksekusi dengan menjebol gembok pagar yang terkunci mendapatkan protes dari pemilik rumah dan kuasa hukumnya. Pemilik rumah yang baru mengetahui rumahnya dibongkar paksa marah dan memaki petugas jurusita dengan alasan eksekusi yang dilakukan tidak sesuai aturan atau SOP karena pemilik rumah tidak ada di tempat, alias rumah dalam keadaan kosong. Menurut Ketua Jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi ini dilakukan atas risalah lelang di mana pemilik rumah Burhanuddin mempunyai utang dengan salah satu bank di Jakarta sehingga terjadi proses lelang dan dimenangkan oleh pemilik yang baru yaitu Reynard Purnata sebagai pemohon.
2: Ini kita ada pelaksanaan eksekusi atas dasarnya risalah lelang perkara nomor 45 tahun 2025. Risalah lelang, jadi objek ini sudah dilelang oleh pihak bank dan terjual dibeli oleh saudara Reynard Purnata selaku pemohon eksekusi. Dan kenapa dieksekusi? Karena memang setelah dilelang dari pihak termohon, penghuni belum mau keluar dari objek. Makanya hari ini kita lakukan eksekusi.
1: Fahmi menambahkan, eksekusi ini juga atas penetapan Ketua PN Jakarta Pusat agar eksekusi pengosongan rumah berlantai 2 dengan luas 202 meter persegi segera dilakukan. Galih Putra, Jakarta.
0: Satreskrim Polres Boyolali bersama Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita paruh baya bernama Aminah di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Ekshumasi dilakukan menyusul laporan keluarga yang menilai kematian korban janggal setelah diduga mengkonsumsi sate ayam kiriman dari orang tak dikenal melalui aplikasi ojek online. Sementara itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, warga digegerkan dengan penemuan sesosok pria tanpa identitas tewas bersimbah darah di tepi jalan.
3: Proses ekshumasi makam Aminah di tempat pemakaman umum Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dilakukan Satreskrim Polres Boyolali bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Jawa Tengah. Sebelumnya Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 lalu. Saat itu keluarga tidak menaruh curiga sehingga jenazah wanita parubaya ini langsung dimakamkan. Namun beberapa hari kemudian keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya terdapat bekas muntahan pada pakaian yang dikenakan korban, serta perubahan warna pada bagian mulut dan telinga yang tampak membiru. Keluarga juga mendapatkan informasi bahwa sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Aminah sempat menerima dan menyantap sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek online oleh orang tak dikenal. Pihak keluarga melalui kuasa hukum lalu melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya ekshumasi dan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.
4: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan terkait peristiwa semalam sebelum meninggal itu memakan makanan dari kiriman seseorang yang belum diketahui identitasnya.
3: Kondisi rumah korban yang sudah bersih saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara membuat barang bukti yang berhasil diamankan sangat terbatas. Salah satunya adalah pakaian yang digunakan korban saat ditemukan meninggal dunia. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami rangkaian peristiwa kematian korban. Sementara penyebab kematian akibat sate ayam masih didalami petugas menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
5: Keadaan pada saat ditemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak. Namun tidak diketemukan hal-hal lain di sana menurut keterangan saksi, ya.
6: Busa berbusa atau apa gitu?
5: Tidak ada. Tidak ada. Menurut keterangan saksi, karena ini kan peristiwanya sudah berlangsung satu minggu ke belakang. Jadi ketika kita mendapatkan dari pihak kepolisian, kami dari Polres, ketika mendapatkan laporan di tanggal 25 itu, kita melaksanakan cek TKP ke sana, ya keadaan TKP sudah bersih.
3: Penemuan mayat pria tanpa identitas di tepi Jalan Pramuka Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggegerkan warga dan pengguna jalan. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di pinggir jalan. Terdapat luka parah di bagian kepala dan leher korban diduga menjadi penyebab utama korban kehilangan nyawa. Dari hasil penelusuran awal, rekaman CCTV milik sebuah warung dekat lokasi merekam gerak-gerik korban sebelum kejadian. Korban terlihat berjalan hilir mudik di depan warung selama beberapa saat. Tak lama kemudian, saat sebuah truk yang sempat berhenti di tepi jalan bersiap melanjutkan perjalanan, korban terlihat mengarah ke bagian belakang kendaraan tersebut. Setelah truk meninggalkan lokasi, seorang warga yang melintas menemukan korban sudah tergeletak dan segera melapor ke pihak kepolisian.
7: Dengan korban memang nggak kenal, tapi kadang sering lewat gitu, lewat di sini. Informasi tadi sore memang minta air, di sini ada tukang duduk di sini, minta air, habis minta air jalan lagi. Nah, anak itu memang sering jalan, jalan kaki.
3: Hingga kini Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Sementara itu jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menjalani visum serta proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pada Rabu malam, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Imipas Silmi Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Silmi sempat tidak diketahui keberadaannya saat dicari penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia.
8: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Silmi di kantor Kementerian Imipas saat KPK mencari keberadaannya. Sebelumnya, Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang diburu KPK terkait rangkaian OTT di Jakarta Barat pada Selasa sampai Rabu kemarin dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
9: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
8: Selain menangkap belasan orang, KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda, dan ratusan gram emas logam mulia terkait dengan OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmi Karim, kita sapa langsung produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan. Selamat malam Arief. Arief, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto sudah menonaktifkan Silmi Karim dari jabatannya untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh KPK berjalan lancar. Bagaimana perkembangan kasusnya Arief?
10: Ya, saat malam Victor, KPK memang sudah resmi menetapkan status tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim. Dan tadi sekitar pukul 17 juga sudah dilakukan konferensi pers terkait konstruksi perkara dari kasus pemerasan juga gratifikasi yang menjerat Silmi Karim. Dan tadi dalam konferensi persnya Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa praktek pungli atau pungutan liar di lingkungan Dirjen Imigrasi itu sudah terjadi atau berlangsung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, di mana memang ada pungli jika WNA itu ingin mengurus masalah keimigrasian seperti mengurus visa, paspor, paspor tenaga kerja sampai dengan izin tinggal. Nah, Silmi Karim ini pada tahun 2023 itu masuk menjadi Dirjen Imigrasi. Dan pada saat Silmi Karim ini masuk, ia melihat celah atau dia mengetahui adanya perputaran pungli di lingkungan Dirjen Imigrasi. Oleh sebab itu, Silmi Karim kemudian langsung meminta jatah preman kepada pihak-pihak yang melakukan pungli tersebut, dan ini disampaikan kepada Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal di Direktorat Imigrasi. Silmi Karim meminta jatah melalui JS, dan kemudian JS ini Jaya Saputra meneruskan perintah dari Silmi ini kepada jajaran di bawahnya. Dan hasil temuan dari KPK itu dari periode 2022 sampai dengan 2026 itu total nilai pungli yang terjadi di lingkungan Dirjen Imigrasi yang diterima oleh para oknum tersangka itu nilainya mencapai 145,5 miliar rupiah. Dan Silmi Karim sendiri itu menerima jatah setiap minggunya itu 100 juta rupiah dan itu dibagikan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu Silmi Karim menerima uang jatah preman sebesar 100 juta rupiah. Dan penerimaan uang jatah preman oleh Silmi Karim ini sebesar 100 juta rupiah, Setio Budianto menyebutkan itu terjadi sejak dia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dari tahun 2023 sampai ia menjabat menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan sampai ia terjaring dalam OTT senyap yang dilakukan oleh KPK. Dan hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK, dan dari nilai tersebut 145,5 miliar itu memang itu kemudian dibagi-bagikan kepada 8 tersangka, salah satunya adalah Silmi Karim. Nah, pada saat pembagian uang pungli ini ada samaran atau istilah kode-kode distribusi penyaluran uang yang digunakan di antara kelompok mereka. Dan kode-kode ini seperti misalnya sebutan istilah malaikat, lalu juga menggunakan istilah pembayaran konser grup band seperti vokalis, gitaris, backing vokal sampai dengan koreografer. Dan bahkan uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi dari para tersangka seperti misalnya untuk pembelian aset maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Dan bahkan salah satu tersangka yaitu JS juga itu membeli properti rumah dengan menggunakan kepingan emas hasil dari pungli yang terjadi di lingkungan Dirjen Keimigrasian. Nah, ini jadi modus operandinya yang digunakan adalah para WNA ini biasanya menggunakan biro jasa untuk mengurus masalah keimigrasian. Nah, ketika biro jasa ini melakukan kepengurusan, permohonan mereka itu ketika mereka sudah submit itu tidak akan di-approve atau tidak akan disetujui. Nah, nanti dari pihak Kanwil sampai dengan pihak pusat itu nanti akan meminta biaya klik atau biaya persetujuan agar dokumen-dokumen yang diajukan oleh para WNA ini bisa disetujui atau di-approve oleh para pimpinan, oknum pimpinan di Dirjen Imigrasi. Nah, biaya klik inilah yang kemudian menjadi uang pungli yang dikumpulkan dari para tersangka ini dengan menggunakan rekening pengepul yang diinisiasi atau digerakkan oleh

0: tersangka berinisial GST. Nah, dari rekening pengepul inilah kemudian aliran uang itu didistribusikan, dibagi-bagikan kepada para tersangka lainnya. Dan dari hasil penyidikan KPK, itu sejumlah aset yang disita dari para tersangka, yang disita dari tersangka JSP, yaitu ada saldo rekening senilai 2,2 miliar, lalu 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Sementara aset yang disita dari GST, itu 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit truk towing, 7 unit motor, 1 bundel BBKB kendaraan roda 2, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Sementara aset yang disita dari tersangka RAA itu adalah 18 keping emas seberat 200 gram, mata uang asing dolar Amerika dan juga dolar Singapura itu sebesar 10.000 dolar Singapura dan 14.500 dolar Amerika. Lalu mata uang asing Saudi Arabia rial yaitu 30 rial, 1 buah BBKB mobil, 2 buah BBKB motor dan 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian. Dan untuk proses penyidikan ini tadi juga Setio Budianto mengatakan masih dalam proses terus melakukan proses pendalaman, melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi. Sementara hasil uang jatah preman yang diterima oleh Silmi Karim 100 juta setiap hari Jumat itu digunakan untuk apa itu juga masih dalam pendalaman oleh KPK. Dan nanti tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan-kembangan terkait kasus ini karena pungli seperti ini diyakini tidak hanya terjadi di kantor imigrasi Jakarta Barat saja tapi juga bisa terjadi kemungkinan di kantor imigrasi lainnya. Victor.
1: Baik, ini sepertinya terjadi terorganisir sekali tindakan yang dilakukan oleh Silmi Karim dan teman-temannya begitu ya. Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikutnya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Pendaftar perlu melampirkan sejumlah persyaratan seperti rekomendasi dari psikolog profesional, tapi aturan itu dipandang bisa mengganggu perkembangan emosi dan kognitif anak.
2: Kamis 4 Juni 2026 adalah hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB. Masa pendaftaran secara online ini akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar di sekolah dasar. Dalam peraturan itu bagi anak umur 5 dan 6 tahun yang akan didaftarkan ke SD harus melampirkan rekomendasi dari psikolog profesional. Ini penting sebagai pertimbangan penerimaan siswa untuk melihat kesiapan psikis anak. Kalau tidak ada psikolog, rekomendasi juga bisa didapat dari Dewan Guru Sekolah. Sesuai aturan itu, Dinas Pendidikan Surabaya tetap fokus pada 3 tahap, yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi atau wilayah tinggal. Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, meski peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang itu, pihaknya tetap akan mendahulukan pendaftar yang berusia 7 atau 8 tahun.
3: Kan kita juga nuluin kalau yang misalkan ODI yang usia 7 tahun ke atas atau sudah usia SD ya harus kita proporsi lebih tinggi. Bobot pertama, bobot kedua rumahnya ternyata agak jauh. Nah, udah itu kita mainkan dengan tambahan bobot kedua. Bobot-bobot itu kita kumpulin jadi satu, yang paling besar itulah yang memang akan menjadi hak untuk bisa duduk di situ.
2: Peluang anak usia 5 dan 6 tahun mendaftar ke SD dipandang malah bisa mengganggu perkembangan kognitif dan mental anak. Menurut Caroline Rista, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, anak usia 5 dan 6 tahun masih dalam masa bermain. Rentang fokus anak untuk sesi duduk diam di usia 5-6 tahun antara 10-15 menit. Maka ketika anak usia itu harus duduk dan berkonsentrasi dalam jangka waktu lama di tingkat SD, dikhawatirkan malah akan membuat mereka merasa bosan dan ketinggalan pelajaran. Bagi Caroline, perkembangan kognitif yang baik belum tentu diikuti dengan perkembangan mental yang baik pula.
3: Tapi ketika anak-anak itu tidak mampu, apakah kita juga sudah siap untuk memberikan penanganan khusus ketika secara kognitif dia bisa, tapi ketika ia dimasukkan dalam lingkungan yang lebih dewasa, pembicaraan pertemanan yang jauh lebih melampaui emosi dan sosial dia, sudah siapkah kita untuk punya generasi penerus yang seperti itu? tidak ada salahnya dengan akselerasi selama betul-betul melihat akselerasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya mengedepankan kognitif. Kita kan tidak mau punya generasi penerus yang secara kognitif baik, tapi secara nilai sosial, karakter belum berkembang dengan baik.
2: Sejumlah orang tua siswa memandang peluang anak umur 5 dan 6 tahun boleh mendaftar SD rawan menghambat perkembangan anak.
4: Itu memang ada keuntungannya dalam mereka bisa sekolah lulusnya lebih cepat gitu, misalnya umur belasan mereka bisa berkarir gitu ya, artinya bisa masuk kuliah itu pada usia yang relatif lebih muda. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan psikologi anak-anak itu, yang anak-anak usia 5 tahun kan suka-sukanya main itu, mereka suka melakukan apapun, eksplor apapun, tapi begitu masuk ke pendidikan kan mereka harus didisiplinkan pikirannya kan begitu, mereka harus dengan terstruktur dengan pendidikan segala macam. Persoalannya ada psikologinya itu.
5: Antara 5 sampai 6 itu anak-anak masih fase-fasenya main sambil belajar, dan ketika di SD durasi belajar itu agak lebih lama. Nah, ini kadang menjadi kendala ketika anak-anak itu masih mau main padahal waktunya belajar. Orang tua berpandangan, oh anakku sudah bisa kalistung, gak apa-apa, tak daftarkan SD. Padahal sebenarnya di SD bukan hanya kalistung saja, tetapi emosi sosialnya, fisik motoriknya itu juga perlu diperhatikan.
2: Masyarakat boleh saja setuju atau tidak setuju dengan adanya aturan ini. Tapi untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak umur 5 atau 6 tahun dan ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar, baik itu negeri maupun swasta, keluarga dan orang tua harus memonitor dengan aktif perkembangan anak. Karena di sekolah, anak tidak hanya berlatih untuk mengembangkan sisi kognisinya saja, juga perkembangan soft skill seperti mengolah rasa, memaintain mental mereka, berkomunikasi dengan sekitar, dan lainnya. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Warga Yogyakarta memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan kenapa baru tahu sekarang ada kasus, dugaan kasus korupsi di BGN dan bagaimana keberlanjutan program MBG ke depannya. Selengkapnya, sesaat lagi.
6: Hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Penangkapan dan penetapan mantan kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil BGN Sony Sanjaya dan Lodwik Pusung dalam pusaran kasus korupsi di BGN yang ditangani kejaksaan. Warga Yogyakarta memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan kenapa baru sekarang hingga keberlanjutan program MBG ke depannya.
10: Penangkapan terhadap Pak Dadan itu menurut saya ya seharusnya memang harus ditangkap karena korupsi yang dilakukan oleh Pak Dadan itu kan seharusnya tidak dilakukan, karena apa yang dilakukan itu memang melanggar hukum ya. Kalau uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG.
11: Kalau menurut saya sudah layak dan sepantasnya ditangkap, tapi kenapa kok masih menurut saya itu terlalu lambat. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin itu ditangkap? Dan kenapa hanya dari atasan-atasannya saja? Jadi kok yang diganti itu hanya bagian atas saja, sementara yang bagian bawah itu kok tidak diganti atau tidak dicopot? Itu yang jadi pertanyaan besar saya sebagai masyarakat.
12: Setuju sekali saya, Mas.

0: Tapi di balik penangkapan itu masih ada sandiwara-sandiwara yang lain. Ya saya berharap tidak ya, memang benar-benar karena dia bersalah. MBG ke depan stop kalau bisa mas. Stop ya. Stop. Dalam arti kalau yang sekarang itu cuman sebagai ajang korup para pejabat-pejabat.
1: Ya kalau buat saya pribadi sih tidak terkejut ya, karena memang beberapa kali mereka mendatangkan barang aja udah dengan nilai yang fantastis. Jadi kan mungkin ya memang harus segera diusut tuntas sebenarnya. Kalau MBG kalau seperti di janji awal harus di daerah 3T itu malah lebih tepat gitu loh.
2: Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional. Dan kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Bella Mulahla di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Bella. DHSSLP menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Bagaimana perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketiga petinggi BGN ini Bella? Apakah ada temuan fakta baru? Bella.
3: Ya, selamat malam Victor. Betul sekali, memang kalau kita melihat begitu ya, kemarin malam ini Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 tersangka dari kasus dugaan korupsi tata kelola di kantor Badan Gizi Nasional, dan ketiganya adalah mulai dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 wakilnya yaitu Lodwig Pusung dan juga Sony Sonjaya. Dan memang sampai hari ini pihak dari kejaksaan belum melakukan update begitu ya, belum ada update spesifik. Tapi kalau misalnya kita mendengarkan tadi hasil dari konversi pers yang disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung ini sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat tadi, Syarif Sulaiman Nahdi ini mengatakan bahwa memang sampai hari ini pihak kejaksaan masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Dan kalau tadi kita menanyakan mana saja yang digeledah, pihak dari kejaksaan belum bisa merincikan begitu ya Victor, di mana saja, yang pasti lebih dari 6 titik dan lokasinya ini di Jakarta. Dan tadi juga kita menanyakan terkait dengan seluruh pengadaan yang memang ini di markup dan diakumulasi begitu ya oleh pihak dari dua mantan wakilnya ini, adalah memang tadi kita menanyakan bagaimana seluruh pengadaan yang memang sudah tersalurkan ke masyarakat, artinya seperti salah satunya adalah terkait pengadaan motor listrik sebesar ataupun sebanyak 21.000 yang sudah dibeli, ini memang sudah ditaruh ataupun sudah dibagikan di daerah-daerah untuk mengantar program makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Artinya barang-barang ataupun pengadaan yang memang sudah tersalurkan kepada para pemanfaat, ini pihak dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tidak akan menyita ataupun mengambil menjadi barang bukti ataupun sitaan dari kasus dugaan korupsi tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional selama 1,5 tahun, Victor. Selanjutnya tadi juga kita menanyakan terkait dengan insentif yang menjadi salah satu dugaan korupsi dalam kasus ini, itu kalau kita menanyakan kisaran insentifnya ini diambil berapa oleh Dadan dan juga 2 rekannya, ini adalah yang dikatakan sebesar 6 juta 1 SPPG. Artinya dari yayasan-yayasan mitra SPPG yang diklaim ini ataupun yang dimiliki oleh bermitra dengan ketiga tersangka sudah ditetapkan oleh pihak dari kejaksaan, ini pihak Dadan dan juga 2 wakilnya bisa mendapatkan miliaran rupiah selama 1 hari begitu ya. Jadi selama 1 hari bisa mendapatkan miliaran rupiah dari mulai insentif 1 SPPG 6 juta rupiah. Selanjutnya kalau kita juga melihat tadi ya, sebelum tadi Dirdik Jampitsus ini konversi pers tepat di belakang saya, tadi juga pihak dari Sony Sanjaya ternyata sudah memberikan ataupun mengutus satu pengacara yaitu Elza Syarif. Ini dijadikan pengacara, dan tadi kita menanyakan apa saja yang sudah disampaikan ataupun dokumen yang dibawa kepada Jampitsus. Tadi Elza Syarif hanya mengatakan hari ini diutus untuk memberikan dokumen berupa BAP dari rekannya ataupun kliennya yaitu Sony Sanjaya. Dan tadi kita menanyakan apakah ada pesan dari pihak tersangka, namun tadi Elsa tidak menyatakan secara resmi, namun hanya mengatakan hanya memberikan dokumen BAP. Tadi juga kita menanyakan kepada pihak Dirdik apakah sudah membaca ataupun melihat dari BAP yang disampaikan oleh pihak mantan wakil kepala BGN, namun pihak dari Dirdik belum bisa menyampaikan kepada publik. kita mengulas sedikit begitu ya Victor terkait dengan kasus ini, mulai dari hari Selasa malam pihak istana ini sudah melakukan pencopotan mulai dari disampaikan di kantor presiden, yaitu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ini menyatakan bahwa presiden dengan mandatnya meminta untuk kepala BGN dan dua wakilnya dicopot dan diganti oleh wakil ya yang perempuan, yaitu Nanik SD yang dinaikkan menjadi kepala BGN, di mana memang kalau kita melihat selama 1,5 tahun begitu ya program Makan Bergizi Gratis sudah disalurkan di seluruh Indonesia, namun memang cukup banyak begitu ya permasalahan yang ada, mulai dari ratusan mahasiswa ataupun ratusan siswa di sekolah yang mendapatkan Makan Bergizi Gratis, namun ternyata keracunan begitu ya masuk ke rumah sakit. Selanjutnya tadi juga anggaran-anggaran yang cukup fantastis begitu ya nilainya, mulai dari pengadaan kalau kita mengingat ada pengadaan seperti sepasang sepatu senilai sebanyak 32.000 sepasang sepatu, yaitu 31.994 unit tablet, dan juga ada pengadaan sebanyak 5.400 unit televisi sebesar 75 inch. Nah, sejumlah pengadaan tersebut dinilai di markup oleh pihak dari ketiga tersangka yang ada di dalam pembinaan BGN sampai pada 1,5 tahun ini, dan pihak dari Kejaksaan Agung sampai saat ini masih terus mendalami kasus tersebut. Tadi juga kita menanyakan apakah pihak Kejaksaan memang sudah lama memonitoring dan melihat menghimpun data-data ataupun informasi dari berbagai pihak terkait dengan dugaan kasus korupsi ini. Tadi pihak dari Dirdik sudah mengatakan bahwa sejak awal tahun ini sudah mencium begitu ya ada dugaan dan juga banyak sekali rapor dari masyarakat, dari publik dan juga dari sosial media terkait dengan banyaknya kesalahan dari kasus program makanan bergizi gratis yang kalau kita melihat ini anggaran cukup fantastis begitu ya, menjadi program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemarin juga kalau kita menyimak begitu ya Presiden Prabowo Subianto dalam acara tertutup yang digelar di Sentul ini mengatakan di depan ratusan publik ataupun ratusan orang dari SPPG ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sedih untuk mencopot Dadan Hindanayana bersama dua rekannya ini dari Badan Gizi Nasional begitu ya. Namun pihak dari istana dan juga pihak dari pemerintah tetap menekankan bahwa bila ditemukan adanya kesalahan ataupun ada pelanggaran hukum akan terus langsung ditindak begitu ya dari pihak kejaksaan maupun dari pihak KPK. Kami juga menanyakan kepada pihak DPR apakah memang sejak awal dari komisi sudah mencium adanya markup anggaran ataupun juga ada kesalahan-kesalahan dari penyelewengan program Makan Bergizi Gratis ini. Memang pihak dari Komisi 9 sejak awal sudah terus menanyakan terkait dengan anggaran yang terlihat begitu ya, mulai dari anggaran sepeda motor, listrik, mulai dari angkatan sepatu, kaos kaki, dan juga anggaran yang lainnya. Ini memang dari di DPR ini sudah dipertanyakan terus-menerus kepada pihak Badan Gizi Nasional. Dan juga kalau kita mengingat bahwa selama anggaran pengadaan 21.000 motor sepeda listrik ini, sebenarnya dari Menteri Keuangan juga sudah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan ataupun tidak di ACC begitu dari Menteri Keuangan. Namun pihak dari BGN sendiri tetap melanjutkan dan tetap membeli unit sepeda motor listrik sebanyak 21.000 begitu Victor. Dan sampai saat ini memang pihak kejaksaan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola yang dilakukan oleh mantan petinggi dari Badan Gizi Nasional. Kami terus mengupdate kepada Anda bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan korupsi tata kelola SPPG dilakukan oleh pihak Badan Gizi Nasional. Kembali ke Anda, Victor.
2: Baik, ini Kejaksaan Agung masih melakukan banyak sekali penggeledahan begitu ya. Sampai saat ini belum diketahui, belum dipastikan berapa rupiah kerugian negara yang ditaksir akibat tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh 3 orang petinggi BGN ini. Terima kasih, Bella, atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Dan berikutnya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi di BGN menulis sebuah pesan untuk Kepala BGN yang baru, Nani S. Deyang. Isinya ucapan selamat atas diangkatnya Nani sebagai Ketua BGN yang baru. Pesan itu diunggah melalui akun Instagram Sony Sanjaya pada Rabu malam bertepatan saat Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi BGN. Pesan itu ditulis dalam secarik kertas yang kemudian difoto dan diunggah di akun Instagramnya. Sony menulis ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban Nani dan terima kasih atas hadiah yang diberikan Nani kepada Sony. Namun tidak dijelaskan apa maksud dari hadiah tersebut. Di dalam caption, Sony juga menulis ungkapan kebahagiaan atas jabatan baru yang disandang rekannya. Ia mendoakan agar Nani

diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas barunya.

0: Yang kami hormati Ibu Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nani SDM. Yang kami hormati Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Agustina Arumsari. Dan yang kami hormati Bapak Wakab Badan Gizi Nasional, Bapak Mejen TNI Trenggono.
1: Itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Oke?
2: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, Lodwik Pusung, dan Sony Sanjaya. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis dan terlibat markup anggaran pengadaan barang.
3: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodwik Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
4: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga.
3: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodwik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis.
5: Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi.
3: Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan,

0: Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Setelah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang untuk mengisi posisi tersebut. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita tergabung dengan produser lapangan Irin Wardani di kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Selamat malam, Irin. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ada dua pertanyaan yang kita ingin tanyakan begitu ya. Tadi ada surat ucapan selamat yang diunggah ke sosial media dari mantan pimpinan Sony Sanjaya yang sudah menjadi tersangka. Apakah Nanik sudah sempat meresponnya? Kemudian yang kedua, apa terobosan yang akan kemudian dilakukan oleh BGN untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi, Irin?
2: Iya, selamat malam Victor. Pertanyaan Anda mengenai surat, sayang sekali tadi pada saat konferensi pers kami tidak diperkenankan untuk bertanya selain masalah-masalah yang akan yang ditanyakan di konferensi pers atau menjadi tema konferensi pers. Mengenai surat itu tidak diiyakan, tapi tidak juga di denial oleh Nani SD yang karena memang tidak ada pernyataan mengenai surat yang dikirimkan. Apakah betul surat itu merupakan hadiah, pernyataan bahwa dari surat itu kan disebutkan bahwa Nani sudah memberikan hadiah terhadap para pimpinan BGN yang sudah mantan pimpinan BGN yang saat ini sedang berkasus di Kejaksaan Agung. Jadi tidak jelas sebenarnya apakah Nani sudah menerima surat itu dan kemudian responnya seperti apa dan kemudian apakah akan ada tindak lanjutnya menjawab pertanyaan dari surat-surat itu atau menjawab ucapan selamat mengenai surat-surat itu. Nani hanya meminta bahwa sebaiknya publik itu kemudian mendukung kerja-kerja BGN ke depannya. Dan ini akan berkaitan dengan pertanyaan Anda yang kedua, Victor, yaitu bahwa terobosan-terobosan baru apa yang akan dilakukan BGN setelah pergantian pimpinan ini. Yang salah satunya adalah yang mesti kita garis bawahi kemudian pertanyaan publik adalah mengapa ada unsur militer lagi di pimpinan BGN yang baru ini. Mayor Maijen Trenggono kemudian sudah menjelaskan bahwa dia akan mengundurkan diri, sudah mengajukan pengunduran dirinya dan akan berfokus ke BGN sendiri dan posisinya sekarang akan fokus pada atau kemampuannya akan berfokus kepada daerah 3T karena dengan unsur background militernya walaupun kemudian dia sudah mengundurkan diri itu 3T ini ada kaitannya dengan teritorial, Victor, sehingga memang kemampuannya dia sebagai mantan militer, jika itu pengunduran dirinya diterima, itu juga akan sangat berfungsi karena nantinya BGN ini atau Badan Gizi Nasional ini kemudian akan berfokus ke daerah-daerah 3T seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN yang baru, Nani SDeyang, yang mengatakan fokus pemerintah saat ini atau mandat dari Presiden Prabowo sendiri adalah akan berfokus ke daerah-daerah 3T. Kemudian akan ada moratorium, jadi tidak akan ada lagi perizinan, pembukaan dapur-dapur baru yang sudah ada ini, maksudnya dapur-dapur yang sudah ada ini akan kemudian dievaluasi di setiap daerah apakah ini terlalu berlebihan dapurnya atau ada dapur-dapur yang sudah tidak cocok atau bahkan ada dapur-dapur yang harus ditutup. Kemudian dana-dana dapur ini yang 100% merupakan dana dari APBN ini kemudian akan dialihkan untuk ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan, ya, yang salah satunya adalah 3T. Dan kemudian untuk daerah-daerah 3T ini juga karena ini menyangkut anggaran, kemudian Nani juga akan pimpinan BGN yang baru, tidak hanya Nani, Arum, tadi juga ada pimpinan yang baru, Arum dan juga Trenggono sendiri juga mengatakan bahwa akan melakukan reformulasi baru mengenai dana-dana APBN yang akan dikucurkan untuk MBG ini, seperti itu. Jadi memang akan ada pengurangan dana APBN sehingga ini butuh keterlibatan dari pihak swasta melalui CSR-CSR-nya dan juga untuk menjangkau daerah-daerah 3T. Selain itu juga yang menarik ini seperti yang diberikan kritik oleh publik bahwa tidak semua sekolah atau beberapa sekolah yang tidak ingin ada MBG di tempatnya dipersilahkan untuk tidak lagi menerima MBG seperti itu. Tentu saja melalui proses evaluasi-evaluasi dan juga nantinya dana-dana MBG dari sekolah yang sebenarnya tidak ingin ada MBG di tempatnya itu bisa dialihkan ke daerah-daerah lain atau ke peruntukan yang lain seperti ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita karena memang fokus MBG tidak cuma ke anak sekolah di tahap ini, di kepemimpinan yang baru ditegaskan juga akan berfokus juga ke ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita seperti itu, Victor. Jadi tidak banyak sebenarnya yang akan yang tadi dijelaskan pada saat konferensi pers yang hanya berlangsung setengah jam seperti itu. Dan juga tadi memang ditegaskan kembali dari dana sekitar 260 triliun itu juga akan dikurangi karena memang sekali lagi membutuhkan akan diundang pihak-pihak swasta untuk melakukan CSR dan juga keterlibatan masyarakat. Kalau di daerah-daerah 3T tidak kemungkinan besar tidak memerlukan dapur umum, maka akan melibatkan masyarakat sekitar untuk membuka seperti kantin-kantin sekolah atau bahkan pihak sekolah untuk memberikan makanan bergizi terbaik buat murid-muridnya. Ini khusus di daerah 3T dan juga daerah-daerah lain seperti itu. Dan juga kalau untuk posisi Arum sendiri sebagai yang memiliki background sebagai auditor, Victor, ini juga menarik karena dia melihat ada sistem-sistem yang harus diperbaiki, tata kelola SPPG di setiap daerah hampir di seluruh Indonesia. Namun dia meminta untuk diberikan waktu untuk mempelajari sistem-sistem yang dimiliki oleh MBG, baik dari sistem infrastruktur pengadaannya seperti itu, kemudian tender dan berbagainya, karena ini berkaitan dengan kritik publik terhadap berbagai macam pengadaan-pengadaan yang selama ini yang kita tahu pada akhirnya menjerat tiga mantan pimpinan BGN yang saat ini sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Dan Arum sendiri mengatakan bahwa dia akan menerima rekomendasi dan memang akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi, salah satunya rekomendasi yang diberikan oleh KPK dalam proses tata kelola dari MBG ini. Jadi memang Victor belum banyak yang bisa diberikan keterangannya pada hari ini karena ini memang hari pertama para pimpinan ini bekerja, dan mereka sampai sekarang informasi yang saya dapat itu masih melakukan rapat tiga pimpinan ini, masih di lantainya di ruangan mereka kerja sendiri. Dan juga tadi saya diberikan informasi bahwa pimpinan-pimpinan ini belum kembali ke ruangannya masing-masing karena masih disegel oleh pihak Kejaksaan Agung dan areanya masih steril seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan memang karena selain refocusing ke daerah 3T, kemudian ada moratorium dan juga memang akan berfokus pada tata kelola yang memang harus diperbaiki karena selama ini diakuin tadi oleh Nani sendiri sebagai pimpinan BGN yang baru bahwa tata kelola MBG ini, BGN ini harus segera diperbarui karena ini merupakan proyek rencana dari pemerintah, program nasional dari pemerintah, ya program unggulan dari pemerintah, terutama dari Prabowo Subianto, sehingga memang harus kemudian dikerjakan dengan baik dan juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Seperti itu, Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana gebrakan pimpinan baru Badan Gizi Nasional, dan ini sudah menjawab banyak pertanyaan masyarakat, apakah program ini akan berjalan atau tidak. Programnya masih ada, banyak sistem yang harus dibenahi dan banyak tata kelola yang harus juga diperbaiki. Terima kasih banyak Irin Wardani melaporkan langsung dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan bergizi gratis, MBG, tentu mengejutkan publik. Niat baik pemerintah memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus dugaan keracunan, anggarannya yang tembus ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
3: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar.
4: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
5: Oh, sangat bagusnya gimana?
6: Membantu sesuai itu kurang mampu.
4: Namun, tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
7: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah. Kalau yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
4: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan 2 wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
5: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis. Bahkan
4: pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar 265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus lain, Kamis siang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nursari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah di kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Noel juga dihukum membayar denda 200 juta rupiah dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Sementara itu, Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
8: Saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan. Saya mohon maaf sekali telah mengecewakan mereka.
1: Masih kasus tindak pidana korupsi, pelarian panjang 2 buron kasus korupsi Bank Jatim akhirnya berakhir. Setelah 4 tahun masuk daftar pencarian orang ibu dan anak terpidana korupsi senilai 4,7 miliar rupiah dibekuk tim tabur kejari Surabaya. Liau Inggarwati dan Bastian Wijaya, 2 terpidana kasus kredit modal kerja fiktif Bank Jatim ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah klaster mewah di kawasan Lakar Santri, Surabaya, Selasa malam. Sebelum ditangkap, proses hukum keduanya tetap berjalan secara in absentia di pengadilan tipikor atau tak pernah hadirnya terdakwa ini. Liau Inggarwati divonis 8 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta wajib membayar uang pengganti 3,08 miliar rupiah. Sedangkan Bastian Wijaya divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Keduanya langsung dieksekusi dan dikirim ke lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo.
9: di mana kedua terpidana yang merupakan pasangan ibu dan anak tersebut dapat diamankan tanpa perlawanan sedikitpun setelah tim melakukan pengamatan dan pengejaran yang memakan waktu sekitar kurang lebih 3 minggu. Sebelumnya, tim sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kedua terpidana ini karena kedua terpidana ini kerap kali berpindah-pindah lokasi.
1: Beralih ke kasus dugaan penghasutan, pemirsa, peneliti Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan Kamis siang. Dalam pemeriksaan ini, Saiful didampingi sejumlah tokoh diantaranya Todung Mulya Lubis, Ray Rangkuti, dan Muhammad Isnur. Saiful menyatakan kesiapannya memberikan klarifikasi kepada penyidik serta menegaskan sejak awal siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum apabila keterangannya dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Kasus ini diusut Polda Metro Jaya setelah menerima 4 laporan terkait pernyataan Saiful Mujani dalam forum Halal Bihalal yang digelar di kawasan Utan Kayu Utara Matraman, Jakarta Timur pada 3 Maret lalu.
10: Kesiapannya,
11: Siap. Ya, memberi klarifikasi kan undangannya. Jadi mudah-mudahan jadi clear.
10: Apakah bawa bukti, Pak? Tunggu ya. Sudah ada bukti yang dibawa, apa aja, Pak, untuk pemeriksaan kali ini? Yang dibawa apa aja bukti-bukti yang dibawa?
11: Maksudnya buktinya ada di kepala semua.
12: Terima kasih teman-teman.
1: Konsumen Nasional atau BPKN RI resmi membuka posko pengaduan bagi para korban Hanania Travel. Langkah itu diambil guna mengantisipasi agar kasus dugaan penipuan tersebut tidak menjadi tragedi First Travel Jilid 2. Tetap di Prime News dengan informasinya.
13: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
14: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
13: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
13: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara disambut positif oleh sejumlah warga Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
16: Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara kembali menguat setelah adanya arahan Presiden untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein bagi penerbangan komersial. Sejumlah warga menilai kehadiran kembali Bandara Husein dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang bergelut di sektor transportasi dan jasa. Selain memberikan peluang ekonomi, reaktivasi Bandara Husein juga dinilai dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat yang selama ini harus berangkat melalui bandara di luar Kota Bandung.
17: Oke, untuk aktivasi Bandara Husein yang akan dibuka lagi itu merupakan kabar gembira ya bagi kami, apalagi kami di sini sebagai driver Grab juga. Mungkin itu jadi lebih banyak customer yang akan didapat oleh kami.
18: Waduh, bahagia banget sih kalau memang Husein sekarang mau diaktivasi lagi, karena memudahin banget ya untuk kalau misalnya kita mau keluar kota. Karena sekarang ini kan keterbatasan mau keluar kota itu harus ke Jakarta dulu. Nah sekarang kalau memang Husein kembali aktif, enak sekali sih Kak, jadi lebih mudah. Karena bandara yang sekarang yang ada juga terlalu jauh untuk warga Bandung itu. Ke Kertajati harus 1 jam dulu.
16: Pemerintah Kota Bandung menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut pemerintah kota tengah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang akses menuju bandara agar siap mendukung kembali aktivitas penerbangan komersial.

0: persiapan difokuskan kepada perbaikan akses dari dan menuju Bandara Husein Sastranegara.
1: Pak Presiden sudah mengeluarkan instruksi untuk dua bandara dalam kota segera diaktifkan. Yang pertama ada Sucipto, yang kedua adalah Husein. Kenapa beliau sangat percaya diri? Kalau menurut saya ini bukan alasan apa-apa. Analisis saya menunjukkan bahwa satu, memang dibutuhkan lompatan untuk pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung adalah sektor transportasi, khususnya Bandara Husein, demikian juga Yogyakarta, dan dua-duanya berada di pengawasan dari TNI AU yang sekarang memang serang sangat kuat-kuatnya.
2: Kapan Pak?
1: Nah, kita kirang terang. Pokoknya mah kita siap sedia aja. Kita beresin jalannya dulu, sarana prasarana, tempat parkir dan akses yang baik.
0: Reaktivasi Bandara Husein dinilai memiliki dampak positif bagi berbagai sektor usaha di Kota Bandung. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, mengungkapkan kehadiran penerbangan langsung dari dan menuju Kota Bandung, meski secara ekonomi akan memberi dampak positif. Namun, jika tidak dibarengi dengan penataan transportasi yang baik, bisa berdampak besar terhadap kemacetan.
3: Kalau kita bicara hari ini hotel udah banyak, restoran udah banyak, tambah kunjungan, itu sangat luar biasa. Belum dari MICE, dari meeting, insentif, ya, sampai dengan juga exhibition itu ya, itu potensi sangat besar. Bandung itu adalah kota jasa, ya, dan tentu saya kira dengan ada yang kota jasa, maka di situ akan berkembang aktivitas ekonomi, terutama perdagangan. Banyaknya orang luar Bandung datang ke Bandung melalui akses yang lebih mudah, maka hotel akan tumbuh, ya, restoran-restoran akan hidup, ya, perdagangan akan berkembang kembali, dan itu kue ekonomi yang sangat besar.
0: Sementara, PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Husein Sastranegara belum mau memberikan keterangan terkait sejauh mana persiapan dan kesiapan mereka dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI resmi membuka posko pengaduan bagi para korban Hanania Travel. Langkah itu diambil guna mengantisipasi agar kasus dugaan penipuan tersebut tidak menjadi tragedi First Travel Jilid 2.
5: Kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel mendapat perhatian serius Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI. Merespons banyaknya jemaah yang menjadi korban, BPKN RI langsung bergerak cepat dengan membuka posko pengaduan secara nasional, baik secara digital maupun secara langsung di kantor BPKN. Posko ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data sekaligus membenteng aset agar tidak disedot oknum perusahaan.
6: Nah, kebetulan kasus Hanania ini memang sangat seksi dan viral, maka kita akan nge-push lagi untuk posko besar-besaran se-Indonesia kan gitu, untuk karena tentu para jamaah ini kan tidak di Jakarta. Di Jakarta mungkin bisa ke BPKN, tetapi yang di daerah tentu kita juga posko, baik digital maupun yang langsung kan gitu. Sehingga nanti kita dapat data, jangan sampai kejadian Hanania ini seperti Fish Travel Jilid 2 kan gitu. Harapan kita tentu kecepatan penanganannya, jangan sampai kemudian dari uang-uang nasabah atau jamaah ini kemudian berpindah dengan cepat dan tidak bisa dilakukan pemulihan terhadap hak-hak konsumen atau hak jamaah ini.
5: Pada saat yang sama, sejumlah perwakilan korban yang diwakili oleh tim kuasa hukum mendatangi kantor BPKN RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah bagian dari sejumlah jemaah yang dijanjikan berangkat pada bulan Syawal atau Maret lalu, namun tak kunjung diberangkatkan hingga saat ini. Para korban berharap BPKN dapat berikhtiar bersama PPATK untuk melacak aset Hanania Travel agar para jemaah bisa mendapatkan restitusi atau pengembalian uang dengan utuh.
7: Tujuan kami selaku kuasa korban untuk BPKN RI untuk melanjutkan lagi nanti untuk ke PPATK untuk mentres aset-asetnya. Jadi bila mana nanti sampai ke tingkat kejaksaan dan tingkat litigasi supaya untuk lebih kami para korban untuk mendapatkan restitusi di situ.
8: Jadi lebih ke restitusi.
7: Restitusinya.
8: Kalau nilai restitusinya berapa?
7: Kalau per korban yang saya tangani itu hampir rata-rata ada 2 peks, hampir sampai 6 peks, itu hampir rata-rata 100 jutaan.
8: 100 juta per
7: keluarga ya.
5: Jika seluruh data sudah terkumpul, BPKN mengaku akan segera memanggil para pihak mulai dari jemaah, pihak asosiasi, serta pelaku usaha dari Hanania Travel ke kantor BPKN. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
4: Museum Bank Indonesia menyelenggarakan pameran temporer The Commentary dengan tema In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi. Pameran yang akan berlangsung selama 2 bulan ini mengilustrasikan bagaimana wayang orang menjadi lakon utama dan diabadikan dalam gambar pada lembaran uang di masa lalu.
9: Pameran In Lakon mengangkat kisah penerbitan uang The Java Sibang, seri wayang yang hadir pada dekade 1930-an melalui sudut pandang perjalanan kesenian wayang orang. Pameran ini juga dihadirkan secara menarik untuk mengungkap kisah di balik visual wayang pada uang The Java Sibang yang menyimpan narasi sejarah dan budaya. Melalui pendekatan numismatik, visual yang kreatif, dan sudut pandang kesenian wayang orang, pengunjung diajak menelusuri keterhubungan antara budaya, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat pada era Hindia Belanda.
10: Ini adalah event yang kita tujukan untuk melestarikan budaya, mengedukasi masyarakat, dan menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa, dan di dalam perjalanannya itu ada memang ada aspek budaya dan ada juga hal-hal menarik lainnya. Jadi temanya biasanya cukup esentrik dan juga unik untuk diangkat dalam setiap event The Commentary. Nah, wayang orang ini menarik karena yang pertama wayang orang itu pernah menjadi bagian sejarah perjalanan bangsa Indonesia di mana pada waktu itu masih The Java Sebeng mengeluarkan uang di dalam uang kertas tersebut ada gambar wayang orangnya. Dan setelah itu, tadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga, wayang orang itu berevolusi dari yang tadinya hiburan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan keraton gitu ya. Terus kemudian dia keluar dan menjadi bagian dari perkembangan budaya dari masyarakat di Indonesia.
9: Sementara itu, para tamu undangan yang hadir menilai event ini merupakan acara yang menarik dan penting karena pengunjung yang hadir bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana uang beredar di masa sebelum kemerdekaan.
11: Saya melihat ini sesuatu acara yang sangat menarik dan sangat penting dan juga dikaitkan dengan uang ya. Dan ini saya kira perlu diketahui sejarah mengenai bagaimana uang beredar sejak masa sebelum kemerdekaan. Anak-anak muda harus tahu dan itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada negara karena kita adalah bangsa yang berjuang untuk merdeka dan punya uang sejak sebelum kemerdekaan, tapi juga kita berjuang kemudian dengan adanya membangun ORI, uang Republik Indonesia. Nah itu proses yang panjang, tapi ini kita lihat sekarang bagaimana dikaitkan dengan wayang karena wayang itu yang menjadi gambar yang ada di uang yang diterbitkan 1938.
12: Ya, tadi pameran temporernya itu cukup singkat tetapi memang dibuat untuk meningkatkan minat generasi muda akan sejarah. Nah ini tadi memang karena perjalanannya cukup singkat, kayaknya saya harus kesini lagi. Mungkin nanti kolaborasi ke depannya kita bisa terus tingkatkan antar museum, karena Keraton Yogyakarta juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan sesama museum, tentunya untuk pameran temporer yang mengangkat tema-tema khusus yang harapannya itu bisa men-trigger generasi muda untuk mencari tahu lebih dalam budaya dan juga sejarah dari Indonesia.
9: Bagi Anda yang tertarik untuk datang ke event ini, pameran In Lakon Wayang Wong Dadi Saksi ini akan berlangsung selama 2 bulan mulai tanggal 3 Juni hingga 30 Agustus 2026 di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Indra Raharja, Ricky Maulana, Jakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
13: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
14: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
13: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Serangan udara rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Insiden itu menyebabkan korban jiwa dan menghentikan sementara operasi penerbangan. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan terhadap kapal dagang di Irak yang diklaim sebagai aksi balasan atas serangan di Selat Hormuz.
2: Serangan yang disebut otoritas Kuwait sebagai serangan drone dan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu. Rekaman video dari saksi mata memperlihatkan asap tebal membubuh dari area terminal, sementara api terlihat masih menyala di sejumlah titik. Otoritas Kuwait menyatakan serangan tersebut merusak fasilitas bandara dan misi diplomatik, dan mengakibatkan satu orang tewas serta sedikitnya 63 orang terluka. Akibat insiden ini, seluruh penerbangan sempat dihentikan demi keamanan. Namun setelah penilaian kerusakan dan penerapan langkah keselamatan, sebagian operasi penerbangan kembali dibuka. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Garda Revolusi Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Iran menyatakan kerusakan di Bandara Kuwait terjadi akibat kesalahan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat yang gagal mencegat rudal Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebuah kapal dagang diserang di perairan dekat pelabuhan Qasr, Irak. Rekaman video memperlihatkan kapal pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang berkobar di atas kapal tersebut. MSC menegaskan kapal yang diserang merupakan kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Irak di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer AS dilaporkan menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker yang menuju Iran sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan Washington. Rangkaian serangan balasan ini menandakan konflik di kawasan Teluk kian meluas dan meningkatkan resiko gangguan terhadap jalur pelayanan internasional.
1: Ratusan warga di Lebanon Selatan mengantarkan 6 anggota keluarga yang tewas ke peristirahatan terakhir. Mereka tewas dalam serangan udara yang diduga dilancarkan Israel. Di tengah serangan, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akhirnya tercapai di Washington DC, Amerika Serikat.
3: Di kota Al-Wardaniyeh di Lebanon Selatan, Lebanon, para pelayat mengusung peti jenazah 6 korban yang tewas dalam serangan di kota Al-Marwaniyah awal pekan ini. Korban terdiri dari 1 keluarga, termasuk seorang perempuan dan 2 anak-anak. Jenazah dibawa dari Husaniyah setempat menuju pemakaman diiringi kerabat dan warga yang berduka.
4: Ibn ammi wa zawjtu wa awladu. بس انه ترهيب تخويف للعالم ما في شيء يعني كان لا سلاح ولا شيء تابع للحزب ولا اي شيء.
3: Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang terjadi pada Senin menewaskan 6 orang dan melukai 4 lainnya. Kepulan asap terlihat membubung di atas kota Nabatieh dan sejumlah wilayah sekitarnya di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel. Media lokal melaporkan sedikitnya 1 warga sipil tewas akibat serangan drone di kawasan Bir al-Kandil. Seorang petugas medis juga dilaporkan tewas saat tim ambulans diserang ketika menangani korban luka. Sementara itu, di tengah serangan Israel tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui pelaksanaan gencatan senjata hasil perundingan tingkat tinggi yang digelar di Washington.
5: The two sides agree with the guidance of the United States to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors.
3: Menurut Washington, gencatan senjata akan berlaku dengan syarat penghentian total serangan dari kelompok Hezbollah dan penarikan seluruh anggotanya dari wilayah selatan Sungai.

0: Ngailitani.
1: Suasana duka menyelimuti Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Dua bersaudara Palestina tewas dalam serangan udara di kamp pengungsi Maghashi. Keluarga dan kerabat mengantarkan dua bersaudara, Saker dan Mo'amen Khalil Abu Karim, ke tempat peristirahatan terakhir. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Maghashi oleh militer Zionis Israel. Menurut petugas medis, serangan menghantam halaman sebuah rumah di Maghashi pada Rabu waktu setempat dan menewaskan kedua bersaudara tersebut. Militer Israel belum memberikan komentar terkait insiden ini. Pejabat Kesehatan Gaza melaporkan tiga warga Palestina tewas dalam serangan Israel pada Rabu. Serangan dan korban jiwa di Gaza masih terus dilaporkan terjadi, walau sudah terjadi gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak tahun lalu. Di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan baru, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mengharuskan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Iran.
2: Resolusi tersebut lolos dengan selisih tipis, yaitu 215 suara berbanding 208 suara. Empat anggota Partai Republikan ikut mendukung langkah tersebut. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Kongres terhadap wewenang Presiden dalam melanjutkan operasi militer yang berkaitan dengan Iran.
3: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
2: Meski demikian, resolusi tersebut masih harus dibahas di Senat dan belum tentu memiliki dampak langsung karena dibutuhkan mayoritas 2/3 suara untuk mengesampingkan veto Presiden. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung positif dan kemajuan dapat tercapai dalam hitungan hari. Kemajuan ini menurut Trump terjadi setelah Amerika Serikat mengambil tindakan tegas pada Iran.
4: Because we took a strong action for a different reason, so the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen.
2: Trump juga menegaskan bahwa Washington berharap dapat mengamankan dan memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran apabila kesepakatan berhasil dicapai. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Serangan ini dibalas Iran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat seperti Bandara Kuwait dan kapal kargo di Teluk Persia.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendapat interupsi saat memberikan keterangan di hadapan Senat di Washington DC. Seorang peserta tiba-tiba berteriak dan menuduh pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Israel di tengah konflik yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.
6: Stop supporting Israel. Israel committed a genocide in Palestine. It's still ongoing, and now they're committing another genocide in Lebanon. And what are you doing? You're serving Israel. Stop serving Israel.
1: Unjuk rasa menentang pembangunan resor mewah di kawasan pesisir Albania berujung ricuh. Proyek senilai 1,4 miliar euro itu menjadi kontroversi karena didanai oleh perusahaan milik menantu Donald Trump, Jared Kushner. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Aparat kepolisian kota Tirana terpaksa melepaskan water cannon untuk membubarkan massa yang kian anarkis. Ribuan pendemo ini melakukan aksi long march menuju kantor Perdana Menteri Edi Rama pada Rabu waktu setempat. Mereka menuntut Perdana Menteri untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai memberikan izin bagi proyek yang merusak lingkungan. Proyek resor mewah ini digarap oleh Affinity Partners, sebuah perusahaan investasi yang dipimpin oleh Jared Kushner, menantu dari Presiden Amerika Donald Trump. Pembangunan rencananya akan dilakukan di kawasan yang dilindungi. Wilayah laut Adriatik ini merupakan kawasan yang menjadi rumah bagi burung flamingo, anjing laut, serta tempat bertelurnya penyu. Para aktivis lingkungan menyatakan bahwa proyek ini akan merusak ratusan hektar pantai yang masih asri.

0: Meski mendapati reaksi keras dan penolakan dari masyarakat, Perdana Menteri Albania Edi Rama secara tegas menyatakan akan tetap melanjutkan proyek tersebut.
1: Nuk ka asnjë shans që investimi të ndaloj sa kohë ndo jem këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, si që kam qënë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me këdo që ka pretendim.
0: Aksi unjuk rasa di kota Tirana ini merupakan demonstrasi keempat yang digelar oleh warga dan aktivis. Sebelumnya, gelombang protes juga telah terjadi di wilayah Vernets, yaitu kawasan sekitar lokasi utama resort akan dibangun.

0: Meski berapa kali ditangkap warga, aksi teror pocong kembali terjadi. Kali ini di Banyumas, Jawa Tengah dan Magetan, Jawa Timur, warga dibuat resah dengan teror pocong. Rupiah terus melemah, sejumlah barang impor seperti oli hingga suku cadang motor naik. Masyarakat pun berharap pelemahan rupiah berakhir dan harga oli kembali turun. Selang beberapa jam dicopot Presiden Prabowo, mantan kepala BGN Dadan Hindayana jadi tersangka korupsi. Dadan dan dua mantan pimpinan BGN lain diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Meski beberapa kali ditangkap warga, aksi teror pocong kembali terjadi. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga Grumbul, Kedung Eang, Kecamatan Tambak mendadak geger setelah salah satu warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di permukiman Kamis malam. Teror pocong jadi-jadian juga muncul di Magetan, Jawa Timur, di mana fotonya viral di media sosial.
1: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan aksi penampakan pocong yang berkeliaran di permukiman. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga Grumbul, Kedung Eang, Kecamatan Tambak mendadak gempar setelah salah satu warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman Kamis malam.
2: Enggak dibuka.
1: Kemunculan sosok misterius tersebut sontak memicu keresahan warga. Namun, meski sudah dicari di sejumlah titik, sosok pocong yang diduga orang pelaku teror itu belum berhasil ditemukan.
3: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu tuh ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah, bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
4: Jam berapa, sekitar jam berapa itu?
3: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
4: Nggak ketemu ya?
3: Iya.
5: Nah soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, itu nabrak gitu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia gitu, bukan pocong gitu.
1: Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Warga Kelurahan Tawang Anom, Magetan, Jawa Timur juga sempat digegerkan dengan kemunculan teror hantu pocong jadi-jadian yang berdiri tepat di halaman rumah warga hingga fotonya viral di jagat maya. Setelah ditelusuri, pocong jadi-jadian tersebut ternyata ulah 5 remaja yang masih tetangga korban. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung mengamankan 5 pelaku pada Senin malam. 5 pelaku mengaku melakukan aksi teror pocong karena iseng dan ingin membuat konten lucu-lucuan. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, 5-nya tidak ditahan namun dikenai sanksi dan dilarang untuk mengulangi aksinya. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat resah warga. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dua orang yang merupakan kakak beradik tewas tersengat listrik saat arak-arakan sisingaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Rabu pagi kemarin, korban dimakamkan di kampung halamannya.
1: Arak-arakan atraksi sisingaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang menjadi perhatian warga ini berubah menjadi kehebohan. 3 orang kru yang mendorong sound system berukuran besar tersebut tewas setelah tersengat listrik. Kejadian berawal saat rombongan atraksi sisingaan yang memeriahkan arak-arakan kitanan terhalang kabel listrik yang melintang di atas jalan. Seorang kru sound system berusaha mengangkat kabel tersebut agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan. Naas, korban justru tersengat aliran listrik hingga merembet ke kru lain. Akibatnya 3 orang tewas, 1 orang luka bakar, dan 2 lainnya luka ringan. Dua korban kakak beradik Muhammad Rinto dan Juan Gunawan dimakamkan di kampung halaman mereka di Subang, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman kedua korban.
6: Kalau yang adiknya Juan itu udah bertahun-tahun dia sering ikut dengan grup Alan itu. Kalau kakaknya baru kali ini aja. Baru kali ini diajak mau ya ada musibah. Yang kakaknya Rinto itu, Rinto Harap itu punya anak 3 masih kecil sekali, balita.
1: Meski tak akan melakukan tuntutan, keluarga korban berharap ada pertanggungjawaban dari pemilik sound system si singaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di mana yang pertama informasi sebuah kapal yang sedang menuju Pulau Tidung mengalami kebocoran di tengah laut. Puluhan penumpang pun panik. Penumpang kapal motor Dewi Putri panik saat mengetahui adanya kebocoran di bagian bawah kapal pada Rabu siang. Para penumpang yang diantaranya anak-anak dan ibu-ibu berusaha menggunakan jaket pelampung lantaran khawatir kapal tenggelam. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu yang mendapati laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang dengan kapal lainnya ke pelabuhan terdekat. Selain itu, petugas juga melakukan penyedotan air di lambung kapal dengan 2 alat pompa. Petugas kemudian menarik kapal motor Dewi Putri menuju Pulau Tidung. Berikutnya, seorang warga negara Australia berinisial BR ditangkap Satres Narkoba Polres Lombok Utara setelah kedapatan memesan liquid vape yang mengandung zat hasil ekstrak ganja. Tim reserse narkotika Polres Lombok Utara mengamankan BR, warga negara Australia yang tinggal di perumahan Green Valley, Desa Batu Layar Barat, Lombok Barat, NTB, setelah kedapatan menerima paket liquid diduga berisi cairan narkotika yang dikirim langsung dari negaranya. Petugas disaksikan oleh perangkat desa setempat melakukan pembukaan paket berisi 2 kotak berisi cairan warna kuning diduga mengandung narkotika. Setelah dilakukan tes urin di RSUD Lombok Utara, terduga pelaku BR positif narkoba. Kini BR ditahan di Mako Polres Lombok Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, BR terancam hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 20 miliar rupiah. Dan berikutnya, kita ke Jakarta. Pulau sampah di perairan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mulai dibersihkan. Petugas bahkan menggunakan kapal untuk mengangkut sampah yang menumpuk dan mengganggu lalu lintas air. Petugas gabungan dari suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu dan unit penanganan sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta polisi perairan dan udara Polda Metro Jaya terus membersihkan sampah yang menumpuk hingga menjadi pulau di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Mengerahkan 20 petugas dan menggunakan 2 kapal khusus pengangkut sampah, petugas memperkirakan dapat mengangkut sekitar 8 meter kubik atau sekitar 8 ton sampah. Keberadaan pulau sampah di perairan Muara Angke sudah bertahun-tahun dan mengganggu aktivitas lalu lintas air di wilayah itu. Banyak kapal yang kandas atau rusak akibat baling-baling yang terlilit dan terjebak lumpur sampah. Nilai tukar mata uang Garuda yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada melonjaknya harga suku cadang kendaraan di tingkat eceran. Omset pemilik bengkel sekaligus penjual suku cadang pun menurun drastis. Sementara konsumen mengeluhkan kenaikan harga di tengah pendapatan mereka yang tidak bertambah.
7: Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada pelaku usaha, termasuk pemilik bengkel sepeda motor. Pada Rabu sore, nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka Rp17.969 per dolar yang berimbas pada melonjaknya harga suku cadang, termasuk minyak pelumas atau oli. Pemilik bengkel sepeda motor di kawasan Pademangan, Jakarta Utara mengaku, harga semua jenis dan merek oli saat ini naik antara Rp10 hingga Rp20.000 per botol. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, pemilik kendaraan atau konsumen. Untuk menyiasatinya, konsumen terpaksa mengubah jadwal ganti oli yang biasanya satu kali sebulan menjadi satu kali dalam dua bulan meski harus menerima konsekuensi mesin kendaraan menjadi panas. Masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga, sementara penghasilan tidak bertambah.
8: Gimana di pandangan abang?
9: Kagetnya sih.
8: Kagetnya emang biasa gimana?
9: Paling kita ganti itu sebelum naik ya, paling sebulan sekali gitu. Sekarang karena oli naik, ya mau nggak mau ya dua bulan lah. Ya begini resikonya, motor panas.
8: Biasanya harga berapa abang ganti? Sekarang jadi berapa?
9: Lagi itu 48, federal. Sekarang udah 58.
7: Tak hanya konsumen, kenaikan harga suku cadang juga dikeluhkan oleh pemilik usaha bengkel. Banyak konsumen yang tidak jadi membeli setelah mengetahui kenaikan harga minyak pelumas. Imbasnya omset mereka pun turun drastis lantaran jumlah konsumen berkurang. Selain oli, harga beberapa jenis suku cadang juga naik antara 5 hingga 15.000 rupiah.
9: Seluruh oli, Pak. 10 sampai 12 bahkan 20. Satu item.
8: 20% naik ya?
9: Iya, 20.000, 15.000, 10.000, semua rata-rata.
8: Ini naiknya per kapan?
9: Per habis lebaran.
8: Habis lebaran kemarin?
9: Iya.
8: Dampaknya gara-gara apa sih mas? Kira-kira kalau tahu?
9: Dolar naik kayaknya pak.
8: Dolar naik sama harga minyak?
9: Harga minyak juga naik.
7: Kenaikan harga suku cadang kendaraan diprediksi akan semakin melonjak seiring nilai tukar rupiah yang terus melemah. Konsumen dan pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk menetralkan kembali harga suku cadang kendaraan. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Kita ke kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis MBG. Hanya selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Di mana dari hasil penyidikan Kejagung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
10: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
11: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional-operasional MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.

0: mudah. Selain potensi korupsi dan kasus dugaan keracunan, anggarannya yang tembus ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
1: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar.
2: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
3: Oh, apa bagusnya gimana?
4: Membantu sosialisasi itu mengirim
2: orang mampu. Namun tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
5: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan, jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
2: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
6: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis bahkan.
2: Pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar 265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Para korban kebakaran tak bisa menahan tangis mereka saat mengikuti sesi hipnoterapi untuk melepaskan trauma. Redaksi akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kesedihan sejumlah ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat tidak terbendung saat mengikuti layanan psikososial. Para ibu mengaku hidup mereka akan semakin berat. Di saat kondisi ekonomi morat-marit, mereka harus kehilangan rumah dan harta benda mereka.
1: Teruslah beribadah, teruslah berdoa. Ini adalah ujian kita.
2: Duka mendalam masih menyelimuti puluhan ibu-ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat mengikuti layanan psikososial, isak tangis mereka seketika pecah saat petugas rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD DKI Jakarta memberikan terapi. Beban berat karena kehilangan tempat tinggal membuat dada mereka sesak. Air mata yang tumpah dalam sesi hipnoterapi ini menjadi puncak pelepasan trauma yang selama ini terpendam di pengungsian. Hanya dalam hitungan menit, air mata kesedihan itu berubah menjadi tawa dan senyum bahagia. Usai menangis, emosi para emak-emak ini langsung diaduk dengan alunan musik dan mereka pun diajak untuk bernyanyi dan berjoget ria oleh petugas agar beban trauma pun seolah sirna dan berganti dengan keceriaan.
3: Gimana Bu, layanan psikososial?
4: Membantu banget, dari kesedihan, direlaksasi sampai rasa haru jadi plong. Ya, gara-gara di relaksasi ya, Mas. Terapi tadi yang membantu banget buat korban-korban kebakaran. Dari ngapnya dada yang kemarin ini merasa segitu rasanya. Ya, jadi ngerasa kayak beban itu terlepas.
2: Tak hanya emak-emak, layanan psikososial ini juga menyasar anak-anak korban kebakaran. Mereka diajak bermain, bernyanyi, serta dibagikan bingkisan berisi alat tulis dan mainan. Pihak BPBD DKI Jakarta.

0: agar penanganan psikologis yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan bagi korban kebakaran.
1: Harapannya agar masyarakat yang mendapat musibah kebakaran ini agar tidak merasa sedih dan juga bisa merasakan relaksasi dan juga semangat kembali untuk pulih. Untuk seperti sedia kala pulih, mereka merasakan bisa kembali normal kembali.
0: Melalui layanan psikososial ini diharapkan masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak larut dalam kesedihan dan bisa kembali bangkit untuk memulai kehidupan yang normal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Bergeser ke informasi lain, oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci. Seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya, salah satu yang paling diburu adalah boneka unta.
3: Toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di Tanah Suci, namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di Tanah Air.
4: Buat keponakan sama cucu,
5: oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
4: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya lengkap ini.
5: Beli berapa boneka nih, Bu?
4: Kalau nggak merata kan ada yang nggak diberikan, supaya rata, dilengkapi di sini.
5: Beli berapa dari sana, Bu?
4: Di sana cuma 3.
5: Nah, di sini beli berapa?
4: 4.
5: Beli 4 lagi, ya?
3: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
6: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
5: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
6: Kalau yang kecil Rp120.000, kalau yang besar itu Rp195.000, kalau yang jumbonya kita harga Rp1.000.000.
3: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dari dunia kuliner, jika biasanya olahan lidah sapi dibuat semur atau sate padang, nah di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh. Menjadi perpaduan cita rasa yang unik.
7: Aroma asap yang menggoda langsung menyambut sejak sajian ini tersaji di meja. Ya, sajian kuliner kali ini adalah lidah sapi. Namun bukan disemur atau dijadikan bistik, melainkan diasap. Kenikmatannya semakin lengkap saat dipadukan dengan sambal Aceh yang pedas, gurih, dan kaya rempah. Perpaduan rasa asap dari lidah sapi dengan pedasnya sambal menciptakan sensasi yang siap memanjakan lidah para pecinta kuliner.
8: Ini terus kenapa harus di smoke? Karena biar aromanya tuh lebih keluar dan dagingnya lebih empuk. Karena biasanya kan susah ya kalau jeroan gini suka alot. Nah makanya kita masaknya tuh di smoke yang lama gitu biar aromanya dapet, flavornya dapet, terus empuknya juga dapet. Terus kita kombinasikan dengan sambal Aceh biar nggak bosen.
7: Sebelum mencicipinya, mari kita lihat proses.

0: memasaknya. Siapkan lidah sapi yang sudah diasap untuk membuat sambal Aceh menggunakan cabai keriting, cabai tanjung, cabai rawit, bawang merah, potongan serai, dan daun jeruk. Masukkan minyak goreng dan haluskan. Lalu tumis dengan belimbing wulu dan terakhir masukkan lidah sapi yang sudah diasap. Sajikan dengan nasi panas dan tumisan daun singkong. Potongan lidah sapi asap menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang meresap sempurna.
1: Kaget banget sih ketika lidah asap ini masuk ke dalam mulut tuh bener-bener empuk banget. Ada aroma smoky-nya. Nah, sambal Acehnya juga pedes, gurih, dan ada sedikit manis. Jadi ini nikmat banget. Dan pedesnya tuh bukan yang pedes menyiksa. Ini pedes yang enak untuk dinikmati.
0: Untuk menikmati satu porsi lidah sapi sambal Aceh yang berada di Jalan Aripan, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp79.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
2: Sesaat lagi ada lomba tidur warga Korea Selatan bersama anjing peliharaan mereka. Informasinya hadir di redaksi sesaat lagi.

0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda untuk melihat lomba unik di Korea Selatan, yakni lomba tidur. Namun lomba tidur kali ini peserta harus tidur bersama anjing peliharaan mereka. Dan saya Iqbal Kurniadi pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
1: Ada cara unik untuk menikmati akhir pekan di Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya berkumpul di Seoul Forest untuk mengikuti kompetisi tidur siang bersama. Berbagai jenis anjing hadir dalam acara ini, mulai dari Maltese, Corgi hingga Golden Retriever. Mereka berbaring nyaman di bawah rindangnya pohon. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi tenang. Para anjing bersama pemiliknya itu menikmati semilir angin sambil mendengarkan suara burung di hutan kota.
2: 새소리도 그렇게 누워 있을 수 있는 경험이 흔치가 않으니까 그래서 얘도 좀 좋은 날이었었던 것 같아요. 날씨도 좋아가지고 좋았던 것 같아요.
1: Menariknya, pemenang ditentukan oleh gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengukur tingkat relaksasi dan kualitas tidur. Nantinya, anjing dan pemilik yang tidur paling nyenyak akan keluar sebagai juara. Menarik ya? Momen langka dan mengagumkan tertangkap di perairan Valparaiso, Chile saat ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kawanan besar. Rekaman drone memperlihatkan mamalia laut itu bergerak serempak, membentuk pola yang memanjakan mata di permukaan Samudra Pasifik. Menurut pengamat laut, kumpulan lumba-lumba dalam jumlah besar seperti ini biasanya berkaitan dengan aktivitas mencari makan, proses migrasi, atau kondisi laut yang sedang mendukung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, takabur dan kesombongan merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Bukan hanya merusak hubungan antar manusia, namun juga dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan membuat manusia merasa paling benar, paling hebat, dan merendahkan orang lain tanpa disadari. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas bahaya laten, takabur, dan kesombongan. Agar kita mampu lebih berhati-hati dalam menjaga hati, menumbuhkan kerendahan hati, dan menjauhi sifat yang dibenci oleh

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bersikap rendah hati, mudah menerima nasihat, dan menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan untuk membahasnya tentunya sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini hari ini kita akan bicara soal takabur dan kesombongan ya Kiai ya. Tapi sebelum kita langsung bahas dalam kajian pagi ini, saya ingin mengingatkan ke pemirsa dulu, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Kiai, kita langsung bahas topik kita pada hari ini. Kiai, kalau kemudian kita bicara soal takabur. Nah sebetulnya definisi takabur dalam Islam itu apa Kiai? Ini suka pamer atau bagaimana Kiai?
1: Iya, ini sebetulnya ada sedikit kesalahpahaman. Mengartikan terminologi yang terdengar di dalam hadis kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia tanpa merujuk kepada tafsirnya, Mbak Eva. Jadi misalnya kata-kata fitnah. Fitnah itu ada di dalam Al-Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Itu orang sering memahaminya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Padahal dalam konteks ayat itu yang ingin dijelaskan oleh Allah, fitnah itu adalah kekafiran. Orang yang tidak mau menerima cahaya keimanan, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, itu kejahatan yang tidak kurang jahatnya dengan yang namanya peperangan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Nah, oleh karena itu, sombong atau yang di dalam bahasa Arab itu sering dikatakan dalam hadis Nabi itu al-kibr. Al-kibr itu kaf, ba, dan ro. Itu Nabi sampai mengatakan iyakum, hati-hati kamu dengan sifat ini. Satu, hadis yang lain mengatakan gak akan masuk surga, Mbak Eva. Orang yang di dalamnya itu ada sebesar biji sawi, mithqala dzarratin minal kibar. Nah ini bukan kemudian sombong yang diartikan sebagai pamer. Kalau naik mobil bagus, kacanya dibuka gitu kan ya. Kalau handphonenya bagus itu kemudian diangkat-angkat gitu kan. Kalau gelangnya di kaki itu kadang digerak-gerakkan untuk nawar pedagang dan sebagainya. Bukan itu Mbak Eva. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan hati-hati kalian dengan sombong. Sombong itu akan menjauhkan kalian dari surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah setiap kita itu punya keinginan bajunya bagus, makanannya enak, rumahnya bertingkat, mobilnya mewah. Kan itu keinginan manusiawi. Kata Nabi, iya. Dan itu selama dari halal, tidak berlebihan, ya, tidak menyakiti orang, ya itu halal kata Nabi. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud kesombongan yang akan menjauhkan kalian itu dari surga, dari rahmat Allah, itu adalah batorul haq. Orang yang melawan kebenaran. Sudah salah, dikasih tahu, membantah, cari dalil, bahasa gampangnya ngeyel. Itu namanya itu orang sombong.
0: Al-kibar.
1: Itu adalah orang yang menolak kebenaran ngeyel, Mbak Eva. Bukan orang menolak kebenaran karena malas. Nih, misalnya ada orang malas sholat, itu lain hukumnya. Dengan orang yang dikatakan sholat itu wajib, dia bantah. Gak ada sholat itu wajib, bla bla bla, dia kasih ini. Itu namanya orang yang menolak kebenaran. Yang kedua nih kata Nabi, ghimtun nas. Apa itu ghimtun nas itu? Itu merendahkan orang, Mbak Eva. Kebiasaannya itu selalu melihat dirinya yang paling sempurna, paling hebat, kayak mercusuar di pantai, semua harus melihat kapal itu melihat sana. Oh enggak gitu, itulah sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah. Tidak mau menerima kebenaran, berbantah ngeyel padahal itu sudah jelas, yang hitam-hitam, yang putih-putih. Kemudian yang kedua, sifat yang selalu merendahkan orang, melihat orang lain selalu salah, melihat orang lain selalu kurang, tanpa pernah mau melakukan introspeksi kepada dirinya sendiri.
0: Nah, apa kemudian batasan seseorang itu dianggap sudah terkena penyakit
1: Al-Kibar
0: ini ya,
1: gak mau mendengar orang. Di antaranya nih Mbak Eva, gak mau mendengar orang pada, nih Mbak Eva ya, pada persoalan yang diterima oleh banyak orang. Jadi nih kalau kita lihat konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah itu selalu mengatakan alaikum bil jamaah, kamu itu bersama orang banyak. Kita puasa itu mulainya itu bukan persoalan lihat hilal atau enggak lihat hilal aja. Tapi ada hadis lain yang Nabi bilang, kamu sumu yauma yasumun nas. Kalau puasa, puasanya bareng lah. Kalau mayoritas orang itu menyatakan Ramadan itu besok, ya kamu besok lah. Nanti puasanya begitu, lebarannya juga begitu. Karena Rasulullah itu ingin masyarakat itu hidup dalam kebersamaan. Nah, orang yang kemudian menentang kebenaran, itu kebenaran bukan yang masih relatif Mbak Eva, tapi kebenaran yang orang tuh sejatinya tidak mungkin berselisih paham di situ. Misalnya sedekah itu baik. Itu kan orang gak ada yang mengatakan sedekah itu gak baik. Kan gitu kan, secara prinsipnya sholat itu menjadi kewajiban agama. Nah ketika semua orang sudah mengatakan itu, tiba-tiba dia aneh sendirian nih. Gitu loh. Nah kita sering mengatakan itu orang gak paham soalnya. Lah masa orang sebanyak itu gak paham, lalu dirinya sendiri yang paham. Nah yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan bukan pandangan orang lain yang salah, tapi dia yang tidak mau mendengar apa kata orang lain, tidak mau memahami sudut pandang yang berbeda, selalu melihat dirinya yang maha benar.
0: Oke, dan bahkan dalam tradisi Islam ini Al-Kibar itu disebut sebagai ibunya penyakit hati.
1: Iya, gitu ya, iya Mbak Eva. Gara-gara orang kalau sudah sombong Mbak Eva, itu kemana-mana. Ini kalau kita boleh lihat ya, misalnya Iblis. Iblis itu kan dikeluarkan oleh Allah dari surga, itu karena kesombongannya juga Mbak Eva. Ketika disuruh untuk hormat, takzim sama Nabi Adam, karena Nabi Adam ini kan diciptakan oleh Allah, punya syahwat, ya, punya akal, punya iman, gitu loh. Maka ini yang sempurna kata Allah. Kalau malaikat itu kerjanya tasbih, wajar gak punya syahwat, disuruh hormat nih Iblis, dalam bentuk sujud. Kata Iblis, ana khairun minhu, saya kan lebih bagus dari dia. Lihat nih, alasannya jadi gak tepat. Khalaqtani minnar, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah ini karena kesombongan. Logikanya kan terbalik nih Mbak Eva. Semua orang tuh butuh tanah. Bahkan dari tanah lah asal kehidupan. Sementara tidak semua makhluk hidup itu membutuhkan api. Ya, saya tuh butuh api karena kalau ada daging sapi untuk dirubah jadi rendang harus ada api. Tapi kucing saya Mbak Eva itu lebih memilih dikasih daging mentah daripada dikasih daging rendang. Ya, kadang-kadang anak saya itu suka masak yang baunya itu enak gitu ya. Baunya enak buat saya. Tapi kucing kita kasih gak mau. Anehnya yang belum dimasukkan ke penggorengan masih berbentuk mentah, kucing dikasih seneng dia. Artinya apa? Yang tidak semua makhluk di dunia ini membutuhkan api. Tapi semua makhluk itu pasti membutuhkan tanah. Karena dari tanah asal kehidupan. Nah ketika membayangkan seperti itu, kan kita bisa lihat ya, api itu tidak selamanya bisa membakar tanah. Tapi tanah kalau dilemparkan ke api, padam itu akan padam. Nah yang seperti ini Mbak Eva, itu karena kesombongan. Orang kalau udah sombong Mbak Eva, itu pasti salah-salah. Dulu saya pernah bilang, guru saya itu pernah bilang gini, kita ini kalau ditanya orang, itu kadang-kadang gak ngelihat kepada sumber hukum. Karena merasa udah jadi kiai, kayak saya ditanya orang gitu. Pak Faiz, apa hukumnya ini? Misalnya saya bilang haram. Tahu-tahu orang itu pulang, dia buka literatur fikih. Dia dapatkan ternyata itu halal. Dia ngomong ke saya, Pak Faiz, tapi tadi saya baca dalam buku-buku fikih, itu halal loh Pak, kenapa Bapak haram? Nih, seharusnya kalau saya tahu bahwa saya ngomong haram tadi itu juga masih ragu-ragu, apa betul, oh iya ya, kalau gitu mungkin saya yang salah Pak, Bapak yang benar. Tapi karena saya merasa kiainya gapai kemuliaan, maka timbul tuh batorul haq. Untuk menentang kebenaran. Ngarang saya. Enggak begitu Pak. Memang itu terjadi perbedaan pandangan di antara ulama. Guru saya dulu mengingatkan Mbak Eva. Kalau yang berbeda itu Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Itu berbeda. Nak. Kalau

0: Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik di satu pihak, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i di pihak yang lain, itu namanya perbedaan pandangan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau imam yang empat berfatwa A, lalu Muhammad Faiz berfatwa B, itu bukan berbeda pendapat. Saya bisa yakinkan diri saya bahwa saya yang salah.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena faktor keilmuan, pengalaman, kebersihan, macam-macam. Itu kan beliau-beliau jauh lebih hebat. Tapi karena untuk menjaga muka saya, karena merasa ketua Majelis Ulama Indonesia yang tidak boleh salah dalam fatwanya,
1: yeah,
0: maka saya selalu menutupi kesombongan saya itu dengan kebohongan. Akhirnya yang terjadi, Mbak Eva, ini akan mendatangkan kebohongan yang lain. Nanti ditanya, oh begitu Pak ya, khilafnya di mana? Ngarang-ngarang saya ini. Supaya orang tuh yakin bahwa memang definisi itu dipertentangkan oleh dua kutub. Padahal sejatinya tidak seperti itu, hanya karena saya tidak mau rendah hati untuk mengakui bahwa saya salah.
1: Oke. Nah Kiai, banyak yang mengatakan sombong itu ada dua Kiai.
0: Iya.
1: Sombong duniawi dan juga ada sombong spiritual. Kita akan bedah lebih lanjut lagi, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, jadi mana yang lebih berbahaya, Kiai? Sombong duniawi atau sombong spiritual, Kiai?
3: Dua-duanya berbahaya. Hmm. Tetapi dulu guru saya bilang, kesombongan secara ukhrawi itu lebih berbahaya. Karena dia halus, Mbak Eva. Ya, beda dengan kesombongan yang bersifat duniawi. Nih, ya. Jadi saya dulu diingatkan sama guru saya. Saya punya guru dulu populer, Mbak Eva. Dia bilang gini, pada kepopuleran saya sebagai orang berilmu, itu saya mendapatkan godaan banyak. Harta, karena melimpah kan, ceramah di CNN, ya. Di mana-mana dapat uang. Popularitas itu juga mengganggu. Perempuan, atau kalau yang perempuan digoda laki-laki, ya. Itu terjadi. Tapi yang paling berbahaya, itu merasa penting dalam agama. Seolah-olah kalau bukan karena saya, tidak ada yang menyampaikan agama ini. Godaan-godaan seperti itu sangat berbahaya. Lalu guru saya itu bercerita, Mbak Eva, tentang seorang yang dalam hidupnya itu istiqomah, sholat berjamaah selama 30 tahun. Ya, jadi selama 30 tahun orang ini itu selalu di masjid shof yang pertama di belakang imam. Gitu loh. Dia merasa semua itu baik-baik saja dilakukan karena Allah. Hingga satu hari dia baru sadar kalau dia sakit dan baru tahu kalau dia sakit itu 30 tahun. Jadi 30 tahun dia sholat tuh selalu paling depan. Sehingga orang itu di kampung itu tahu betul ini pas haknya dia. Jadi kalaupun ada orang yang datang lebih dahulu, gak berani taruh sajadah di situ. Kenapa? Tunggu si fulan, karena dia sudah bertahun-tahun di sini. Iya. Maka dia menikmati itu. Sebagai orang yang selalu berjamaah tepat waktu, orang yang softnya paling depan, tidak mungkin azan di masjid berkumandang, kecuali dia sudah di belakang mihrabnya imam. Bayangin Mbak Eva, kayak begitu hebat. Hingga satu hari tetangga saya meninggal, kata orang tadi. Begitu tetangga saya meninggal, maka saya punya kewajiban untuk membantu di sana menguburkannya. Hari itu hari Jumat. Untuk kali pertama, biasanya ya pengurus masjid belum datang, dia udah di depan. Tiba-tiba hari itu imam sudah berkhutbah, saya baru datang. Karena saya sibuk di kampung sebelah mengurusi jenazah itu, saya datang terlambat ke masjid. Begitu saya datang ke masjid, maka semua orang tuh menatap saya kaget. Kok bisa?

0: saya baru datang sekarang, timbul perasaan hati saya, ya Allah, gak enak betul nih, hari ini hancur reputasi saya. Pandangan itu menyiksa saya, seolah merendahkan saya. Padahal tidak ada yang salah, dia terlambat bukan karena malas kan.
1: Iya.
0: Karena terlambat mengurusi orang lain dan pahalanya itu tidak akan mengurangi pahala jamaah Jumat dia hari ini yang ada di belakang. Tapi saat mata memandang, saya bisa memahami kok bisa ya kamu terlambat. Ketika saya melihat pandangan orang itu, saya melihat jangan-jangan dia ngomong, akhirnya pecah juga rekor jadi makmum masbuk. Lihat, saya merasa tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, saya merasa tidak nyaman. Begitu saya pulang ke rumah, saya baru menyadari. Jangan-jangan saya sholat 30 tahun ini Mbak Eva, itu bukan karena Allah. Karena saya menikmati status dan pujian orang. Yang selama ini mengenal saya sebagai orang soleh, ahli berjamaah, gak pernah tertinggal. Jadi sebenarnya saya selalu datang awal ke masjid bukan karena Allah. Tapi tidak ingin ada orang lain yang bisa mengalahkan reputasi saya di situ. Berarti saya ini sebetulnya sakit. Lihat, Eva. Nah ini kan kadang-kadang orang merasa
1: tidak sadar ya.
0: Tidak sadar ya? Karena itu kesombongan agama. Kalau lagi pamer mobil berasa kan? Berasa Mbak Eva. Tapi ketika seperti itu godaan setan tuh halus betul. Gitu kan. Nah yang seperti ini nih Mbak Eva. Ya, itu kesombongan secara ukhrawi. Itu juga menghinggapi Mbak Eva orang-orang seperti saya. Orang-orang seperti saya itu Mbak Eva godaannya. Itu dulu mungkin berkata-kata karena Allah. Tapi ketika ada pujian, ada CNN, ada likes-nya, ada jempol, ada ngelihat itu,
1: ada fans,
0: maka yang asalnya karena Allah itu berubah menjadi panggung pribadi. Yang asalnya berharap ada orang yang mau mendengar dan mendapat hidayah, tetapi menjadi kecewa ketika tepuk tangan itu berkurang. Yeah. Nah, yang seperti itu kan karena kesombongan, Mbak Eva. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan biang daripada apa ini? Keburukan. Karena begitu saya merendahkan orang, Mbak Eva, maka saya melihat saya pada kesempurnaan kan. 30 tahun terlihat saya sempurna. Yeah. Padahal ternyata 30 tahun tadi itu saya sedang menikmati status sosial saya di masyarakat, pujian orang, tatapan kekaguman. Keluar dari masjid, subhanallah gimana ya Pak Faiz supaya bisa jadi kayak Bapak. Lihat tuh. Di situ Mbak Eva, godaan yang paling dahsyat itu. Lalu timbul kan dalam benak saya. Ya subhanallah, betapa baiknya saya di mata dia. Nah ini kalau kemudian dinikmati Mbak Eva, bahaya. Gitu. Maka dulu guru saya itu ngasih amalan. Saya kadang-kadang juga merasa malu Mbak Eva. Saya adalah orang yang paling tahu siapa diri saya. Kadang saya datang ke pelosok desa. Orang desa itu dengan polosnya Mbak Eva. Minta bawa botol, minta didoakan. Saya tanya, ada apa ini ibu? Kadang ibu udah tua, doakan gih. Kalau orang NU tuh ngomong gini, doakan gih Gus, anak saya jadi anak yang soleh. Lah saya berpikir Mbak Eva, uang saya sendiri belum jadi orang tua yang soleh, kata saya. Tapi saya dibilang sama guru saya, nak, kalau satu hari kamu mendapati kondisi seperti itu, yang pertama jangan kecewakan mereka, kamu tetap doa. Tapi yang kedua, kamu istighfar. Ya Allah, saya tidak sebaik apa yang dia katakan, saya malu kepadamu. Yang ketiga, tapi ya Allah kabulkan doa itu bukan karena saya, tapi karena husnudzon dia kepada saya dan engkau yang menutup aib saya. Nah itu Mbak Eva, saya sampai hari ini saya bacakan Fatihah kepada guru saya yang menasihati itu. Saya dulu Mbak Eva gak bisa merasakan nikmatnya nasihat itu dan gak bisa tahu dahsyatnya nasihat itu. Tapi setelah ada CNN, saya suka di TikTok, itu saya seolah bayangan guru saya itu hadir depan saya. Hati-hati, ini adalah tipuan. Kalau kamu hari ini menikmati itu, membanggakan. Makanya dulu ada kaidah nih Mbak Eva, ada guru tasawuf saya satu lagi. Selalu bilang gini, ke saya dalam bahasa Arab tentunya dulu di Mesir. Kamu nanti kalau satu hari doamu didengar oleh Allah, yang kamu doakan orang lain, lalu orang itu datang kepadamu, berterima kasih, memujimu, doa itu kalau dijawab oleh Allah, kamu ingkari depan orang, kamu syukuri di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang nih, kadang-kadang ada kan Mbak Eva, Gus, kalau orang NU tuh biasa kayak gitu, Gus, doakan gak? Apa Pak katanya? Tanah saya enggak laku-laku tuh, doakan. Saya kadang diajak ke tanahnya, baca Fatihah. Yeah. Ya pengalaman hidup bagian dari rahmat Allah dan kasihannya Allah sama saya mungkin, ada di antara Fatihah itu yang dijawab sama Allah, tanahnya laku. Gitu loh, begitu tanahnya laku, dia datang sama saya, wah kasih gini nih. Terus saya bilang, ingkari depan orang. Enggak lah Pak, itu waktu saya pura-pura baca Fatihah itu saya keburu-buru kemarin. Fatihahnya enggak semua, Fatihah Bapak kali. Kan saya minta Gus, doakan waktu tahajud dong, saya enggak sholat tahajud. Walaupun saya sholat tahajud, ingkari depan orang. Karena kalau itu dipupuk Mbak Eva, itu bisa meruntuhkan kebersihan hati. Jadi kata guru saya, sujud. Kamu akui depan Allah dengan tangis. Ya Allah, saya yang sekotor ini, saya yang seburuk ini, ya Allah masih bisa memberi dan menjadi wasilah turunnya rahmat-Mu kepada dia. Maka ya Allah, ini penting nih, jadikan saya, perbaiki saya ya Allah, supaya saya bisa menjadi seperti yang dipersangkakan orang tadi. Nah, ini Mbak Eva, Masya Allah, itu guru-guru saya yang seperti itu. Saya merasa mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dulu yang terakhir nih Mbak Eva, itu guru saya cerita di sejarah hidupnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah masuk masjid. Orang di masjid itu berbisik, diam. Dia lagi ngobrol, diam. Hormat, ada apa? Tahu gak siapa yang masuk? Abu Hanifah. Iya. Temannya gak tahu siapa Abu Hanifah. Itu orang yang sholat malam 1000 rokaat. Kata Imam Abu Hanifah, semenjak itu saya sholat 1000 rokaat. Kenapa? Karena orang mempersepsikan saya seperti itu. Padahal saya gak pernah mengerjakan itu. Lihat tuh. Kalau saya begitu Mbak Eva, saya lirik. Baru tahu loh kalau saya 1000 rokaat. Mau minta doa apa? Kan begitu kan? Iya. Merasa soleh. Merasa lebih baik dari orang itu. Kalau Imam Abu Hanifah tuh beristighfar. Ya Allah, sebaik itu persangkaan mereka kepada saya. Dan sejahat itu saya kepadamu. Nah, ini Mbak Eva yang meruntuhkan kesombongan-kesombongan dalam hati. Jadi para pemirsa, ketika saya bercerita seperti ini itu saya tidak ingin menggurui orang lain. Saya sedang ingin menggurui diri saya sendiri, sedang ingin mengingat nasihat dari guru-guru saya yang memang sampai hari ini betul-betul menjadi lentera yang menerangi jalan hidup kita di tengah-tengah IT dan teknologi yang mengajak orang termasyhur, mengajak kita untuk menjadi yang paling hebat, si paling eksis ya. Si nah paling ini populer, si paling populer, si paling merasa penting, si paling merasa soleh. Yang kalau kita tidak berhati-hati itu akan menghantarkan kita justru kepada ghaflah, kelalaian dan kesombongan.
1: Nauzubillahi min zalik. Semoga apa yang Kiai sampaikan tadi bisa menjadi lentera juga untuk kita yang menyaksikan Gapai Kemuliaan pada pagi hari ini. Kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, di saat kita mulai rajin ibadah, Kiai. Tadi kan Kiai sudah menjelaskan bagaimana kemudian kesombongan itu pelan-pelan begitu ya masuknya ya. Godaan itu pelan-pelan masuk. Lalu kemudian kita merasa bahwa kita itu lebih baik dari pelaku maksiat. Yang bahkan memvonis pelaku maksiat itu akan pasti masuk neraka gitu, Kiai. Nah, bagaimana kemudian kita bisa belajar dari kisah umat terdahulu untuk tidak apa ya meruntuhkan keinginan kita untuk sombong tadi.
1: Untuk baik tadi untuk kan baik Mbak Eva. Tadi. Jadi gini Mbak Eva, memang itu penyakit semua orang, termasuk penyakit saya. Kita ini kalau sedang berjalan di atas kebaikan, itu lalu merasa orang lain itu tidak punya kesempatan untuk menjadi baik seperti kita. Yeah. Padahal dalam konsep agama, itu kan panjang ceritanya. Ada agama itu mengatakan ada orang yang husnul bidayah, dari mudanya bagus, dan husnul khotimah. Sampai wafat juga bagus. Hmm. Ada orang yang na'udzubillah su'ul bidayah, dari awal memang jelek dan dia juga dapat su'ul khotimah. Tapi tidak sedikit orang yang husnul bidayah, mudanya bagus, tuanya gak bagus. Hmm. Ada yang mudanya gak bagus, su'ul bidayah, tapi menjadi husnul khotimah. Nah, ini dulu guru saya mengajarkan bahwa semua orang baik itu punya potensi untuk menjadi tidak baik. Ya. Sebagaimana orang tidak baik itu menjadi memiliki potensi untuk menjadi orang baik. Hmm. Maka dulu guru saya itu punya nasihat gini Mbak Eva. Kalau kamu melihat ada orang berbuat baik, itu puji, cintai sewajarnya. Karena kita gak pernah tahu. Jangan-jangan itu kebaikan terakhir yang dia kerjakan. Hmm. Na'udzubillah, Allah tutup dia dengan su'ul khatimah. Ya. Kalau kita melihat ada orang terjerumus kepada maksiat, itu benci maksiatnya, koreksi kelakuannya, tapi orangnya jangan dibenci tidak proporsional dan berlebihan. Karena tidak kita nggak pernah tahu kan, jangan-jangan itu maksiat terakhir yang dia kerjakan untuk Allah berikan taufik dan hidayah, dia menjadi orang yang apa ini, yang baik. Oleh karena itu, kita ini kalau sedang berusaha menjadi baik dan berjalan menuju ke arah kebaikan, maka yang baik itu bukan cuma sholatnya Mbak Eva. Yang baik itu bukan cuma jilbabnya, yang panjang itu bukan cuma karena kerudungnya gitu, yang ditutup itu bukan cuma karena mukanya bercadar, tapi utuh kebaikan itu, termasuk kebaikan hati, prasangka kepada orang. Jadi dulu Imam Hasan Al-Basri misalnya, kalau saya dulu ngaji Ihya itu selalu menggambarkan, kalau ada saya melihat ada anak muda, maka saya katakan orang itu lebih baik dari saya. Karena dosanya masih lebih sedikit. Nah, kan umurnya masih 15 tahun. Iya. Saya sudah 50 tahun berdosa misalnya. Iya. Kalau saya ngelihat orang tua, maka saya katakan amal soleh dia lebih banyak dari saya. Karena dia sudah sholat 100 tahun, sementara saya baru sholat 60 tahun. Hmm. Lihat nih Mbak Eva. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembangkan hati itu jadi bersih, gak ngurusi orang lain. Makanya dulu waktu saya ngaji hikam, itu guru saya itu ngasih nasihat lagi, satu lagi nih Mbak Eva. Cara pandang kita kepada Allah itu sebetulnya akan selalu sama nilainya di mata Allah. Waktu itu ada cerita itu, ya. Guru saya itu cerita, ada orang soleh nih, ngajak anaknya sholat malam di masjid. Gitu loh. Selesai sholat malam, anaknya tuh ngomentari orang yang tidur di pinggir jalan. Bapak, bahagia ya kita bisa sholat. Coba lihat orang itu tidur. Kata bapaknya, nak, kalau saya tahu kamu akan ngomong seperti itu, kamu saya ajak tidur tadi di rumah. Nah, guru saya bilang, kenapa? Ini jangan dilihat sepotong, Mbak. Iya. Ayahnya sedang ingin mengajarkan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia, kalau niatannya bagus, innamal a'malu binniat, maka ujungnya bagus. Jadi ada orang yang melihat, guru saya itu bilang di al-wajhul jamal, jamal, jim, mim, alif, kemudian lam, kemudian jalal. Jim, mim, lam, alif, kemudian lam. Hmm. Jamal itu keindahan, jalal itu kekuasaan, keagungan. Hmm. Jadi kita ini, kata guru saya, yang orang tadi yang ngajak anaknya bangun malam, itu karena melihat keagungan Allah. Kalau enggak rajin sholat, dibakar kok sama Allah di neraka. Tapi yang tidur tadi, itu sedang melihat wajhul jamal, keindahan Allah. Dia ingat gitu loh. Ada pelacur, kasih minum anjing masuk surga.
0: Iya.
1: Gitu. Ada orang yang bermaksiat setiap hari dibiarkan sama Allah. Nah, ada perasaan wajhul jamal, keindahan Allah. Maka ketika dia tidur, ya Allah, saya ini gak bisa meninggalkan maksiat kecuali saya tidur. Maka mudah-mudahan tidurnya saya itu menjadi amal ibadah. Karena kalau saya bangun, saya maksiat. Jadi lebih baik saya tidur. Maka tidurnya orang tadi, niatnya itu lari dari maksiat. Atau tidurnya, saya sedang ingin bercerita kepada orang bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Saya diberi nikmat tidur. Pada hutang saya banyak. Nah, itu kan sebetulnya persepsi dia kepada Allah. Nah, ketika dia berbaik sangka kepada Allah dengan persangkaan yang baik, maka kan itu menunjukkan kualitas keimanannya.
0: Iya
1: ya, Allah itu gak galak. Allah itu gak maha sempit. Allah itu maha luas. Maka karena dia sedang mengingat keluasan Allah, dia tidur dengan pulas. Kita ini mungkin sedang mengingat panasnya api neraka, maka kita bangun dari sholat. Ya, tujuannya itu kan bukan sholatnya, bukan bangunnya, dan bukan tidurnya. Tapi kebersihan hati kita kepada Allah. Nah tentu yang lebih bagus, rajin sholat, waktunya tidur, okay. Tidur. Gitu. Jangan nanti nih para pemirsa, oh berarti Faiz ngajarin tidur aja. Ya itu kan namanya orang beragama yang

0: tidak menggunakan logika sehat. Itu artinya kita itu diajarkan untuk tidak mudah merendahkan orang. Karena boleh jadi ada orang yang sedang melihat rahmat Allah dalam tidurnya, dan saya sedang melihat rahmat Allah dalam sholat saya. Kedua-duanya melihat Allah dan melihat rahmat Allah sekalipun dalam bentuk lahiriah implementasi amalnya itu terlihat berbeda.
1: Baiklah, oke, kita akan lanjutkan lagi. Baik. Tapi kita break dulu, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, sekarang kita masuk ke persoalan. Jadi manusia itu kan mau tidak mau memiliki gengsi dan harga diri ya, ya. Kiai. Ya? Meskipun kita memang sangat rendah di bawah di mata Allah, Kiai. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita ini dikritik oleh seseorang ya. Dalam konteks hubungan misalkan duniawi antara atasan dan bawahan ya. Dan sebaliknya, Kiai. Ya. Ya. Bagaimana supaya kita menjaga hati kita ini agar tidak takabur, Kiai?
1: Iya, iya. Ini para pemirsa ya, Imam Ghazali itu di Ihya itu ketika bicara tentang hisbah. Hisbah itu tata kerama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada etikanya Mbak Eva. Enggak semau-maunya keluar nyabak dari mulut kita atas nama kebaikan atau karena kita ingin mencegah orang dari kemungkaran, kemudian itu bebas tanpa ada etikanya. Makanya saya selalu menyarankan kepada mereka yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau belum pernah baca kitab Ihya-nya Imam Ghazali, itu saya kurang percaya gitu. Karena imam, misalnya ulama yang dikagumi di Saudi itu namanya Imam Ibnu Taimiyah, itu nulis buku tentang hisbah. Tapi karena Imam Ghazali itu lebih dulu dan isinya sama, saya bilang, ini luar biasa Imam Ghazali mengilhami begitu banyak ulama yang kemudian menulis tentang adab, tata krama ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kritikan itu kalau sampai kepada kita, itu harus dipahami seperti pesan guru-guru saya. Itu seperti pupuk gitu loh. Yang kemudian kita nih kalau lihat Mbak Eva ya, tanaman itu kan pupuk itu kan dari kotoran, dari sisa makan. Kadang-kadang pakan kayak tulang, lutunya apa udang, yang dijadikan pupuk. Bahkan dari kotoran binatang dan sebagainya. Itu ketika kita lemparin ke pohon, pohonnya tuh jadi berbuah, jadi subur. Maka kritikan tuh harus selalu dipahami bahwa itu dalam rangka kecintaan yang ngeritik loh. Karena dia ingin kita itu terjerumus kepada kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan loh, kritikan itu penting. Karena kalau orang ketiga salah tidak diperingatkan, itu seperti orang yang naik kapal Mbak Eva. Jadi kan Rasulullah itu ngasih perumpamaan gini, ada orang naik kapal, kapalnya bertingkat nih. Saya di atas, Mbak Eva yang di bawah nih. Karena Mbak Eva di bawah, Mbak Eva haus nih kata Rasulullah. Karena itu tempat duduknya Mbak Eva, maka dilubangi Mbak Eva untuk ngambil air laut nih. Kalau saya yang di atas itu masa bodoh. Biarin itu kan kursinya Mbak Eva, yang penting kursi saya gak saya bolongin. Kita tenggelam bersama kita.
0: Iya
1: kan?
0: Karena maka, satu kapal juga.
1: Karena satu kapal juga. Maka kita ini di dunia ini kan satu kapal. Kalau ada orang yang melakukan penyimpangan, kalau dibiarkan, kemudian penyimpangan ini mendatangkan kemaksiatan, atau mendatangkan kezaliman. Saat Allah turunkan peringatan, kan yang kena bukan saja yang zalim kan? Yang gak zalim juga ikut kena. Maka itu yang harus berkali-kali kita ingatkan dan kita tanamkan bahwa kritikan itu sejatinya itu bukan rasa benci. Soal yang ngeritik itu benci, kan itu urusan dia, bukan urusan saya. Tapi masukan dari dia, itu kan menjadi fungsi kontrol. Bahwa saya ada yang tidak disukai dari orang. Nah, itu kaidah dasarnya. Ketika kita dikritik orang, maka di sini kelihatan tuh kata Rasulullah itu kualitas hati orang. Kalau setiap dikritik orang dia marah, maka ini masuk nih Mbak Eva kepada hadis yang tadi kita bahas, al-kibar nih, kesombongan. Dia merasa seolah-olah dia itu kata guru saya Faukol Jami, di atas semua orang yang paling benar dia. Tapi kalau dia dikritik, kemudian hatinya mengatakan, iya dengarkan. Ketika ini benar, terima. Kalau tidak seperti itu, jelaskan dengan cara yang baik. Maka kritikan itu, kalau kemudian kita dikritik, itu guru saya bilang, alhamdulillah, itu tandanya kita masih manusiais katanya. Kenapa? Kalau udah gak ada orang ngeritik kita, kita sempurna, cek kakimu, masih nempel gak sama tanah? Karena selama kita manusia, itu pasti ada yang suka, dan pasti ada yang tidak suka. Coba lihat Instagram. Saya kadang ngasih satu potongan di Gapai Kemuliaan. Itu 10 suka, ya 3 orang tuh ngatakan, wah ini gak pas nih. Kan gitu. Itu biasa saja, kita dengarkan. Karena boleh jadi ada orang yang pemahamannya itu berbeda. Saya membaca para pemirsa ya, kritikan kadang-kadang saya itu dikritik di CNN nih Mbak Eva. Terlalu membela kepentingan istri. Sehingga pengajian-pengajian saya yang dipotong di CNN, itu dijadikan senjata oleh istri untuk menekan suaminya. suaminya. Tuh loh mas, kalau jadi suami kayak gitu gitu. Nah itu boleh saja kan, jadi sah-sah saja. Oh yeah. Berarti saya bilang mungkin ada orang yang salah paham dengan narasi atau diksi yang saya sampaikan. Dan itu sah karena saya tidak mungkin bisa sempurna dan memenuhi harapan semua orang. Nah kalau kita punya perasaan kayak gitu, itu enak Mbak Eva. Yang terakhir nih, yang ngeritik Mbak Eva. Kritik itu ada etikanya.
0: Iya.
1: Nabi Musa sama Nabi Harun, itu diperintah oleh Allah untuk berkata-kata kebenaran. Kritik itu Fir'aun loh. Tapi lihat Qur'annya. Idhaba, kamu berdua pergi. Ila Fir'aun. Nanti sampaikan pesan saya, kaulan layina. Dengan kata-kata yang lembut. Fir'aun, saya sampaikan bukan karena bencinya saya sama engkau, tapi karena kasih sayang saya kepadamu. Ini kan luar biasa Mbak Eva. Dulu Harun Ar-Rasyid saja, itu khalifah, itu punya cara mengkritik ulama tuh bagus banget. Jadi Imam Al-Kasai itu dalam satu riwayat sholat dengan imam, dengan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid khalifah. Al-Kasai itu baca ayat Qur'annya salah Mbak Eva. Salah, menurut hafalannya Harun Ar-Rasyid atau cara bacaannya itu salah. Tapi Harun, begitu imam ini selesai nih, imam nih, gak ada bilang, kiai salah tadi. Tentu saja kiai kalau digitukan, rasa kemanusiaannya kan merasa terhina toh. Yeah. Harun tuh bilang dengan pelan-pelan, guru boleh saya bertanya, apa kata Imam Kasai, bacaan yang kamu baca tadi, apakah itu qiraah yang berbeda dengan yang saya pelajari? Atau memang bacaan tadi ada yang salah? Apa kata Kasai? Akhtok tuh, saya yang salah. Bacaannya memang itu yang benar. Nah, dia karena caranya kan enak nih, sopan. Sahabat ngingatkan Rasulullah juga apa bagus itu. Dulu Nabi itu yang kemudian menjadi apa guidance apa petunjuk buat kita kalau kita ragu-ragu dalam sholat. Itu kisah hadisnya indah loh. Sholat duhur atau sholat asar, dua-duanya ada dalam hadis sahih itu. Ada orang yang diberi julukan di Madinah namanya Dzul Yadaini. Tangannya itu panjang. Jadi orang kalau dikasih julukan tangan panjang tapi dia ridho, enggak apa-apa. Kan kadang orang Jakarta ada namanya Ahmad. Ahmad mana nih? Ahmad layangan. Karena dia suka main layangan. Kalau dianya gak sakit hati gak apa-apa. Maka Nabi itu sholat duhur tuh. Dalam satu riwayat sholat asar. Itu baru dua rakaat Nabi salam. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua rakaat. Orang yang di belakang tuh gak sok pinter nih. Kalau kita kan langsung, Nabi lupa ya. Nah, masa Nabi langsung digitukan? Dhuyadain di belakang ini dengan sopannya. Sahabat yang lain itu terdiam Mbak Eva. Karena gak berani ngomong. Wong ini Nabi kok. Iya. Kan komisaris utama Islam ini. Ya kan? Yang tahu betul tentang Islam ya Rasulullah. Dhuyadain tuh dengan polosnya ngomong gini. Ya Rasulullah, aku surati sholat. Apa sekarang aturan sholat itu dirubah ya? Dipendekin. Saya taunya asar itu 4 rakaat Nabi. Kok sekarang jadi 2 rakaat? Jangan-jangan syariat udah berubah. Asar 2 rakaat. Amnasita. Atau engkau lupa ya Rasulullah. Nabi nanya. Benar ini yang dikatakan. Betul. Langsung Nabi sholat lagi 2 rakaat. Lihat nih. Itu kan kenapa Nabi tenang, kenapa sahabat gak ada protes? Karena yang ngeritik juga punya etika. Nah kita ini hidup di zaman yang dikritik kupingnya tipis, yang mengkritik itu niradab kadang-kadang langsung merasa benar sendiri, tidak mengkritik.

menggunakan seni menyampaikan pendapat, sementara yang dikritik kadang-kadang merasa paling hebat, merasa sudah berjasa dan sebagainya.

0: Allah. Langsung kita harus ingat-ingat dalam setiap langkah kita.
1: Amin.
0: Kiai, terima kasih atas ilmu yang diberikan pada pagi hari ini dan pemirsa yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepada-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fayu Nizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sebuah mobil sedan terbakar di area SPBU Semampir di Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran terjadi sesaat setelah kendaraan mengisi bahan bakar.
1: Sementara itu, sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik Pertamina terbakar saat melintas di Tol Cisumdawu. Kebakaran terjadi di kilometer 207, lajur kontraflow.
2: Kebakaran mobil di pintu keluar POM Semampir.
3: Kebakaran mobil terjadi pada Kamis pagi di SPBU Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kendaraan terbakar setelah melakukan pengisian bahan bakar. Kobaran api cepat membesar dan melalap hampir seluruh bagian kendaraan. Peristiwa ini sempat membuat panik petugas SPBU. Meski begitu, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari kendaraan. Namun korban mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di RSUD Waluyo Jati, Keraksaan. Petugas SPBU sempat berupaya memadamkan api menggunakan apar yang tersedia, namun besarnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dua armada pemadam kebakaran Kabupaten Probolinggo kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memastikan api benar-benar padam.
4: Dugaan sementara masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian.
3: Saat melakukan olah TKP, petugas Inafis Satreskrim Polres Probolinggo menemukan 8 drum yang berisi bahan bakar di dalam mobil. Temuan ini menjadi salah satu fokus penyelidikan oleh petugas.
5: Truk Pertamina kilometer 207.
3: Sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik Pertamina terbakar saat melintas di jalan tol Cisumdawu. Kebakaran terjadi di kilometer 207 jalur kontraflow. Kebakaran terjadi pada Kamis siang saat truk tangki BBM melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Saat itu, kendaraan memuat 24.000 liter bahan bakar jenis solar dan pertalite yang akan diantarkan ke stasiun pengisian bahan bakar di Cijalak. Api mulai muncul dari bagian belakang kendaraan dan saksi di lokasi melaporkan sempat terdengar suara ledakan 1 kali sebelum api membesar dan membakar seluruh bak mobil. 6 kendaraan pemadam kebakaran dari berbagai daerah terdekat dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman dan pendinginan pun berlangsung selama 3 jam. Dan Posdis Damkar Sumedang, Yeherdian, menduga kebakaran dipicu oleh gesekan rem yang terlalu panas. Panas berlebihan tersebut lalu membakar ban, kemudian memunculkan percikan api yang cepat merembet ke bagian tangki. Selama penanganan, arus lalu lintas ditutup total di lajur kontraflow. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang wanita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap menyiramkan air kotor ke jalan di permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi

0: terganggu.
1: Ya, selain itu viral juga video seorang wanita hamil yang ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya itu, suami korban pun dipukuli berkali-kali hingga babak belur.
2: Ramai di media sosial video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air diduga kotoran tersebut ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2020 ini memancing amarah warga sehingga sempat terjadi keributan. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya tersebut meski sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Pada Kamis sore, Ketua RT 06 Perumahan Pondok Makmur mengatakan penyiraman air diduga kotoran itu diawali adanya konflik pelaku dengan tetangga depan rumahnya.
3: Mulanya itu dari daun dulu tuh sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga. Daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumahnya dia. Dia nggak suka cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima, ribut lagi sama depan rumahnya.
2: Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan. Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis Ibdah Ahmad Dasuki menyebut petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku. Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintas terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, suami korban pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintas terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Kedua tersangka pun yang kerap merasakan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Seorang istri kepala desa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terekam kamera ketika terlibat keributan dengan warganya gegara persoalan bantuan sosial. Rekaman video keributan itu pun viral di media sosial. Keributan itu berlangsung di kantor desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar pada 2 Juni lalu. Dalam potongan video pendek yang beredar, seorang wanita protes karena hak suaminya tidak diberi bantuan meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Istri kepala desa pun menjelaskan bahwa bantuan dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima. Saat dikonfirmasi Kamis siang, Camat Binuang Andi Saga Prahim menyayangkan keputusan pemerintah desa yang mengalihkan bantuan untuk warga tanpa melalui petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Sanggap mengaku telah meminta kepala desa Rea untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima. Dia juga telah memberikan teguran kepada istri kepala desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi tawuran di Bekasi Timur digagalkan oleh tim Satbrimob Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari. 4 pemuda diamankan bersama sejumlah senjata tajam dan senjata tumpul.
1: Sementara itu ada ratusan pencari kerja yang rela antri panjang demi mencari peruntungan dalam bursa kerja di Gor Senen, Jakarta Pusat.
4: Patroli rutin tim Patra Satbrimob Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari menemukan sekumpulan pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan di Jalan Pulau Jawa, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang melaksanakan antisipasi gangguan Kamtibmas menduga kelompok tersebut tengah bersiap melakukan aksi tawuran. Saat mengetahui kedatangan aparat,

0: pemuda membubarkan diri. Namun petugas akhirnya menangkap dua orang yang diduga menjadi perencana aksi. Suasana sempat menyita perhatian ketika seorang ibu datang ke lokasi dan melampiaskan kemarahannya. Ia kesal saat mengetahui anaknya turut diamankan petugas karena diduga terlibat tawuran. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam. Seluruh barang bukti kemudian diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses secara hukum. Ratusan pencari kerja antri panjang demi mencari peruntungan dalam bursa kerja yang digelar di Gor Senen, Jakarta Pusat. Job fair yang digelar selama dua hari ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja. Terdapat 2.000 lowongan pekerjaan yang disediakan oleh 37 perusahaan ternama. Kemudahan akses dan banyaknya pilihan posisi menjadi alasan utama para pelamar kerja untuk datang. Selain menyediakan ratusan lowongan, beberapa perusahaan juga mengadakan proses wawancara langsung di tempat.
1: Aku udah kerja sebelumnya.
2: Akhirnya memilih untuk datang ke sini?
1: Akhirnya untuk datang ke sini sih, kebetulan ada yang posisi yang cocok buat aku sih. Dan job fair ini juga membantu buat yang banyak lowongan-lowongan yang terbuka gitu. Jadi buat kemungkinan buat para pekerja, buat nyari kerja itu lebih gampang.
3: Kalau aku sih seneng aja, Kak, karena setelah magang kemarin 6 bulan dari program Kemenaker, terus saat ini lagi mencari pekerjaan lagi.
4: Sama aku juga sih, emang diniatin buat cari kerjaan di sini. Karena aku lihat di sosmed itu cukup banyak perusahaan yang berkontribusi di event ini gitu.
0: Job fair tahap 1 di Jakarta Pusat ini juga membuka peluang besar bagi para penyandang disabilitas. Para disabilitas juga dibekali pelatihan dan sertifikasi resmi sehingga peluang mendapat kerja menjadi lebih besar. Video pengemudi mobil dan pengendara motor yang terlibat keributan di Jalan Otista Jatinegara Jakarta Timur viral di media sosial. Dalam video yang beredar, kaca mobil pecah dan spion mobil patah. Keributan dipicu kecelakaan karena pemotor berpacu kencang di jalur Transjakarta lalu menabrak mobil yang akan berputar balik arah. Pemotor diduga tak mau bertanggung jawab pada kerusakan mobil tersebut. Satlantas Metro Jakarta Timur kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan fakta kejadian tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
7: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
17: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
18: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, ada kakek berusia 80 tahun di Surabaya yang disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri.
2: Tidak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
3: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
4: Tangan kaki dicancam, manjat. Mulut ditutup.
5: Setelah buron selama hampir 1 bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu, serta seorang asisten rumah tangga berinisial

0: inisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
1: Papa dibawa ke Semarang, ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
2: Ke Semarang.
0: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
3: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama inisial L yang satu sebesar 120 juta rupiah, kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
0: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kg juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
2: Langsung tangan kaki dicancam, tidak aku lawan lah ya. Lancar, mulut ditutup, di topi, kencing sama Ibella, semua pakai tempas seminggu. Ini apa aku bantu ini, gitu, haiso.
4: Tidurnya di seratu, perangin 2,5 juta.
0: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
4: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
2: gini ya. Kalau lantai 30, dia dipegang bayi toluru. Dia bunuh-bunuh, tolong-tolong. Cuma yang sadiwara, aku tak tahu.
0: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Viral di media sosial, seorang nenek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret. Kalung emasnya senilai puluhan juta rupiah raib.
6: Ya, sementara itu ada 3 orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
7: Seorang nenek renta di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret dan videonya viral di media sosial. Korban kehilangan kalung emas 15 gram senilai puluhan juta rupiah. Nenek Gia menjadi korban aksi jambret yang dilakukan orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko pada Rabu siang. Korban awalnya berjalan sendirian hendak menjual kayu bakar. Namun korban dihentikan pelaku yang berpura-pura tanya alamat dan arah jalan. Namun pelaku langsung merampas kalung emas milik korban. Dari keterangan nenek Gia pada Kamis siang, dirinya sempat berusaha melawan namun tenaganya tak mampu menghentikan pelaku. Korban pun hanya berteriak minta tolong hingga mengundang warga sekitar berdatangan. Tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Seorang santri tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka bakar parah. Kejadian bermula saat salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dibuli pelaku berinisial R yang merupakan kakak kelasnya. Pelaku kemudian dimarahi oleh pimpinan ponpes. Lantaran kesal dengan laporan itu, pelaku kemudian mengancam akan membakar 3 korban. Selang beberapa hari, pelaku diketahui membawa cairan diduga bensin dan langsung menyiram bensin. Pasca kejadian ini, pihak keluarga pun meminta pertanggungjawaban orang tua pelaku. Dan hingga Kamis, polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan informasi baik dari orang tua korban maupun pimpinan pondok pesantren. Aksi begal pencurian mobil dengan cara menyetrum korban terjadi Minggu sore di tempat parkir sebuah toko kacamata di Jalan Tukat Barito Denpasar. Tersangka AF asal Probolinggo, Jawa Timur ini awalnya ingin mencuri mobil dengan membawa dua buah tang dari rumahnya. Tersangka juga membawa sebuah alat setrum portable berkapasitas 980.000 volt yang dibeli dari sebuah toko online. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, tersangka mengaku nekat melakukan aksi begal karena terlilit utang ratusan juta rupiah setelah usaha interiornya bangkrut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ya, seperti apa serunya hangout sambil bercengkrama dengan hewan peliharaan?
5: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
10: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdagangkan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
8: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
11: Tapi intinya saya tahu.
12: Tapi masyarakat
11: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
12: Nggak.
11: Sekarang yuk diam.
12: Nggak, kan giliran saya bicara.
8: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
13: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
14: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
8: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
15: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
8: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
16: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Depok, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter saat hendak mengambil bola.
1: Ya, sementara itu seorang balita di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang asik memainkan pintu terkunci di kamar kos. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Lagi mau ambil sesuatu, oke? Sampai
3: enggak? Hendak mencari bola yang jatuh, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Mendapatkan laporan anaknya terjatuh ke dalam sumur, pihak keluarga pun langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas menggunakan peralatan evakuasi berupa pulley system. Alat itu digunakan untuk menurunkan petugas ke dalam sumur dan menarik korban ke permukaan dengan aman. Tak butuh waktu lama, korban pun akhirnya dievakuasi dengan selamat dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dari keterangan petugas pada Kamis, korban menginjak penutup sumur berupa lembaran asbes yang tidak kuat menahan beban tubuhnya, sehingga ia pun terperosok ke dalam sumur.

Seorang ayah dan anaknya di Desa Panggak Laut, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau menangkap buaya muara yang muncul di permukiman warga pada Rabu malam. Buaya ini ditangkap lalu digotong dengan bantuan warga lain untuk dibawa ke daratan. Dikonfirmasi pada Kamis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal mengatakan, buaya yang ditangkap ayah dan anak itu berukuran lebih dari 3,5 meter. Buaya ini ditangkap lantaran meresahkan warga setempat dan kerap memakan ternak mereka. Selain itu, buaya muara juga mengancam keselamatan warga, terutama para anak-anak yang mandi di tepi sungai. Seorang balita di Kabupaten Gresik, Jawa Timur terkunci di sebuah kamar kos pada Kamis siang. Kejadian berawal saat bocah ini ditinggal neneknya untuk mengambil mangkok. Ia kemudian memainkan kunci kamar hingga tak bisa membukanya dan bocah itu pun menangis. Mendengar tangis histeris anaknya, sang ibu panik dan memutuskan meminta tolong petugas damkarlah Kabupaten Gresik. Usai petugas berjuang selama 2 jam, pintu akhirnya bisa dibuka usai dicongkel menggunakan besi. Tangis bayi berusia 2 tahun ini akhirnya terhenti setelah kembali dalam pelukan sang bunda. Tim Liputan, CNN Indonesia. Hey,

0: Duka menyelimuti kepulangan jemaah haji debarkasi Surabaya. Dua jemaah haji asal Malang dalam kloter 12 meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Satu jemaah wafat di atas pesawat, satu lagi meninggal di dalam bus saat tiba di Asrama Haji Surabaya.
1: Ya, sementara itu dari jemaah haji yang tiba di debarkasi Surabaya, banyak ditemukan penyakit saluran pernapasan dan gangguan paru.
2: Petugas kesehatan PPIH dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya mengevakuasi seorang jemaah haji yang meninggal dunia di atas pesawat. Jemaah bernama Heri Widianto, usia 70 tahun asal Kota Malang ini, langsung dibawa ambulans sesaat setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda. Ada satu jemaah lain, yakni Wayan Rohani Suwasti, yang juga meninggal dunia pada hari yang sama. Jemaah berusia 64 tahun ini diketahui meninggal dunia saat berada di dalam bus yang membawa jemaah menuju Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Awalnya jemaah lain mengira korban tertidur, namun saat dibangunkan korban ternyata sudah tidak bernyawa. Berdasarkan identifikasi sementara, kedua jemaah itu diduga meninggal dunia akibat gangguan jantung yang dipicu kelelahan berat setelah menjalani rangkaian ibadah haji termasuk armusna dan perjalanan panjang menuju tanah air.
3: Saya kira kelelahan karena memang masih sangat dekat dengan armusna, kemudian harus pulang dan sebagainya. Tapi pastinya tetap kita menunggu dari informasi pihak medis.
2: Sementara itu, hingga Kamis 4 Juni 2026, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 5.684 jemaah dan petugas telah kembali ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Di tengah proses pemulangan, petugas kesehatan menemukan sejumlah jemaah dengan keluhan pernafasan mulai dari ISPA, sesak nafas hingga penyakit paru kronis. Sebagai langkah antisipasi, seluruh jemaah yang tiba juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh melalui thermal scanner. Jemaah dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius akan menjalani pemeriksaan swab. Hasilnya tidak ditemukan kasus penyakit menular berbahaya seperti MERS-CoV, Ebola maupun hantavirus pada jemaah yang diperiksa.
4: Pemantauan kita, setelah kita cek ya, ada beberapa jemaah yang suhunya di atas 38 derajat gitu ya, kita lihat secara visual gitu ya. Ada bergejala, biasanya kita screening apa tuh, kita bisa dengan antigen. Nah, semuanya hasilnya negatif antigen itu.
2: PPIH Debarkasi Surabaya pun mengimbau seluruh jemaah haji untuk tetap memantau kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Informasi berikutnya, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak kepada beberapa aspek kehidupan. Ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Di beberapa money changer, harga atau warga mulai menjual dolar untuk mendapat keuntungan dari nilai kurs.
0: Dari sisi perdagangan, pelemahan rupiah justru menjadi peluang bagi produk ekspor. Tetapi pelemahan nilai rupiah sangat memukul pelaku industri dalam negeri, baik industri besar atau UMKM.
2: Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah.

0: terhadap dolar yang menembus lebih dari Rp18.000 dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk aksi ambil untung. Di Cirebon, Jawa Barat misalnya, beberapa warga mendatangi money changer untuk menukarkan mata uang asing termasuk dolar Amerika Serikat. Salah satu money changer melaporkan terjadi peningkatan penukaran mata uang asing 30% dibandingkan hari biasa.
1: Peningkatan untuk saat ini dari 20-30%.
2: Cukup tinggi juga ya.
1: Lumayan,
2: rata-rata yang menukarkan lu dari dalam bentuk mata uang apa?
1: Di sini rata-rata yang nuker itu dari dolar, Jepang, Singapura, Malaysia, macam-macam.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah memberi dampak negatif pada usaha dalam negeri, seperti usaha makanan, minuman, dan peternakan. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pelaku industri peternakan menjerit karena naiknya harga pangan ternak mulai dari Rp7.000 per kilo menjadi Rp8.000 per kilogram. Kondisi diperparah dengan turunnya harga telur pasca Idul Adha dari Rp25.000 menjadi Rp21.000.
3: Kami juga dari peternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit.
0: Beberapa peternak di Pasuruan dilaporkan sudah gulung tikar karena tak mampu menutupi biaya operasional. Senada dengan UMKM, pelaku industri makanan dan minuman juga mengeluhkan tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kenaikan biaya produksi memberi makan ternak kepada margin produk makanan minuman. Meski demikian, pelaku industri tetap berusaha menjaga daya beli masyarakat agar produknya tetap laku terjual.
4: 2026 ini masih ada tantangan global terkait dengan ekonomi, terkait dengan logistik dan sebagainya, bahkan juga terkait dengan daya beli masyarakat Indonesia sendiri, terutama kelas menengahnya. Nah, ini yang menurut kami bagi industri ASEAN sangat penting, karena memang konsumen kami banyak yang datang dari konsumen kelas menengah. Ya, sehingga harapan kami tentunya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
0: Di tengah gonjang-ganjing nilai tukar, harapan cerah disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Penguatan dolar justru menjadi momentum bagi pelaku usaha ekspor. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia dibandingkan tahun lalu yang meningkat 5.48%.
5: Kalau sekarang ini sebenarnya kesempatan ekspor kita makin bagus. Kita kan surplus 5.48%. Enggak, kita naik 5.48% dibanding tahun lalu. Coba cek data BPS kemarin.
6: Enggak, tapi dari rilis Kemendag surplus kita ya udah Januari sampai April lebih rendah dari tahun lalu.
5: Oh iya, tapi kan kita tetap naik 5.48% Januari April. Artinya sebenarnya kita kondisinya masih bagus.
0: Meski demikian, masyarakat dan pelaku usaha terus berharap pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga kestabilan bahan baku bagi pelaku usaha. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sebagai kota kuliner, Bandung memiliki banyak restoran dan kafe yang menawarkan suasana nyaman dan kuliner yang menarik. Beberapa di antaranya bahkan mengusung konsep pet friendly.
8: Ya, selain bisa menjajal aneka kulinernya, kafe-kafe ini menjadi pilihan para pemilik dan juga pecinta hewan untuk bersantai bersama dengan hewan kesayangan.
9: Bandung memiliki sejumlah kafe ramah hewan atau pet friendly yang bisa menjadi pilihan tempat nongkrong bagi para pemilik dan pecinta hewan. Salah satunya adalah kafe yang berada di kawasan Geger Kalong ini. Kafe ini menjadi pilihan Dwi Sari untuk bersantai bersama kucing kesayangannya. Kucing bernama Kuning ini tampak nyaman berlarian di area kafe yang terbagi menjadi area indoor dan outdoor dengan taman hijau yang cukup luas. Tingkah gemas kucing ini tak jarang menarik perhatian pengunjung lain, terutama anak-anak. Seringkali para pengunjung ikut mengelus atau bermain-main bersama si kucing.
10: Nah, ini salah satu binatang peliharaan yang bisa dibawa ke lokasi ini adalah kucing. Ini si Kuning ini kayaknya seneng ya main di sini karena memang ada tempat yang cukup luas untuk dia berjalan-jalan. Selain itu juga suasananya tenang ya Teh ya di sini. Jadi kucingnya nggak stres ya. Gitu. Tuh, udah pengen jalan-jalan lagi dia kucing ya. Hai di sini.
9: Sebagai pemilik hewan peliharaan, keberadaan kafe ramah hewan dirasa sangat bermanfaat bagi Sari. Selain lokasi yang nyaman, area yang luas menjadi salah satu pertimbangan.

0: pertimbangan saat dirinya memilih kafe untuk nongkrong bersama hewan peliharaan.
1: Soalnya kadang suka pengen aja sih ngajak main gitu biar kucingnya nggak stres di rumah, biar dia juga bisa tahu dunia luar gitu. Kadang kalau misalnya di kafenya banyak kucing lain juga, dia juga bisa ketemu sama kucing-kucing lain juga gitu. Iya.
0: Konsep kafe pet friendly dipilih berawal dari kecintaan sang pemilik dan teman-temannya terhadap hewan. Tak disangka, konsep ini diterima dengan baik oleh para pengunjung dan menjadi nilai lebih dari kafe yang buka sejak 2020 tersebut. Meski pengunjung bebas membawa hewan peliharaan, namun ada sejumlah peraturan yang harus diikuti demi kenyamanan bersama.
2: Untuk pet ownernya, mereka wajib membawa leash atau dalam pengawasan yang cukup ketat. Dan kalau misalnya, karena kita menjunjung tinggi kebersihan juga dan kami ingin pelanggan lain merasa nyaman juga nongkrong di sini, jika hewan peliharaannya pup, mereka harus nge-scoop sendiri dan lalu bisa dibuang di tempat sampah yang ada di sana.
0: Selain menawarkan suasana nyaman untuk nongkrong bersama hewan peliharaan, kafe ini juga menyediakan aneka jenis makanan dan minuman yang bisa dinikmati, mulai dari iga bakar, paru crispy, serta aneka jenis kopi dan matcha yang bisa dinikmati mulai dari harga Rp25.000. Kafe ramah hewan lainnya berada di kawasan Jalan Oten, Kota Bandung. Meski areanya tidak terlalu besar, kafe ini menawarkan suasana homey dengan sentuhan dekorasi warna-warni yang menyenangkan. Setiap hari hampir selalu ada pengunjung yang datang sambil membawa hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing. Menurut sang pemilik, sejak awal konsep pet friendly memang dipilih agar tempat ini bisa menjadi wadah untuk para pecinta hewan bercengkrama dengan nyaman. Sejumlah fasilitas seperti makanan hewan pun tersedia untuk memudahkan para pengunjung.
3: Nah, di sini tuh kita ada memang ada tempat yang lebih luas ya buat pet, terus kita juga kasih diskon untuk yang bawa pet ya 10%, juga ada menyediakan makanan untuk petnya sendiri. Jadi pet merasa nyaman ya dengan ya tempatnya gitu.
0: Ada sejumlah aturan yang harus diikuti bagi pengunjung yang membawa hewan, seperti memastikan hewan dalam keadaan sehat dan telah divaksinasi, menjaga kebersihan, dan mengawasi hewan peliharaan agar tidak agresif. Untuk kenyamanan pengunjung, kafe ini memiliki area indoor dan area semi-outdoor yang bisa dimanfaatkan untuk hewan peliharaan bermain.
4: Nah, kalau di lokasi ini ada beberapa pilihan ruangan, yakni ruangan indoor ataupun ruangan semi-outdoor ini. Tapi meskipun ini semi-outdoor, ini cukup nyaman ya, karena sudah dipasang atap untuk menghalangi sinar matahari ataupun hujan, sehingga para hewan peliharaan yang datang ke sini bisa lebih nyaman. Nih, kalau Milo kayaknya lebih senang di sini ya, Milo ya? Di semi-outdoor ya? Main lagi yuk? Kita main sama Milo.
0: Dengan berbagai fasilitas yang ada, kafe ini seringkali menjadi pilihan para pemilik hewan untuk menghabiskan waktu bersama hewan kesayangan.
5: Yang suasananya nyaman, terus kayak dianya juga seneng gitu. Itu aja sih paling yang enggak. Maksudnya yang kadang orang kalau ada bawa hewan peliharaan agak gimana gitu kan ngeliatnya. Cuman ini untungnya ada sih gitu. Dapat diskon di sini. Iya, 100%.
0: Tempat ini pun menawarkan beragam makanan yang bisa dinikmati pengunjung, seperti cruller atau churros renyah berbentuk bulat, serta lokomandes atau donat khas Yunani dengan beragam topping. Ada juga aneka minuman mulai dari kopi hingga teh segar yang disajikan menggunakan keran nitro. Aneka menu yang ada ditawarkan mulai dari harga Rp30.000 per porsinya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Comro berisi cakalang asap perpaduan kuliner Jawa Barat dengan Sulawesi menghasilkan rasa yang berbeda.
7: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: program Trans7 Mengajar hadir di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa dan santri di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung mendapatkan pelatihan digital content creator.
1: Ya, dan para peserta pelatihan diajarkan untuk bisa jadi content creator yang kreatif dengan pesan positif serta inspiratif bagi masyarakat.
2: Seperti inilah keseruan Trans7 mengajar di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis pagi. Ratusan santri dan mahasiswa mengikuti pelatihan menjadi content creator yang kreatif dengan pesan positif. Bertempat di Aula Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat, para peserta mendapatkan materi pembuatan content creator dari manajemen Trans7. Selama kegiatan, peserta dibekali ilmu dasar pembuatan konten digital. Selain cara membuat hook kuat, teknik storytelling, dan teknik pengambilan gambar, editing, peserta juga melakukan praktek produksi video pendek. Peserta cukup menggunakan telepon pintar dalam memproduksi konten digital.
3: Kalau untuk aku pribadi sih kayaknya bakal membagi sosial media aku gitu, khususnya untuk Instagram, TikTok, atau mungkin bahkan YouTube gitu. Karena kan tadi udah dapat banyak ilmu juga, dan sekarang kita mau belajar juga kan gimana cara mau membuat konten yang baik itu kayak gimana. Jadi mungkin kedepannya pengen banget jadi content creator gitu ya, jadi influencer.
2: Sementara itu, pihak Pondok Pesantren Cipasung menyambut baik program Trans7 Mengajar.
4: Ya, anak-anak sekarang kan lebih mudah menerima gambar dan infografis. Jadi dakwah dengan gambar, infografis, atau video pendek itu lebih sampai kepada generasi sekarang ini. Trans7 Digital Creator Konten ini insya Allah akan memberikan banyak bekal terkait hal tersebut.
2: Trans7 Mengajar ini merupakan program Corporate Social Responsibility Trans7 Jilid ke-11. Rencananya akan digelar di 6 tempat, 2 pondok pesantren, serta 4 universitas.
5: Rencananya kami di tahun ini akan ada 6 kegiatan Trans7 Mengajar, dan alhamdulillah ini sebagai yang pertama. Nah, harapannya dengan Trans7 Mengajar ini, pastinya Trans7 bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berkolaborasi dengan generasi muda, bagaimana pada akhirnya generasi muda ini bisa memberikan kontribusi yang baik juga kepada bangsa dan negara.
2: Dari hasil pelatihan, konten yang dianggap menarik dan orisinal akan diupload di akun media sosial Trans7. Deden Rahardian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Jika pada umumnya combro berisi oncom pedas, di Bandung, Jawa Barat ada tempat makan yang menyajikan combro berisi cakalang asam. Ini camilan yang memadukan kuliner khas Jawa Barat dengan Sulawesi ini menghasilkan rasa yang berbeda.
0: Masih dari Bandung, ada juga ini inovasi menyantap sushi. Bukan dipotong lalu disantap menggunakan sumpit, namun langsung didorong dari tempatnya dan digigit.
1: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Saat ini semakin banyak inovasi makanan dan camilan di Indonesia. Combro salah satunya. Salah satu tempat makan di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat menyajikan combro bukan dengan isian oncom, melainkan ikan cakalang asap. Adonan combro dibuat dari singkong yang sudah digiling. Adonan kemudian dipipihkan lalu diisi ikan cakalang asap yang sudah disuwir dan dimasak. Setelah isian tertutup sempurna, combro digoreng di dalam minyak panas hingga matang.
6: Si combro isi cakalang ini unik sih, karena kan combro itu kan biasanya oncom di jero ya, tapi ini tuh isinya cakalang, terus rasanya tuh gurih pedes gitu, jadi enak dan porsinya juga gede, jadi okelah.
2: Seporsi combro cakalang asap dibanderol Rp38.000.

0: pop ini diadaptasi dari New York, Amerika Serikat. Nah, begini nih cara menyantapnya.
1: Karena buat yang kesulitan makan sushi pakai sumpit, ini benar-benar praktis banget. Karena cuman tinggal didorong kayak gini aja, udah langsung keluar dan tinggal makan.
0: Untuk menikmati sushi push pop yang dijajakan di Jalan Saparua ini, pengunjung bisa membayar mulai Rp35.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 5 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Nilai tukar rupiah terus tertekan dan menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intervensi di pasar keuangan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Tim Nasional Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat malam.

0: Viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya itu, sang suami pun dipukuli berkali-kali hingga babak belur.
1: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
2: Telah berhasil diamankan, kemudian aku hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
1: Kedua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius. Sementara itu, di tempat lain gara-gara menegur saat mengantri BBM di kawasan kota Palembang berujung kericuhan hingga korban pun tewas akibat senjata tajam.
3: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun kabur meninggalkan korbannya.

0: Pasca kejadian, tim Opsnal Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua pria berinisial ADS dan J di lokasi berbeda. Pelaku utama berinisial ADS ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, sementara rekannya J dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan diduga murni masalah asmara, di mana pelaku ADS cemburu curiga adanya hubungan istri dengan korban yang pernah bekerja di tempat yang sama.
1: Kejadiannya pada saat korban sedang istirahat di kosannya, tiba-tiba dua pelaku ini datang dan melakukan pengeroyokan, pembacokan kepada korban. Lalu setelah itu korban sempat melarikan diri, dibantu diamankan oleh tetangganya, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras.
0: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Gara-gara masalah antrian di pengisian bahan bakar jenis solar di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang berujung kericuhan pada Selasa malam 2 Juni lalu. Kejadian ini pun sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nampak sang sopir truk dikeroyok oleh sejumlah orang, bahkan ditusuk menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah dengan mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya. Belum diketahui pasti motif aksi pengeroyokan. Dugaan sementara pengeroyokan berujung penusukan ketika korban menegur seorang pengendara mobil lain yang diduga menyerobot antrian BBM. Hingga cekcok mulut dan kericuhan tak terelakkan. Saat ini aparat kepolisian masih memburu 7 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus guru ngaji membanting santri di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang videonya sempat viral memasuki tahap persidangan. Dalam momen tersebut terdakwa dan keluarga korban justru saling meminta maaf.
3: Kasus guru ngaji membanting santrinya yang masih di bawah umur hanya gara-gara mobil milik kiai tergores pada angin yang dinaiki korban memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Kamis siang. Sidang kedua itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari korban. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membawa sejumlah barang bukti berupa hasil CT scan, ponsel yang dibuat merekam, memory card, baju korban, dan baju terdakwa. Dalam persidangan tersebut, terdakwa SH meminta maaf kepada ayah korban karena membanting anaknya. Begitu pula ayah korban yang meminta maaf kepada terdakwa karena anaknya terlalu nakal. Ibu korban dan nenek korban juga menghampiri terdakwa dan saling memaafkan. Ayah korban mengaku menyerahkan proses hukum ke hakim. Menurutnya, sang ustadz salah karena telah membanting anaknya. Namun anaknya juga salah karena nakal selama mengaji.
4: Kami sebagai keluarga juga minta maaf atas kenakalan anak saya ke wafat. Saya juga minta maaf dan untuk proses hukum saya serahkan kepada Pak Hakim.
5: Seandainya nanti dihukum ringan, katakanlah jenengan
4: banding Pak.
5: Banding atau
4: tidak, saya tidak akan menuntut lagi.
3: Rencananya persidangan akan dilanjutkan pekan depan. Sebelumnya, aksi banting santri tersebut terekam kamera ponsel milik anak kiai dan viral di media sosial. Korban berinisial MRH, usia 9 tahun dibanting oleh SH guru ngajinya karena mobil kiai sekaligus pemilik musola terkena goresan dari sepeda yang dinaiki korban. Peristiwa ini terjadi pada 9 Maret 2026 namun baru dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota pada 19 Maret 2026. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Kasus pelecehan seksual berbasis elektronik di kampus UI di Depok, Jawa Barat memasuki babak akhir. 15 mahasiswa dijatuhi sanksi skorsing. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19

0: Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat memasuki babak akhir. Dari 16 terlapor, 15 diantaranya dijatuhi sanksi skorsing.
1: Setelah hampir 2 bulan pasca viralnya kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan belasan mahasiswanya, pihak Universitas Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi kepada para pelaku. Dari 16 terlapor, 3 mahasiswa dijatuhi sanksi skors selama 3 semester. 7 orang dikenakan skors 2 semester, 4 orang diskors selama 1 semester, dan 1 lainnya dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara 1 terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan ini diambil setelah melalui proses investigasi dan pemeriksaan menyeluruh oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta tim ahli yang dibentuk Rektor UI. Pihak Universitas Indonesia menegaskan penetapan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti dalam proses pemeriksaan.
2: Keputusan ini mengatur sanksi atas pelanggaran kekerasan seksual dan psikis terlapor. Adapun sanksi yang dijatuhkan meliputi penundaan pengikutan perkuliahan atas skor selama 3 semester kepada 3 orang, skor selama 2 semester kepada 7 orang, skor selama 1 semester kepada 4 orang, serta sanksi administratif ringan kepada 1 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 1 orang terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang tersedia. Selain sanksi tersebut, UI juga menetapkan kewajiban kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.
1: Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia mencuat dan menjadi sorotan publik setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Korbannya ada sejumlah mahasiswi hingga dosen. Hal ini menuai kecaman warganet dan kalangan mahasiswa, terutama karena pelakunya adalah 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
3: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
4: Tangan, kaki dicancang, lancar, mulut ditutup.
5: Setelah buron selama hampir 1 bulan, 2 tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk

0: Dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu. Serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
1: Lasa dibawa ke Semarang. Ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
2: Ke Semarang.
0: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
3: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
0: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kg juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
2: Langsung tangan kaki dicancam, tidak aku lawan lah ya. Lancar, mulut ditutup, di topi, kencing sama Ibella, semua pakai tempas seminggu. Ini apa aku bantu ini, itu gaiso.
4: Tidurnya bisa ratu, perangkuas juta.
0: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
4: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
2: gini ya. Kalau lantai 30, dia dipegang oleh toluru. Dia penuh-penuh, tolong-tolong. Dimain sandiwara, aku tak tahu.
0: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar, Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Bermodal pistol korek api dan mengaku polisi, seorang satpam di Kulon Progo menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Di tempat lain, perawat rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur yang sempat mengaku jadi korban begal, ternyata hanya karangan semata.
6: Inilah nasib seorang residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara, kembali nekat membobol rumah kosong saat ditinggal oleh pemiliknya pergi hajatan. Pelaku pun nyaris tewas di amuk massa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh kepala desa dan diserahkan kepada Polsek Tanara. Insiden penangkapan pelaku pencurian terjadi di Kampung Talang Mas, Serang, Banten pada hari Selasa siang 2 Juni 2026 lalu. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 7 kali di wilayah yang berbeda dengan modus mengincar rumah kosong saat pemiliknya sedang pergi hajatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Beginilah aksi seorang pria yang berprofesi sebagai security. Dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk pelaku usai timnya melakukan rangkaian penyelidikan yang berdasarkan dari laporan korban serta rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu kemarin. Atas perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan terancam 7 tahun penjara. Mengaku karena kebutuhan ekonomi, seorang perawat rumah sakit umum di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berpura-pura menjadi korban begal oleh kawanan pelaku. Padahal, sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta rupiah, bahkan si perawat melukai dirinya sendiri agar cerita

0: hanya dramatis dan benar-benar usai terjadi pembegalan. Aksi pura-pura dibegal pun menjadi viral di media sosial, namun saat diselidiki kepolisian setempat, hanyalah akal-akalan semata. Awalnya, polisi mulai menaruh curiga karena korban tidak pernah melaporkan dugaan pembegalan yang diklaim dialaminya. Meski demikian, petugas tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Setelah dipanggil, korban akhirnya mengaku seluruh ceritanya merupakan rekayasa yang telah dibuatnya. Dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, kasus ini pun dinyatakan selesai.
1: Peraturan baru pemerintah membuka peluang anak usia 5 tahun mendaftar ke sekolah dasar negeri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
4: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Pendaftar perlu melampirkan sejumlah persyaratan seperti rekomendasi dari psikolog profesional. Tapi aturan ini dipandang bisa mengganggu perkembangan emosi dan kognitif anak.
1: Kamis 4 Juni 2026 adalah hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB. Masa pendaftaran secara online ini akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar di sekolah dasar. Dalam peraturan itu, bagi anak umur 5 dan 6 tahun yang akan didaftarkan ke SD harus melampirkan rekomendasi dari psikolog profesional. Ini penting sebagai pertimbangan penerimaan siswa untuk melihat kesiapan psikis anak. Kalau tidak ada psikolog, rekomendasi juga bisa didapat dari Dewan Guru Sekolah. Sesuai aturan itu, Dinas Pendidikan Surabaya tetap fokus pada 3 tahap, yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi atau wilayah tinggal. Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan,

0: Meski peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang itu, pihaknya tetap akan mendahulukan pendaftar yang berusia 7 atau 8 tahun.
1: Kan kita juga nuluin kalau yang misalkan ODI yang usia 7 tahun ke atas atau sudah usia SD ya harus kita proporsi lebih tinggi. Bobot pertama, bobot kedua rumahnya ternyata agak jauh. Nah, udah itu kita mainkan dengan tambahan bobot kedua. Bobot-bobot itu kita kumpulin jadi satu, yang paling besar itulah yang memang akan menjadi hak untuk bisa duduk di situ.
0: Peluang anak usia 5 dan 6 tahun mendaftar ke SD dipandang malah bisa mengganggu perkembangan kognitif dan mental anak. Menurut Caroline Rista, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, anak usia 5 dan 6 tahun masih dalam masa bermain. Rentang fokus anak untuk sesi duduk diam di usia 5-6 tahun antara 10-15 menit. Maka ketika anak usia itu harus duduk dan berkonsentrasi dalam jangka waktu lama di tingkat SD, dikhawatirkan malah akan membuat mereka merasa bosan dan ketinggalan pelajaran. Bagi Caroline, perkembangan kognitif yang baik belum tentu diikuti dengan perkembangan mental yang baik pula.
2: Tapi ketika anak-anak itu tidak mampu, apakah kita juga sudah siap untuk memberikan penanganan khusus ketika secara kognitif dia bisa, tapi ketika ia dimasukkan dalam lingkungan yang lebih dewasa, pembicaraan pertemanan yang jauh lebih melampaui emosi dan sosial dia, sudah siapkah kita untuk punya generasi penerus yang seperti itu? Tidak ada salahnya dengan akselerasi, selama betul-betul melihat akselerasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya mengedepankan kognitif. Kita kan tidak mau punya generasi penerus yang secara kognitif baik, tapi secara nilai sosial, karakter, belum berkembang dengan baik.
0: Sejumlah orang tua siswa memandang peluang anak umur 5 dan 6 tahun boleh mendaftar SD rawan menghambat perkembangan anak.
3: Itu memang ada keuntungannya dalam mereka bisa sekolah lulusnya lebih cepat gitu, misalnya umur belasan mereka bisa berkarir gitu ya, artinya bisa masuk kuliah itu pada usia yang relatif lebih muda. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan psikologi anak-anak itu, yang anak-anak usia 5 tahun kan suka-sukanya main itu, mereka suka melakukan apapun, eksplor apapun, tapi begitu masuk ke pendidikan kan mereka harus didisiplinkan pikirannya kan, begitu mereka harus dengan terstruktur dengan pendidikan segala macam. Persoalannya ada psikologinya itu.
4: Antara 5 sampai 6 itu anak-anak masih fase-fasenya main sambil belajar, dan ketika di SD durasi belajar itu agak lebih lama. Nah, ini kadang menjadi kendala ketika anak-anak itu masih mau main padahal waktunya belajar. Orang tua berpandangan, oh anakku sudah bisa kalistung, gak apa-apa, tak daftarkan SD. Padahal sebenarnya di SD bukan hanya kalistung saja, tetapi emosi sosialnya, fisik motoriknya itu juga perlu diperhatikan.
0: Masyarakat boleh saja setuju atau tidak setuju dengan adanya aturan ini. Tapi untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak umur 5 atau 6 tahun dan ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar, baik itu negeri maupun swasta, keluarga dan orang tua harus memonitor dengan aktif perkembangan anak. Karena di sekolah, anak tidak hanya berlatih untuk mengembangkan sisi kognisinya saja, juga perkembangan soft skill seperti mengolah rasa, memaintain mental mereka, berkomunikasi dengan sekitar, dan lainnya. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sudah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
6: Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat prospek perdamaian sehingga menjaga harga minyak dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara yang berkembang termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, kebutuhan valuta asing juga meningkat seiring repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Meski rupiah masih berada dalam tekanan, Bank Indonesia menilai pergerakannya masih sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat tetap kuat di level 146,2.

0: 2 miliar dolar Amerika Serikat sebagai salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pelemahan rupiah 18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah dan belum menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi APBN. Namun, ia mengakui telah berdampak pada kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam satuan rupiah. Purbaya menjelaskan, meskipun asumsi dasar nilai tukar dalam APBN berada di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan berbagai simulasi dan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.
1: Range-nya Bapak berapa sih, Pak, sebenarnya, Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sama 19.000?
2: Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya?
3: 16.000.
2: Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan? Ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang.
4: Sampai hari ini, pasar intervensi yang Bapak bilang kemarin.
1: Ya, di SBN itu, Pak.
4: Di SBN masuk ke pasar.
2: Sudah masuk terus.
4: Update-nya gimana, Pak?
1: Udah berapa sih, Pak, sampai hari ini?
5: Ya. Dan dampaknya gimana, Pak, ke rupiah?
2: Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu, saya intervensi sedikit. Terus ya, 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
0: Terkait kemungkinan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum diperlukan. Menurutnya, Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan baik dan kondisi pasar masih terkendali. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
6: Setiap 5 Juni sejak 1973, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Langkah ini dimulai setelah para pemimpin dunia menyadari dampak penggunaan energi fosil dan aktivitas industri terhadap ruang hidup manusia. Lebih dari 50 tahun diperingati, apakah lantas kualitas lingkungan hidup dunia membaik?
7: Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year government spend hundreds of billions.
8: Video ini adalah analogi yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan betapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia bisa menjadi ancaman serius, yaitu kepunahan. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan sederhana? Kenapa perlu ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia?
9: Nggak tahu.
10: Iya.
11: Untuk pembuangan sampah jangan sembarangan ya kan, lebih kepedulian terhadap nanam pohon di sekitaran rumah.
12: Karena lingkungan hidup itu kan penting sekali ya kan, kita mau hidup sehat bukan hanya dari makanan, dari lingkungan hidup.
13: Secara sekarang ini lingkungan hidup itu udah nggak sehat ya gitu, terutama dengan alam. Jadi kita harus memperingati biar lebih sehat, biar orang lebih aware, biar lebih kayak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita.
8: Itu menurut warga. Menurut para ahli, data dan juga analisa gejala, manusia dan seluruh makhluk hidup di atas dunia ini sedang dalam bahaya. Mari kita lihat lini masa dan juga penyebabnya. Pada 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi lingkungan pertama di Stockholm, Swedia. Saat itu, dunia mulai menyadari bahwa penggunaan sumber energi fosil pada sektor industri yang tidak terkendali memicu polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan dalam skala global. Satu tahun setelahnya, atau pada 1973, dunia menetapkan peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Pada 1980, dunia mendapati kemunculan lubang ozon di atmosfer. Negara-negara dunia kemudian menyepakati Protokol Montreal pada 1987 untuk menghentikan zat perusak ozon seperti aerosol. Kemudian, pada 1992, Earth Summit yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, menjadi titik penting baru. Dari sinilah lahir Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC sebagai tonggak lahirnya COP atau Konvensi